0: bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda.
1: Dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030.
2: Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi. Sambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan LPKA se-Indonesia dihuni narapidana yang mayoritas tersandung tawuran. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 22 Juli 2026, saya Rudi Zain. Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. Dan berikut, Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Komisaris jadi ini Pak, ponakan apa Pak? Ponakan apa jadi komisaris?
4: Pokoknya saya embara, kalau lu bisa buktikan.
5: Menteri Sekretaris Negara Prasetyowadi merespon sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang dianggap tidak mencerminkan sebagai seorang pejabat negara. Menteri Prasetyo mengatakan ada evaluasi rutin bagi para menteri yang meliputi kinerja dan koordinasi lintas kementerian lembaga. Evaluasi juga menyangkut yang menjadi sorotan publik, hanya saja berbeda parameter antara evaluasi kinerja dan ya, gaya berkomunikasi menteri kepada publik. Penjelasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta semalam.
0: Jadi kalau pertanyaannya tadi adalah mengevaluasi dari sisi bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda. Jadi kalaupun ada yang berkenaan dengan masalah menteri, salah seorang menteri yang kemudian dianggap cara menyampaikan sesuatu ke publik itu dianggap kurang pas, nah itu menjadi catatan untuk nanti kami komunikasi dan kita berharap akan diperbaiki gitu.
5: Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan dirinya berasal dari Jawa Timur sehingga sudah melekat gaya berbicaranya. Menteri Dodi menegaskan dapat menyesuaikan gaya bicara dengan situasi atau momentum.
6: Komunikasi Bapak yang dikritik Pak katanya Pak.
7: Apaan?
5: Adapun pakar komunikasi dari Universitas Pajajaran Profesor Dadang Rahmat Hidayat mengatakan gaya berkomunikasi pejabat publik harus luas, narasi dan diksi yang tepat, mimik wajah seperti tidak memalingkan wajah dan kontak mata. Dadang mengatakan karakter berkomunikasi dapat diubah, termasuk dengan didampingi ahli komunikasi.
8: Kita berharap bahwa pejabat publik itu mampu berkomunikasi dengan benar, cara narasinya, kata-katanya, maupun caranya, mekan juga itu harus tepat, karena bagaimanapun juga, apalagi kalau ditanyakan oleh jurnalis, para wartawan, itu kan orientasi yang harusnya kepentingan publik, dan publik itu harus dihargai atas haknya untuk ingin mengetahui atau hak untuk tahu dari realitas-realitas publik yang dilakukan oleh para pejabat publik. Kalau dalam konteks komunikasi, sekali lagi, komunikasi adalah sebuah cara, keterampilan, kebiasaan yang bisa dipelajari, bisa diubah, bisa di-upgrade.
9: Koordinasi dalam artian saling memberikan.
5: Menteri Prasetyo juga membantah informasi Menteri Dodi akan dicopot dari jabatannya atau terkena reshuffle pada Agustus mendatang. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi di wilayahnya. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
10: Pak Bupati
7: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penetapan dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menaikkannya ke tahap penyidikan. PLT Deputi Penindakan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan selain Lalu, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang yaitu Sudirman serta Direktur Utama PT Mekonel Sistem Instrumen Alfonsus Gani sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
1: Cukupan dua alat bukti, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030, Saudara SUD, selaku Direktur Utama PT AMGM, yang ketiga Saudara ALG, selaku pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT MSI.
7: Sementara itu, Bupati Lombok Barat, yaitu Lalu Ahmad Zaini, memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menimpa dirinya.
10: Pak Lalu, benar terima duit, Pak. Benar terima duit, Pak.
11: Ada yang ingin disampaikan, Pak.
10: Pak, itu korupsi untuk beli sapi kurban. Berharap apa, Pak?
11: Pak, ada aliran uang ke TPP Bank, Pak.
12: Ada permintaan
11: maaf. Ada aliran uang ke pan.
12: Pak, ada permintaan maaf.
11: Pak,
7: dalam konstruksi perkara, Lalu Ahmad Zaini memerintahkan Kepala Dinas PUPR PKP Lombok Barat yaitu Lalu Ratnawi untuk membantu Sudirman, di mana bantuan ditujukan agar Sudirman memperoleh sejumlah proyek paket pengerjaan di Dinas PUPR tahun anggaran 2025-2026. Sudirman diduga menyamarkan keterlibatan perusahaannya dengan menggunakan CV Dias Karya Konstruksi dan meminjam nama sejumlah penyedia jasa. Modus tersebut dilakukan agar perusahaan miliknya tidak tercatat sebagai pemenang proyek. Selain dugaan benturan kepentingan, KPK juga menemukan dugaan penerimaan suap dari Direktur Utama PT MSI yaitu Alfonsus Gani, di mana perusahaan tersebut diketahui menjadi vendor PT Air Minum Giri Menang yang memperoleh proyek senilai 27,1 miliar rupiah. Alfonsus diduga memberikan berbagai fasilitas kepada Bupati Lombok Barat sebagai imbalan proyek yang diterima perusahaannya. Fasilitas itu meliputi mobil Toyota Alphard, uang tunai, telepon genggam, sepatu mewah, perjalanan, dan juga sapi kurban. Lalu Ahmad Zaini dan Sudirman dijerat pasal dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Keduanya juga disangkakan menerima suap dan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara Alfonsus Gani sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 605 atau pasal 606 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam menyambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA se-Indonesia dihuni oleh 1.733 narapidana yang mayoritas tersandung kasus taburan. Laporan selengkapnya bersama dengan Sa'adatudarain berikut ini.
13: Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk mengingatkan kita semua bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Perlu kami laporkan kepada Pak Kepala Staf Presiden bahwa saat ini kami.
14: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Agus Andrianto melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman dalam pembacaan sambutannya di Hari Anak Nasional di LPKA Kelas 1 Tangerang, di mana terdapat 1.733 narapidana anak atau warga binaan anak penghuni LPKA yang ada di seluruh Indonesia. Menurut Agus, para anak binaan atau narapidana tersebut tersandung berbagai kasus, diantaranya pencurian, asusila, dan tawuran. Namun mayoritas asusila dan tawuran yang mendominasi. Oleh karena itu, mudah-mudahan semua bisa mendapatkan hikmahnya.
13: Kita hadir di muka bumi sudah berwakilnya di dunia. Oleh karena itu, mohon izin sekali lagi kami mohon maaf kepada Bapak Ustaz sudah mendapatkan hikmah. Dari perjalanan tadi kalau dari hasil komunikasi ada beberapa mereka yang terlibat kasus narkotika, ada yang terlibat kasus pencurian kendaraan motor, tapi kebanyakan kasusnya adalah kasus susila dan tawuran. Oleh karena itu mudah-mudahan kami kita mendapatkan hikmah, hikmah itu akan datang kepada orang yang mendapatkan cobaan. Ini adalah salah satu cobaan.
14: Sementara Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengatakan bila jumlah penghuni LPKA di Indonesia seluruhnya sebanyak 2.000 anak binaan, maka dia pun berpesan agar anak binaan atau narapidana tidak lagi melihat ke belakang atau kesalahan yang diperbuat, karena memang masa depannya ada di depan dan langkahnya memang masih panjang.
15: Warga binaan, perayaan Hari Anak ini negara hadir di sini. Ya, kalian harus bersyukur Pak Menteri hadir ke sini. Saya selaku Kepala Staf Kepresidenan juga hadir untuk menghibur, ya, menghibur kalian, ya. Jadi saya berpesan kepada kalian bahwa Tuhan itu sudah memilih apa yang kita alami, tinggal bagaimana kita memilih apa yang harus kita lalui. Semua sudah takdir, ya, semua sudah takdir. Kamu syukuri. Kalau bersyukur itu lihatnya ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas nanti kebisi.
14: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS dan Kepala Staf Kepresidenan mengunjungi LPKA kelas 1 Tangerang kemarin, di mana Menteri IMIPAS dan KSP juga menyapa anak binaan atau narapidana secara virtual dari seluruh LPKA di Indonesia. Kegiatan ini dalam menyambut Hari Anak Nasional 2026 yang kerap dirayakan setiap tanggal 23 Juli. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji dengan kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan. Informasi selengkapnya bersama dengan Eliana Zahra yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 RRI.
16: Laporan Khusus.
17: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali.
18: Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji kembali. Dalam pemaparannya di sidang kabinet, Presiden menyebut program tersebut memberikan bantuan sebesar Rp20 juta per rumah dengan target 400 ribu penerima manfaat. Presiden meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Kementerian Sosial mengkaji kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan sebagai pengganti uang tunai. Menurut Presiden, langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jumlah penerima manfaat.
17: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali. Apakah ditambah penerima manfaat sehingga indeksnya bisa dikurangi? Ya, dengan mungkin kita tidak kasih uang tapi kasih bahan. Ya, kasih semen, kasih genteng, kasih kayu atau kasih baja ringan dan sebagainya. Supaya lebih banyak bisa menerima. Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP 727.000 per bulan untuk 1.877.747 rumah tangga.
18: Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga memaparkan sejumlah program perumahan yang sedang dijalankan pemerintah, termasuk bantuan stimulan perumahan swadaya dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, serta pemerintah daerah untuk mempercepat pencapaian target 400 ribu unit BSPS pada tahun 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyatakan kolaborasi antara Kementerian PKP, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut.
19: Ke Kalimantan Timur kita sama-sama, ke Sulawesi Utara kita sama-sama, ke Sumatera Utara kita sama-sama, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat kita sama-sama. Jadi saya pikir NTB ya juga kita sama-sama, Jogja kita sering bekerja bersama-sama sehingga kita sudah saling memahami, sudah saling menutupi. Dan terima kasih atas untuk media untuk mengawal program ini. Ini adalah program strategis. Dan saya sampaikan sedikit, kami dari terima kasih.
18: Selain memperkuat koordinasi antar lembaga, pemerintah juga menyiapkan penyederhanaan mekanisme pelaksanaan program BSPS dari 24 menjadi 10 tahapan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah akan mendukung penuh pelaksanaan program tersebut dengan pemanfaatan data Badan Pusat Statistik agar bantuan tepat sasaran.
20: Otomatis akan terjadi percepatan dalam menuntaskan 400 ribu bedah rumah atau BSPS istilahnya ya, untuk seluruh Indonesia. Dan Kemendagri bersama jajaran dan seluruh pemerintah daerah nanti kita sosialisasikan, tentu akan mendukung penuh program ini. Dan ini sangat sangat ditunggu oleh publik dan diterima publik karena memperbaiki rumah masyarakat yang kurang mampu ya, tidak layak.
18: Adapun pada tahun 2026, kuota BSPS meningkat signifikan menjadi 400 ribu unit dari sebelumnya 45 ribu unit pada tahun 2025. Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Selain peningkatan kuota, pelaksanaan BSPS juga didukung oleh proses digitalisasi mulai dari tahap pengusulan, penetapan penerima, hingga monitoring pelaksanaan di lapangan. Inovasi dalam mekanisme pemilihan toko terbuka turut mendorong efisiensi anggaran dengan hasil penghematan yang dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tambahan material bangunan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mengusulkan penyaluran bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk material bangunan. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap usulan tersebut? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
21: Menurut saya kalau bantuannya diberikan dalam bentuk material bangunan itu cukup baik ya. Soalnya kan nanti berarti bisa langsung digunakan untuk memperbaiki rumahnya. Harapannya sih kualitas materialnya juga harus bagus, terus penyalurannya juga harus benar-benar tepat sasaran.
22: Menurut saya usulan ini bisa membantu masyarakat ya, khususnya buat mereka yang rumahnya emang udah nggak layak. Soalnya kan kalau misal materialnya langsung diberikan gitu, harapannya si pembangunan atau perbaikan rumahnya itu bisa lebih cepat terlaksana dan manfaatnya bisa benar-benar dirasakan.
23: Saya sebagai warga sangat berharap ya Mbak, program bantuan seperti bedah rumah ini bisa berjalan dengan baik. Soalnya selain membantu memperbaiki rumah, harapannya juga dapat meningkatkan kualitas hidup warga yang benar-benar membutuhkan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
24: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program rumah layak menjadi hak rakyat mutlak, bukan hadiah, melainkan kewajiban negara yang harus ditegakkan segera. Negara wajib aktif memenuhi kebutuhan dasar warganya, terutama hunian layak yang menjadi fondasi kesejahteraan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus berupa material, bukan tunai. Presiden mengambil sikap tegas untuk menutup celah penyalahgunaan sekaligus mendorong masyarakat berpartisipasi aktif membangun rumah. Dengan bantuan material, masyarakat langsung bekerja membangun hunian, bukan sekadar menerima nominal yang rawan diselewengkan. Kementerian PKP dan Kementerian Sosial harus segera mengkaji usulan ini secara serius. Pemerintah wajib mengarahkan mekanisme BPS agar tepat guna, tepat sasaran, dan tidak berhenti sebagai formalitas birokrasi. Pemerintah harus bertindak aktif, memastikan program berjalan efektif, bukan sekadar menjadi simbol politik. Data BPS mencatat, 18,77 juta rumah tangga masih menempati hunian tidak layak. Angka ini menunjukkan fakta nyata bahwa jutaan keluarga hidup tanpa hunian layak. Negara harus segera bertindak aktif, bukan menunggu. Karena Rumah layak adalah hak dasar warga negara. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat menanggung jutaan rumah tidak layak huni. Pemerintah harus memprioritaskan daerah dengan beban terberat, bukan sekadar membagi secara rata dalam sistem administratif. Percepatan BPS harus aktif menjawab kebutuhan nyata, bukan berhenti pada angka target semata. Target 400 ribu penerima manfaat dengan 20 juta rupiah per rumah harus dijalankan dengan pengawasan ketat. Pemerintah wajib aktif mengawasi agar program tidak diselewengkan. Tanpa integritas, program gagal menjawab kebutuhan rakyat dan hanya menambah daftar janji politik yang tidak terpenuhi. Kolaborasi lintas instansi mutlak diperlukan. Pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus bersinergi aktif agar bantuan material benar-benar menjelma menjadi rumah layak huni. Rumah layak adalah hak rakyat, bukan hadiah. Pemerintah wajib menjalankan kebijakan efektif, transparan, dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah. Hunian layak adalah bukti keberpihakan negara, bukan sekadar retorika politik. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Beralih ke informasi mancanegara. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia, Alexander Yakovich, mengatakan bahwa Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia atau FHI 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Sebanyak 18 perusahaan diboyong untuk mengikuti pameran yang berlangsung pada 21 hingga 24 Juli 2026 ini. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
0: Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026. Pameran yang diselenggarakan PT Pamerindo Indonesia ini berlangsung di G-Expo Kemayoran Jakarta pada 21 hingga 24 Juli. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia Alexander Yakovich yang ditemui usai membuka stand Belarusia pada FHI 2026 Selasa kemarin mengatakan, Belarusia yang dikenal sebagai produsen lima teratas untuk olahan susu seperti mentega dan keju melakukan penjajakan ke pasar Indonesia. Ia menyebut hal itu dilakukan dengan harapan akan ada perusahaan Indonesia bekerja sama dalam rangka kemitraan strategis mendukung ketahanan pangan. Menurutnya, sebanyak 18 perusahaan, dengan 6 diantaranya merupakan produsen gula-gula dan manisan terbesar di Belarusia, ikut dalam pameran kali ini.
3: Kami juga sangat fleksibel, terutama juga kalau mungkin dari sisi pengemasan ada permintaan, juga mungkin ada dari sisi hal lainnya, bahkan dari sisi harga. Tentu saja kami berharap dengan keikutsertaan kami dalam pameran ini juga bisa menarik perhatian dari mitra-mitra Indonesia.
0: Duta Besar Belarusia untuk Indonesia, Roman Romanowski, pada kesempatan yang sama mengatakan, keikutsertaan perdana Belarusia di pameran kali ini turut dimanfaatkan untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan.
4: Kami melihat potensi yang sangat besar dari pameran seperti ini karena kami dapat bertemu dengan mitra-mitra baru, menjalin kesepakatan baru, dan membangun kemitraan dengan perusahaan-perusahaan Indonesia. Tentu saja ini juga menjadi peluang besar untuk meningkatkan perdagangan bilateral, dan kami sangat berkepentingan untuk memperkuat kerja sama perdagangan dan ekonomi dengan Indonesia.
0: Sementara Kepala Departemen Pemasaran Ekspor, salah satu perusahaan produsen gula-gula Belarusia, Sir Robert, mengatakan, keikutsertaan di pameran FHI 2026 juga dilakukan sebagai langkah untuk melakukan riset pasar Indonesia.
6: Kami tidak menggunakan bahan tambahan yang berbahaya, bahan pengganti, ataupun zat aditif lainnya. Karena itulah kami mampu menghasilkan produk dengan kualitas terbaik, baik untuk pasar domestik maupun, kami harapkan, untuk pasar Indonesia.
0: Keikutsertaan Belarusia dalam pameran kali ini juga untuk menindaklanjuti berbagai kesepakatan yang dicapai dalam kunjungan kenegaraan Presiden Alexander Lukashenko ke Indonesia pada 1 hingga 2 Juli lalu. Kunjungan ini menghasilkan peluncuran peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarusia 2026-2030 serta membahas kerjasama di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan teknologi. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Ganda campuran Indonesia, Rehan Novel, Kus Haryanto, dan Gloria Emmanuel Wijaya melangkah ke babak 16 besar China Open 2026. Rehan dan Gloria menuntaskan perlawanan pasangan Alexander Dunn dan Julie McPherson dalam drama rubber set 22-20, 23-25, dan 21-14. Pertandingan berlangsung selama 70 menit di lapangan 3 Olympic Sport Center Gymnasium Tiongkok pada Selasa 21 Juli 2026, di mana pertandingan ini merupakan pertemuan pertama Rehan dan Gloria bertemu dengan Alexander dan Julie.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini, meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: Pendengar program 1 di edisi 22 Juli 2026 ini menjelang Hari Anak Nasional 23 Juli besok, kita berbincang-bincang terkait dengan satu tema ini karena memang sejak Senin 21 Juli kemarin ini, kemudian juga sejak Senin 20 Juli itu di Daerah Istimewa Yogyakarta ada kebijakan yang kemudian juga diluncurkan oleh Pemda DIY untuk kemudian juga seluruh pejabat publik ini datang ke sekolah-sekolah menjadi pembina upacara ketika Senin ini kemudian juga mendeklarasikan pelajar Yogyakarta santun dan cinta damai. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemda DIY melalui instruksi gubernur sebagai salah satu bentuk untuk mewujudkan kondisi yang lebih kondusif supaya mencegah kenakalan yang terjadi oleh anak-anak atau remaja untuk kemudian jangan sampai anak ini kemudian juga berhadapan dengan hukum. Karena kalau berkaitan dengan kenakalan remaja ini biasanya kemudian berakhir dengan harus berhadapan dengan hukum dan juga proses pidana. Nah, bagaimana upaya-upaya yang dilakukan? Salah satunya dengan memberikan stimulasi, informasi-informasi, deklarasi yang kemudian juga meminta supaya anak-anak ini kemudian betul-betul bisa belajar dengan baik, kemudian juga menjadi pribadi yang lebih santun, dan tentunya juga ada sebuah program yang juga diluncurkan, gerakan yang juga diluncurkan Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta, pendidikan khas kejogjaan ini untuk kemudian menjadi manusia yang lebih bermartabat begitu. Nanti kita akan bahas pendengar dalam dialog Jogja Menyapa di jam 8 hingga pukul 9 pagi. Tentunya juga bersama dengan para narasumber kami yang akan terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Deklarasi pelajar Yogyakarta santun dan cinta damai ini memang saya sampaikan tadi ini adalah merupakan kegiatan pembacaan juga serta janji pelajar begitu ya, yang kemudian juga dilakukan serentak di 4 kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Senin 20 Juli 2026. Dan pelajar ini diharapkan untuk tidak hanya mengikuti pembacaan, tetapi juga membangun komitmen, diantaranya komitmen untuk menolak kekerasan, penyalahgunaan dan peredaran narkoba, serta tidak terlibat aktivitas pornografi. Dan memang dalam instruksi gubernur ini, pendengar, khusus di Daerah Istimewa Yogyakarta ini, instruksi gubernur ini mengharapkan deklarasi ini wajib digelar. Karena memang di beberapa kabupaten kota di DIY, deklarasi pelajar Yogyakarta santun dan cinta damai ini juga merupakan implementasi di seluruh wilayah DIY, di mana dilakukan serentak melalui upacara bendera di sekolah-sekolah untuk penguatan karakter dan juga keprihatinan mendalam karena adanya fenomena kenakalan remaja yang akhirnya ini sudah melampaui pelanggaran disiplin biasa dan berakhir pidana. Ini merupakan keseriusan Pemda DIY untuk juga melindungi anak dan remaja. Saya sapa dulu pendengar yang bergabung di line telepon. Kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Opini Publik.
1: Selamat pagi, Opini Publik.
0: Kabar baik, Pak Fauzi?
1: Baru sembuh, saya telinga kemarin pulang dari rumah sakit.
0: Semoga segera membaik ya, Pak, ya.
1: Udah karena selama seminggu apa ini telinga saya suara ada kayak suara kapal, kadang yang ngomong juga kadang ngomong tapi dengar tapi nggak jelas. Oh ternyata kotor-kotor di telinga udah pada kering semua.
0: Baik, Pak,
1: akhirnya normal sekarang, normal kembali pendengaran saya, nggak seperti yang pada seminggu kena, karena mungkin fokus ke Piala Dunia akhirnya lupa segala-galanya, lupa kesehatan, lupa apa, bahkan asmara juga lupa.
0: Baik, ini Pak berbincang terkait dengan deklarasi pelajar Yogyakarta santun dan cinta damai. Seperti apa ini dari kacamata Pak Fauzi ini?
1: Saya ikut perhatiin juga ya, di mana sering terjadi tawuran antar pelajar, bahkan apa itu penganiayaan, tidak sedikit korban kena akibat tawuran. Terus pernah juga di Jakarta kasus ada penyebaran air keras. Nah di sini kira-kira ya faktor menjadi apa sih ini PR kita semua kan, yeah. Seperti itu secara antar, kadang antar sekolah saling awalnya kan dari ejek mengejek, apalagi yang sering dari sekolah umum suka mengejek kan kepada sekolah-sekolah sanawiyah. Nah itu yang paling diejekkan, seperti hanya SMA umum ke SMPL ke madrasah aliyah, sering kan. Cuman kalau yang namanya sekolah madrasah kan dimanapun juga sekalipun aja tidak pernah apa itu tidak pernah berbuat melawan bumbu. Dengar, yang sering dengar adalah di sekolah-sekolah umum yang sering tawuran. Sekalipun pihak sekolah muslim sering meledek kepada ketua sekolah madrasah kan inilah dan sebagainya. Wah ya, yang meledek itu seperti dianya itu. Tapi belum pernah dari sekolah madrasah dari bidayah sampai aliyah pun juga tetap ada, walaupun dilaik tidak pernah melawan. Bukan itu tidak pernah dilawan kan seperti itu. Sering terjadi keprihatinan ini, kita kira apa karena memang faktor lingkungan, faktor sekolah, atau memang faktor bagaimana faktor yang cerita orang, akhirnya banyak tidak sedikit menimbulkan korban. Nah itu seperti di antaranya ya. Nah itu jadi ini PR kita semua. Akhirnya kenakalan remaja itu kan identik dengan masalah pelajar kan seperti itu, sering jadi tawuran. Nah itu sepertinya. Alhamdulillah kalau anak saya yang sekarang udah yang di SM kan udah lulus ujian dan sekarang lah yang dia yang paling dekat itu sama paling sering kesini libur kesini sekarang pun lagi melamar kerja langsung kan mau kuliah udah kerja sambil kuliah katanya tidak membebani bapak aja itu jauh. Nah berpikiran seperti itu anak baru sudah positif kan, jadi jauh dari hal kenakalan-kenakalan seperti itu, pulang sekolah disiplin itu aja. Itu salah satunya kembali ke pihak pengawasan orang tua.
0: Baik.
1: Yang paling penting kan pengawasan orang tua yang seperti alhamdulillah kalau anak-anak saya kan tidak ada yang seperti itu karena walaupun anak saya berbeda ibu ya Pak Firman, tapi ibunya lebih tersatitipkan kepada ibunya masing-masing kan.
0: Alhamdulillah Pak. Baik.
1: Iya. Itu yang sering kesini mah yang sering yang paling dekat sama yang sering kesini mah anak yang ibunya orang Sleman tapi kan di Wonosobo tinggalnya karena ibunya nikah sama orang Wonosobo.
0: Baik, terima kasih Pak Fauzi.
1: Ya, itu mungkin tanggapan saya kurang lebihnya mohon maaf ya. Mohon ya. Dikoreksi aja.
0: Baik.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fauzi ada di Garut. Sekali lagi tadi bagaimana kemudian juga ketahanan keluarga ini menjadi faktor penting untuk kemudian juga pendidikan anak begitu ya. Meskipun di satu sisi tadi disampaikan oleh Pak Fauzi, upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta untuk kemudian juga mencegah kenakalan remaja, jangan sampai kemudian juga berakhir pada proses pidana, sebagai salah satu bentuknya 20 Juli 2026 ini implementasi dari instruksi gubernur untuk kemudian juga melakukan deklarasi pelajar Yogyakarta santun dan cinta damai. Nah berkaitan dengan hal ini pendengar nanti kita akan bahas dalam dialog Jogja Menyapa di jam 8 hingga pukul 9 pagi nanti bersama dengan para narasumber kami yang nanti akan terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Anda nanti bisa bergabung bersama dengan Bapak Dr. Andes Suci Rohmadi MIP. Beliau ini Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Distrikpora Daerah Istimewa Yogyakarta bersama dengan Mbak Suki Ratnasari SHMH, lebih akrab kita sapa dengan Mbak Kiki. Mbak Kiki ini adalah bidang sosialisasi dan advokasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah KPAID Kota Yogyakarta. Jangan lupa pendengar, Anda bisa bergabung melalui telepon 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan melalui 0811-2711-911 dan bisa menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official.

0: bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
5: Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Opini Publik dan kita masih membahas terkait dengan deklarasi pelajar Jogja, Santun dan Cinta Damai. Nanti kita akan berbincang-bincang juga dalam dialog Jogja Menyapa bersama dengan para narasumber kami terkait dengan instruksi gubernur yang kemudian juga diluncurkan sebagai salah satu bentuk keprihatinan berkaitan dengan banyaknya kasus-kasus kekerasan yang kemudian juga sampai melampaui pelanggaran disiplin biasa. Jadi fenomena-fenomena ini yang kemudian juga menjadi keprihatinan bersama untuk kemudian juga menanamkan kedisiplinan, nilai-nilai moral ke kalangan-kalangan anak generasi muda begitu ya. Salah satunya implementasi yang kemudian juga dilakukan ini pada Senin 20 Juli 2026 ini di 4 kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, para pejabat publik ini juga memberikan motivasi sebagai pembina upacara di beberapa sekolah-sekolah di SMP dan SMA. Nah, kita ingin tahu ini seperti apa kemudian implementasi juga dari instruksi gubernur sebagai salah satu hal karena melihat kondisi beberapa waktu belakangan ini yang kemudian juga melibatkan anak-anak usia remaja yang terlibat kasus-kasus kenakalan remaja. Nanti kita akan bahas pendengar dalam dialog Jogja Menyapa di jam 8 hingga pukul 9 pagi. Dan di satu sisi melihat ini sebenarnya tidak hanya pejabat publik tetapi kemudian juga stakeholder terkait seperti Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian juga pimpinan-pimpinan perguruan tinggi untuk kemudian juga terjun langsung ke sekolah-sekolah membina wawasan kebangsaan sebagai salah satu bentuk untuk upaya penguatan karakter dan keprihatinan mendalam begitu ya atas fenomena kenakalan remaja ini. Dan tentunya ini menjadi sebuah sinergi yang dilakukan bersama oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita tahu ini menjelang peringatan Hari Anak Nasional 23 Juli ini, bagaimana kemudian juga semangat untuk melakukan pembentukan karakter, penguatan karakter pada pribadi anak ini menjadi concern bersama. Nanti Anda bisa bergabung pendengar dalam dialog Jogja Menyapa di jam 8 hingga pukul 9 pagi. Silakan Anda bisa bergabung melalui telepon di 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan melalui 0811-2711-911. Dan tentunya juga berkaitan dengan hal ini, pendengar Anda yang akan langsung bergabung nanti juga bisa menyimak perbincangan kami. Anda bisa memberikan atensi melalui telepon, WhatsApp, dan juga live chat di RRI Jogja Official, kanal YouTube RRI Jogja Official. Kita akan membahasnya pendengar bersama dengan Bapak Dr. Andes Suci Rohmadi, MIP, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Distrikpora Daerah Istimewa Yogyakarta, bersama juga dengan Mbak Suki Ratnasari, SAMH. Lebih akrab kita sapa dengan Mbak Kiki. Beliau adalah bidang sosialisasi dan advokasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah KPAID Kota Yogyakarta. Namun sebelumnya ada satu informasi yang akan dihadirkan rekan reporter RRI Yogyakarta, rekan Dian Parwanto, berkaitan dengan deklarasi pelajar Jogja, Santun dan Cinta Damai. Kita simak satu informasi dari rekan Dian Parwanto sebelum sesaat lagi kita akan berbincang-bincang dalam dialog Jogja Menyapa.
6: Akhir-akhir ini kita dihadapkan pada kenyataan yang menampak kesadaran bersama. Kenakalan anak usia sekolah telah melampaui pelanggaran disiplin biasa.
7: Menanamkan pendidikan karakter pelajar Daerah Istimewa Yogyakarta yang baik, pemerintah daerah Pemda DIY melakukan gerakan deklarasi pelajar Jogja santun dan damai. Hal ini sebagai tindak lanjut instruksi dan keputusan Gubernur DIY dalam rangka penguatan karakter generasi muda, wawasan kebangsaan, serta pencegahan kenakalan remaja dan tindak pidana di lingkungan pelajar. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam amanatnya yang dibacakan Kepala Pelaksana BPBD DIY Agustinus Ruruh Haryata saat menjadi pembina upacara bendera di SMA Negeri 1 Banguntapan Bantul, mengingatkan bahwa pelajar memiliki tanggung jawab baik untuk menjaga diri dari pengaruh negatif maupun memiliki keberanian untuk mengatakan tidak terhadap tawuran, penyalahgunaan narkotika, minuman keras, kepemilikan senjata tajam maupun perundungan.
6: Disinilah bapak-bapak leluhur kita berbicara, ilmuwan waktu. Ingat pada siapa diri kalian sebelumnya. Ingat pada orang tua yang menaruh harap dan waspada karena bahaya hari ini datang dengan wajah yang menyenangkan, namun berujung pada penyesalan dan tidak disiplin apapun. Karena itulah pemerintah daerah di Jakarta, terutama aparat keamanan, sekolah, perguruan tinggi dan keluarga bergandengan tangan.
7: Deklarasi pelajar Jogja santun dan cinta damai menjadi simbol tekad bersama untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, damai, dan bermartabat yang memuat 6 poin utama diantaranya menolak kekerasan, perundungan, dan intoleransi, serta menolak dengan tegas penyalahgunaan dan peredaran narkoba, obat keras, dan minuman beralkohol, hingga pelajar siap menjadi agen perubahan untuk menciptakan lingkungan sekolah dan pergaulan yang santun, damai, dan aman bagi semua.
8: 6. Berkomitmen untuk menjadi generasi yang bertanggung jawab dan bermoral serta berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa dan negara. Jika kami melanggar komitmen ini, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah.
7: Melalui deklarasi ini diharapkan seluruh pelajar selalu memperkuat karakter, menjauhi perilaku menyimpang, serta menjadi generasi yang berintegritas dan bertanggung jawab.

0: Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Jogja Menyapa, dan saatnya kita akan berbincang-bincang dalam dialog Jogja Menyapa, membahas terkait dengan deklarasi pelajar Yogyakarta Santun dan Cinta Damai. Berdasarkan instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan adanya maraknya fenomena kenakalan remaja yang kemudian juga menjadi keprihatinan bersama, sehingga di tanggal 20 Juli 2026 kemarin ini kemudian juga diluncurkan deklarasi pelajar Yogyakarta Santun dan Cinta Damai. Di antaranya ini pejabat-pejabat publik di Daerah Istimewa Yogyakarta, 4 kabupaten dan kota ini menjadi pembina upacara, dan kemudian juga menanamkan nilai-nilai kedisiplinan di setiap sekolah-sekolah yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta di 4 kabupaten dan kota. Nah, seperti apa implementasi berkaitan dengan instruksi gubernur ini? Kita akan bahas pendengar dalam dialog Jogja Menyapa di kesempatan kali ini bersama dengan para narasumber kami yang sudah terhubung secara virtual melalui link Zoom RR Yogyakarta. Saya sapa terlebih dahulu narasumber-narasumber kami. Yang pertama ini ada Bapak Dr. Andes Suci Rohmadi, MIP. Beliau ini adalah Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Distrikpora Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum Pak Suci, kabar baik?
1: Waalaikumsalam Mbak Prita, kabar baik juga.
0: Alhamdulillah, terima kasih ini Pak Suci bisa menyediakan waktu di kesempatan pagi ini untuk menyapa pendengar program Mas 1. Dan selain dengan Pak Suci ini, kami sudah terhubung bersama dengan Mbak Suki Ratnasari SHMH, lebih akrab kita sapa dengan Mbak Kiki. Beliau ini adalah bidang sosialisasi dan advokasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah KPAID Kota Yogyakarta. Mbak Kiki, selamat pagi. Selamat pagi.
2: Iya, selamat pagi Mbak Prima. Selamat pagi Pak Suci.
1: Selamat pagi Mbak Kiki.
0: Alhamdulillah. Terima kasih ini Mbak Kiki juga bisa menyediakan waktu menyapa pendengar program Mas 1, dan tentunya kita ingin tahu ini dari perspektif teman-teman KPAID Kota Yogyakarta menjelang juga ini 23 Juli Hari Anak Nasional ini, bagaimana kemudian juga mengembalikan marwah Yogyakarta ini kota pendidikan yang santun dan juga bermartabat begitu. Baik. Nanti pendengar bisa bergabung bersama dengan Pak Suci dan juga Mbak Kiki melalui telepon 580333, WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811271111, dan tentunya juga menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Saya ke Pak Suci dulu ini. Pak Suci, ini merupakan sebuah gerakan luar biasa begitu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Gubernur DIY ini mengeluarkan instruksi gubernur berkaitan dengan upaya-upaya untuk kemudian juga menanamkan kedisiplinan yang lebih kepada teman-teman pelajar begitu, sebagai salah satu bentuk juga Yogyakarta atau DIY ini lebih santun dan juga cinta damai begitu. Nah, seperti apa ini implementasi dari instruksi gubernur yang kemudian juga ada gerakan yang dilakukan di tanggal 20 Juli kemarin ini, beberapa pejabat publik ini di 4 kabupaten kota menjadi pembina upacara begitu. Seperti apa ini Pak implementasi dari instruksi gubernur ini? Silakan Pak Suci.
1: Terima kasih Mbak Prima. Jadi saya kira instruksi gubernur ini dalam rangka memang kita berharap bahwa kegiatan yang terkait dengan pencegahan kekerasan maupun juga nanti menimbulkan kekerasan jalan itu bisa diminimalisir. Nah, salah satunya bahwa deklarasi terkait dengan gerakan pencegahan pelajar kerja santun dan cinta damai itu harapannya bukan hanya sekedar seremoni, tetapi ini komitmen kita bersama untuk mencegah munculnya perilaku yang dapat berkembang menjadi pelanggaran hukum dan tindak pidana. Pencegahan ini kan harapannya akan menjadi lebih baik daripada nanti penindakan. Nah, sehingga inisiatif kita di pemerintah daerah bagaimana kepala-kepala OPD juga berperan, karena memang terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan di ranah publik sesuai dengan instruksi gubernur ini tidak bisa hanya dibebankan misalnya hanya kepada dinas Distrikpora saja. Yeah. Tetapi harapannya bahwa semua berkolaborasi, semua terlibat di dalam rangka pencegahan ini. Jadi memang ini lebih kepada bagaimana awal di masa awal tahun ajaran ini ya, ketika para kepala OPD turun ke sekolah-sekolah untuk memberikan satu motivasi, kemudian juga memberi arahan-arahan terkait dengan pembelajaran mereka terkait dengan masa depan mereka. Nah, ini suatu yang saya kira bisa menjadi best practice untuk di kemudian hari ini akan bisa dilanjutkan. Karena dalam deklarasi pencegahan atau deklarasi damai pelajar Jogja ini, kita kan sebenarnya harapannya kan tidak mencari siapa yang salah, tetapi sedang membangun sistem sebenarnya agar anak-anak ini tidak sampai melakukan kesalahan yang merugikan masa depannya itu. Kemudian juga instruksi gubernur ini yang sudah diterbitkan ini kan meliputi penanganan kenakalan itu dilalui melalui pencegahan, kemudian juga pembinaan, kemudian juga ada rehabilitasi dan pembinaan sosial serta penegakan hukum apabila itu diperlukan. Nah, sekolah ini kan menjadi satu garda terdepan dalam upaya pencegahan tersebut, sehingga kita jangan sampai menunggu anak berhadapan hukum dulu. Pendidikan ini nanti kita harus hadir lebih awal untuk pembentukan karakter. Nah, itu sebenarnya yang apa namanya kita harapkan di awal-awal tahun ajaran baru ini, supaya nanti anak-anak kita tidak terjerumus ataupun melakukan hal-hal yang akan merugikan dia, merugikan masa depannya. Ya, Mbak.
0: Baik. Pak Suci, kalau tadi disampaikan ini diharapkan implementasi dari deklarasi Pelajar Jogja Cinta Damai ini kemudian juga tidak berhenti hanya sekedar seremoni belaka begitu. Nah, Pak Suci, kita ingin tahu juga secara umum begitu, setelah kemudian juga ada penanaman kedisiplinan, kemudian juga ada tugas dari stakeholder terkait untuk kemudian juga membantu di Distikpora begitu penanaman kesiplinan ke sekolah-sekolah. Salah satunya ketika Senin 20 Juli kemarin menjadi pembina upacara di 4 kabupaten dan kota. Apakah kemudian juga ke depannya ini Pak ada gerakan-gerakan atau kita boleh bilang ini program-program tertentu yang kemudian juga diharapkan untuk kemudian juga pembentukan karakter dan juga penanaman nilai-nilai moral kepada anak-anak. Seperti apa ini Pak? Tindak lanjut begitu Pak dari instruksi gubernur ini Pak Suci?
1: Ya, kita berharap bahwa nanti pelajar Jogja ini harus menjadi duta perdamaian. Gitu. Yeah. Duta perdamaian. Jadi pelajar Jogja itu harus bisa memberi teladan dalam ya paling tidak dalam tutur kata yang santun, menghormati perbedaan, kemudian juga menyelesaikan setiap masalah itu tanpa harus dengan kekerasan. Dan yang terakhir ini yang lagi apa kita dorong ini bagaimana mereka bijak dalam bermedia sosial. Nah, perdamaian itu saya kira memang harus kita mulai dari yang lingkungan terkecil ya. Jadi yeah. Dalam sistem pencegahan yang dilakukan dalam instruksi gubernur ini memang kalau di bidang pendidikan ya kelas ini bagian terkecil yang nanti bisa menjadi apa tempat untuk dimulainya perasaan damai itu ya. Kemudian juga sekolah. Nah, yang ketiga ini perlu kita keterlibatan keluarga dan juga di pergaulan. Jadi kita berharap bahwa pelajar Jogja itu hebat bukan karena ditakuti oleh teman-temannya, tapi yang mampu mengajak teman-temannya itu berbuat baik itu yang namanya pelajar yang hebat. Gitu. Bukan yang ditakuti karena fisiknya dan yang lainnya, tapi yang mampu mengajak berbuat baik. Nah, program kita sebenarnya dalam rangka mencegah ini, dalam proses pencegahan tuh, kekerasan maupun hal-hal yang tidak diinginkan itu adalah kita sudah meluncing pendidikan khas kejogjaan itu sebagai benteng namanya. Benteng di dalam rangka kita menanamkan nilai-nilai yang memang nilai-nilai luhur kita yang ada di Jogja ini supaya itu menjadi sebuah pembiasaan di satuan pendidikan gitu. Jadi mengimplementasikan nilai-nilai luhur itu dalam bentuk tindakan-tindakan di sekolah, ada unggah-ungguh, ada tepo seliro, ada gotong royong, hormat kepada orang lain, tanggung jawab sosial. Saya kira itu beberapa nilai-nilai yang baik yang nanti ini bisa menjadi benteng terhadap perilaku kekerasan dan kenakalan remaja. Jadi memang kita punya budaya Jawa yang mengajarkan bahwa kehormatan seseorang itu bukan diukur dari kekuatan fisiknya tadi, tetapi dari keluhuran budi pekertinya. Nah ini kita harapkan nanti pendidikan kesejahteraan itu bisa diimplementasikan di seluruh sekolah di daerah menengah atas sebagai bagian untuk membentengi mereka dari hal-hal yang juga diinginkan. Kemudian yang kedua, saya kira kita perlu juga keterlibatan peran keluarga dalam menentukan karakter anak, karena memang sesuai instruksi gubernur ini bahwa keluarga nanti menjadi benteng pertama dalam utama pembinaan anak. Orang tua saya kira perlu mengetahui terkait dengan pergaulan anaknya, mengawasi aktivitas digitalnya, kalau dia hanya di kamar terus kemudian main HP dari pagi sampai sore, dan itu ya tetap orang tua harus peduli, kemudian membangun, ya ada pembangunan komunikasi gitu ya. Karena sama ini juga dari beberapa kasus yang terjadi, memang masalah komunikasi di keluarga ini juga menjadi hal yang sangat penting, karena kalau tidak pernah ada komunikasi dengan orang tua, maka anak bisa mencari suasana yang lebih baik di luar itu dibandingkan di keluarga. Kemudian tentu saja yang peran orang tua adalah menjadi teladan. Nah ini saya kira yang perlu kita kuatkan sebenarnya, satu melalui pendidikan kesejahteraan, kedua tentu saja kita harus menjalin komunikasi dengan orang tua maupun di orang tua sendiri, di dalam keluarga sendiri dilakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pembentukan karakter tadi. Harapannya seperti itu. Jadi ada peran sekolah, orang tua, dan juga masyarakat. Jadi tiga hal ini saya kira tidak bisa dilepaskan dari kita mendidik generasi-generasi kita ke depan.
0: Baik, dari pusat pendidikan begitu Pak ya, keluarga, betul, sekolah, dan juga masyarakat begitu. Baik. Pak Suci, ini saya beralih ke Mbak Kiki. Kita ingin tahu juga dari perspektif teman-teman di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah, KPAID Kota Yogyakarta, terkait dengan beberapa waktu belakangan ini, fenomena kenakalan remaja yang akhirnya juga berujung kepada proses-proses pidana ini mau tidak mau menjadi keprihatinan bersama. Nah, Mbak Kiki, kalau melihat kondisi-kondisi ini, sebenarnya apakah karena dari sisi kegagalan komunikasi dalam keluarga yang terjadi dari beberapa pelaku, atau bahkan kita boleh melihat ini apakah memang karena tadi sempat digarisbawahi juga oleh Pak Suci ini bijak bermedia sosial, apakah memang karena pengaruh media sosial atau memang karena usia anak-anak ini yang menuju ke remaja, dewasa belum tapi sudah entas dari anak-anak begitu, bagaimana melihat kondisi ini Mbak Kiki? Silakan.
2: Ya Mbak Prima, kalau kita mau menyikapi beberapa situasi terakhir ya, yeah, yang memang sungguh memprihatinkan gitu, jadi nggak tahu ya, tahun ini itu kayak bertubi-tubi gitu, ada aja gitu kasusnya, dan sampai misalnya menyebabkan luka berat atau memakan korban gitu ya, itu memang sungguh membuat kita semua berpikir bagaimana caranya anak-anak ini, kan seperti tadi Mbak Prima bilang, dia ada dalam usia di mana sudah bukan anak dan belum dewasa, di mana kemudian sebetulnya energinya itu lagi besar-besarnya untuk eksplorasi gitu ya, lalu kemudian mencari eksistensi diri gitu, dia sedang berproses menjadi dirinya sendiri. Nah selain tadi yang sudah disebutkan, seperti akar masalahnya kan selalu dipandang adalah keluarga, bagaimana kemudian keluarga hari ini melakukan pendekatan kepada anak-anak ini gitu. Tugas orang tua itu tidak hanya kemudian mencarikan biaya untuk kehidupannya, tapi lebih jauh dari itu mereka tuh rindu sentuhan ya Mbak gitu, rindu bahwa mereka ini diapresiasi, kemudian diterima secara utuh gitu. Umumnya orang tua itu punya harapan yang tinggi, yang kadang kala bagi anak itu dia merasa ini bukan aku banget ini yang diharapkan orang tua gitu. Nah, mereka tuh sering kali kemudian berharap supaya aku pengen diterima apa adanya gitu, dengan segala kemampuanku, dengan segala yang ada di saya gitu. Bahwa kalau saya harus mencapai target yang ditetapkan orang tua juga nggak bisa gitu. Sehingga dia mencari kompensasi lain, apresiasi lain di mana dia bisa diterima. Nah, sayangnya ketika kemudian dia terjebak pada peer group yang salah gitu ya, dan kemudian dipengaruhi dengan model-model eksistensi yang mengarah pada kekerasan, atau kemudian penyalahgunaan alkohol, narkoba, atau kemudian perilaku seksual tertentu, itu jadi runyam begitu. Nah, kita tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Suci bahwa membangun kedekatan dengan anak ini menjadi penting, tahu pergaulan, tahu apa aktivitas gadget ya, karena memang ruang publik anak sekarang sebagian besar kan memang ada di dunia digital ya Mbak Prima gitu. Ya. Beberapa kasus yang kemudian mencuat itu ditengarai mereka ini digerakkan oleh pesan-pesan yang mereka terima di sosial media, lalu perilaku-perilaku agresif ini juga mereka dapatkan dari informasi di kanal-kanal platform tertentu gitu. Yang sebenarnya kita berharap banyak ya untuk di penegakan PP Tunas gitu ya, supaya kemudian platform-platform ini juga membatasi adanya konten kekerasan gitu, lalu kemudian konten pornografi dan lain sebagainya. Nah, cuman Mbak, yang lebih penting menurut saya adalah menyediakan ruang penyaluran energinya anak-anak ini gitu. Kami tuh pernah KPAID Kota Yogyakarta ini pernah melakukan semacam survei seperti itu, dan ternyata peminatan terhadap akademik itu kan hanya sekian persen anak gitu yang emang dia punya passion terhadap pelajaran. Nah, yang lain kan pada olahraga, seni gitu ya, kemudian hobi yang memang yang dikembangkan menjadi akhirnya mereka membentuk komunitas. Nah, ruang-ruang ini yang sebetulnya anak-anak tuh berharap dapat diwujudkan gitu. Kalau kemudian mereka dibekali dengan edukasi tapi tanpa penyaluran energi ini juga ada yang timpang masih gitu. Contoh misalnya anak-anak yang misalnya suka olahraga ya, diberikan ruang ada pertandingan kah atau apa, yang kita bisa lihat pertandingan basket tuh selalu rame kalau di Jogja gitu, atau kemudian sepak bola gitu ya, pelajar tentu saja. Kemudian kalau di sisi ruang seni gitu, ada banyak apresiasi yang sebetulnya kita bisa sekali kerjasama dengan teman-teman seniman membuat event yang memang khusus untuk anak. Yang saya lihat misalnya ada beberapa ruang seni pameran yang juga memberikan ruang untuk anak, peminatnya juga ternyata banyak gitu ya, remaja-remaja ini juga berminat ke situ. Nah, band misalnya yang memang memfasilitasi jiwa mudanya mereka gitu. Dan sebetulnya kan kita punya banyak ruang kayak Car Free Day gitu ya. Ada beberapa titik yang bisa dimanfaatkan untuk kasih aja ruang ke mereka. Mereka mau misalnya menyalurkan hobi street art, kemudian skateboard misalnya, atau main drum ya kemarin ya, di Malioboro dan di Car Free Day. Ternyata mereka bisa gitu, dan itu ruang-ruang untuk menyalurkan energi supaya tidak banyak mereka berkumpul di malam hari, melakukan lalu kemudian jadi terpancing melakukan kejahatan jalanan gitu. Nah, ini tantangan untuk semua saya pikir gitu, bagaimana kemudian masyarakat, orang tua, pemerintah gitu, teman-teman yang memang bergerak di misalnya bidang olahraga, seni budaya, itu memberikan ruang juga untuk mereka gitu, untuk bisa menyalurkan energi, dan juga mereka dapat eksistensi diri dari situ gitu, dari prestasi yang mereka buat, dari kegiatan yang mereka lakukan gitu. Sehingga ketika kemudian mereka sudah menjalani kegiatan yang memang sesuai dengan minat gitu, memasukkan nilai-nilai ini juga jadi bisa seimbang gitu ya gitu. Nah, karena memang pengalaman, maksudnya kita setiap MPLS tuh melakukan edukasi, lalu kemudian nggak kurang-kurang juga gitu memberitahu anak, tapi kebutuhan mereka ini nggak difasilitasi gitu ya. Jadi ketimpangannya sebenarnya ada di situ gitu. Jadi lebih jauh deklarasi ini bisa ditindaklanjuti dengan adanya kegiatan atau membuka ruang-ruang semacam itu, Mbak Prima, gitu.
0: Baik, jadi memberikan fasilitas untuk kemudian juga menyalurkan kreativitas dan juga energi yang lebih ini tadi begitu Mbak Kiki ya. Baik, baik Mbak Kiki dan juga Pak Suci, ini saatnya saya juga buka kesempatan kepada pendengar untuk bisa ikut berinteraksi langsung dalam dialog Jogja Menyapa kali ini. Kita masih berbincang terkait dengan deklarasi pelajar Yogyakarta Santun dan Cinta Damai. Sudah ada beberapa WhatsApp ini yang dikirimkan ini Mbak Kiki dan juga Pak Suci. Ini saya bacakan satu persatu yang sudah mengirimkan melalui WhatsApp. Yang pertama ini dari Pak Hasan yang ada di Pleret Bantul. Bapak Ibu Narasumber, saya menyambut baik adanya deklarasi pelajar santun dan cinta damai. Tapi saya melihat bagaimana Bapak Ibu ini juga memandang ada beberapa faktor akibat tekanan sehingga terjadi kasus-kasus perundungan remaja. Bagaimana caranya supaya lingkup pergaulan hubungan sosial ini juga bersama-sama bisa diantisipasi, jangan sampai terjadi bullying atau perundungan. Terima kasih Pak Hasan yang ada di Pleret Bantul. Matur nuwun Pak Hasan. Kemudian saya ke Pak Tumin yang ada di Kulon Progo. Bagaimana Distikpora DIY mengintegrasikan nilai kesantunan dan nilai cinta damai ini ke dalam kurikulum? Atau adakah kegiatan harian sekolah sebagai salah satu bentuk untuk mengintegrasikan nilai kesantunan dan cinta damai ini? Baik, nanti ditanggapi oleh Pak Suci, menika untuk Pak Tumin di Kulon Progo. Kemudian satu lagi nih, Pak Suci dan juga Mbak Kiki, ada Pak Tugiman yang ada di Sleman. Langkah konkret apa yang perlu dipersiapkan ini untuk juga bisa memitigasi isu kejahatan jalanan, dalam kurung ini kliteh atau perundungan, bullying di lingkungan sekolah? Baik, Pak Tugiman ini hampir mirip seperti Pak Hasan, nanti bisa ditanggapi Mbak Kiki dan juga Pak Suci. Untuk Pak Tumin di Kulon Progo ini saya ke Pak Suci terlebih dahulu, nanti bisa menanggapi. Tapi sebelumnya saya sapa dulu penerang bergabung di line telepon di 580333. Selamat pagi, Jogja Menyapa.
3: Mbak Prima.
0: Selamat pagi Pak Joni Susanto yang ada di Sleman ini. Silakan Pak Joni.
3: Pagi Mbak Suci, Mbak Kiki, salam sehat. Salam sejahtera.
0: Salam sehat ini Pak Joni. Monggo Pak Joni.
3: Begini ya. Ini terkait bagaimana kita bisa memberikan tata kelola yang baik ya ke anak-anak. Hindarkan dari segala hal yang tidak bagus. Yeah. Sebelumnya saya mohon maaf. Bukan saya mendiskriminasi pendatang ya, namun ada peran juga di sini karena pendatang di DIY ini banyak membawa dampak berbagai aspek ya, akulturasi, peleburan budaya. Jadi seperti contoh penggunaan bahasa di ruang publik dan pergaulan sehari-hari ini mengalami pergeseran karena dominannya bahasa Indonesia atau bahasa daerah lain yang dibawa pendatang ini berpengaruh juga ke anak-anak, termasuk budaya-budaya yang di daerah mereka, yang mohon maaf mungkin mereka biasa anak-anak ini ya suka memiliki gangster, klub-klub, balap liar dan sebagainya. Ini kadang-kala bisa menularin anak-anak. Kemudian gaya hidup dan ini komersialisasi. Ini menggeser juga nilai-nilai kesederhanaan warga DIY yang punya budaya nrimo ing pandum ya, kesederhanaan. Ini mau tidak mau terpengaruh. Namanya juga anak-anak gampang sekali ngikut-ngikut. Ini paling tidak ikut-ikut berperan di sini. Nah, harapan saya sejauh apa pemerintah dalam hal ini ikut menangani hal tersebut, karena tidak mungkin diserahkan ke tata kelola, tata asuh dari orang tua ya. Mungkin pemerintah juga bisa memberikan solusi yang terbaiknya. Saya rasa itu. Matur nuwun, selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih Pak Joni Susanto yang ada di Sleman sudah bergabung melalui telepon ini. Pak Suci, monggo bisa ditanggapi terlebih dahulu ini, mungkin secara global, kemudian nanti saya ke Mbak Kiki ini, khususnya untuk kasus-kasus perundungan atau bullying ini tadi, dan juga kejahatan jalanan. Monggo Pak Suci.
1: Tadi menanggap ada beberapa pertanyaan, Pak Tumin tadi ya, mengintegrasikan kurikulum ini dalam kurikulum. Jadi, memang kita kalau tadi saya sampaikan bahwa kita sudah meluncing terkait dengan pendidikan kesejahteraan yang memang harapannya ini bisa menjadi benteng di dalam rangka menanamkan nilai-nilai tadi ya, ada unggah-ungguh, ada tepos liro, ada gotong royong, hormat kepada orang tua atau orang lain, tanggung jawab sosial, itu beberapa nilai-nilai yang kita ingin mengintegrasikan itu tidak menjadi kurikulum sebenarnya. Jadi PKJ itu bukan kurikulum, tapi nanti kita integrasikan di semua mata. Jadi semua mata pelajaran di sekolah. Jadi kalau kita belajar sejarah, maka nilai-nilai itu bisa diintegrasikan di proses pembelajaran sejarah, apalagi di geografi atau lain beberapa hal mata yang bisa kita integrasikan nilai-nilai itu gitu, sehingga anak-anak akan paham tentang pentingnya nilai-nilai dari PKJ tadi, termasuk dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler maupun kokurikuler yang lain yang saya kira itu bisa diintegrasikan. Jadi penanaman nilai sebagai benteng gitu ya. Artinya kalau ya harapannya ini sebenarnya harusnya dimulai sejak usia dini gitu. Jadi tidak mulai di pendidikan menengah itu baru diajarkan itu, sebenarnya harapannya sejak masa usia-usia dini itu bisa diajarkan terkait dengan nilai-nilai tadi. Nah, kita mengintegrasikan itu karena sudah di-launching. Nah, guru-guru kita juga sudah diberi cara-cara bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai itu di dalam pembelajaran. Tapi yang penting sebenarnya adalah selain masuk dalam mengintegrasikan dalam pembelajaran adalah bagaimana kita membiasakan berbagai nilai-nilai itu dalam pembiasaan di sekolah gitu ya. Kalau kita dulu lihat bagaimana pembelajaran sekolah dulu dengan sekarang ini, kalau sekolah dulu itu murid itu sangat menghormati orang tua karena memang dibiasakan gitu ya. Ada pembiasaan-pembiasaan di sekolah di mana selalu implementasikan tiap hari gitu ya. Jadi kalau semua itu dilakukan menjadi sebuah pembiasaan, saya kira nanti integrasi ataupun nilai-nilai itu bisa masuk ke dalam langkah-langkah kita dalam rangka membuat anak-anak ini menjadi punya karakter yang baik gitu. Kemudian ya Pak Tugiman tadi langkah-langkah COVID ya, kaitannya dengan isu kejahatan jalanan. Nah, instruksi gubernur ini sebenarnya adalah dalam rangka ada proses-proses mulai dari pencegahan, kemudian pembinaan, kemudian rehabilitasi, pemulihan sosial, dan juga penegakan hukum apabila memang nanti diperlukan. Nah, langkah-langkah tersebut saya kira merupakan langkah-langkah COVID yang diatur dalam instruksi gubernur dalam rangka penanganan kenakalan anak usia sekolah di ruang publik gitu, dimana dalam instruksi tersebut juga salah satu langkah konkretnya adalah adanya jam rumah atau jam istirahat anak pukul 22 sampai 04 waktu Indonesia Barat. Dan ini memang perlu kerjasama bersama, kolaborasi bersama untuk menegakkan instruksi gubernur ini. Artinya kalau ada anak-anak usia sekolah yang keluyuran, maaf, di jam 22 sampai jam 4 itu ya, saya kira ini perlu nanti diinterogasi lah seperti itu, atau nah nanti melibatkan saya kira jaga warga yang ada di masyarakat, kemudian orang tua juga tidak mengizinkan anak usia sekolah di pukul 22 itu keluyuran. Nah, ini juga perlu dilakukan, salah satunya ini dalam rangka proses pencegahan. Selain itu di sekolah, kalau yang di sekolah saya kira sudah dilakukan beberapa hal, penguatan tentang bimbingan konseling oleh guru BK, ekstrakurikuler yang lebih positif. Tadi Mbak Kiki juga sudah menyampaikan adanya ruang-ruang terbuka, ruang-ruang penyaluran bakat minat anak-anak ini supaya mereka lebih asik menyalurkan bakat minat.

0: kita perlu berkolaborasi bersama, semua pihak terlibat ya, pemerintah daerah, sekolah, orang tua, masyarakat, aparat keamanan, media massa ya, organisasi kepemudaan, tokoh masyarakat, semua harapannya adalah terlibat di dalam rangka mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan jalanan atau PDH di DIY gitu. Kemudian tadi ada nyampaikan terkait ya ada peran pendatang, pergaulan sehari-hari, gaya hidup itu. Jadi ini apa namanya, saya kira kita perlu membentengi. Tadi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita membentengi anak-anak kita. Kalau kita mencegah orang datang ke Jogja atau apa ya, kita memang itu perlu ada komitmen atau ada kebijakan yang betul-betul tepat gitu. Tetapi saya kira yang paling penting adalah bagaimana kita menyikapi itu dengan membentengi anak-anak kita gitu ya, dari pengaruh-pengaruh ya. Pengaruh itu tidak hanya dari yang secara pergaulan, tetapi dari media sosial juga cukup banyak kita dapatkan berbagai tayangan-tayangan yang mereka sangat mudah untuk mengakses. Kemudian saya kira masalah kesederhanaan komersialisasi gaya hidup ini memang kita harus push gitu ya, supaya anak-anak kita itu tidak terlalu komersil, ada gaya nilai-nilai kesederhanaan ya. Artinya tadi di dalam pendidikan kesejahteraan nilai-nilai itu sudah masuk dalam nilai-nilai yang harus disampaikan kepada siswa-siswa kita. Jadi secara umum tadi beberapa pertanyaan sudah kami sampaikan, tapi paling penting sebenarnya adalah satu, bahwa ini harus menjadi komitmen kita bersama, tidak hanya di sekolah saja, tetapi juga di masyarakat dan juga di orang tua. Saya kira itu Pak Prima, Pak Tuan.
1: Baik, begitu tadi untuk Pak Joni, kemudian juga Pak Tomin di Kulon Progo yang sudah ditanggapi oleh Pak Suci. Nah, kita ingin tahu juga ini Pak Tugiman di Sleman, kemudian Pak Hasan di Pleret Bantul ini Mbak Kiki, yang kemudian juga luar biasa ini Bapak-Bapak ini kemudian juga menyoroti terkait dengan tingginya kasus perundungan atau bullying juga di sekolah. Apa yang bisa dilakukan begitu untuk kemudian juga anak-anak ini dibiasakan untuk bersikap saling menghargai begitu, tidak kemudian melakukan saling menghina ketika di sekolah imbas pada perundungan ini. Monggo Mbak Kiki.
2: Iya Mbak, ini memang karena sudah turun temurun ya yang namanya bullying ini gitu. Ketika kami ke sekolah-sekolah gitu untuk melakukan sosialisasi MPLS, memang rata-rata itu yang mereka lakukan tuh pernah kita lakukan dulu loh Mbak Prima gitu. Artinya kan kemudian ini benar-benar dari generasi ke generasi gitu ya. Terjadi. Nah, saya tadi sempat sepakat dengan Bapak yang penelpon terakhir gitu, bahwa faktor sosial di sini memegang peran cukup tinggi gitu. Bagaimana kemudian pola perilaku anak-anak ini kan dia akan mencontoh pola perilaku lingkungan sekitar ya gitu. Bahwa tadi tidak terlepas ada pendatang ke Jogja, lalu kemudian pola perilaku orang tua yang tadi berkali-kali Pak Suci ingatkan untuk ayo dong orang tua juga memberikan contoh kepada anak gitu ya, supaya kemudian anak itu punya sosok yang memang oh ya bersosialisasi itu seperti itu gitu. Nah, bullying yang terjadi di sekolah, kata-kata yang mereka ucapkan itu rata-rata mengadopsi kata-kata yang diucapkan oleh orang tua di rumah dan lingkungan sekitar, Mbak, ternyata gitu. Apalagi di anak-anak SD ya gitu, dengan problematika itu guru itu hampir punya sambatan yang sama gitu, hampir punya keluhan yang sama gitu, bahwa wah ini dan ternyata yang kami temui adalah kerawanan di sekolah itu relate dengan kerawanan sosial yang ada di lingkungan rumah. Nah, tipikalnya tuh hampir sama. Jadi kami bahkan sampai kemudian ketika ada pemetaan kerawanan anak itu dikontekskan dengan kerawanan wilayah itu nyambung. Nah, maka PR kita adalah bagaimana kemudian masyarakat Jogja itu menganggap semua anak yang ada di wilayahnya itu anak sendiri gitu. Jadi bukan itu anaknya Mbak Prima, itu anaknya siapa gitu. Oh, ini anak pendatang kok, dengan berbagai macam stigma yang kita bisa berikan kepada mereka ya. Gitu.

0: Bagaimana kemudian semua anak ini juga mendapat perlakuan yang sama gitu dari lingkungan? Kalau tadi Pak Suci menyebutkan sudah ada jam istirahat, ada jam belajar masyarakat di Kota Jogja, itu juga diterapkan semua mendukung gitu. Artinya ketika tadi jam 10 ya harus tidur, jam 7 sampai jam 9 ya harus belajar. Kalau ada anak-anak kongko di burjonan apa di mana ya, ayo apa namanya paling enggak kongkonya bawa buku gitu, atau misalnya ini ya apa yuk pulang-pulang dulu gitu, udah jam segini gitu ya, ayo tidur besok sekolah gitu ya, itu saling mengingatkan gitu. Lalu kemudian kalau ada yang memang terlihat membawa minuman keras lalu bergerombol di satu-satu titik tertentu, sebenarnya kan titiknya itu aja ya gitu. Kalau kita mau kerjasama pendekatannya tidak pendekatan apa namanya yang koersif gitu, yang keras gitu, anak-anak ini bisa diminta untuk diberi pengertian untuk dikurang-kurangi nih kegiatan yang begini gitu ya, misalnya jam sekian gitu, apa kamu nggak lebih baik melakukan ini, yang kayak yang hal-hal yang seperti itu ya, pendekatan-pendekatan di masyarakat yang seperti itu. Kalau yang mendekati adalah orang-orang dari wilayahnya, anak-anak ini masih punya pekewoh yang tinggi saya rasa gitu ya, untuk bisa mengikuti aturan sosial dari masyarakat gitu. Contoh contoh konkret kan waktu awal-awal di Kota Jogja menerapkan jam belajar masyarakat di Kota Jogja tuh hampir nggak ada kasus kejahatan jalanan, larinya kemana, ke pinggir Kota Jogja gitu misalnya. Nah ketika kemudian masyarakat itu ikut serta untuk membangun istilahnya kalau anak sekarang vibes gitu ya di wilayahnya itu menjadi kondusif untuk mengikuti apa yang sudah diatur oleh pemerintah, jam belajar, jam istirahat, menurut saya ini juga akan membentuk lingkungan anak itu tidak memberi ruang untuk anak itu misalnya tidak belajar atau tidak istirahat di jam-jam itu gitu. Tapi kalau kita itu membuka sedikit ruang saja untuk permisif, ya akan terjadi seperti itu. Sama halnya ketika kemudian para orang tua ini, siapapun yang ada tinggal di masyarakat, pas lihat misalnya anak ada di dekatnya dia, Mbok ya nahan diri nggak misuh, misalnya hal-hal kecil semacam itu Mbak ya. Lalu kemudian perkataannya juga dijaga, orang tua ketika misalnya ada konflik, ya tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar gitu ya. Bisa kok itu dibicarakan, sehingga anak-anak meniru, oh menyelesaikan konflik dengan cara seperti ini, oh mencintai atau mengasihi teman tuh begini gitu, oh menghormati orang tua ini seperti ini gitu. Nah hal itu yang kemudian kita harapkan, detail-detail yang sebenarnya kita anggap selama ini tidak penting itu ternyata membentuk anak loh gitu. Ini yang kita tidak pernah sadari gitu. Maka kalau tadi berkali-kali Pak Suci mengingatkan tentang bagaimana kebiasaan ini bisa dilihat oleh anak dan ditiru oleh anak, ya kita mulai dari diri kita sendiri gitu, yang sudah memasuki usia dewasa ini, untuk memperlihatkan bahwa eksistensi itu tidak ada di ruang kekerasan misalnya, eksistensi itu ada di ruang prestasi gitu, sehingga kemudian mereka juga akan menggeser itu gitu. Bagaimana juga media di sini dalam hal ini, dan juga sosial media ini memproduksi konten-konten yang mendirect anak-anak ini pada kegiatan-kegiatan yang lebih positif gitu. Yang kalau kita lihat, kalau misalnya ada berita tentang kejahatan jalanan itu viralnya cepat banget gitu. Nah, bisa nggak kemudian kita memviralkan juga hal-hal yang positif gitu, sehingga anak-anak ini algoritma di sosial medianya dipenuhi dengan informasi-informasi yang bisa membawa mereka pada kegiatan yang lebih positif. Itu sih Mbak, di Kota Jogja ya misalnya, teman-teman admin itu punya admin media ya, bahkan kemudian media-media berita yang memang nggak punya kantor berita itu punya perkumpulan gitu, yang bisa sebenarnya di encourage gitu untuk menghasilkan konten-konten yang positif, sehingga anak-anak punya produksi konten yang baik di handphonenya. Kalau kita nggak hanya kemudian meminta masyarakat dalam ruang-ruang nyata, tapi juga di ruang digital ini kita juga mengupayakan menciptakan lingkungan yang lebih positif. Itu kan tantangannya seperti itu Mbak. Gitu.
1: Baik. Jadi memang dimulai dari diri kita sendiri, lingkungan di kita sendiri begitu ya, untuk kemudian juga menularkan vibes positif ini tadi begitu Mbak Kiki. Baik. Saya berikan kesempatan kembali, ini ada pendengar yang bergabung di line telepon di 580333. Selamat pagi, Jogja menyapa.
2: Halo, selamat pagi RRI.
1: Bang Taufik di Sleman, mohon izin Bang Taufik karena ini sudah mendekati waktu, jadi agak singkat pertanyaannya. Monggo Bang Taufik.
2: Ya, jadi apa yang dikatakan Ibu tadi, siapa namanya, Mbak Prima?
1: Mbak Kiki dari KPAID Kota Yogyakarta dan Pak Suci dari Dikpora DIY.
2: Jadi sebetulnya apa yang dikatakan kedua narasumber itu sangat tepat sekali ya. Jadi mungkin pengaruh-pengaruh dari apa konten-konten itu sendiri bisa juga dibuat yang baik-baik. Jadi umpamanya bagaimana kegiatan anak di sekolah itu kan jadi positifnya itu dinaikkan mereka. Jadi agar apa? Agar bisa kita memutus mata rantai tadi itu. Jadi mungkin di sekolah juga umpamanya Pak Suci, Pak Rahmadi mungkin dengan adanya MPLS kemarin itu kegiatannya mudah-mudahan kegiatan positif. Nah, positif untuk memutus mata rantai itu tadi, Mbak Prima. Jadi, Nah ini mungkin harapan ke depan sebagai bahan evaluasi MPLS tahun 2026 ini untuk tahun yang akan datang, mudah-mudahan tidak terjadi lagi kekerasan anak-anak di jalanan begitu. Itu harapan Bang Taufik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Taufik yang ada di Sleman. Ada satu WhatsApp terakhir juga ini, Pak Suci dan juga Mbak Kiki, ini dari Pak Juna yang ada di Seturan. Kalau dilihat sekarang kan banyak tindak pidana, khususnya perundungan di sekolah dan kejahatan jalanan anak-anak yang orang tuanya punya power. Sehingga banyak yang tidak kena sanksi karena kekuatan orang tua atau ada batasan usia sanksi pidana. Bagaimana cara membangun budaya saling mengingatkan antar teman tanpa menimbulkan perundungan atau pengucilan? Apakah pemberian sanksi yang tegas ini lebih efektif dibandingkan pendekatan pembinaan dan pendampingan? Terima kasih Pak Juna di Seturan dan Bang Taufik yang ada di Sleman begitu. Saya ke Mbak Kiki dulu sebelum saya ke Pak Suci ini. Monggo Mbak Kiki.
0: Iya, saya sih sampai sekarang masih percaya kalau yang namanya pembinaan gitu atau misalnya edukasi itu lebih efektif daripada kemudian kita menghukum atau melakukan sanksi. Sekarang kan di Permendikbud yang baru yang tahun 2026 ini kan juga ada sekolah aman dan nyaman gitu, dimana di Permendikbud itu dikedepankan faktor-faktor untuk mendukung pencegahan sebetulnya untuk kekerasan dan lain sebagainya. Mengapa begitu? Dan juga untuk penyelesaian penanganan kekerasannya pun sebisa mungkin kita itu udah nggak pakai kata sanksi atau hukuman, tapi disiplin positif gitu sebutannya, sehingga anak-anak memaknai bahwa ini adalah upaya yang dilakukan sekolah gitu ya, dilakukan masyarakat, mungkin nanti kalau itu konteksnya di masyarakat dan di keluarga, untuk membentuk saya menjadi orang yang lebih baik gitu, sehingga stigma-stigma itu bisa sangat dikurangi gitu, dan lebih fokus pada tadi penanaman value lewat kegiatan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah tadi ya, bagaimana kita itu di lingkungan pertemanan atau peer group ini juga mengajari anak kebiasaan untuk bicara asertif. Nah, ini termasuk salah satu materi yang kami masukkan di dalam MPLS Mbak, untuk mencegah perundungan adalah anak itu punya kemampuan berbicara yang asertif. Dia bisa menyampaikan iya dan tidak sesuai value yang ada pada dirinya tanpa menyakiti orang lain, menyampaikan kritik dengan tidak menyakiti orang lain, tentu saja disertai dengan contoh ya gitu, supaya anak-anak ini bisa mengimplementasikan pada kehidupan sehari-hari. Anak dikenalkan pada indikator-indikator pertemanan yang sudah tidak sehat, dan mereka juga diberikan motivasi untuk berani bilang tidak di pertemanan yang sudah tidak sehat dan mengarah pada kekerasan atau misalnya tindakan kriminal gitu. Karena anak-anak ini sebenarnya paham Mbak gitu, ketika mereka mau mulai melanggar batas itu early warning sistemnya di dalam diri mereka tuh bekerja. Nah cuman memang pengaruh lingkungan itu jadi lebih kuat, pengaruh eksistensi diri tadi menjadi lebih kuat sehingga mereka ada pada pilihan yang salah. Nah, termasuk juga kemarin kami mengenalkan tentang bagaimana mengambil keputusan yang tepat gitu, karena itu termasuk skill of life gitu ya Mbak ya, keterampilan dalam hidup gitu. Kita memilih ini, konsekuensinya ini, itu difikirkan sampai ke sana gitu. Yeah. Tidak dalam jangka waktu pendek saja, tapi juga dalam jangka waktu panjang. Sehingga kalau kemudian keputusan-keputusan itu membawa kalian pada akibat-akibat seperti sampai harus ke ranah pidana dan lain sebagainya, ini akan berpengaruh juga pada masa depan kalian gitu. Biasanya kami mengenalkannya itu dengan contoh-contoh real semacam itu Mbak gitu.
1: Mm-hmm. Bicara asertif ini tadi ya Mbak ya,
0: baik.
1: Pak Suci, ini cukup menarik, luar biasa ini, karena ternyata bapak-bapak yang begitu concern terkait dengan bagaimana pendidikan kepada anak ini di pagi hari ini. Monggo Pak Suci, Bang Taufik dan juga Pak Juna ini, silakan Pak Suci.
3: Oke, selamat pagi Bang Taufik di Sleman ya. Betul sekali bahwa pengaruh konten-konten yang tidak baik di media sosial ini juga jelas ya, akan berpengaruh terhadap karakter anak gitu. Oleh karena itu saya kira kita harus juga memperbanyak berbagai konten-konten yang baik, best practice-practice yang baik, yang bisa masuk ke ranah bisa diakses oleh peserta didik kita gitu. Kami di Balai Tekomdik ini juga sudah menyusun beberapa konten-konten yang nanti bisa dimasukkan di platformnya Jogja Belajar gitu ya, di mana mereka bisa mengakses konten-konten yang sifatnya positif, yang itu bisa digunakan mereka dalam rangka pemahaman-pemahaman bagi pembelajaran dan lain-lainnya. Saya kira itu juga bisa menjadi salah satu untuk menangkal konten-konten yang negatif tadi. Kemudian betul Bang Taufik bahwa MPLS ini kami kemarin sudah mengatur betul bahwa beberapa kasus-kasus yang terjadi ini supaya bisa dicegah, maka perlu ada beberapa materi yang memang diberikan di anak-anak usia yang baru mau masuk di kelas 10 ini, baik itu terkait dengan narkotika, baik itu tentang korupsi, baik itu tentang bullying, dan banyak hal yang mereka, termasuk salah satunya adalah etika bermedia sosial. Jadi kami kemarin juga mendapat terjun ke sekolah-sekolah tempat kami dalam rangka untuk menyampaikan bagaimana etika bermedia sosial. Nah, saya kira dengan beberapa hal tadi dan kemudian tadi pembiasan-pembiasan nilai-nilai yang baik itu selalu ditekankan di sekolah. Nah, ini di dalam rangka kita ingin supaya kasus-kasus ini tidak terjadi lagi. Kemudian terkait dengan Pak Juna tadi ya, bahwa mungkin kejadian-kejadian perundungan itu kalau yang melakukan itu anaknya dalam tanda kutip yang punya power gitu.
1: Yeah.
3: Nah, kita sudah lakukan bahwa setiap tahun ajaran baru orang tua itu kan selalu menandatangani tata tertib sekolah.
1: Yeah.
3: Di mana tata tertib sekolah itu merupakan kesepakatan bersama satu lingkungan sekolah tersebut, warga sekolah, baik kepala sekolah, guru, siswa maupun orang tua dalam proses pembelajaran anak tersebut, termasuk aturan-aturan yang harus dipatuhi, termasuk kalau anak-anak itu melakukan perundungan, melakukan pelecehan seksual, melakukan kenakalan dan melakukan berbagai kenakalan anak di usia sekolah, ya tentu saja ada sanksi-sanksi yang memang sudah diatur dalam tata tertib tersebut. Nah, tinggal nanti tata tertibnya itu betul-betul dilaksanakan dengan baik gitu. Artinya itu merupakan kesepakatan bersama dan orang tua tanda tangan di situ. Jadi kalau misalnya ada orang punya power, meskipun orang punya power anaknya melakukan ini, ya harus tunduk terhadap tata tertib yang memang sejak awal sudah ditandatangani dan disepakati gitu. Kemudian terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan, memang kementerian juga sudah mengeluarkan Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026 tentang budaya sekolah aman dan nyaman. Saya kira harapannya adalah bahwa sekolah itu nanti menjadi tempat yang baik yang tempat yang aman, tempat yang aman, kemudian bebas perundungan, bebas kekerasan, dan yang terakhir yang paling penting adalah sekolah itu menjadi ramah anak. Kalau anak itu apa namanya dalam belajar di sekolah itu merasa kenyamanan, sekolah semua stakeholder di sekolah itu ramah anak, kemudian fasilitas juga ramah anak, saya kira anak-anak tersebut akan merasa bahwa lingkungan sekolah ini sudah mendukung dalam proses pembelajaran. Saya kira itu. Kemudian yang paling penting adalah kita ingin menyampaikan bahwa deklarasi pelajar ini kita ingin memastikan bahwa setiap anak di Yogyakarta harapannya menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, berbudaya, kemudian dia menjauhi kekerasan, menjauhi tindak pidana, dan mampu menjadi pelopor perdamaian. Saya kira inilah yang sebenarnya wujud nyata dari pelaksanaan instruksi Gubernur DIY dalam melindungi masa depan generasi muda. Jadi, saya kira itu, Mbak Prima.
1: Baik. Terima kasih ini Mbak Kiki dan juga Pak Suci, beberapa pesan-pesan penting yang kemudian juga menjadi pedoman begitu, khususnya juga bagi Tripusat Pendidikan dari keluarga, sekolah, dan juga masyarakat begitu. Matur nuwun Pak Suci, matur nuwun Mbak Kiki, sudah bersedia berbincang di kesempatan kali ini. Salam sehat selalu, dan tentunya juga tugas bersama ini, sinergi untuk kemudian juga mewujudkan anak-anak ini lebih santun dan juga cinta damai. Terima kasih Pak Suci, matur nuwun Mbak Kiki.
0: Semangat selalu hari ini.
1: Baik, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat pagi.
0: Pagi, ya.
1: Baik. Pendengar, tadi perbincangan kami dalam Dialog Jogja Menyapa. Terima kasih untuk Anda yang juga sudah bergabung. Kami, kerabat kerja yang bertugas, pamit undur. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Seorang petani menemukan sebutir telur di ladangnya. Sepertinya ukuran telur itu tidak jauh berbeda dengan telur-telur ayam yang dia miliki. Oleh karena itu, ia pun menggabungkan telur temuannya dengan telur-telur ayam yang sedang dierami oleh induknya. Selang 21 hari kemudian, beberapa telur ayam mulai menetas. Tetapi, telur yang ditemukan si petani tadi tidak menetas-menetas. Memasuki hari ke-23, seluruh telur ayam sudah menetas. Suara anak-anak ayam dalam keranjang eraman mulai terdengar riuh. Akan tetapi, mereka belum beranjak turun karena ada satu telur lagi yang belum menetas. Meskipun sang induk ayam tidak tahu apakah itu telurnya atau bukan, namun dengan setia ia tetap mengeraminya. Akhirnya, waktu yang ditunggu si induk pun tiba. Telur yang dia erami lebih lama dibandingkan dengan telur-telur yang lain pun menetas. Dari dalamnya, keluarlah seekor unggas mirip ayam, namun mempunyai warna yang berbeda dengan warna bulu anak ayam lainnya. Bersama dengan 6 ekor anak ayam yang lain, sang induk pun mulai mencari makan. 5 anak kandung dan 1 anak tiri, yaitu telur pendatang tadi. Suatu saat ketika mereka bermain, dari atas terlihatlah seekor burung rajawali terbang dan hinggap di satu pohon. Dari atas sang rajawali melihat bahwa ternyata di bawah ada anak-anak ayam dan kemudian satu ekor unggas lainnya yang sepertinya mirip dengan dirinya. Kemudian setelah itu sang induk memanggil anak-anaknya dan berkata kepada mereka, "Wahai anak-anakku, mari silakan masuk. Di atas sana ada seekor raja wali besar." Si anak unggas tadi bertanya kepada induk dan teman-temannya, "Mengapa kita harus sembunyi?" Kemudian teman-temannya berkata, "Karena kalau kita tidak sembunyi, kita akan dimakannya." Pendengar, pertanyaannya adalah, mengapa unggas tadi tidak sadar kalau sebenarnya dia adalah Raja Wali?
1: Inspirasi hari ini bersama

0: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dapat mengajukan permohonan agar pembiayaannya dialihkan dari APBD ke APBN. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar atau berita bohong.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: pendengar, kita masih di program Halo RRI. Dan saat ini kita sudah tersambung bersama penelpon Pak Eko di Sleman. Halo Pak Eko, selamat pagi.
1: Halo RRI, ini kok PDAM sudah 2 hari mandi ya? Di area Sleman ini, saya kan jadi gak bisa mandi.
2: Halo RRI, sebuah program yang menerima informasi dari masyarakat tentang kondisi infrastruktur, pelayanan publik, dan sebagainya. Kami akan teruskan ke pihak terkait untuk mencari jalan keluar. Hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Silakan bergabung melalui telepon di 580333, WhatsApp di 0811 2711 911, dan kirim DM di akun Instagram kami @rripro1jogja. Dengarkan melalui 91,1 FM atau di aplikasi RRI Digital.

0: Halo RRI.
1: Sedikit berawan di sekitaran Kota Baru Yogyakarta, semoga tidak menyurutkan semangat Anda untuk kembali melanjutkan berbagai aktivitas di hari ini, tepatnya di hari Rabu 22 Juli 2026. Seperti biasanya di kesempatan yang begitu luar biasa di hari ini, kami akan menghadirkan pastinya Halo RRI yang akan tersaji di ruang dengar Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kebersamaan kita nantinya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, pastinya di 91,1 FM atau juga di RRI Digital, atau juga ketika Anda mengakses melalui streaming kami di rri.co.id. Kami akan hadir di ruang dengar Anda. Dan Halo RRI ini pastinya hadir setiap Senin, Rabu dan juga Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Apa itu Halo RRI? Pastinya Anda juga sudah tahu begitu ya. Halo RRI ini adalah ruang untuk menampung keluhan aduan, dan tidak hanya sekedar menampung, kami akan memberikan solusi yang solutif, yang pastinya kami juga akan menghadirkan begitu ya, atau juga menyampaikan aduan-aduan Anda kepada pihak-pihak terkait, stakeholder yang pastinya juga akan kami sampaikan terkait dengan keluhan Anda. Di mana? Di 5803333 atau juga di 0811271911. Tidak hanya terkait dengan keluhan atau juga aduan, namun kami juga akan memberikan kesempatan bagi Anda, bagi pendengar yang mungkin di kesempatan pagi hari ini merasa kehilangan barang-barang berharga begitu ya, seperti halnya SIM, STNK atau juga KTP dan lain sebagainya. Silakan saja Anda bisa menyampaikan kepada kami melalui telepon di 5803333 atau juga di 0811271911. Meskipun musim liburan telah usai, liburan sekolah maksud saya, namun apabila Anda di hari ini juga mengunjungi tempat-tempat wisata begitu ya, dan ketika memasuki tempat wisata, retribusinya berbeda dengan karcis yang diberikan, Anda juga bisa menyampaikan kepada kami. Apapun itu, silakan Anda bisa bergabung bersama kami demi kebaikan dan pastinya untuk mencari solusi yang terbaik ketika selama ini Anda masih kebingungan untuk melakukan pengaduan begitu ya, di Pro 1 RRI Yogyakarta saja. Karena kenapa? Karena memang kami akan memberikan solusi yang terbaik, sekali lagi jalan keluar setelah Anda menyampaikan aduan kepada kami. Dan kesempatannya begitu luar biasa di hari Rabu, tepatnya di 22 Juli menjelang Hari Anak Nasional 23 Juli begitu ya. Pastinya kami juga sudah bersama ada teman-teman kami dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang pertama ada Rizkiana Hidayat atau sering kita panggil dengan Mbak Ana. Beliau adalah asisten pada Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ana.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Agus.
1: Sehat ya, luar biasa. Terima kasih, wajahnya ceria nih.
2: Oh, iya
1: meskipun tanggal tua. Baik, dan juga ada Mbak Aulia Dwi Putri begitu ya, atau sering kita sapa dengan Mbak Aul. Beliau juga asisten pada Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY. Assalamualaikum Mbak Aul.
3: Waalaikumsalam Mas Agus.
1: Sehat, semangat ya.
3: Wah, semangat tapi dingin Mas.
1: Dingin ya?
3: Tuh di jalan motoran dingin juga.
1: Iya, karena memang baru memasuki musim kemarau dan boleh dikatakan ini bediding begitu ya, ah, ya. Di Yogyakarta. Harus jaga kesehatan juga Mbak Ul dan Iwana ya.
3: Iya.
1: Banyak minum juga, sudah ada tersedia minum juga bisa disambil minum gitu ya. Baik, di kesempatannya begitu luar biasa Mbak Ana dan juga Mbak Aul, kita ketemu bersama bahwa adik-adik kita tercinta yang sudah memasuki dunia kegiatan belajar mengajar begitu ya, pastinya juga sudah tuntas melangsungkan yang namanya MPLS begitu ya. Sebelum lebih ke lanjut ke semester 1 yang mana memang sudah dilakukan KBM begitu ya, kegiatan belajar mengajar. Saya pengen tahu dulu terkait dengan MPLS. Dulu kan terimage yang namanya MPLS itu kan terimage adalah perpeloncoan begitu. Nah, apakah sampai saat ini juga sudah ada aduan terkait hal tersebut, terkait dengan MPLS yang melanggar aturan atau SOP yang sudah ditentukan oleh dinas?
3: Ya. Kalau pengaduan sampai sekarang terkait MPLS belum ada ya?
1: Wah, berarti keren kan? Keren.
3: Karena Dinas Pendidikan DIY sendiri sudah tingkat SMA, tapi ini udah wanti-wanti dari awal berpesan bahwa jangan ada lagi perpeloncoan begitu.
1: Oke.
3: Kan? Jadi ya aman sih sejauh ini, nggak ada laporan.
1: Jadi tidak ada laporan. Betul. Berarti boleh dikatakan ini pelaksanaannya sukses ya Mbak ya, tanpa ada yang namanya melanggar aturan begitu.
3: Bisa dikatakan begitu Mas.
1: Kita bersyukur bersama begitu ya. Teman-teman ombudsman juga agak lega karena memang tidak tambah kerjaan.
3: Tahu aja lah.
1: Belum bisa begitu ya. Baik.
3: Belum Mas, belum.
1: Belum begitu ya.
3: Saya habis ini ada seragam.
1: Nah, betul banget.
3: Tadi belum kan.
1: Ini baru saja mau saya tanyakan nih terkait dengan hal tersebut karena memang sampai saat ini pun anak-anak kita yang mungkin memasuki kelas baru begitu ya, dalam arti perpindahan jenjang, ini banyak yang belum mengenakan seragam padahal ini juga sudah memasuki kegiatan belajar mengajar begitu. Ya. Nah, apakah memang sudah ada komplain dari para orang tua terkait hal tersebut karena sampai saat ini juga belum ada kebijakan dari sekolah sendiri untuk melakukan pembelian seragam dan sebagainya.
3: Ya.
1: Mbak Ana atau Mbak Ulun silakan.
3: Ya. Kalau untuk yang pasca PMBM yang tahun ini memang belum ada terkait seragam.
1: Okay.
3: Dan kami menghimbau kepada seluruh sekolah jangan lagi ada pengadaan seragam yang diakomodir oleh sekolah gitu.
1: Okay.
3: Kan. Ya sudahlah dibebasin aja suruh beli sendiri-sendiri atau kalau diorganisir juga oleh orang tua. Namun harganya jangan terlalu berbeda
1: tinggi,
3: jauh dengan
1: betul.
3: Harga di pasaran gitu ya Mas Agus. Kalau untuk yang sebelum SPMB ini memang sudah pernah ada keluhan di ombudsman beberapa kali dan kami tindak lanjuti juga sih Mas untuk permasalahan seragam. Cuma yang terkait SPMB tahun ajaran 2026-2027 belum ada karena memang prosesnya kan belum jalan.
1: Oke. Mbak Anah dan juga Mbak Aul, ini ada satu informasi A1 boleh saya bilang begitu ya, okay. Tapi memang ini masih kita keep meskipun saya sudah on air kan begitu. Saya masih menginisialkan saja salah satu SMA di Kapupaten Bantul. Nanti untuk data dan sebagainya akan saya lengkapi begitu ya. Terkait dengan hal yang mungkin mengejutkan bagi para orang tua dan siswa. Karena kenapa? Karena memang sudah ditentukan meskipun itu yang menyelenggarakan adalah POT. Tadi Mbak Ana menyinggung terkait dengan biaya meskipun yang menyelenggarakan adalah orang tua jangan terlalu tinggi begitu ya. Dan ini luar biasa sekali. Satu boleh dikatakan satu hijab itu boleh dibanderol Rp120.000.
3: Itu satu piece
1: sangat luar biasa begitu ya. Dan ini ada beberapa hal juga yang pastinya sampai saat ini masih saya keep. Nanti ketika memang datanya sudah komplit saya juga akan pengen menyampaikan begitu agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Ada yang pengen disampaikan dulu ini, monggo silakan.
3: Bisa Mas, terkait dengan hal tersebut mungkin nanti pelapornya bisa dirahasiakan begitu.
1: Oke, betul.
3: Gitu. Jadi memang ada beberapa kondisi tertentu yang masyarakat ketika melapor identitasnya bisa dirahasiakan. Nah, dalam konteks apa yang disampaikan Mas Agus barusan itu bisa untuk dirahasiakan.
1: Oke. Okay. Itu tingkat SMA.
3: Tingkat SMA ya.
1: Di Kabupaten Bantul.
3: Berarti perpis gitu ya, beda jauh.
1: Perpis. Kalau perpis itu kan juga boleh dikatakan cukup mahal begitu ya. 120 tingkat SMA dan kita ketahui bersama bahwa memang tidak hanya untuk membeli itu saja begitu ya. Karena beberapa hal yang juga harus dibeli sudah terinci. Nanti kalau saya sudah mendapatkan rinciannya nanti akan kami hubungi lebih lanjut ke teman-teman Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY begitu. Baik. Nah, kita ketahui bersama juga bahwa adik-adik kita tercinta ini kan sudah memasuki semester 1 ini semester 1 yang juga sudah mendapatkan boleh dikatakan kurikulum dan sebagainya. Kalau dulu KTSP, tapi sekarang sudah berpindah apa lagi saya enggak paham gitu. Atau kurikulum 13 dan sebagainya karena perpindahannya cukup cepat begitu
3: ganti
1: ya.
3: Pemimpin ganti kebijakan.
1: Betul banget. Jadi muridnya dan gurunya yang bingung gitu. Ini belum tuntas sudah diganti lagi begitu. Ini bagaimana Mbak terkait dengan hal tersebut? Apakah memang dari Dinas Pendidikan sendiri juga sudah menentukan mengetok palu terkait dengan kurikulum yang diberikan atau bagaimana atau mungkin ada prosedur-prosedur yang lain yang harus dipatuhi karena kita ketemu bersama bahwa memang agak berbeda ini dengan tahun yang 2026 begitu.
3: Kalau untuk kurikulum kan jelas yang menentukan kementerian.
1: Okay.
3: Ya. Jadi dinas di provinsi itu hanya sebagai pelaksana. Jadi ketika dari pusat
1: breakdown
3: sudah
1: ya?
3: Betul, dari pusat sudah menentukan misalnya kurikulum Merdeka ya. Kami yang di tingkat daerah pelaksananya ya melaksanakan saja mengikuti begitu.
1: Oke. Tapi tidak ada yang komplain terkait dengan kurikulum tersebut karena memang setiap daerah dengan daerah yang lain ini kan berbeda. Biasanya pusat mengetok palu satu gitu ya. Ini bagaimana? Apakah memang sudah ada yang menyampaikan?
3: Ya sejauh ini sih belum ada yang masuk Mas Agus begitu karena memang kebijakan yang seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Ana dari pusat memang diturunkan gitu ke daerah. Jadi ya mau nggak mau daerah untuk melaksanakannya begitu.
1: Jadi memang ada suatu hal yang perlu ditekankan bahwa dari daerah sendiri hanya sekedar membreakdown.
3: Betul.
1: Begitu.
3: Iya.
1: Nah ini ketika tidak sesuai baru mungkin ya akan ada semacam aduan dan sebagainya.
3: Ya, kalau menambahkan ya Mas Agus,
1: boleh.
3: Kalau di DIY sendiri kan memang yang saya nggak tahu nih di daerah lain ada apa enggak. Ini terkait dengan ekstrakurikuler pramuka.
1: Okay.
3: Yang wajib kalau di DIY itu kan ada surat edaran dari gubernur bahwa pramuka itu wajib gitu. Ini sempat ada yang komplain ke ombudsman, sempat ada yang mengadu saat itu. Namun karena saat itu belum dijelaskan oleh sekolah bahwa dasarnya ya peraturan ini, peraturan gubernur atau SK gubernur, saya lupa pastinya apa gitu. Jadi komen kayak kenapa harus wajib, kenapa harus ada persami segala macam gitu. Nah, informasinya ketika menanyakan ke sekolah, jawabannya enggak gamblang gitu loh Mas. Jadi akhirnya
0: jadi tidak puas gitu
3: iya,
0: atas jawabannya.
3: Iya,
1: ngambang gitu
3: iya,
1: ya. Sekolah
3: gitu
1: juga bingung kali ya. Enggak paham.
3: Iya. Bisa jadi begitu ya Mas. Jadi lapor ke ombudsman, kenapa sih anak saya harus ikut pramuka? Harus ada program-program terkait kepramukaan gitu. Nah, ketika kami klarifikasi ke sekolah, kemudian dijelaskan ternyata memang kalau di DIY itu ada wajib gitu, ada SK atau peraturan gubernur gitu yang menyatakan bahwa ekstrakurikuler itu pramuka itu wajib dan disampaikan dasarnya, itu baru oh ternyata ada. Nah kalau kayak gini kan enak gitu.
1: Okay.
3: Ya, jadi kadang gitu masyarakat juga kepingin sebenarnya komunikasi aja nih antara sekolah dan juga orang tua yang lebih baik begitu.
1: Okay. Baik, beberapa waktu yang lalu nih berbeda dengan apa yang kita bicarakan di pagi hari ini, Mbak Aul dan juga Mbak Ana. Ada beberapa warga masyarakat yang melaporkan terkait dengan jaringan kabel listrik yang menyentuh dahan atau juga ranting begitu. Sudah disampaikan ke ombudsman, dan apakah memang sudah ada follow up untuk kali ini?
3: Ya, kalau untuk di beberapa titik lokasi sudah ditindaklanjuti oleh teman-teman di PVL, penerimaan dan verifikasi lapangan laporan. Jadi mereka teman-teman di PVL ini kemarin udah turun ke beberapa titik untuk ngecek dulu,
0: cek lokasi.
3: Ya, cek lokasi. Cek lokasi dulu, pengambilan data lapangan seperti apa sih, tingkat kemiringannya segala macam. Jadi kalau di ombudsman itu kan ada tiga keasistenan ya. Penerimaan laporan, pemeriksaan laporan, dan juga kami di pencegahan begitu. Nah, yang kemarin tindak lanjut pertama kali itu teman-teman PVL dulu. Nanti ketika sudah datanya sudah lengkap, di kami kan tidak harus, sebetulnya tidak harus dari laporan masyarakat, tapi ada juga yang namanya inisiatif. Inisiatif ombudsman begitu. Nah, ketika datanya sudah lengkap, nanti bisa dirapatkan, diplenokan. Kalau misalnya disetujui, maka masuk ke teman-teman pemeriksaan laporan. Nah, teman-teman periksa ini yang nantinya akan klarifikasi, terus minta data atau datang ke lapangan lagi. Ini kewenangannya teman-teman periksa.
1: Gitu.
3: Udah sih, udah.
1: Jadi sudah ada follow up begitu ya?
3: Sudah
1: follow
3: betul,
1: up. Okay,
3: sudah follow up.
0: Begitu
1: baik.
0: Pula halnya misalkan yang di jalan Mas. Yang jalanan. Update terbaru kan mungkin bisa dilihat bersama-sama, dilalui bersama bahwa di jalan sepanjang jalan Avandi itu sudah mulai pengaspalan baru.
1: Betul, sudah.
0: Walaupun betul, walaupun sebelumnya masih berupaya dalam hal tambalan dulu tapi alhamdulillah sekarang sudah
1: keren. Jadi sudah ada follow up begitu ya, ada tindak lanjut dan wujud nyata begitu.
3: Jadi dan masyarakat pendengar Halo RR ini yang menyampaikan aspirasinya, keluhannya lewat radio kan juga lama-lama didengar nih instansi ya, untuk perbaikan. Walaupun kita tahu ya Mas, untuk masalah jalan ini kan nggak bisa langsung instan begitu kan.
1: Betul, proses ya.
3: Proses karena ada terkait anggaran segala macam. Jadi misalnya keluhannya sekarang bisa jadi kalau belum ada anggaran akan dianggarkan di tahun depan. Kecuali yang benar-benar darurat banget mungkin bisa ditempel-tempel sebentar.
1: Tapi yang jelas sudah ada follow up begitu ya, Mbak, ya. Keren banget, terima kasih. Dan beberapa waktu yang lalu ini mungkin memang prosesnya cukup panjang. Dari Pak Benny mengatakan bahwa tempat halte yang sampai saat ini halte Trans Jogja ini kan banyak yang tidak punya atap. Beginilah nasib yang aku alami. Jadi atapnya hanya langit begitu. Ini bagaimana, apakah memang sudah di follow up dalam arti disampaikan kepada teman-teman Trans Jogja gitu, agar memang meskipun itu perlu proses yang cukup lama gitu, biar masyarakat ini juga lega. Oh alhamdulillah nih sudah ada follow up dari ombudsman nih terkait dengan hal tersebut. Mbak Ana, Mbak Ul.
0: Ya Mas, untuk terkait hal tersebut memang sudah kami sampaikan, sudah bantu kami sampaikan. Nah, namun memang dari segi apa ya, mungkin kebijakannya sendiri bahwa ada dibedakan dua bentuk Mas. Jadi halte itu ada berbentuk halte dan memang hanya ada yang
1: tempat tunggu
0: saja biasa. Begitu. Jadi memang di posisi mereka pun, maksudnya di posisi oleh yang punya kebijakan adalah dibuat seperti itu, begitu. Nah, apakah kemudian nanti akan dirombak semuanya? Ya udah deh, dibikin halte semua aja biar sama-sama ada atapnya, begitu kan? Atau lebih baik, atau setidaknya ada peneduhnya, begitu.
1: Nah, betul.
0: Nah, ini yang kami bantu upayakan, dorongkan terus, begitu.
1: Oke, jadi memang sudah difollow-up, begitu
0: sudah,
1: ya?
0: Begitu.
1: Oke, kita nunggu saja. Pak Benny bersabar ya, karena memang prosesnya tidak
3: langsung
1: begitu ya, bukan instan. Tapi luar biasa teman-teman dari Ombudsman Republik Indonesia perwakilan DIY. Jadi memang setelah ada laporan sudah ada follow-up, ini hal yang sangat luar biasa, sinergi yang ditunggu oleh warga masyarakat begitu. Dan juga beberapa waktu yang lalu ada beberapa pendengar ini, Mbak Aul nampaknya yang waktu itu narasumber pada waktu hari Senin kalau gak salah, terkait dengan Pak Joni ada di Jalan Kaliurang kilometer 13 begitu, berkait dengan apa itu, semacam apa tuh Mbak namanya itu, kereta gantung, saya baru bilang gitu aja kok susah banget. Kereta gantung ya ada di Prambanan. Ini kan menjadikan proyek dari pemerintah agar memang di situ tambah banyak pengunjung wisata dan bisa mengeksplor dari udara. Nah, dan Pak Joni menginginkan bahwa proyek tersebut jangan hanya abal-abal, itu kan menyangkut dengan kenyamanan warga masyarakat yang pastinya akan naik apa kereta gantung tersebut. Dan dimohon Ombudsman juga turut serta ikut mengantisipasi dalam arti mengawasi begitu terkait dengan pembangunan tersebut agar yang digunakan bahan-bahannya ini tidak dikorupsi begitu.
0: Oh ya, betul. Dan mungkin, tentunya terkait dengan keamanan ya.
1: Betul. Ada tanggapan mungkin ini Mbak Ana, Mbak Aul?
3: Ya. Kalau untuk mengawasi langsung proses pembangunan ya Ombudsman belum belum bisa masuk.
1: Tapi paling tidak memberikan masukan lah atau gimana begitu. Ya.
3: Kalau untuk kami nggak tahu nih untuk kereta gantung ini apakah proyeknya dari nasional kementerian atau di bawahnya provinsi PU begitu.
1: Okay.
3: Kalau untuk beberapa permasalahan misalnya ketika ada pengadaan, ini proses pengadaannya dilaporkan kepada kami beberapa ada mas, ketika misalnya tiba-tiba di tengah jalan ditambahi persyaratan begitu yang hanya penyelenggara ini yang punya gitu, PT ini yang punya kemudian ditambahkan. Nah ini beberapa kali ada yang dilaporkan ke kami di beberapa kabupaten juga. Nah kalau untuk mengawasi langsung, kami belum punya kompetensi untuk mengawasi langsung ya proses bangunnya seperti apa, kemudian keamanannya seperti apa, kan tentu ada instansi yang lebih berwenang. Tapi ketika misalnya nanti ternyata masyarakat nih, Pak Joni ataupun siapapun yang tahu bahwa ternyata di pas pengadaannya ada dugaan di markup lah, atau ternyata si pengembangnya ini udah ditunjuk, udah dipersiapkan, ada bukti dukung yang lengkap, boleh silakan disampaikan laporannya kepada kami.
1: Jadi ini memang pengembangannya dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sleman, namun bekerjasama dengan pihak investor, otomatis dari pemerintah ya. Ini mungkin bisa bersinergi juga dengan Kabupaten Sleman karena memang menghabiskan kurang lebih 200 miliar rupiah.
0: Iya, itu anggaran yang besar ya mas.
1: Seberapa besar ya itu ya mbak?
0: Wah,
1: besar banget pastinya.
0: Serumah.
1: Jadi dari teman-teman Ombudsman nanti ketika memang ada beberapa hal terkait dengan korupsi dan sebagainya bisa ikut serta begitu ya apabila ada masyarakat yang melaporkan.
0: Betul. Atau misalkan terkait masyarakat merasa terganggu nih. Maksudnya dalam artian
3: pembangunannya
0: ini ternyata harusnya misalkan dalam waktu 1 tahun sudah selesai tapi ternyata lebih. Begitu. Kemudian ada hal-hal yang di luar seharusnya pembangunan. Nah, ini boleh
3: 24 jam sampaikan. Ternyata padahal di izin awal mungkin hanya sampai jam 8 gitu. Karena jam 9 kata sudah untuk istirahat begitu ya mas. Tapi fakta di lapangan ternyata lebih nih, malah kerja 24 jam. Kemudian mungkin tidak dikasih paranet tapi ya yang biar debu-debunya nggak kemana-mana. Nah itu juga bisa disampaikan ke kami. Jadi terkait, kalau kami terkait pengawasan izinnya seperti apa, pelaksanaan izinnya, terus prosedur keamanannya nanti seperti apa untuk masyarakat, tuh kan bisa masuk sih dari Ombudsman.
1: Oke, baik. Terima kasih Mbak Ana, Mbak Ul atas informasinya. Dan ini ada yang bergabung melalui WA, coba akan saya cek satu persatu begitu ya, di 0811271911 yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi RRI, saya Isyana ingin melaporkan adanya kerusakan jalan di depan Puskesmas Depok 3, Jalan Komplek Kolombo nomor 50A, Merican Catur Tunggal, Depok Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan ini juga sudah mengirimkan map begitu ya. Kerusakan berupa paving pada bagian tepi jalan yang ambles dan banyak yang terlepas sehingga permukaannya tidak rata. Kondisi tersebut berpotensi membahayakan pengguna jalan, terutama pengendara sepeda motor yang melintas karena dapat menyebabkan kendaraan kehilangan keseimbangan. Mohon agar kerusakan tersebut dapat segera ditindaklanjuti dan diperbaiki demi keselamatan serta kenyamanan masyarakat yang melintas di lokasi tersebut. Sudah mengirimkan foto juga ini, tepatnya di jalan depan Puskesmas Depok 3, Jalan Komplek Kolombo nomor 50A maksud saya, Merican Catur Tunggal, Depok Sleman. Oke. Ada mapnya, nanti mungkin bisa saya forward juga ya.
3: Di forward ya.
1: Ada tanggapan terlebih dahulu mungkin ini.
0: Ya mungkin untuk Mbak Isyana ya, terima kasih atas informasinya. Itu sudah mengirimkan foto dan titik mapsnya juga. Nanti akan kami bantu untuk follow up kembali begitu.
1: Oke, baik, terima kasih. Dan juga ada yang bergabung di kesempatan pagi hari ini. Saya Ansori ingin melaporkan adanya kerusakan bahu jalan berupa paving yang rusak dan ambles di Jalan Rono Digdaya nomor 50 Bau Sasran Danurejan Kota Yogyakarta, tepatnya di depan Tower Indosat Oredo. Dan kondisi bahu jalan tersebut sangat membahayakan pengguna jalan, terutama pengendara sepeda motor, karena paving telah rusak, pecah, ambles dan berserakan sehingga mengganggu keselamatan saat melintas. Jika tidak segera diperbaiki, kondisi ini berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas, terutama bagi pengendara yang menggunakan bahu jalan untuk menghindari kendaraan lain. Mengingat lokasi tersebut merupakan ruas jalan yang ramai dilalui masyarakat setiap hari, saya berharap pihak terkait dapat segera melakukan perbaikan agar keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan tetap terjaga. Terima kasih. Ini belum mengirimkan mappingnya, namun sudah menyebutkan terkait dengan Jalan Rono Digdaya nomor 50 Bau Sasran.
0: Kota
1: Jogja ini. Ada tanggapan Mbak Ana, Mbak Ul?
3: Ya, kalau saya belum ada gambaran sih Mas, bahu jalannya ini seperti apa.
1: Okay.
3: Karena kalau misalnya memang ini gak apple to apple ya Mas, tapi kalau dibandingkan dengan misalnya di jalan tol kan bahu jalan untuk kendaraan darurat saja gitulah. Kalau untuk kota belum tahu nih persisnya seperti apa, apakah apakah kita juga, ya kita tahu kondisinya itu memang harus diperbaiki begitu, tapi sebagai pengguna jalan sendiri, apakah memang diperbolehkan jalan di bahu jalan begitu, atau hanya untuk
0: pejalan kaki,
3: iya pejalan kaki, atau untuk situasi-situasi darurat begitu. Kan juga memang sarana-prasarana jalan itu tanggung jawabnya penyelenggara gitu kan, ya, pemberi layanan gitu. Tapi kita juga sebagai pengguna jalan juga harus aware nih, jangan sampai kita melanggar begitu kan. Apa yang harusnya tidak untuk pengendara dilalui ini kan juga kita juga harus menyadari itu. Kayak misalnya di jalan sambil ngerokok itu kan gak boleh kan Mas. Nah
1: ya,
3: nanti kalau misalnya debunya kena pengguna jalan lain, kan ini juga mengganggu keselamatan begitu kan Mas.
1: Oke, baik, terima kasih Mbak Ana. Dan ini ada yang bergabung kembali di 0811271911. Saya Davin ingin melaporkan bahwa terdapat kabel utilitas yang semrawut serta ditumbuhi tanaman rambat pada tiang utilitas tersebut. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu keandalan jaringan, menyulitkan proses pemeliharaan, serta dapat menimbulkan risiko terhadap keselamatan apabila dibiarkan dalam waktu yang lama. Mohon agar dapat dilakukan pengecekan, pembersihan tanaman rambat dan penataan kabel pada lokasi tersebut demi menjaga keamanan, keandalan jaringan, serta kegiatan atau kerapian lingkungan maksud saya. Lokasinya di Jalan Selokan Mataram nomor 1, Kelurahan Catur Tunggal, Depok Sleman, DIY.

0: begitu. Hasilnya adalah beberapa wilayah memang sudah mengeluarkan perdanya, Mas, terkait dengan untuk apa ya, perapihan gitu ya, dirapikan kembali untuk kabel-kabelnya. Nah, mungkin selanjutnya kami akan follow up terlebih dahulu, Mas, bagaimana komitmen dari pelaksana tersebut, begitu, komitmen dari perda yang sudah dikeluarkan itu seperti apa. Nah, kami akan bantu follow up dulu, dan karena memang sudah ada titiknya juga di mana, fotonya juga di mana, nah ini akan berguna juga untuk bagi kami, ini loh Mas ya ada kok, ya Pak Bu ini masih ada ternyata titik lokasinya masih semrawut malah atau tambah semrawut begitu. Jadi kan terima kasih kepada Mas Davin tadi ya.
1: Oke, baik, terima kasih. Nanti kami juga akan follow up ke Ombudsman ya, biar ada follow up lebih lanjut begitu ya. Baik, terima kasih. Dan pendengar dimanapun Anda berada, masih kami tunggu untuk Anda yang akan bergabung, baik melalui line telepon maupun line WA. Line WA juga masih kami tunggu ya di 0811 271 1911, atau line teleponnya di 580333. Warga daerah istimewa Yogyakarta atau mungkin warga luar daerah istimewa Yogyakarta yang berada di daerah istimewa Yogyakarta, kalau Anda warga DIY namun berada di luar DIY dan menetap di sana, ketika memang melihat fasilitas publik yang perlu pembenahan dan sebagainya, boleh banget lo ya juga bisa bergabung menyampaikan aduan Anda. Namun ketika Anda warga luar DIY menyampaikan keluhan dari luar DIY, mohon maaf, kami tidak bisa menerima keluhan Anda karena memang hanya khusus untuk daerah istimewa Yogyakarta saja. Baik, di 580333 atau juga di 0811 271 1911, kami nantikan untuk Anda yang nantinya akan bergabung. Kita ketahui bersama bahwa daerah istimewa Yogyakarta sampai saat ini boleh dikatakan ini darurat sampah begitu ya Mbak ya. Beralih ke situ, karena kita tahu bahwa di kota maupun di kabupaten ini sudah diserahkan ke masing-masing daerah untuk mengelola dan juga mengolah sampah. Namun ketika saya jalan-jalan dan melalui ring road begitu ya, terutama di dekat Masjid Miniatur Aceh, di tepatnya di utara pabrik Madukesmo, di situ kan ada perempatan ring road ini. Nah, sebelah kirinya di situ sudah menjadi langganan untuk tempat buang sampah massal. Nah, ini bagaimana, apakah memang kita harus melaporkan langsung ke pemerintah Kabupaten Bantul, karena memang sampai saat ini warga masyarakat juga nggak mempunyai kesadaran untuk membuang sampah di tempatnya. Ketika berbicara mengenai membuang sampah, apabila rumah kita dibuang sampah kan nggak terima juga kan. Itu padahal juga dekatnya ada lahan kosong yang mungkin juga milik orang lain begitu ya. Ini bagaimana tanggapannya Mbak, apakah memang harus dari Ombudsman yang turjun langsung begitu ya untuk memberikan tahu kepada pemerintah Kabupaten Bantul, atau bagaimana nih?
0: Iya Mas Agus, terima kasih informasinya. Ini terkait dengan sampah ya Mas ya. Memang per tahun 2025 kemarin ini kami sudah melakukan kajian dan sudah mendapatkan beberapa hasil nih Mas. Salah satu apa yang kami sampaikan ke setiap Pemda atau Pemkot ini adalah dari tingkat masyarakat terlebih dahulu.
1: Betul.
0: Ini yang perlu diubah. Jadi pendekatannya adalah pendekatan baliknya ke rumah tangga. Itu bagaimana kemudian rumah tangga ini mengelola sampahnya, minimal sampahnya masing-masing dipilah jadi dua dulu. Nah, tapi Mas, itu ya bagaimana ya Mas, ketika kita pun berusaha tapi balik ke diri kita sendiri ini agak susah. Nah, ini akan butuh waktu yang
2: lama juga.
0: Cukup lama sebenarnya, tapi memang basicnya harus kembali lagi ke tingkat paling rendahnya sendiri, yaitu tingkat rumah tangga, tingkat individunya sendiri seperti apa. Begitu, jangan sampai ketika kita sudah kita beberapa kali mengusulkan dari, selain itu ya Mas ya, selain dari tingkat rumah tangga, bagaimana kemudian SLA-nya, Service of Level Agreement-nya, bagaimana si Pemda ini mengatur untuk pengangkutan sampahnya agar lebih tersistematis, lebih cepat gitu penjadwalannya. Begitupun dengan pengolahannya. Pengolahan dari sisi misalkan sampah organik dan anorganiknya seperti apa? Apakah memang terkendala sehingga kok nggak diangkut-angkut sampahnya begitu?
1: Lama, gitu ya.
0: Jadi lama gitu. Jadi ada pemetaan seperti itu Mas gitu. Nah, kemudian ketika dirasa ada spot ataupun titik baru, ini perlu juga sebenarnya ditelusuri. Titik baru ini apakah kemudian ya hanya dari sekitar masyarakat sekitar yang tiba-tiba oh yaudah deh buang di sini aja, kemudian beberapa minggu kemudian misalnya atau beberapa hari kemudian melihat bahwa loh udah nggak ada nih sampahnya diangkut, ya udahlah saya buang di situ aja lagi. Gitu.
1: Jadi kan otomatis ini sudah memberikan kayak semacam budaya bagi masyarakat jadi, ya. Oh itu tempat pembuangan ternyata gitu ya.
0: jadi ya itu Mas, mungkin ada beberapa hal yang memang kebijakan ini harus didasari dari tingkat paling bawahnya dulu.
1: Oke, saya setuju banget sih Mbak kayak gitu. Jadi kesadaran masyarakat begitu ya.
0: Iya betul. Namun ketika memang sudah merasa terganggu

0: Bu, ya tidak tidak apa-apa ketika ingin melapor. Misalkan, wah ini lagi tiba-tiba hujan, maka air lindinya kemana-mana bikin bau.
1: Ya,
0: nah,
1: betul.
0: Boleh gitu. Silakan melapor gitu.
1: Oke. Beberapa waktu yang lalu atau mungkin bulan-bulan yang lalu, berbulan-bulan yang lalu kan memang dari pemerintah kota atau mungkin kabupaten ini juga melaksanakan yang namanya patroli begitu.
0: Betul,
1: ada
0: betul.
1: Tempat-tempat yang digunakan untuk memantau agar warga masyarakat tidak membuang sampah sembarangan begitu. Dan namun sampai saat ini juga sudah mungkin bosan atau gimana nggak tahu dia. Pegawainya juga sudah tidak ada dan mungkin boleh dikatakan sudah terkondisi kali ya. Menurut pengamatan dari pemerintah sendiri, kita nggak tahu juga sih. Dan tidak hanya di Bantul nih Mbak. Beberapa waktu yang lalu ada pendengar yang menyampaikan bahwa di flyover Janti begitu ya. Dan dilalahnya saya ini habis dari ngemsi nih dari arah Solo begitu kan. Saya lewat nih. Ternyata memang benar ada sampah di pinggir-pinggir yang dibuntel dengan kresek warna hitam, ada yang warna putih waktu itu. Kalau nggak salah ada 4 buntelan. Itu kan menyebabkan ya nggak nyaman banget bagi pengendara gitu ya. Gimana sih ini warga masyarakat kok tidak tidak patuh terhadap aturan yang ada, harusnya kan dibuang di tempat sampah.
0: Apalagi mungkin itu bukan titik tempat pembuangan.
1: Nah, betul banget. Apalagi di kota gitu loh, di jembatan layang. Apa mungkin karena memang kesempatan di tengah malam dan sebagainya bawa kresek ber, kan nggak kelihatan dan sebagainya. Ini bagaimana Mbak juga?
2: Sebetulnya mau sebagus apa pemerintah penyelenggara pelayanan publik ini memberikan fasilitas, mengatur berbagai hal, kalau dari kesadaran masyarakatnya sendiri belum tertanam, belum tumbuh, ya memang agak susah ya Mas. Kita mau kayak misalnya Ombudsman sudah menyarankan nih, dibuatlah perdanya, kemudian ada beberapa, kalau nggak bisa ya si alatnya ini lebih maksimal lagi yang awalnya di kota sepertinya Mbak Aul, nanti kalau saya salah tolong diperbaiki. Yang awalnya kapasitasnya itu hanya 50 ton, sekarang sudah bertambah nih untuk pengelolaan sampahnya begitu. Kemudian juga untuk masyarakat sendiri yang patuh, yang sudah memilah dan yang masih mencampur, ini nanti biayanya berbeda nih untuk angkut sampahnya. Nah ini juga masyarakat sendiri kalau yang udah sadar ya alhamdulillah, tapi kan banyak juga yang ternyata aduh lebih enak gak buang di sini lah, buang di sana begitu kan. Apalagi kalau nanti buangnya di sungai terus banjir, menyalahkan lagi pemerintah. Nah ini kan juga ya gimana kita mau membangun Yogyakarta agar bagus, agar
1: bersih,
2: rapi, bersih. Kalau dari kitanya sendiri belum ada rasa untuk
1: antar Benny
2: belum ada timbul ayolah kita sama-sama menjaga, masih seenak sendiri, gak ada kesadaran, ya agak susah untuk memajukan itu. Toh kalau semuanya diatur dengan aturan, kemudian nanti ada penegakannya, sanksinya benar-benar ditegasin, kan juga nanti masyarakat pasti akan teriak-teriak sendiri. Lah orang cuma kayak gini kok ini. Biasanya kan kayak
1: betul.
2: Gitu.
0: Cuma seplastik kok.
1: Iya.
2: Seplastik didendoknya segini.
1: Seplastik dari kamu gitu. Dari yang lain gitu.
2: Iya, jadi sebetulnya kita enggak pingin menyalahkan siapapun ya. Jadi ayolah daripada kita saling menyalahkan, mari kita sama-sama saling berbenah. Dari kami juga akan terus memberikan saran. Misalnya tahun kemarin 2025 kami melakukan kajian terkait sampah karena saat itu ada banyak pengaduan sampah. Kemudian di tahun ini kami ada kajian terkait bau kape. Nah kalau misalnya nanti ada masyarakat banyaknya pengaduan terkait apa, di tahun depan juga mungkin kami akan mengkaji terkait itu. Jadi selain dari kami memberikan saran, pemerintah kabupaten kota atau bahkan tingkat DIY provinsi itu memperbaiki aturan-aturannya, meningkatkan fasilitasnya, masyarakat juga ayo sama-sama untuk menjaga begitu.
1: Baik, terima kasih Mbak Ana dan juga Mbak Aul. Ini ada yang bergabung kembali di 0811271911. Kami akan bacakan terlebih dahulu begitu ya. Permisi, saya Anggun ingin melaporkan adanya kaca cembung begitu ya. Ini beberapa waktu yang lalu juga disampaikan, tapi ini kayaknya di tempat yang lain ini ya, yang rusak di area jalan sempit dekat perlintasan kereta api. Kondisi jalan yang sempit serta kaca cembung yang tidak berfungsi ini sangat membahayakan keselamatan pengguna jalan, baik kendara roda 2 maupun roda 4, karena memicu blind spot dan berpotensi tinggi menyebabkan kecelakaan. Mohon agar pihak berwenang dapat segera melakukan pengecekan dan perbaikan fasilitas tersebut demi keselamatan bersama. Terima kasih. Ini sudah menyampaikan fotonya dan juga mapnya. Coba nanti ketika sudah dicek di mana, ya saya follow up juga nih Mbak.
2: Baik.
1: Ada tanggapan ini?
0: Ya, terima kasih Mbak Anggun atas informasinya. Ya memang betul, saya pun sebagai pengguna kendaraan ya, ketika blind spot atau kaca cembungnya ini tidak berfungsi, memang kadang harus benar-benar hati-hati banget.
1: Kikuk banget ya.
0: Iya, kikuk bingung. Maju apa?
1: Mundur.
0: Mundur gitu. Berhenti dulu apa jalan?
1: Iya, betul.
0: Bingung ya. Jadi ya nanti kami sampaikan, apa lagi kalau nggak salah ini tadi lokasinya sekitaran stasiun ya?
1: Iya, betul. Di stasiun. Di sana juga ramai ya.
0: Iya, betul. Nanti mungkin bisa kami bantu juga selain ke Dishub, mungkin ke pihak KAI ya.
1: Oke. Jadi biar di follow up begitu ya, karena sangat penting. Betul banget. Baik. Di manapun Anda berada, pendengar yang akan bergabung, kami tunggu nantinya hingga jalan pukul 10 waktu Indonesia Barat, masih bersama Mbak Ana dan juga Mbak Aul yang akan menyampaikan solusi-solusi terbaiknya untuk Anda yang akan melakukan pengaduan. Tetap bersama kami, setelah yang satu ini kita akan kembali lagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Halo RRI, di mana kesempatan pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali hingga jalan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan ini ada bergabung di 0811271911. Kami akan bacakan WA-nya terlebih dahulu, Mbak Ul dan juga Mbak Ana ya. Selamat pagi, izin menyampaikan terdapat kabel utilitas yang semrawut dan bersinggungan dengan pohon di sekitar halte. Kondisi ini berpotensi membahayakan pengguna jalan terutama saat hujan atau angin kencang. Di Jalan Avandi, berikut alamat lengkapnya, sudah mengirimkan mapnya. Nanti juga akan kami forward. Ini utilitas lagi ini, ternyata. Yeah. Moga silakan.
3: Ternyata masih banyak pengaduan itu ya. Mm-hmm. Yeah. Karena biasanya untuk kabel-kabel itu kan juga gak hanya dari PLN ya mas, tapi yeah, juga ada dari internet, dari provider. Mm-hmm. Begitu kan. Dan biasanya tuh satu. Nah ini nggak ngerti nih, udah diatur atau belum ketentuannya ketika ada provider yang akan mendirikan di situ, udahlah satu tiang untuk rame-rame. Nah, atau bertumbuh nih tiangnya, satu ini yang A, ini yang B, nanti bikin sendiri. Jadi di satu lingkungan itu, di satu tempat itu bisa ada 7-8 tiang begitu. Mm-hmm. Yang beda-beda ini kan juga mengganggu kenyamanan mata juga kan.
4: Dan sudah izin lingkungan sekitar belum.
2: Betul, setuju.
4: Itu dia.
2: Dan izin sama yang pemilik lahan di depannya. Betul. Begitu ya.
3: Agar tidak biasanya mengganggu. Tiba-tiba celing ada.
2: Iya. Langsung tumbuh tanpa dirabuk subur. Begitu ya. Apalagi itu tiang gitu ya. Baik, terima kasih atas tanggapannya Mbak Ul dan juga Mbak Ana. Dan kesempatan pagi hari ini Kami masih akan menunggu dan menunggu begitu ya aduan dari Anda, karena ini demi kebaikan kita bersama. Berkait dengan ikoniknya Jogja, salah satunya yaitu Malioboro, banyak warga masyarakat yang datang ke sana untuk menikmati panorama yang begitu indah begitu. Betul. Dan tidak hanya warga masyarakat dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri ini merupakan hal yang sangat luar biasa melalui pemerintah kota, bahwa di sana memang boleh dikatakan benar-benar bersih dari asap rokok. Iya. Kawasan tanpa asap rokok. Dan juga agar memberikan kenyamanan lebih bagi para wisatawan di sana, untuk para pengamennya juga dilarang untuk melakukan ngamen begitu. Iya. Namun beberapa waktu yang lalu ada komplain juga dari wisatawan, di mana memang masih ada semacam pengamen yang ada di sana. Ini ada tanggapan sendiri, apakah memang dari Ombudsman sendiri sudah menerima aduan tersebut atau memang belum?
4: Kalau terkait dengan aduan tersebut belum masuk,
2: belum, ya?
4: Di kami, belum di kami. Namun setahu pemahaman kami memang perdanya sudah dilakukan, diterbitkan, dan implementasinya juga sudah dijalankan gitu. Okay. Ya Mas. Jadi mungkin juga dibantu dengan Satpol PP menyisir bagaimana kemudian ketika ada yang merokok ini ditegur dan diturunkan gitu, rokoknya dibersihkan kembali begitu. Pun dengan pengamen ya.
3: Iya.
4: Memang sudah disediakan, dipindah ke beberapa titik tertentu untuk mereka bisa mengamen di titik tersebut, di tempat tersebut, begitu.
2: Tapi dari para pengamen komplain nggak ada yang lihat. Dan ini permasalahan lagi,
4: ya. Gitu.
2: Oke, ada teman Mbak Ana?
3: Iya. Jadi memang semua kebijakan itu kan pasti ada plus minusnya ya.
2: Betul.
3: Ketika kita mengatur sesuatu, kemudian nggak diterima dengan baik oleh satu pihak aja, ini bisa menimbulkan komplain begitu ya Mas. Cuma kan kita tahu sendiri nih, Malioboro ini kan sepanjang garis kita punya sumbu imajiner, sumbu filosofi, dan ini juga udah terdaftar di UNESCO begitu ya Mas. Jadi
2: betul,
3: ayo kita bangun sama-sama. Termasuk untuk kalau untuk yang merokok, memang berapa kali kami juga ngelihat sendiri, selain Satpol PP kan juga ada Jogobuyo, ada Jogoboro, ada beberapa petugas lain ini juga menegur gitu kan Mas. Nah kalau untuk pengamen sendiri belum ada aduan di kami, dan coba nanti kami koordinasikan dengan teman-teman di UPT Malioboro, karena biasanya yang kayak gitu tuh kucing-kucingan ketika dilaporkan kemudian langsung didatengin, kabur, nggak ada,
2: iya,
3: tapi nggak ketemu ya. Nanti ketika petugasnya pergi datang lagi.
2: Nah itu betul banget. Itu hal yang harus ditekankan kepada para pengamen, juga orang-orang yang suka ngerokok begitu ya, agar tidak di sana. Ini ada penelpon.
3: Okay.
2: Coba kita sapa singkat padat di 580333. Selamat pagi.
5: Pagi bos.
2: Ya halo Pak Joni kalau nggak salah ya.
5: Iya pagi bos.
2: Mau gue silakan Pak Joni.
5: Pagi Mbak Ana sama Mbak siapa ini?
2: Mbak Aul.
5: Oh, Mbak Aul.
3: Iya ya. Selamat pagi Pak.
5: Saya apresiasi sedikit ya terkait Malioboro ya.
2: Iya.
5: Kan nggak boleh merokok dan apakah sudah ada area-area smoking di situ? Jadi para perokok itu ada area smoking. Termasuk saya ini kan perokok berat.
2: Oke.
5: Karena kalau di Malioboro ngempet Mas Agus.
2: Harus diampet gitu ya Pak.
5: Diampet zaman waduh udah asem semua mulut saya. Jadi harapan saya ada area smoking. Terus lantas untuk pengamen saya harapkan sebetulnya apakah mengganggu ya pengamen. Kan saya memikirkan gini loh, mereka mencari nafkah ya, hidup serba sulit. Jadi kalau termarginalkan kan kasihan juga gitu.
2: Okay.
5: Jadi mungkin ada kebijakan lagi ya dari pemerintah. Asalkan mereka juga sopan lah ngamennya itu. Mungkin ada kelonggaran ya. Mereka betul-betul kesulitan cari kerja akhirnya ngamen. Kalau terus tersingkirkan, termarginalkan, wah, repot juga dia cari uang itu.
2: Okay.
5: Terakhir satu lagi. Tolong pemerintah daerah DIY, Prof DIY ini juga melakukan sweeping ya. Karena saya dengar banyak warga-warga asing di DIY ini bertempat tinggal tidak memiliki izin. Jadi tempat tinggal terbatas ya. Sehingga mereka kadang-kadang membuat ini proyek-proyek fiktif itu, termasuk investasi bodong dan sebagainya. Ini berbahaya sekali. Jadi harapan saya ada sweeping lah ke situ. Itu aja matur nuwun, selamat pagi.
2: Baik, terima kasih matur sembah nuwun Pak Joni. Singkat padat Mbak Ana, Mbak Aul, ini 1 menit.
4: Ya, mungkin Pak Joni terkait dengan titik smoking area untuk merokok ada Bapak di sekitaran Malioboro ini ada. Mm-hmm. Jadi walaupun memang ditetapkan sebagai kawasan tanpa asap rokok, namun di Malioboro masih menyediakan tempat untuk teman-teman atau bapak-bapak yang ingin merokok begitu. Mungkin salah satunya ada di Plaza Malioboro sisi utaranya. Mm-hmm. Kemudian ada di Teras Malioboro juga, itu juga ada titik untuk bisa merokok. Kemudian di Pasar Beringharjo, Pasar Beringharjo juga ada. Di dekat Solaria juga ada begitu, Bapak. Mm-hmm. Kurang lebih seperti itu ya, Mas Agus, yang terkait pertanyaan itu.
2: Jadi silakan begitu.
3: Dan jadi ada 4, kurang lebihnya ada 4 ya. Mm-hmm. Mas, untuk tempat kawasan merokok ya, gitu. Kemudian untuk
2: Pengamen
3: ini
2: sudah ada tempat tadi ya?
3: Udah ada tempat. Ada beberapa memang yang merasa tidak terganggu, tapi juga ada beberapa masyarakat yang ngerasa jadi belanjanya gak nyaman gitu. Baru jalan, ada yang aman gitu. Nah, kalau tidak salah dari UPT Malioboro sendiri sudah ada siapa yang mau daftar pengamen di situ, udah ada listnya tuh, dan memang sudah disediakan tempat sendiri. Jadi kalau misalnya boleh siapapun boleh ngamen di situ untuk mencari nafkah. Satu sisi kita memperhatikan kenyamanan ya, khawatirnya ketika nanti dibebaskan ngamen di setiap tempat malah banyak banget yang ngamen. Ini kan juga malah jadi kembali ke tahun dulu waktu belum ada penataan begitu.
2: Oke, baik, terima kasih. Mbak Ana Baul, tak terasa sudah di penghujung kebersamaan. Okay. Yang pasti kita harus akhiri, kita ketemu di Rabu yang akan datang, Rabu selanjutnya. Dua Rabu, karena Rabu yang akan datang teman-teman ada acara begitu ya.
3: Iya, ada acara, jadi tidak bisa membersamahi para pendengar.
2: Baik. Maturun, Mbak Ul, Mbak Ana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam, terima kasih juga.
2: Baik, demikian tadi pendengar Halo RRI di kesempatan siang kali ini. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda yang sudah bergabung, baik melalui line WA atau juga line telepon di 5803333 atau juga di 0811271911. Untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: mau yang pedas, ada nasi padang dari Tanah Minang. Suka dengan yang manis? Gudeg Jogja menyapa lidah kita. Jangan lupa juga kesegaran soto Banjar dari Kalimantan. Semuanya ada dalam keragaman kuliner Nusantara. Mencintai kuliner daerah? Cerminan mencintai produk Indonesia.
1: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

0: Iya, mendengar kadang-kadang bernostalgia itu memang kita butuhkan, bukan hanya untuk memperbaiki suasana hati, tapi juga untuk mempertajam daya ingat kita. Ada di antara Anda, panjenengan di siang hari ini yang sesudah mendengarkan lagu dari Firehouse, Love of a Lifetime tadi, ikut berdendang, bernyanyi, kemudian juga mengenang masa lalu ya, ketika di era tahun 90-an. Baik. Saya Agatha Erna kembali menyapa siang hari ini pendengar Jogja siang ini. Nanti akan berlangsung hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Hi everybody, my name is Stephanie.

0: Lucu banget.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab, seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur dan dianggap tidak pantas dipakai ke masjid maupun untuk menghadiri acara formal dan acara penting lainnya. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

Mendengar pembangunan jalan tol Jogja Solo ya, seksi 2 ruas Trihanggo Junction Sleman terus menunjukkan kemajuan. Hingga akhir Juli 2026, progres konstruksinya sudah mencapai 87%. Sementara untuk penyelesaian akses ram on dan ram off, targetnya selesai pada Agustus 2026. Tentunya supaya ruas tol ini layak ketika difungsikan. Kontraktor juga menargetkan jalur bebas hambatan ini bisa tersambung penuh hingga perbatasan tol Jogja-Bawen pada Agustus mendatang. Wah, semoga tercapai ya. Apa yang sudah ditargetkan tercapai, tapi mestinya memang pembangunan ruas tol seperti ini butuh konstruksi yang benar-benar matang. Sehingga ketika digunakan nanti, tidak terjadi hal-hal yang memang tidak kita inginkan.

0: benar nyata.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pernahkah Anda berpikir betapa kaya sebenarnya negeri kita? Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia menyimpan kekayaan alam yang luar biasa. Mulai dari minyak bumi, gas, batu bara, hingga hasil laut dan hutan yang melimpah. Namun, kekayaan alam itu bukan untuk dieksploitasi. Sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 Ayat 3, bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya, pengelolaan sumber daya alam harus memberi manfaat nyata, bukan hanya bagi segelintir orang, tapi untuk seluruh masyarakat. Saat ini banyak upaya yang telah dilakukan, mulai dari pengembangan energi terbarukan, seperti panas bumi dan tenaga surya, sampai dengan pengelolaan hasil tambang yang berkeadilan. Ketika alam dijaga, rakyat pun sejahtera, karena kesejahteraan sejati bukan hanya tentang hasil yang kita ambil, tetapi juga tentang bagaimana kita merawat sumbernya. Manfaatkan sumber daya alam secara bijak mulai hari ini, demi masa depan Indonesia yang berkelanjutan.

Kembali panggilan sidang di siang hari ini pendengar. Kali ini atas nama Nuro Aprilia binti Hamunsip Arpah. Tercatat dulu beralamat di Tegal Lempuyangan DN3-107 Bau Sastran Danurejan Kota Yogyakarta. Saat ini tidak diketahui keberadaannya dengan baik dan pasti. Sebagai termohon supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Yogyakarta, Selasa 24 November 2026, pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di Ruang Sidang 2. Satu lagi juga akan saya teruskan, atas nama Rohmat Kurnia bin Surati, tercatat beralamat di Jogoyudan, ini alamat terakhir ya, CT3-946, Gowongan, Yogyakarta. Tapi saat ini tidak diketahui keberadaannya dengan pasti sebagai tergugat untuk datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Yogyakarta Kamis 26 November 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat bertempat di Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Yogyakarta. Demikian pendengar, saya teruskan dua panggilan sidang dari Pengadilan Agama Yogyakarta yang beralamat di Jalan Ibda Tut Harsono nomor 53 Yogyakarta.

0: Anu dok, kapan le mulai?
1: Wonten apa toh pak? Kulau niku wangso tadi sebulan male pak.
0: Iya toh, radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungok RRI. Masa ngrungok RRI gak ada nunggu sebulan. Iya toh.
1: Pak, nganggi HP niku saged mireng ke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP pak.
2: Ngenten niki mbah, unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan, RRI Digital jebul gampang.

Sembari menyanyikan lagu tradisional jamuran, anak-anak bisa bermain dan diulang sampai lelah. Saling kerjasama dan peduli menjadi salah satu nilai yang ada dalam dolanan ini. Tentu masih banyak dolanan anak dengan nilai filosofis yang tinggi. Gobak Sodor yang mengajarkan kebersamaan. Engrang yang memperkenalkan

Pendengar, ingin merasakan sesuatu yang berbeda ketika mungkin Anda berkunjung ke kawasan Malioboro dan sekitarnya. Coba berkunjung ke seputar Jogja Library Center ya. Ini berada di kawasan wisata Malioboro. Pendengar yang suka baca buku, pendengar yang senang dengan dunia literasi, sepertinya bisa mampir ke sini ya, karena ini menjadi tempat membaca buku yang berada di kawasan Malioboro. Tempat bersejarah yang berusia puluhan tahun tetap mempertahankan bangunan bergaya kolonial. Menempati kawasan yang menjadi bagian dari sumbu filosofi Yogyakarta. Lokasinya memang memungkinkan untuk kita untuk menikmati suasana literasi sekaligus juga merasakan suasana bersejarah yang menjadi ikon daerah istimewa Yogyakarta. Nah, pustakawan Hanisa Pasadina, ini pustakawan Jogja Library Center, mengatakan sebelum berfungsi sebagai perpustakaan, gedung ini berfungsi menjadi gedung sebuah perusahaan swasta Belanda yang bergerak di bidang toko buku, penerbitan, dan percetakan. Menurut Hanisa, alat-alat cetak milik perusahaan Belanda tersebut masih ada di belakang. Kemudian yang ada di depan adalah ruang audiovisual atau ruangan galeri. Nah, pendengar, selengkapnya mengenai Jogja Library Center, Anda bisa membaca, Anda bisa tahu banyak begitu ya, mengenai gedung yang berada di Jalan Malioboro nomor 175 ini melalui rri.co.id.

Masih bersama dalam Jogja siang ini pendengar. Karena sekarang sudah jam berapa ya? Kalau tidak ada waktu di studio Pro 1 RRI Yogyakarta, sudah pukul 10:56 waktu Indonesia Barat. Itu tandanya 4 menit lagi kita akan memperbarui informasi bersama Pro 3 RRI, Warta Berita Dinamika Olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya. Gelandang Morgan Rogers resmi bergabung dengan Chelsea. Radio Republik Indonesia RRI berkomitmen hadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Persatuan Panahan Seluruh Indonesia akan turunkan 10 atlet di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya setelah sejumlah kekacauan pada Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Banyak kekacauan membuat Piala Dunia 2026 terkesan berantakan. Sebelum kick-off dimulai, timnas Iran mendapatkan perlakuan berbeda dari tim lain. Begitu juga dengan wasit asal Somalia, Omar Artan, yang dilarang masuk ke negara tersebut. Beberapa perubahan yang akhirnya memecah belah opini juga terjadi selama pegelaran Piala Dunia 2026. Mulai dari penambahan jumlah peserta hingga pengenalan jeda hidrasi. Pencabutan hukuman kartu merah striker Amerika Serikat Florin Balogun menjadi sorotan paling serius di Piala Dunia 2026. Balogun bisa bermain lawan Belgia di babak 16 besar meski mendapat kartu merah pada laga sebelumnya saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina. Saat itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku menelpon Infantino guna merekomendasikan mengecek kembali hukuman bagi Balogun. Kekacauan dalam Piala Dunia 2026 direspon Presiden La Liga Javier Tebas yang mendesak Gianni Infantino mundur dari Presiden FIFA. Menurut Tebas, demi kepentingan sendiri, Infantino menghancurkan industri sepak bola. Infantino disebut selayaknya mundur sejak lama.

Pecinta olahraga, kiper Emiliano Martinez mengisyaratkan pensiun setelah timnas Argentina gagal mencetak sejarah usai kalah dari Spanyol dalam final Piala Dunia 2026. Timnas Argentina gagal juara Piala Dunia 2026 setelah kalah dramatis 0-1 dari Spanyol dalam laga final di Stadion New Jersey. Argentina kalah lewat gol tunggal Ferran Torres pada menit ke-106. Kekalahan itu membuat Argentina gagal mencetak sejarah juara Piala Dunia beruntun. Sebelumnya, dalam era trofi Piala Dunia, belum ada tim yang juara dua kali beruntun. Kiper Aston Villa tersebut begitu emosional usai pertandingan karena La Albi Celeste gagal mempertahankan trofi juara Piala Dunia. Dikutip dari Fox Sport, kegagalan juara Piala Dunia 2026 itu bisa mempengaruhi masa depan Emi Martinez bersama dengan Argentina. Martinez begitu terpukul dan mulai merenungkan posisinya di tim Tango. Dibu, Saman Martinez, yang kini berusia 33, meminta maaf setelah gagal membantu Lionel Messi dan kawan-kawan mengulang momen juara di Qatar 4 tahun lalu.

0: got a chance here.
1: That's ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
0: Great chance. He's got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
2: Pendengar RRI, gelandang Morgan Rogers resmi diumumkan bergabung dengan Chelsea dari sesama klub Liga Inggris Aston Villa pada bursa transfer pemain musim panas ini. Dikutip dari laman resmi klub, Chelsea mengikat Rogers dengan kontrak panjang berdurasi 7 tahun atau hingga musim panas musim 2032-2033. Pemain berkebangsaan Inggris tersebut akan segera bergabung dengan skuad asuhan Xabi Alonso untuk mengikuti kegiatan pramusim Chelsea menghadapi kompetisi musim 2026-2027.
3: Menurut saya tidak banyak lagi yang perlu dikatakan. Besarnya klub ini serta reputasinya, perkembangannya, arah tujuan klub dan bagaimana klub ini ingin melangkah maju, ini adalah hal yang ingin saya ikuti dan saya merasa akan sangat cocok berada di sana serta berharap ini akan menjadi pengalaman positif bagi kita untuk melangkah maju bersama sebagai sebuah klub. Saya sangat antusias dan menurut saya ini adalah pilihan yang sempurna bagi saya.
2: Menurut beberapa laporan, Chelsea harus mengeluarkan biaya mencapai 117 juta pound sterling atau sekitar 2,8 triliun rupiah untuk meyakinkan Aston Villa menjual Rogers pada bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia 23 tahun tersebut bergabung dengan Chelsea setelah memantapkan diri sebagai salah satu talenta muda penyerang papan atas di Premier League. Selama kiprahnya di Aston Villa, ia berkontribusi gol ataupun assist dari total 40 gol dalam 85 penampilan di Premier League. Selain itu, ia juga turut membawa klub asal Midlands tersebut finish di posisi 4 besar sebelum akhirnya mengangkat trofi UEFA Europa League pada musim lalu. Sejak menjalani debut bersama tim senior Inggris pada November 2024, Rogers telah menjadi pemain reguler bagi The Three Lions, mencatatkan 22 penampilan serta mewakili negaranya di Piala Dunia 2026.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Didn't he get hold of this, Kurt Zuma? Unfortunately, he's directly at the goalkeeper.
1: Zuma. That's here for Veltman momentarily. Worked it back to Bissouma. Deflection on the shot, could have taken it anywhere.
0: It's a football from Brighton, isn't it?

0: Penjati Media.
1: Program Pesta Bola Dunia RRI resmi berakhir setelah lebih dari satu bulan menemani pendengar selama Piala Dunia 2026. Penutupan dilakukan di Jakarta sore kemarin dengan dihadiri sejumlah jajaran direksi RRI, komentator sepak bola, serta pihak-pihak yang turut andil dalam kesuksesan program. Pada kesempatan tersebut, siaran Pesta Bola Dunia RRI mendapat apresiasi karena menghadirkan pengalaman sepak bola yang inklusif, khususnya bagi penyandang tunanetra, melalui kolaborasi dengan Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni. Ketua Dewan Pengawas RRI Anwar Muhajid Adi Trisnanto menilai keterlibatan Pertuni menjadi pencapaian yang penting. Menurutnya, sebagai lembaga penyiaran publik, RRI berkewajiban memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses informasi yang setara, termasuk para penyandang disabilitas.
0: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media yang memberi manfaat yang jelas kepada teman-teman difabel tadi. Sementara untuk media yang lain kan kemungkinannya lebih terbatas untuk melayani mereka. Jadi kerjasama dengan Pertuni memang sudah dikembangkan sejak beberapa waktu yang lalu. Saya kira itu merupakan hal yang perlu dikembangkan lebih lanjut.
1: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, komentator sepak bola Estu Santoso mengaku semakin memahami pentingnya siaran radio yang deskriptif setelah berinteraksi dengan pendengar tunanetra sejak Piala Dunia 2018. Pengalaman tersebut membuatnya semakin termotivasi untuk menggambarkan jalannya pertandingan secara rinci agar seluruh pendengar dapat merasakan atmosfer laga tanpa terkecuali.
2: Karena saya itu pertama kali siaran radio itu di 2018 di sini juga, Piala Dunia di Rusia waktu itu, ada penelpon itu orang tunanetra dan itu membuat saya, iya ya, ternyata kalau suara itu baru dinikmati semua orang gitu loh. Orang yang enggak tunanetra juga menikmati, orang tunanetra menikmati, dan itu kemarin saya sempat terharu ketika ada teman-teman dari Pertuni Takengon sama RRI Takengon itu bikin debar di studio RRI gitu. Ini saya cerita selalu merinding ya, karena itu the best gitu menurut gue, itu jarang orang sadari gitu loh, bahwa ya teman-teman kita yang tunanetra itu juga pengen menikmati sepak bola gitu. Dan
1: keberhasilan program Pesta Bola Dunia di RRI memperlihatkan siaran olahraga dapat dinikmati oleh semua kalangan. Melalui siaran yang inklusif, olahraga diharapkan terus menjadi ruang yang dapat dinikmati dan menyatukan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari sepak bola, pendengar, PSIM Yogyakarta mulai memanaskan mesin dengan menggelar latihan perdana yang mengombinasikan pemain lokal, asing, dan juga binaan akademi. Hal itu dilakukan dalam rangka menyongsong kompetisi Super League 2026-2027. Berita selengkapnya disampaikan oleh Rosihan Anwar.

0: Menyongsong kompetisi Super League musim 2026-2027, PSM Yogyakarta mulai mengumpulkan skuad mereka untuk melakukan persiapan serius. Dalam dua hari, yaitu 20 dan 21 Juli, tim berjuluk Laskar Mataram itu langsung mengejot fisik para pemain dengan latihan di lapangan maupun di pusat kebugaran. Yang Paul van Gastel, selaku pelatih kepala PSM, menyebut manajemen memang memberi libur cukup panjang setelah para pemain mampu mewujudkan target bertahan di kompetisi Super League.
1: After a few weeks of holidays,
0: setelah beberapa pekan libur, tentu kami harus memanaskan mesin lagi. Anak-anak mendapat libur yang baik menurut saya, tapi kini saatnya kita kembali perlahan-lahan untuk menyiapkan liga. Sementara itu, Iksan Mahar, manajer baru PSM Yogyakarta, menyatakan para pemain asing yang belum bergabung diharapkan dapat mengikuti pemusatan latihan pada pekan ini juga. Iksan Mahar menegaskan, fokus awal latihan yang dijalani adalah mengembalikan kebugaran tubuh para pemain.
2: Kita mulai latihan, hari ini kita juga baru mulai gym juga, gym session tadi pagi, dan memang latihan di bulan Juli difokuskan memang untuk ibaratnya karena kemarin habis lah liburan panjang para pemain gitu kan, jadi memang akan fokus untuk pemulihan mereka secara fisik, secara mentally juga dan juga taktikal. Terus nanti di bulan Agustus baru kita akan lakukan laga-laga uji coba.
0: PSM Yogyakarta finish di posisi ke-11 pada akhir musim lalu atau tepat satu tingkat di bawah Persita Tangerang yang bertengger di peringkat ke-10 meski kedua tim memiliki nilai yang sama yaitu 45 poin. Capaian itu ingin ditingkatkan PSM dengan membentuk skuad yang lebih tangguh pada kompetisi Super League musim depan. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.

0: Pendengar RRI, Klub Arema FC menjadikan ajang Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Liga 1. Laporan William Data.
1: Arema FC menjadikan persaingan grup A Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba atau trial utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Super League. Kendati berfokus pada pemantapan tim, klub berjuluk Singoedan tersebut tetap menyimpan harapan untuk membawa pulang trofi juara sebagai hadiah bonus. General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi menjelaskan, kepastian bergulirnya Piala Presiden 2026 membuat manajemen membatalkan dua agenda persiapan mandiri yang sempat dirancang sebelumnya. Opsi awal tersebut meliputi laga persahabatan internasional home and away melawan klub asal Thailand, Filipina atau Malaysia, serta ajang trofeo di Kanjuruhan bersama Persija Jakarta dan Bali United. Pria yang akrab disapa Inal tersebut menegaskan bahwa seluruh rencana uji coba diurungkan karena keikutsertaan di Piala Presiden sudah mewadahi tujuan pematangan strategi yang dicari tim pelatih.
2: Dan itu kalau kita melihat Piala Presiden, sebetulnya pramusim itu kan bukan target utama. Tapi kalau misalkan kita bisa mengambil lagi trofi kemenangan kita kemarin, itu bonus buat kita. Jadi saya pesan juga pelatih-pelatih, lakukan yang terbaik di pramusim ini karena ini ajang untuk trial tim ini untuk menghadapi.
1: Menanggapi tingginya desakan supporter yang menginginkan trofi kembali ke Malang, Inal memandangnya sebagai hal yang wajar. Namun dia menekankan bahwa gelar di turnamen pramusim bukanlah sasaran utama manajemen. Prioritas tertinggi jajaran pelatih tetaplah persiapan menuju kompetisi resmi Super League. Kendati demikian, dia menambahkan bahwa jika tim mampu tampil maksimal dan kembali mengamankan trofi juara, pencapaian tersebut akan menjadi bonus yang sangat berharga. Inal memastikan telah menginstruksikan jajaran pelatih untuk memanfaatkan setiap laga penyisian di Bandung sebagai sarana evaluasi secara optimal. Dan secara keseluruhan, skuad Singoedan dinyatakan berada dalam kondisi siap tempur untuk mengarungi persaingan di Grup A Piala Presiden 2026. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air, klub promosi BRI Super League Garudiaksa FC mengumumkan Milos Joksik sebagai pelatih anyar untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Milos Joksik sebelumnya merupakan pelatih yang sudah cukup lama berkarir di Liga Thailand sejak tahun 2010 dengan sempat menangani beberapa klub seperti Rajparaja FC, Muangthong United hingga Utai Thani. Pada musim 2025-2026, pelatih berkebangsaan Serbia tersebut menangani Utai Thani pada kasta tertinggi Liga Thailand dan melalui total 27 laga dengan rata-rata 1,26 per pertandingan. Pihak Garudiaksa FC sangat antusias menyambut kehadiran Milos Joksik sebagai pelatih anyar dan diharapkan ia bisa membawa klub bersaing pada kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Milos Joksik sekaligus menjawab teka-teki siapa pelatih kepala yang akan menangani Garudiaksa FC setelah sebelumnya berpisah dengan Widodo C. Putro.

Kabar dari jelang ASEAN Games, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Panahan Seluruh Indonesia PP Perpani Irawadi Hanafi mengatakan panahan tim Indonesia akan menurunkan 10 atlet dan 4 pelatih pada ASEAN Games Aichi Nagoya 2026. Irwani melanjutkan kepercayaan diri tim meningkat setelah mencatat sejarah dengan meraih 6 medali emas dan 2 medali perunggu pada SEA Games, pencapaian terbaik panahan Indonesia pada ajang tersebut. Di Nagoya 2026, Perpani menargetkan peningkatan prestasi dibandingkan ASEAN Games Hangzhou 2022. Ketika itu, tim Indonesia meraih 2 medali perunggu sekaligus mengamankan kuota menuju Olimpiade Paris 2024.

Pendengar-dengar disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam olahraga.

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risi pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

yang sudah bersiap-siap membuka kotak bekalnya. Maklum ya, kalau di Studio Pro 1 RRI Yogyakarta sudah pukul 11:35 waktu Indonesia Barat. Hampir jam 12 siang, pukul 12 siang. Mesti mungkin ada di antara Anda, di antara kita yang jam makan siangnya nanti agak molor atau sudah tadi. Karena ketika pukul 12 nanti, jam 12, jam 1 siang, sudah ada janjian dengan relasi. Mestinya memang begitu ya, beda-beda kan ya, di antara kita waktu makan siang itu jam berapa. Tapi biasanya ditentukan pukul 12 waktu Indonesia Barat, karena memang dipilih pas tengah hari. Waktunya sekitar 4 hingga 5 jam sesudah kita makan pagi alias sarapan. Baik. Mendengar, selamat bersiap-siap menikmati sidat siang, selamat bersiap-siap menikmati santap siang.

0: Ya, pendengar koleksi lagu Islami milik Denting Hati segera mengantarkan kita untuk mendengar kumandang azan dzuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah, hidup ini sebenarnya bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa banyak yang kita berikan. Bukan tentang seberapa tinggi kita berdiri, tapi seberapa banyak tangan yang kita bantu bangkitkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, Allah akan menolong hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Betapa menenangkannya hadis ini. Saat kita memudahkan orang lain, Allah sedang menyiapkan kemudahan untuk kita. Saat kita meringankan beban orang lain, Allah sedang meringankan langkah hidup kita. Menolong tak selalu soal uang. Kadang mendengar cerita teman yang sedang lelah sudah menjadi pertolongan. Kadang memberi waktu, memberi tenaga, atau sekedar menguatkan dengan kata-kata adalah bentuk kebaikan yang sangat berarti. Anak muda sering berpikir, nanti kalau sudah sukses baru bantu orang. Padahal untuk berbuat baik tak perlu menunggu kaya, tak perlu menunggu punya segalanya. Bahkan saat kita punya sedikit, kita tak bisa berbagi. Senyum, doa, perhatian, ilmu, semua bisa menjadi amal. Maka jangan takut kehilangan karena membantu orang lain. Kebaikan tidak pernah membuat kita miskin. Justru seringkali jalan hidup kita dipermudah melalui tangan yang pernah kita bantu. Karena hidup yang paling indah bukan ketika kita berdiri sendiri di puncak, tetapi ketika kita bisa mengajak orang lain naik bersama. Oleh karena itu, tidak ada salahnya kita selalu membantu orang-orang di sekitar kita. Dan semoga Allah selalu merahmati setiap langkah hidup kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi 'afwin illa 'izzan wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menerangkan dahsyatnya bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang bersedekah akan dimuliakan dan diangkat derajatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berbahagialah dengan yang kita miliki, dan jangan bersedih dengan yang tidak kita miliki, sebab setiap orang memiliki rezekinya masing-masing.

Jangan bersedih jika tidak dihargai, tetapi bersedihlah jika kita tidak berharga lagi.

0: Masjid Gede Kauman merupakan tempat ibadah Kesultanan di Keraton Yogyakarta. Secara simbolis, Masjid Gede menunjukkan bahwa Sultan tidak hanya sebagai penguasa pemerintahan atau Senopati Enggalogo, tetapi juga berperan sebagai wakil Allah, Sayyidin Panotogomo, Khalifatullah di dunia dan menjadi pemimpin keagamaan Panotogomo di Kesultanan. Masjid Gede Kauman dibangun tahun 1775 pada masa Sultan Hamengkubuwono I. Arsiteknya adalah Kanjeng Tumenggung Wiryokusumo, penghulu pertamanya yaitu Kiai Fakih Ibrahim Tipo Diningrat. Secara arsitektural, Masjid Gede Kauman menunjukkan ciri seperti masjid-masjid kuno di Jawa, yaitu beratap tumpang tiga dengan mustoko, berdenah bujur sangkar, memiliki serambi dan pawestren, serta terdapat kolam di ketiga sisinya. Komponen bangunan Masjid Gede Kauman tidak hanya bersifat fungsional, namun juga mengandung aspek simbolik. Atap yang bertumpang tiga bermakna sebagai simbol iman, Islam, ihsan. Sedangkan atap tumpang yang menyatu di satu titik melambangkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Lombok, Brambang, bawang, cabe, bawang merah, bawang putih. Tambah tomat. Kalau mau bikin sambal tomat. Bahan-bahan ini bisa kita dapatkan di kebun kita sendiri. Tapi kalau yang nggak punya kebun, bisa juga mencarinya di pasar tradisional ya pendengar ya. Maka di siang hari ini kita ke pasar tradisional. Salah satunya Pasar Imogiri Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita jumpai salah satu pedagangnya. Halo, sugeng siang Bu Sudaria.
1: Sugeng siang.
0: Iya.
1: Mbak Erna, halo, halo.
0: Ini Bu, tadi tuh sempat apa sih? Gerenengan. Gerenengan tuh apa ya? Bergumam, iya. Bergumam ya. Ya. Kalau bikin sambal tomat kan bahan-bahannya seperti itu. Ya kan? Mungkin ada yang nyarinya di kebun sendiri, tapi ada juga yang memang harus pergi ke pasar tradisional untuk membeli bahannya. Jadi pengen tahu harganya berapa ya Bu ya? Cabe.
1: Ya sekarang, cabe baru murah, tomat juga murah, tapi itu yang ori atau yang cabe galak itu sekarang cuma 35.000 per kilo aja udah yang fresh, yang bagus, dan yang cabe gede 30. Yang cabai untuk lalap yang mahal 45.000, tomat 10.000, bawang turun, brambang sudah turun sejak lama. Itu Mbak.
0: Iya. Jadi, iya. Itu kalau per kilonya ya. Wah, ini sambelnya bisa satu panci besar, Bu. Sewajan
1: ya, ini. Sedikit saja.
0: Iya. Iya, Bu Sudaria. Tapi mungkin ada di antara pendengar yang tidak akan bikin sambal hari ini, tapi bikin masakan yang lain, termasuk juga menggoreng. Makanya butuh tahu harga komoditas lainnya juga, Bu Sudaria. Untuk selengkapnya, monggo, silahkan, Ibu.
1: Oke, Mbak Erna, harga beras yang cuaca panas ada mendung sedikit. Pasare lengang Mbak Erna, sepi, baru tanggal 22 aja udah pembelinya enggak ada. Ya ini udah sama kukut, pedagang pembelinya udah sama pulang. Harga beras yang 14.000 masih tetap. Yang lebih bagus lagi beras yang harganya per kilo 16.000. Ada pula beras ketan yang sudah sejak kemarin turun 24.000 per kilo, enggak begitu putih, yang putih bagus 26.000 per kilo beras ketan. Ada beras ketan hitam per kilo 25.000, beras hitam 20.000, beras merah 17.000, kacang hijau 26.000, kacang brol yang untuk benih 46.000. Yang untuk konsumsi tapi yang lokal itu putih ada 42.000 per kilo. Kacang brol yang merah dari luar, ada yang gede, ada yang kecil, ada yang cukupan. Yang gede per kilo 30.000, yang gede lantas yang cukupan 36.000, yang kecil-kecil 35.000 per kilo merah ya. Tapi pembelinya juga mau merah-merah dari luar lebih murah. Yang lokal enggak ada. Lantas kedelai hitam masih 19.000. Yang untuk konsumsi untuk benih 22.000. Dan ada pula kedelai putih untuk buat tempe 12.000. Kedelai putih untuk buat susu atau untuk buat benih 16.000 per kilo. Dan jagung merah, jagung putih yang besar, yang kecil 7.000 per kilo. Dan ada tadi kacang belecetan yang gede, yang kecil. Itu mah murah, enggak naik, enggak turun 35.000 per kilo. Sedangkan minyak, ya meskipun agak naik dikit, kita masih bisa jual 17.000 per liter yang minyak sawit curah. Dan yang minyak dari pabrik, baik botol maupun refill, per liter paling murah 20.000, ada yang 21.000, dan paling mahal 23.500. Ada yang kurang 1 liter, rata-rata 18.000, berbagai merek. Telur malah agak turun lagi, sekarang per kilo 25.000 lagi. Daging ayam boiler masih tetap tinggi di luar pasar, 32.000, dalam pasar 35.000. Dan daging ayam kampung 75.000, daging sapi nomor 1 145.000, daging sapi nomor 2 140.000. Ada gula pasir per kilo, gula pasir 17.000, gula jawa yang agak mahal dikit, paling murah masih 20.000, tapi yang lain jenis atau lain dari daerah lain itu per kilo 29.000, ada yang 31.000. paling mahal. Kalau gula batu juga masih tetap 21.000 paling murah. Yang herbal bermacam-macam, ada yang per kilo 23.000 dan 24.000 per kilo. Lantas ada bawang cincau, sekarang baru murah, per kilo udah harga jual 34.000. Dan harga bawang kating 38.000, harga bawang merah atau brambang yang gede-gede kering 40.000 dah sip. Yang cukupan atau yang nomor 2 35.000, yang kecil-kecil 23.000, brambang lokal ya. Ada pula gula pasir sudah. Terigu per kilo yang curah 9.000, yang kemasan berbagai merek, ada yang per kilo 10.000, 11.000, dan 13.000 paling mahal. Tepung padi kanji masih 14.000, yang kemasan berbagai merek ada yang 16.000 per kilo, ada yang 16.500 per kilo. Teri masih 57.000, yang kecil agak kering, yang gede-gede 53.000. Ikan asin kecil 25.000, ikan asin gede hitam. Ada dua macam, yang murah 30.000, yang mahal 48.000. Ya, lantas lele masih 30.000, kutuk agak naik 85.000. Nila 38.000, gembung 50.000, tuna 45.000, patin 30.000, cakalan 28.000, tongkol 40.000 per kilo, udang jumbo 110 per kilo, udang gede 95.000, udang kecil 85.000 per kilo. Cabai, yang cabai kecil merah riwet itu namanya, atau pedas sekali namanya cabai ori atau cabai galak, itu per kilo 35.000. Sedang cabai gede keriting merah 30.000, cabai lalap 45.000, cabai putih 30.000, putih riwet, cabai gede hijau 22.000, yang teropong 18.000, kubis masih 8.000, yang mahal wortel 17.000 per kilo, enggak turun-turun sejak kemarin. Dan tomat turun 10.000, dah yang super melonor-melonor itu. Timun yang mahal juga 15.000. Brokoli 20.000, bangkol 12.000, berarti turun kemarin 15.000, kentang 18.000, garam krokos 5.000 per kilo, garam botol gede 14.000, garam botol kecil 8.000, wedang uwuh masih tetap 40, isi 16, isi 10 pak, 1 pak isi 10, 16.000, jahe 28.000, kencur 35.000, kunir super 10.000, kelapa yang gede-gede 8.000, yang cukupan 6.000, yang agak kecil 4.000. Gitu Mbak Erna, halo halo halo.
0: Wah, jadi membuat sambal tomat ya Bu? Soalnya
1: ya,
0: tadi
1: tomatnya sip-sip.
0: Iya.
1: Gede-gede melinir-melinir. Ah.
0: Waduh, mantap ya. Baik, Bu Sudaria, terima kasih informasinya di siang hari ini, Bu. Selamat siang.
1: Ya, selamat siang, Mbak Irna. Sehat selalu.
0: Amin. Doa yang sama juga untuk Bu Sudaria, juga para pedagang semua di Pasar Imogiri Bantul.
1: Amin. Ya, amin. Ya.
0: Baik, mendengar, itu tadi Bu Sudaria, salah satu pedagang di Pasar Imogiri Bantul, sudah menyampaikan kepada kita harga beberapa komoditas hari ini.

0: Sekarang kita juga akan menjumpai Humas Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Mbak Warjiani atau Mbak Yani. Selamat siang, Mbak Yani.
1: Mbak Erna, selamat siang. Semangat pagi, Mbak Erna.
0: Semangat apa ya? Semangat sehat toh ya, Mbak ya?
1: Iya dong. Jadi sebenarnya hari ini tuh mager banget loh, Mbak Erna. Kok ini ya, di luar sana itu dari pagi tadi tuh masih kok ada awan-awannya gitu ya, awan mendung gitu ya. Tapi kan ini musim kemarau ya.

0: solusi gitu ya, Mbak Erna ya. Nah, di beberapa tempat, apalagi kalau misalnya kalau nggak, misalnya pagi gitu ya, pagi-pagi itu kita udah jemur baju, udah habis disetrika gitu ya, udah wangi-wangi gitu. Apalagi kalau misalnya pas akhir pekan gitu ya, itu kan banyaknya kerja bakti atau apa gitu ya, Mbak Erna ya, atau langsung parfumnya ganti.
1: Oh iya, baunya jadi apa? Sangit ya, Mbak?
0: Bener, baunya sangit. Langsung, wah, langsung ini serasa ini parfumnya parfum alami gitu ya itu. Dan juga memang memang terus kemudian sesak gitu ya. Apalagi beberapa waktu yang lalu kayak misalnya di sebelah di tetangga rumah itu kan ada anaknya yang memang sensitif untuk asap gitu ya, Mbak Erna ya. Begitu kena alergen asap atau sedikit aja gitu langsung sesek gitu ya. Nah, ini memang beberapa waktu yang lalu juga ada yang kemudian waduh, siapa sih yang bakar sampah? Kemudian jadi langsung jadi pembicara di grup RT itu, Mbak Erna.
1: Pertanyaannya satu kalimat, jawabannya berseri ya, Mbak ya. Di grup
0: bener,
1: RT,
0: nah
1: Bapak
0: itu.
1: Ibu. Nah, Mbak Yani, kalau bicara mengenai pembakaran sampah, kemudian asap yang ditimbulkan, sebenarnya dampak lingkungannya seperti itukah atau apa toh sebenarnya yang terjadi, Mbak?
0: Ya tadi ya, kalau kita bicara tadi kan udara yang tercemar itu kan asap pembakarannya itu kan bisa dihirup oleh kita ya manusia, dan juga tidak hanya kita loh Mbak Erna, di lingkungan kita itu tidak hanya kita yang pelaku, juga sebagai
1: korban.
0: Pelaku dan juga korban gitu ya. Dan juga ada yang lainnya ini, ada hewan-hewan peliharaan dan sebagainya gitu ya. Kemudian juga residunya bisa jadi disimpan di tanah, kemudian terpapar ke permukaan air, tanaman dan sebagainya. Tanaman kita aja kalau misalnya kena asap gitu ya Mbak Erna ya, di dekat itu aja bisa langsung pada layu gitu ya. Ini nih dampak lingkungannya ya cukup berdampak besar juga gitu ya. Kemudian residu pembakaran ini kan juga mencemari tanah dan air tanah nih Mbak Erna. Jadi nanti akan jadi kalau kita bicara masuk ke dalam tanah, air tanah itu kan kemudian akan berbicara tentang rantai makanan nih Mbak Erna.
1: Iya.
0: Kan itu tanamannya akan di tanamannya bisa jadi tanaman itu ada tanaman sayuran yang akan kita makan, kemudian juga ada rumput yang kemudian akan dimakan oleh hewan ternak kita. Nah, ini kan jadi rantai makanan kembali lagi ke kita lagi loh Mbak Erna sebenarnya.
1: Iya. Belum lagi ada asap tadi ya Mbak ya. Terus apa? Angus itu apa tuh? Bahasa Indonesianya jelaga kali ya. Halo Mbak Yani. Halo, iya, sayang sekali hubungan kita dengan Mbak Yani terkendala, ya,
0: Mbak
1: terputus.
0: Erna.
1: Nah,
0: ya.
1: Ini nyambung kembali nih Mbak Yani ya.
0: Ya, tadi ada telepon masuk tadi Mbak.
1: Oh
0: Erna.
1: Gitu. Baik, Mbak Yani nyambung lagi tadi kan ya. Ada apa? Angus itu jelaga ya Mbak ya berarti ya.
0: Iya, jadi kalau angus itu jadi keingat pada waktu dulu kita masih pakai lampu senter itu ya Mbak Erna ya. Itu kan. Kalau di dalam rumah itu kan kemudian dinding kita terus di sini di atap-atap kita itu kan terus kemudian jadi hitam-hitam gitu ya Mbak Erna. Yeah. Itu belum apalagi kalau kita kemudian belajar dilalah kok listrik mati pakai lampu itu. Ya ini tuh juga ada tuh di di muka kita tuh juga ada gitu kan. Nah ini nih.
1: Yeah.
0: Ini kan bisa menempuh kan namanya asap gitu ya Mbak Erna dan juga angus tadi ya jelaga ini. Ini kan bisa menempuh jarak yang jauh gitu ya. Nah ini bisa juga kita membakarnya di depan rumah kita sendiri gitu ya. Kan ini di depan rumah saya sendiri. Tetapi asap itu kan bisa berjalan-jalan sampai jauh
1: benar.
0: Banget gitu ya. Mengganggu tetangga.
1: Sampai mana-mana ya Mbak ya. Iya.
0: Sampai mau masuk mobil, mobilnya udah dibersihin, udah dicuci, kita mau jalan-jalan, udah wangi, ternyata udah gitu, abunya ada. Kemudian bau parfum di mobil itu tuh, baunya jadi bau sangit gitu ya.
1: Iya. Mbak Yani, itu kan dampak-dampak apa yang kita rasakan dalam waktu yang dekat itu ya. Tapi kalau dalam waktu yang jauh begitu, apakah memang ada dampaknya untuk kita termasuk dampak kesehatan?
0: Iya, kalau kita bicara kan sebenarnya dampak kesehatan untuk kita ya Mbak Erna. Dampak yang langsung bisa kelihatan dan sebenarnya kalau saya sih nggak langsung gitu ya.

0: Tapi ada juga yang tadi seperti di tetangga itu kan langsung karena dia punya alergen di situ ya, kemudian sesak dan sebagainya, batuk, kesulitan bernafas, bahkan iritasi mata, tenggorokan gatal, hidung meler sampai gitu, sinus gitu ya Mbak Erna ya, serangan asma, kelelahan, sampai dengan sebenarnya bisa jadi beberapa bahaya yang dimiliki ini kan terutama untuk orang tua, risiko tinggi ya, anak-anak, wanita hamil, kemudian yang mempunyai penyakit kronis gitu ya, kayak jantung, asma. Nah ini kan kemudian infeksi ini akan kemudian masuk ke paru-paru, jadi pneumonia, bronkitis, alergi. Nah ini kan jangka panjangnya nih luar biasa kan Mbak Erna ya. Kemudian ada beberapa residu-residu pembakaran plastik dan sebagainya yang ini sebenarnya bisa jadi menyebabkan nanti ke dampak panjangnya itu bisa resiko kanker dan sebagainya gitu ya Mbak Erna ya. Karena kan plastik ya Mbak Erna ya.
1: Iya. Dampaknya sampai seperti itu ya. Jadi sebenarnya mungkin bukan solusi yang praktis ya Mbak, karena memberi dampak negatif kan ya.
0: Malah justru sebenarnya menjadi dampaknya lebih berbahaya lagi gitu ya Mbak Erna. Ini belum lagi kalau pas dilalah ini kan musim kemarau gitu ya, panas itu ya Mbak Erna. Mumpung panas, biasanya kan ngomongnya gitu, mumpung panas lah dibakar aja lah gitu ya. Tetapi ingat sekeliling kita itu kering gitu ya, tanaman-tanaman ini.
1: Ada banyak
0: kejadian yang kemudian lupa membakar sampah, tetapi tidak ditungguin. Satu adalah polusi, yang kedua tidak ditungguin, langsung jadi kebakaran lahan, kebakaran bahkan sampai pemukiman dan sebagainya. Nah ini yang jadi penyebab yang kebakaran yang lebih besar lagi gitu ya Mbak Erna ya, perlu diingatkan.
1: Cepat sekali merambatnya begitu. Baik.
0: Benar.
1: Baik, Mbak Yani, pendengar juga ini karena kita sudah terhubung bersama dengan Mbak Yani, kita juga butuh tahu informasi yang lain, Mbak. Nah, ini kaitannya dengan Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Donor darah. Agenda bagaimana Mbak Yani?
0: Agenda hari ini ada dua, sudah diakhiri di pukul 11 dan juga pukul 12 waktu Indonesia Bagian Barat. Sementara untuk besok di hari Kamis 23 Juli, udah cepet banget ya, sudah tanggal 23 mau Agustusan. Ini bersama nih Dona Dara PMI Kabupaten Gunung Kidul. Tempatnya ada di Masjid Subardi Al-Huda Tembesi Ponjong Gunung Kidul. Malam hari Mbak Erna pukul 19.30. Kemudian juga bersama di Donor Darah PMI Kota Yogyakarta ada di Hotel Swiss di Kusumanegara, ini di Kemantren Umbul Harjo ya Mbak Erna, mulai pukul 9 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan tentu saja pendengar juga bisa langsung ke Undi Donor Darah PMI yang biasa dikunjungi untuk bisa menambah stok darah di siang hari ini. Ini sudah ada peningkatan Mbak Erna, beberapa waktu yang lalu kan beberapa komponen darah mengalami penipisan yang perlu mendapatkan kita semua gitu ya Mbak Erna ya, mendapatkan perhatian. Tetapi di hari ini memang mayoritas mencukupi Mbak Erna, namun mungkin hanya ada satu atau beberapa yang masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua Mbak Erna.
1: Baik, Mbak Yani, kalau begitu kita akan dengarkan persediaan darah di PMI DIY hari ini. Mbak Yani.
0: Ya Mbak Erna dan juga pendengar, untuk informasi stok darah di siang hari ini ada WB, PRJ dan juga TJ. WB Hurbat berisi seluruh komponen darah, PRJ Pekras sel berisi sel darah merah, dan TJ trombosit konsentrat. Kita ke Sleman terlebih dahulu nih pendengar. Golongan A nya WB 3, PRJ 117, TJ nya ada 13. Kemudian di golongan B WB 3, PRJ 95, TJ 10. Golongan O nya WB 3, PRJ 112, TJ 3. Golongan AB WB2 PRJ 20, TC-nya ada 3. Kalau kita lihat stok darah di Sleman di siang hari ini, tentu saja mencukupi pendengar di siang hari ini. Anda membutuhkan pelayanan darah di seputaran Sleman, langsung saja ya di Jalan Rajimen Sujan Trihajo Sleman. Line telepon 869-909. Pelayanan darahnya 24 jam untuk donor darahnya sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Bagian Barat. Kemudian kita bergeser ke Kulon Progo, golongan A PRJ 30, TC 9. Golongan B-nya PRC 51, TC 6. Golongan O PRC 5, TC 6. Sementara untuk golongan AB, BB 1, PRC-nya ada 4, untuk TC-nya ada 5. Nah, untuk Kulon Progo nih pendengar, utamanya di golongan O dan juga AB di siang hari ini masih perlu mendapatkan perhatian dari Anda semua nih pendengar. Mari kita donor darah gitu ya, mumpung sehat gitu, langsung saja di donor darah PMI Kabupaten Kulon Progo di Jalan Bayangkara, Surut Pangasih Kulon Progo. Line teleponnya 773244. Ditunggu sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Kemudian kita bergeser ke Gunung Kidul. Golongan A WB 38 PRC 29, golongan B WB 4 PRC 41, golongan O WB 27 PRC 29, golongan AB-nya WB 7 PRC-nya ada 14. Mencukupi juga untuk hari ini di seputaran Gunung Kidul. Anda mau donor darah atau mau membutuhkan pelayanan darah di seputaran Gunung Kidul, tepatnya nih pendengar alamatnya ya. Ada di Jalan Nusa Indah nomor 3 Wonosari Gunung Kidul. Lain telepon 394-500. Kemudian kita ke Bantul. Di golongan A WB 10, PRC 71, golongan B-nya WB 10, PRC 120, golongan O-nya WB 10, PRC 91. Sementara untuk golongan AB di Bantul, WB 5, PRC-nya ada 11. Nah, untuk Bantul di siang hari ini juga mencukupi. Anda membutuhkan pelayanan darah ada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul. Lain telepon 281-0022. Dari Bantul kita ke Unit Donor Darah PMI Kota Yogyakarta. Pendengar, golongan A PRC 28, TC 17, sementara untuk golongan B PRC 85, TC-nya ada 18. Golongan O PRC 57, sementara untuk golongan AB di Kota Yogyakarta, PRC-nya ada 23, TC-nya ada 2 kantong. Anda yang berada di seputaran Kota Yogyakarta di siang hari ini, sedang istirahat siang, sedang makan siang gitu ya. Nah, nanti setelah makan siang, istirahat siang, bisa mampir di Unit Donor Darah PMI Kota Yogyakarta untuk bisa menambah stok darah. Alamatnya ada di Jalan Tegal Kedu 25 Kota Gede. Lain teleponnya 372-176. Mbak Erna.
1: Kalau hari ini sesudah makan siang, esok hari bisa sesudah makan sore atau petang ya Mbak ya? Karena ada agenda atau di malam hari berarti ya.
0: Benar.
1: Baik, Mbak Yani, terima kasih sekali informasi di siang hari ini. Salam untuk teman-teman di Pusdiklat, juga semua teman di PMI DIY, Mas Aspan juga.
0: Matur nuwun Mbak Erna. Sami-sami. Ya, matur nuwun. Ini saya bersama Mbak Agi di Pusdiklat ini.
1: Oh iya, salam hangat Mbak Agi.
0: Iya, ya. Ini senyum-senyum nih baginya. Ya, matur nuwun Mbak Erna. Selamat siang, selamat pagi.
1: Selamat siang Mbak Warjiani pendengar, atau Mbak Yani, Humas PMI Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: Informasi berkaitan dengan kesiapsiagaan bencana di siang hari ini, pendengar, segera akan kita dengarkan.
1: Selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Kami informasikan pada hari ini Rabu 22 Juli 2026 bahwa secara umum hasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini rata-rata cerah berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Selasa 21 Juli 2026. Yang pertama, update operasi pencarian korban yang tenggelam di lembah Sungai Oyo, Kedung Jati Imogiri, Bantul, telah ditemukan pada pukul 12.10 waktu Indonesia Barat, dengan jarak 5 meter dari lokasi di kedalaman 2 meter dalam kondisi meninggal dunia. Yang kedua, pohon tumbang akibat angin kencang menimpa rumah warga di Gedung Pring, Kiri Peni, Wates, Kulon Progo pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Yang ketiga, kebakaran lahan lereng pegunungan di Ngaren, Banjar Asri, Kalibawang, Kulon Progo sekitar pukul 15.40 waktu Indonesia Barat. Objek terbakar, pepohonan jati. Kemudian yang keempat, kebakaran lahan berupa rumpun bambu di Pedukuhan Kenteng, Nanggulan, Kulon Progo, sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Yang kelima, kebakaran dua warung atau tempat usaha di Janturan, Warung Boto, Umbul Harjo, Kota Yogyakarta pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Yang keenam, penanganan kekeringan dengan pendistribusian air bersih untuk warga terdampak kekeringan yang berlokasi di Balong Barat dan Balong Utara, Kelurahan Banjarsari, Kapanewon, Samigaluh, Kulon Progo. Jumlah penerima manfaat 19 KK, yaitu 52 jiwa. Beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi pada periode pengamatan hari Selasa, secara visual teramati guguran lava sebanyak 30 kali ke arah Kalisat atau Putih, Kali Kerasa, dengan jarak luncur maksimum 2.000 meter. Pada periode pengamatan hari ini hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, teramati 13 kali guguran lava ke arah Barat Daya, yaitu Kalisat atau Putih dan Kali Kerasa, dengan jarak luncur maksimum 2.000 meter. Tingkat aktivitas Gunung Merapi level 3 atau siaga. Kemudian tips kali ini, himbauan BMKG menghadapi puncak musim kemarau yang diprediksi pada Agustus 2026, lebih siap dan antisipatif terhadap dampak musim kemarau, terutama di wilayah yang rentan terhadap bencana kekeringan meteorologis, seperti kebakaran hutan dan lahan, serta berkurangnya ketersediaan air bersih. Hal ini berkaitan dengan aktivitas El Nino kategori kuat berpeluang terjadi pada bulan Agustus sampai dengan Desember 2026, yang dampaknya dapat mengurangi curah hujan dan menambah durasi periode musim kemarau di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Mewaspadai prediksi sifat hujan musim kemarau 2026 di bawah normal, yang artinya kondisi musim kemarau diprediksi lebih kering, dibandingkan rata-rata klimatologisnya, El Nino dapat mengakibatkan kekeringan yang berpeluang mulai bulan Juli hingga Desember 2026. Diperlukan tindakan antisipatif dengan mempersiapkan pola tanam yang sesuai agar tidak mengalami gagal panen, terutama di wilayah-wilayah yang rentan terhadap kekeringan meteorologis melalui pengelolaan sumber daya air yang lebih efisien. Jika terjadi bencana atau kejadian, bisa menghubungi hal yang berkaitan dengan Darurat Medical Center 119, hal yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan di call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana di call center 02745 4x85, di WA 02745 4x84, pantau Twitter kami di @bbbddiy, Facebook Pusdalo bbbddiy, Instagram bbbd_diy, frekuensi radio VHF 170,300 MHz dengan duplex main 5 MHz. Demikian, saya Sita dari Media Center bbbddiy melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.
0: Baik, Mbak Sita, terima kasih atas informasinya.

Rian dan kawan-kawan dari grup band The Massive di siang hari ini pendengar. Tentu saja nanti deretan koleksi lagu pop Indonesia masih akan saya hadirkan dalam Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Monggo saja nanti bisa bergabung di 0274-580-333. Sebelumnya kita akan jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tentu kami hadir dalam Warta Siang.

0: restu saja dan juga pesan, ya kan? Kamu jangan, karena sudah pilihannya itu jadi pembalap, jangan mengatakan wah itu susah.
1: Ada sawi, terong, ada gambas, ada tomat, ada cabai, serai. Untuk lahan sawi ini kita rolling.
2: Mendengar, selamat siang. Menjelang lanjutan musim balap dunia, dua pebalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama dan Mario Suryo Aji, mendapat wejangan sekaligus doa restu dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, saat bersilaturahmi di Keraton Yogyakarta. Di tengah keterbatasan lahan, ibu-ibu di Padukuhan Dukuh Tridadi Sleman mampu produktif dengan membudidayakan tanaman sayur organik. Selain untuk mewujudkan ketahanan pangan, hasil budidaya juga dijual dan menjadi pemasukan tambahan. Baik pendengar, inilah warta siang selengkapnya bersama saya Agatha Erna.

0: Menjelang lanjutan musim balap dunia, dua pebalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama dan Mario Suryo Aji, mendapat wejangan sekaligus doa restu dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X saat bersilaturahmi di Keraton Yogyakarta. Selengkapnya disampaikan Dian Parwanto.
1: Karena mereka berapun juara pada waktu bertanding juga punya kekhawatiran yang sama. Kenapa kita harus berhati kecil?
2: Gubernur DIY sekaligus Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X memberikan wejangan bagi Veda Ega Pratama dan Mario Suryo Aji, dua pembalap muda kebanggaan masyarakat Indonesia, saat sowan ke Keraton Yogyakarta akhir pekan kemarin. Sultan menekankan harapan agar kedua pembalap ini bisa menjadi atlet profesional yang tangguh dan membanggakan Indonesia di kancah internasional, termasuk saat Pertamina Mandalika International Circuit pada 19 hingga 11 Oktober mendatang. Ngarso dalam berharap agar pembalap Indonesia memiliki mental yang tangguh dan kuat dalam menghadapi setiap pertandingan.
1: Doa restu saja dan juga pesan, ya kan? Kamu jangan, karena sudah pilihannya itu jadi pembalap, jangan mengatakan, wah itu susah, itu berat, tidak bisa, ya wis kalah sebelum bertanding. Tapi bagaimana dia punya motivasi untuk survive? Berarti dia harus punya kesadaran bahwa tidak perlu punya kekhawatiran, susah, angel, kan gitu. Tapi punya motivasi untuk memenangkan setiap pertandingan. Sehingga dirinya sendiri itu memang punya kemauan. Kita ini kan bisanya hanya menyampaikan harapan-harapan. Tapi kalau dirinya sendiri hatinya kecil, ya susah.
2: Sementara itu, Veda Ega Pratama mengaku senang bisa bertemu secara langsung dengan ngarso dalem, terutama masukan yang diberikan dalam mengarungi laga internasional.
3: Ya, senang dan bangga lah bisa dikasih kesempatan malam ini ketemu dengan Pak. Dan ya, terima kasih untuk dukungannya.
2: PLT Direktur Utama Injourney Tourism Development Corporation Ahmad Fajar menyampaikan, kunjungan ke Keraton Kilen dilakukan untuk mengantarkan Veda dan Mario mohon doa restu kepada Sri Sultan sebelum menghadapi lanjutan musim balap dunia.
4: Tentunya supaya local heroes ya di Indonesia ini semakin bertambah, bukan hanya mereka, tapi kita ciptakan orang-orang baru lagi yang bisa mewakili Indonesia di kancah dunia, karena Indonesia sudah mulai mendunia dengan hadirnya mereka. Insya Allah MotoGP tanggal 9-11 Oktober nanti akan jauh lebih lancar dan lebih ramai lagi karena adanya para pahlawan-pahlawan Indonesia ini.
2: Sebelum bersilaturahmi dengan Sri Sultan, Veda dan Mario terlebih dahulu menyapa ratusan penggemar dalam kegiatan Homecoming Tour Local Heroes Indonesia di Monumen Serangan Umum 1 Maret, Yogyakarta. Antusiasme masyarakat yang hadir menunjukkan besarnya dukungan publik terhadap kiprah kedua pembalap tersebut di ajang balap dunia. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto melaporkan.
0: Agar penyaluran bantuan tepat sasaran, Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta satukan data. Tujuannya sederhana, supaya program penanggulangan kemiskinan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Wulan Anita melaporkan berikut ini.
5: Untuk semakin meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan yang di DIY,
6: dalam rapat koordinasi tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah atau TKPKD pada Selasa siang di dalam Agung Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Wakil Gubernur DIY KGPA Pakualam 10 menyoroti krusialnya sinkronisasi data antara level provinsi dan kabupaten kota yang menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat. Wagub menginstruksikan ego sektoral harus segera ditinggalkan agar tidak ada lagi tumpang tindih program penanggulangan kemiskinan di lapangan. Menurut Sri Paduka, perbedaan data yang tidak sinkron antara provinsi dan kabupaten akan sangat membingungkan serta menyulitkan proses intervensi ke depannya. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Baperida DIY Danang Setiadi menuturkan bahwa integrasi data adalah langkah taktis untuk mengejar target kemiskinan satu digit.
5: Jadi ini sebenarnya adalah salah satu upaya kita untuk semakin meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan yang di DIY. Pak Gubernur itu menyampaikan target DIY 2026 sudah harus satu digit untuk kemiskinan, supaya program-program penanggulangan kemiskinan yang sebenarnya itu sudah cukup banyak. Programnya sudah cukup banyak, anggarannya juga sudah cukup banyak, tapi memang efektivitas dari program itu yang harus sekarang kita evaluasi.
6: Danang mengevaluasi bahwa program pengentasan kemiskinan di DIY beserta anggarannya sebenarnya sudah memadai, namun efektivitasnya sering terhambat oleh fragmentasi data.
5: Kalau kita target di RPJMD DIY untuk 2026 itu kita targetnya 9,6. Mudah-mudahan bisa tercapai lah.
6: Guna memastikan keamanan dan kelancaran proses berbagai pakai informasi, Pemda DIY kini meluncurkan dashboard integrasi antar sistem yang diberi nama Abipraya. Melalui situs abipraya.jogjaprov.go.id, seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD di provinsi maupun kabupaten kota akan terhubung ke dalam satu basis data intervensi yang solid.
0: Mendengar, pemerintah Kota Yogyakarta akan merealisasikan tim patroli sungai setelah proses normalisasi sungai selesai. Sejumlah kamera pengawas juga akan dipasang untuk memastikan tidak ada lagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan di sungai. Selengkapnya, kita akan mendengarkan informasinya langsung bersama Dian Parwanto. Dian, selamat siang. Langsung silakan laporan Anda.
7: Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemkot terus mematangkan langkah penanganan sampah di sepanjang aliran sungai di wilayahnya. Setelah menyelesaikan tahap awal normalisasi di Sungai Code, Pemkot kini bersiap menerjunkan tim patroli sungai serta memasang kamera pengawas untuk memantau aktivitas pembuangan sampah liar. Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menyampaikan proses normalisasi sungai dilakukan secara bertahap. Setelah pengerjaan normalisasi di Sungai Code selesai, fokus pembenahan kini bergeser ke Sungai Gajah Wong. Hasto menegaskan program normalisasi tidak akan berjalan lama jika kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai masih rendah. Sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemkot Yogyakarta akan meluncurkan patroli jalur sungai yang dilakukan tim gabungan seperti Satpol PP, BPBD, memanfaatkan armada perahu kecil.
8: Tahun ini sudah bisa, nanti tinggal saya baru mau beli ini lah, beli apa, nanti di perubahan saya beli kapal, tapi bukan kapal, perahu kecil. Perahu itu udah mahal kok, perahu itu 15 juta aja udah, dapat uang perahu kecil, Kak. Satu unit itu 15 juta cukup.
9: Kira-kira yang digunakan berapa unit, Pak?
8: Ya kalau tiga sungai kan, ya kalau tiga sungai itu tiga-tiga ya cukup, mungkin 10 unit pun cukup. CCTV dan lampu itu harus ada. Ya, rencana saya ada CCTV dan lampu.
9: Di tahun ini juga atau?
8: Mungkin di perubahan.
7: Selain patroli, langkah terdekat Pemkot Yogyakarta akan menjalin koordinasi lintas wilayah dengan pemerintah Kabupaten Sleman, khususnya terkait penanganan sampah di kawasan perbatasan, karena masalah sampah sungai juga harus diatasi dari hulunya. Nantinya CCTV dan patroli sungai akan menjadi pijakan utama bagi aparat untuk mengidentifikasi pelanggaran sebelum menjatuhkan sanksi tegas atau justisi bagi warga yang terbukti membuang sampah sembarangan ke aliran sungai. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Melanjutkan kembali Warta Siang Pendengar, di tengah keterbatasan lahan, ibu-ibu di Padukuhan Dukuh Tridadi Sleman mampu produktif dengan membudidayakan tanaman sayur organik. Selain untuk mewujudkan ketahanan pangan, hasil budidaya juga dijual dan menjadi pemasukan tambahan. Selengkapnya bersama Karin Anissa.
1: Bermacam-macam tanaman, jadi misalnya tanaman sawi ini sudah bisa dipanen, kita hari ini panen sawi. Kemudian setelah itu kita...
2: Lahan sempit tak menjadi penghalang bagi warga RT 5 RW 19 Padukuhan Dukuh, Kelurahan Tridadi Sleman untuk mewujudkan ketahanan pangan. Melalui kelompok wanita tani atau KWT Anugerah Bumi, puluhan ibu berhasil mengubah lahan terbatas menjadi kebun produktif yang menghasilkan berbagai jenis sayuran dan bernilai ekonomi. Wakil Ketua KWT Anugerah Bumi, Yeni Sulistiyowati menjelaskan, keberadaan kelompok ini berawal dari kegiatan menghias lingkungan dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan pada Agustus tahun lalu. Saat itu, warga RT 5 memanfaatkan tanaman sayuran sebagai dekorasi lingkungan. Setelah perlombaan selesai, tanaman tersebut tak dibiarkan begitu saja, melainkan dikembangkan menjadi kebun bersama yang kini menjadi KWT.
1: Ada sawi, terong, ada gambas, ada tomat, ada cabai. Serai untuk lahan sawi ini kita rolling, kalau nggak sawi kita ganti dengan kangkung supaya nggak terlalu monoton, nggak bosen gitu. Kita bermacam-macam tanaman, jadi misalnya tanaman sawi ini sudah bisa dipanen, kita hari ini panen sawi. Kemudian setelah itu kita ada panen terong, kita panen terong berikutnya gitu. Karena kita nggak cuma satu tanaman.
2: Yeni menuturkan hasil panen tidak hanya dikonsumsi oleh warga, tetapi juga dipasarkan ke lingkungan sekitar sehingga mampu memberikan tambahan pendapatan bagi anggota kelompok. Sementara anggota KWT Anugerah Bumi, Sutinem menjelaskan, budidaya tanaman sayur dilakukan menggunakan pupuk kandang dan mengedepankan sistem pertanian organik. Pengendalian hama pun dilakukan secara manual tanpa menggunakan pestisida. Sida kimia.
3: Lubang itu dikasih pupuk biar fokus kepada tanaman itu.
4: Ya. Satu minggu itu dikasih pupuk NPK.
3: Pernah kena hama mboten, Bu?
4: Hama itu cuma sedikit, itu ulat itu.
3: Menanggulanginya pripun, Bu, itu kalau sudah kena hama seperti itu, Bu?
4: Ini enggak pakai semprot, itu sama manual, cuma itu kalau ada itu di kalau terus langsung dilantikin itu. Jadi enggak disemprot. Itu kan ini organik gitu kan.
2: Di tengah prediksi musim kemarau yang akan lebih kering, keberadaan KWT menjadi salah satu upaya untuk menjaga ketersediaan bahan pangan di tingkat rumah tangga. Warga tidak hanya lebih siap menghadapi potensi dampak kemarau, tetapi juga memiliki sumber pendapatan tambahan yang dapat menopang ekonomi keluarga.
0: Dalam rangka menekan angka kenakalan remaja, Satpol PP Bantul meminta para orang tua memperketat pengawasan terhadap anak-anaknya. Selengkapnya kita dengarkan bersama Aji Permono.
5: Masalah kenakalan remaja itu banyak hal ya, terutama kultur, budaya masyarakat ya, khususnya.
6: Satpol PP Kabupaten Bantul menekankan pentingnya peran orang tua dalam mengawasi pergaulan anak-anaknya. Langkah ini dinilai penting guna menekan angka kenakalan remaja di wilayahnya. Kepala Satpol PP Bantul Raden Jati Bayu Broto mengungkapkan, selama ini pihaknya telah melakukan berbagai upaya preventif, seperti penyuluhan kepada masyarakat, sosialisasi ke berbagai sekolah, hingga operasi minuman keras atau miras secara rutin. Meski begitu, ia menilai penyelesaian masalah kenakalan remaja perlu melibatkan peran serta orang tua. Jati menyebut, kecenderungan kasus yang melibatkan kenakalan remaja kerap terjadi di waktu malam hingga dini hari tanpa pengawasan yang memadai. Selain itu, perkembangan teknologi juga menjadi tantangan tersendiri dalam proses pengawasan terhadap anak. Kemudahan dalam mengakses konten-konten negatif membuat para remaja cenderung lebih mudah meniru dan berujung pada aksi kenakalan remaja.
5: Yang paling bisa mengontrol kan dari orang tua. Nah, harapannya betul-betul anak-anak itu betul-betul jangan dilepaskan, apalagi malam hari. Nah, sekarang kadangkala kita cermati banyak anak-anak kita yang lepas kontrol malam, kejadian-kejadian kadangkala juga larut malam, kadang-kadang juga pergaulannya kurang terpantau. Nah, memang teknologi informasi sekarang anak-anak kita itu hidup di zaman muda, tetapi tantangannya cukup berat.
6: Jati menambahkan, Satpol PP juga memberi dukungan penuh pada program Polres Bantul bertajuk Gerakan Orang Tua Memanggil. Program tersebut dijalankan dengan mengimbau orang tua agar memastikan anak-anaknya sudah berada di rumah sebelum pukul 10 malam.
5: Kami juga ikut mensosialisasikan. Kami hampir setiap malam juga kami keliling. Ya, intinya kita minta peningkatan perhatian orang tua, khususnya pada malam hari. Jam 10 belum pulang, itu ya orang tua harus mencari. Ya, jangan sampai percaya sepenuhnya kepada anak-anaknya. Jadi kalau setengah jam 10 itu harus betul-betul dikontrol kemana dengan siapa, itu orang tua harus tahu.
6: Lebih lanjut, Satpol PP juga meminta masyarakat untuk lebih peduli dengan kondisi lingkungan sekitar. Seluruh warga Bantul diimbau untuk tidak ragu melapor apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan atau melibatkan anak-anak dalam tindakan yang mengganggu ketertiban umum.
0: Informasi olahraga siang ini dari cabang sepak bola. Manajemen PSIM Yogyakarta mengakui berinvestasi besar untuk membenahi Stadion Sultan Agung agar dapat lolos verifikasi Super League musim depan. Selengkapnya bersama Rosian Anwar.
7: Nah, saya mau tahu, mau tanya, berapa sih anggaran total yang dikeluarkan oleh PSIM, nilai investasinya itu untuk 5.000 single seat itu dan sebagainya.
8: PSIM Yogyakarta tak hanya berinvestasi untuk membangun skuad yang tangguh musim depan. Manajemen klub Laskar Mataram itu juga harus ikut membenahi infrastruktur Stadion Sultan Agung yang sejatinya menjadi tanggung jawab Pemkab Bantul. Direktur utama PSIM, Liana Tasno, mengakui PSIM harus turut membenahi fasilitas yang ada di Stadion Sultan Agung agar dapat lolos verifikasi PT I-League untuk mengikuti kompetisi Super League. Salah satu pendanaan terbesar yang dikeluarkan PSIM adalah untuk penyediaan kursi tunggal alias single seat di stadion.
9: Wah, ternyata kendalanya PSIM masuk ke Liga 1 ini infrastruktur, gitu kan. Infrastruktur di mana harus ada single seat juga, gitu kan. Tapi kalau misalnya kita nggak budgetin tersendiri, gitu kan, kita menunggu. Karena kita juga tahu bagaimana konsentrasi pemerintah itu nggak ke infrastruktur sekarang, gitu. Jadi kita mengerti hal tersebut dan kita budget untuk sendiri karena kenapa? Karena sekali lagi supaya PSIM aman dan tidak kena pengurangan poin, gitu. Nah, kalau ditanya budgetnya berapa, itu memang besar sih, Mas. Kita sudah keluar banyak lah, miliaran lah pokoknya, tapi miliaran bukan miliar kecil, miliar lumayan gitu loh, miliar gede gitu ya, miliar gede itu. Waktu itu Pak Wali sendiri sudah mendengar juga angkanya, Pak Wali, wah gede banget juga gitu kan, begitulah Pak Wali, wah gede juga ya gitu.
8: Sementara itu, Wendy Umar, manajer operasional PSIM Yogyakarta yang baru, mengungkapkan saat ini kondisi lapangan Stadion Sultan Agung juga membutuhkan perawatan rutin, khususnya rumput yang kurang terawat pasca kompetisi usai. Namun, manajemen siap bersinergi dengan Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Bantul agar Stadion Sultan Agung dapat digunakan dengan layak demi menggelar pertandingan Super League.
10: Benar bahwa kontur struktur lapangan ini sangat dibutuhkan oleh pola permainan dari Coach CP sendiri. Karena kita tahu build up dan lain-lainnya, Coach CP sangat membutuhkan kondisi lapangan yang sangat prima. Dan beliau sangat concern terhadap lapangan, terhadap venue Coach CP ini. Jadi harapan kita bisa berikan apa yang seperti apa yang beliau minta.
8: PSIM Yogyakarta sampai saat ini masih belum dapat menggunakan kandang mereka, Stadion Mandala Krida Yogyakarta, akibat penyelesaian kasus korupsi yang belum tuntas sepenuhnya. Alasan itu yang menyebabkan skuad Laskar Mataram akhirnya harus bermarkas di Stadion Sultan Agung Bantul. Rosyan Anwar, RRI, melaporkan.
0: Mendengar informasi olahraga tadi menjadi informasi terakhir kita dalam Warta Siang kali ini. Sebelumnya akan kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Menjelang lanjutan musim balap dunia, dua pebalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama dan Mario Suryo Aji, mendapat wejangan sekaligus doa restu dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, saat bersilaturahmi di Keraton Yogyakarta. Di tengah keterbatasan lahan, ibu-ibu di Padukuhan Dukuh Tridadi Sleman mampu produktif dengan membudidayakan tanaman sayur organik. Selain mewujudkan ketahanan pangan, hasil budidaya juga dijual menjadi pemasukan tambahan. Demikian pendengar Warta Siang kali ini, saya Agatha Erna, terima kasih, selamat siang.

0: Paguban.
1: Panggung Sandiwara, salah satu lagu legendaris Indonesia, diciptakan Ian Antono dan lirik ditulis penyair kondang Taufik Ismail. Di era 70-an, lagu Panggung Sandiwara dinyanyikan duo Kribo yang beranggotakan Ahmad Albar dan Ucok Harhab dalam albumnya yang rilis tahun 1978. Cantik Grace Simon melantunkan lagu Panggung Sandiwara dalam album bertajuk Grace Simon 79.
2: Setiap kita dapat satu peranan yang harum.
1: Di tahun 1988, Ahmad Albar lewat single solonya mendaur ulang lagu Panggung Sandiwara yang aransemen musiknya digarap Ed Syahrani.
3: Kenapa kita
1: Lady Rocker Indonesia Nicky Astria merilis lagu Panggung Sandiwara menjadi single andalan dalam album Best of the Best-nya yang berisi 20 lagu di tahun 1989. Ardila juga ikut menyanyikan lagu Panggung Sandiwara. Awalnya hanya untuk koleksi pribadi karena Nike suka dengan lagu itu. Namun, pasca Nike Ardila meninggal dunia, justru sang produser merilis Panggung Sandiwara secara komersial di album kompilasi Nike Ardila Best Love Volume 2 di tahun 1997. Duta bersama grupnya Sheila on 7 merecycle lagu Panggung Sandiwara dalam album kompilasi berjudul Tribute to Ian Antono di tahun 2004. Di tahun 2005, penyanyi Tere melalui album ketiganya bertajuk Begitu Berharga memasukkan lagu Panggung Sandiwara sebagai single hitsnya.
4: Mengapa
1: dalam album ketiga grup band Kotak tahun 2010 berjudul Energy, sang vokalis Tantri menyanyikan lagu Panggung Sandiwara didedikasikan kepada ayahanda karena begitu gigih melatih vokal Tantri dengan lagu Panggung Sandiwara.
4: Mengapa kita bersandiwara?
5: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aide seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

0: Tahukah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya. Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Eh, buaya ngerti dorong berita nih. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
2: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
1: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
2: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar hapus-hapus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
1: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
3: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

Rona memerah, terbawa angin senja, dalam dekap mesra menyambut malam. Itulah sepenggal lirik lagu berjudul Api Asmara, dinyanyikan grup bernama Niagara. Lagu diciptakan Billy J. Budiarjo dan Dani Mamesah. Lagu ini ada di album kedua Niagara bertajuk Api Asmara yang rilis di tahun 1990. Billy J. Budiarjo bertindak sebagai penata musik yang menghadirkan lagu Api Asmara dalam kemasan pop yang manis dari intro hingga akhir lagu.

tanaman hias? Siapa yang tidak suka? Aglonema, lili, foxglove, dan kecubung semua nampak indah dan menarik. Tapi hati-hati, tanaman tersebut ternyata beracun, berbahaya bagi anak kecil dan juga hewan peliharaan. Mengutip laman rumah123.com, tanaman Sri Rejeki yang kini populer dengan sebutan aglonema mempunyai getah beracun pada bagian daun dan batang yang bisa menyebabkan gatal-gatal pada bibir dan lidah. Lili, bunga yang sangat cantik. Namun, bila bunga dan daun tertelan, ini bisa mengakibatkan mulut dan tenggorokan terasa terbakar. Jika dimakan kucing, bisa mengakibatkan kematian. Foxglove, bentuknya yang unik seperti lonceng, dapat menarik perhatian anak kecil untuk memainkannya. Racunnya juga bisa menyebabkan kematian. Ada lagi, kecubung. Racun tanaman hias ini bisa menyebabkan halusinasi dan kehilangan kesadaran. Nah, di antara tanaman tadi, tanaman apa nih yang ada di rumah Anda?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Garis Imajiner, Sumbu Filosofi, Yogyakarta. Pembangunan Yogyakarta dirancang oleh Sultan Hamengkubuwono I dengan landasan filosofi sangat tinggi. Sultan HB I menata kota Yogyakarta membentang arah utara ke selatan dengan membangun Keraton Yogyakarta sebagai titik pusatnya. Berdasarkan laman BBCBDIY, Sultan juga mendirikan Tugu Golong Gilik atau dikenal Tugu Pal Putih di sisi utara keraton dan Panggung Krapya di sisi selatannya. Dari ketiga titik tersebut, apabila ditarik suatu garis lurus, akan membentuk sumbu imajiner yang dikenal sebagai sumbu filosofi Yogyakarta. BPCBDIY mencatat, Panggung Krapya merupakan awal dari tiga titik susunan sumbu filosofis Sangkan Paraning Tumati. Pertemuan antara wiji atau benih yang digambarkan antara Panggung Krapya sebagai yoni dengan Tugu Pal Putih sebagai lingga, melambangkan proses kelahiran manusia atau Sangkaning Tumati yang tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa, berumah tangga, mengandung, dan melahirkan anak. Sebaliknya dari Tugu Pal Putih menuju Keraton Yogyakarta, melambangkan perjalanan hidup manusia kembali menuju sang penciptanya, Paraning Tumati. Secara simbolis, sumbu filosofi Yogyakarta melambangkan keselarasan dan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, serta manusia dengan alam.

0: sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
1: Menemani suasana dan aktivitas Anda di siang hari, tersaji lagu-lagu Indonesia di era 90-an hingga 2010 di acara Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia.

hadir setiap hari kecuali hari Selasa pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung di telepon 02745803333 dan WhatsApp di 08112711911. Anda juga bisa pilih lagu, kirim salam, menyampaikan informasi, maupun berpendapat tentang tema ringan yang kami tawarkan setiap harinya. Indonesia banget, bangga musik Indonesia.

0: Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Saya buka, terdengar dering teleponnya 0274580333. Selamat siang Indonesia banget.
1: Bangga musik Indonesia.
0: Monggo lo, Pinara, Mbak Jadi.
1: Inje.
0: Inje ngaturi sugeng ugi siang meniko. Mbah, kalau bicara mengenai siang ini, di luar sana panas, ya kan? Iya, biasanya kalau panas itu temanya adalah seputar yang segar-segar. Tapi kali ini meskipun panas, temanya adalah seputar yang hangat-hangat. Minuman hangat saat musim panas.
1: Iya, apa itu?
0: Sisan. Apa itu, Mbah?
1: Minuman hangat.
0: Yang asik dinikmati pas musim panas, musim kemarau, pas cuaca panas.
1: Wedang uwuh.
0: Oh, wedang uwuh. Tetap ya.
1: Baru saja kemarin ke Iwakiri.
0: Wah, ketemu ini enggak, Bu? Anu, Mbah, siapa? Bu Sudaria. Bu Sudaria. Di pasar Imogiri lo. Oh, tetap wedang uwuh ya. Iya, baiklah. Baiklah Mbak Jadi yang suka dengan kehangatan wedang uwuh. Ini kita ada di Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Lagu-lagu Mbak.
1: Lagu-lagunya.
0: Mau yang ada dalam daftar?
1: Kangen Ben.
0: Oh, kangen.
1: Tentang aku, engkau dan dia.
0: Waduh, aku agak ini mendayu nih ya. Tak carikan, nih ada loh Mbak.
1: Iya.
0: Wah, ini adanya ya, yang di sini Kangen Band adalah Terbang Bersamaku, Picisan Hati, Pujaan Hati, Kehilanganmu Berat, Cinta yang Sempurna.
1: Wah, orang ini.
0: Kehilanganmu berat bagiku, cinta yang sempurna.
1: Ada cinta dan benci saja.
0: Kok terus banting setir? Keisha.
1: Keisha itu.
0: Oh ya, boleh. Buat siapa lagu dari grup band Keisha ini?
1: Bahasan. Ada.
0: Siapa? Monggo. Mumpung kita buka kesempatan. Markuning. Oh, Bu Mawar Kuning.
1: Iya.
0: Andin.
1: Ikut kandungan.
0: Iya.
1: Presiden Korpen. Ibu Indra.
0: Ya. Oh ya, pokoknya ibu-ibu. Atau ibu-ibu.
1: Bapak ya.
0: Oh ya.
1: Iya. Mana-mana itu loh.
0: Oh ya.
1: Pak sekolah dia.
0: Pak di mana-mana. Iya.
1: Ada lagi.
0: Kamu ceng loh ya, Mbak Jadi. Oh ya. Leh.
1: Yang di lupa ya, untuk semuanya.
0: Oh, ya, pokoknya bapak-bapak ya, ibu-ibu yang suka arisan RT, bapak-bapak yang suka arisan RT, suka ronda juga dapat salam semua dari Mbak Jadi gitu ya Mbak.
1: Terima kasih.
0: Kembali kasih Mbak Jadi. Monggo.

0: season ya pendengar ya, tiba blaske ya kan. Yang namanya musim panas, musim kemarau, biasanya kita bicara yang segar-segar saja. Nah sekarang yang bikin keringetan, wedang anget ya kan, minuman hangat. 0274-580-333. Ada siapa ya? Halo, Indonesia banget.
1: Bangga Indonesia banget, bangga musik Indonesia.
0: Oh, ada Bu Satilah kalau nggak salah.
1: Bu Lilis, Mbak Erna.
0: Wah, benar toh. Berarti kuntulnya tidak di tengah sawah ya Bu ya. Karena tidak betul, jadi salah.
1: Salah ya.
0: Halo, Bu Lilis, kabar sehat toh Bu?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Erna.
0: Wah.
1: Mbak Erna juga sehat ya.
0: Amin, terima kasih Bu Lilis. Sama-sama kita. Oh iya Bu, temanya adalah seputar minuman hangat saat musim kemarau, cuaca panas.
1: Seru nih Mbak Erna.
0: Seru nih itu serai.
1: Serai jeruk nipis itu loh Mbak Erna.
0: Oh, serai jeruk nipis. Oh iya, wah iya. Seger ya. Meskipun hangat, meskipun panas tetap hangat. Segar.
1: Ketut-ketut sedikit, ya, tapi manis.
0: Bikin mati.
1: Karena hangat itu, hangat di badan juga enak. Seger. Diminum musim hangat juga enak.
0: Ah.
1: Musim panas maksudnya.
0: Musim kemarau. Pasang sana panas. Oh seru nih.
1: Iya,
0: serai jeruk nipis. Pasti sering bikin.
1: Itu kalau ibu-ibu arisan di tempat saya itu senangnya bikin seruni itu Mbak Erna.
0: Oh, arisan apa Bu?
1: Arisan PKK itu atau
0: PKK RT
1: RW apa?
0: Dasawisma.
1: 17-an itu. Tiap RT bikin minum itu tiap anu RT bikin satu jumbo.
0: Oh, satu jumbo tiap RT seruni.
1: Nanti tiap RT lain-lain Mbak Erna.
0: Oh,
1: ada yang seruni, ada yang wedang jahe, ada yang wedang apa gitu.
0: Oh.
1: Ada yang wedang teh, jadinya nanti dikumpulkan. Nanti kalau ingin seruni ambil yang seruni. Wedang jahe ambil yang wedang jahe gitu.
0: Wah, ini jadi inspirasi ya. Mungkin pendengar yang mau melakukan 17-an meskipun masih Juli tapi perbincangannya sudah dari sekarang ya Bu ya?
1: Iya, kemarin udah
0: direncanakan.
1: Udah memutuskan untuk acara 17-an apa gitu di tempat saya.
0: Oh, iya. Sudah teragendakan jauh hari.
1: Jauh-jauh hari.
0: Iya, baik. Ya. Bu Lilis, terima kasih masukannya sudah memberikan inspirasi ke kita siang ini.
1: Ya.
0: Lagunya.
1: Kalau Mbak Erna, kalau minta yang Sandro Tobing Nuansa Kasih masih bisa enggak ya?
0: Oh masih banget Bu.
1: Oh ya.
0: Sandro Tobing toh?
1: Nuansa Kasih ya Mbak Erna.
0: Baik siap.
1: Iya.
0: Kagem siapa lagu
1: Kagem
0: ini?
1: Bukus, Bu Mawar Kuning.
0: Iya.
1: Bu Tuti. Tak Jadi itu tadi ya Mbak Erna. Bu Ali, Mbak Christine, Pak Hadi, Mas Ipul, Pak Budi Santoso. Bu Satilah kalau mendengarkan tadi.
0: Halo Bu Satilah.
1: Dia habis ini Bu Satilahnya masuk.
0: Iya.
1: Dan untuk semuanya saja Mbak Erna.
0: Iya Bu Lilis.
1: Ya, untuk Mbak Ernanya selamat bertugas ya. Selamat bertugas. Semoga selalu diberikan kesehatan.
0: Amin.
1: Rezeki melimpah.
0: Amin. Iya Bu. Salam buat cucu ya Bu ya.
1: Iya.
0: Fotonya udah tak terima.
1: Tanggal 19 Mbak Erna.
0: Apa?
1: Habis tanggal 19 ulang tahun yang pertama.
0: Wah, selamat ya.
1: Kemarin.
0: Wah, sudah sudah nambah pintar Bu ya.
1: Iya, udah habis mau jalan gitu.
0: Aduh, salam buat cucunya.
1: Iya,
0: terima kasih. Cium. Iya. Monggo Ibu, matur nuwun. Terima kasih. Tadi Bu Lilis sedikit curhatan ya, Ibu PKK. Membuat wedang seruni, serai jeruk nipis. Yang ini apa ya? 0274-580-333. Selamat siang, Indonesia banget. Oh, ternyata ditinggal ya, putus.

0: Kembali di 0274580333. Halo, Indonesia banget.
1: Halo, Indonesia banget. Indonesia 100%.
0: Nah, bangga musik Indonesia, Pak Fauzi ini.
1: Bangga musik Indonesia. Bangga bangga ada Mbak Erna di Jogja.
0: Matur nuwun, terima kasih.
1: Ya, mau pakai suara apapun juga, Mbak Erna tidak pernah kejebak.
0: Nah, sudah terlatih mendengar ya, karena kita sering mendengarkan radio toh.
1: Dikasih suara kakek-kakek juga sama.
0: Namanya juga radio, Pak Fauzi ya toh.
1: Tidak kejebak, itu Mbak Erna-nya tidak kejebak.
0: Nggak kalah dengan teknologi apa AI, kecerdasan buatan. Kadang suara bisa dibuat-buat ya.
1: Kita
0: bisa mendengarkan ya. Iya, Pak Fauzi ini nih temanya adalah minuman hangat saat musim panas atau musim kemarau, saat cuaca panas. Apa yang yang enak?
1: Tetap sama, tidak terlepas dari kopi.
0: Oh, iya. Pokoknya itu ya. Mau apapun cuacanya, mau apapun musimnya ya, Pak ya.
1: Musim panas tetap, apalagi begini kalau kita beraktivitas, aduh, sampai istirahat kan berkeringat, besok berkeringat terus istirahat, justru kopi langsung
0: enak gitu. Ya, mau musim tanggal tua, musim tanggal muda, tetap kalau Pak Fauzi kopi.
1: Aja, kopi.
0: Baiklah, baiklah Pak Fauzi yang suka banget dengan kopi, kopi hangat tentu saja,
1: ini
0: kopi panas.
1: Masih dalam keadaan ini sisa-sisa Piala Dunia karena begadang terus kan.
0: Oh, sampai agak pagi, ini ya, kan, terganggu kesehatan ya.
1: Ya, sampai kemarin saya ke rumah sakit tuh meriksa telinga.
0: Ah, semoga segera pulih ya, Pak ya.
1: Udah pulih sekarang.
0: Sudah pulih. Oh,
1: syukurlah. Karena diisap kotoran-kotoran di telinga pada nempel udah kering, jadi kedengaran itu telinga tuh udah enggak puguh aja akhirnya sekarang udah pulih
0: itu kan. Baik, lega mendengarnya. Baik, lagunya mau apa yang ada dalam daftar lagu kita?
1: Coba aja barangkali ada salah satu yang bisa.
0: Oh ya, ini ada Kasih Tak Sampai Padi, ada
1: T5.
0: Oh, Kasih Tak Sampai. Oh ya. Baiklah, langsung ya. Baik, lagunya buat siapa, monggo, Pak?
1: Maaf, Kasih Tak Sampai itu adalah ada juga lagu Minang, Kasih Tak Sampai ada tuh, karena sekarang padi kan lagunya.
0: Ini yang versi pop Indonesia. Ya. Buat siapa lagunya, Pak?
1: Entah ke siapa akan kesampaian kasih saya tuh kan seperti itu.
0: Semoga.
1: Yang barusan ibu siapa yang barusan nih?
0: Bulilis dengan teman.
1: Bulilis ya, buat Ibu Ali tuh di Pulau Madura ya, Bu Ali. Pulau penghasil garam di Madura itu kan. Terus buat Ibu Muar Kuning, Ibu Nani, Mbak Ernest Rahayu di sini. Ada juga buat buat Bu Tuti itu kan. Ada juga buat siapa lagi, buat Pak Puji, Pak Yono, Pak Bang, juga Pak Hasan, dan juga Pak Yono, kemudian langsung terbang jauh ke Pak Ramadan. Pak Ramadan sodorkan jauh kepada Pak John Kotek Melekat Bahmus yang sekarang sudah lagi ada di Tanjung Pinang, kemudian ada juga saya kirim salam buat yang datang ke Lampung tuh yang sering ikut bergabung juga utama ataupun di publik, Pak Leman di Tanggebus Lampung.
0: Iya.
1: Buat semuanya aja, Mbak Erna ya.
0: Iya, Pak Fauzi.
1: Ada diakhiri dengan sebuah pantun.
0: Wah, selalu nih, monggo.
1: Iya. Pohon kina buahnya matang, kan? Dibawanya ke perapatan. Apalah guna berwajah ganteng? Kalau matanya jelalatan.
0: Waduh. Pohon kina di tepi kali. Tentu kita bahagia mendengar suara Pak Fauzi.
1: Yeay.
0: Terima kasih, Bapak.
1: Yuk,
0: monggo. Yeay, monggo. Baik, pendengar, nanti saya buka kembali ya di 0274580333. Ke lagu dulu ya, boleh ya. Karena kita ada di Indonesia banget. Bangga musik Indonesia.

0: batuknya belum sembuh juga? Sudah 2 minggu ya?
1: Iya, kupikir cuma batuk biasa.
0: Mending periksa ke puskesmas deh. Gratis kok. Bahaya kalau tahu-tahu tuberkulosis atau TB.
1: TB? Tapi bisa sembuh kan?
0: Bisa sih. Yang penting minum obat teratur sampai tuntas selama 6 bulan. Dengan jaga pola hidup sehat serta sirkulasi udara yang tetap baik.
2: Tuberkulosis menular lewat udara, namun bisa dicegah dan disembuhkan. Kita lawan TB bersama-sama demi keluarga sehat untuk Indonesia bebas TB.
3: Terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
4: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
3: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
4: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
3: Wah, itu sih ide sesat. Gah, dosa.
4: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
3: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
4: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
3: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

menggali kearifan budaya melalui kuliner. Wedang. Masyarakat Indonesia, khususnya Jawa, memiliki tradisi menghormati tamu ataupun saat berkumpul bersama menyajikan minuman yang dikenal dengan wedang, yaitu sebutan untuk minuman yang melalui proses perebusan seperti wedang kopi, wedang teh, wedang uwo, wedang ronde, dan sebagainya. Dalam tata bahasa Jawa, wedang adalah ngawe kadang, memanggil saudara. Dengan menyuguhkan wedang, dipercaya akan banyak saudara yang sudi bersilaturahim. Silaturahim diyakini memanjangkan umur dan mengeratkan kekeluargaan.

0: Kita sapa pendengar kita yang berikutnya 0274580333. Indonesia banget.
1: Sugeng siang Indonesia banget.
0: Sugeng siang
1: musik Indonesia.
0: Iya, kalau yang ini mesti kuntulnya di tengah sawah ya. Betul tidak salah Bu Satilah?
1: Iya, betul. Bukan di tengah sawah kalau tempatnya. Di tengah hutan.
0: Nah, itu. Iya, waduh Bu Satilah mohon maaf loh ya. Soalnya intonasinya hampir sama dengan Bu Dinis tadi. Ya. Atau jangan-jangan kegemarannya juga sama ya. Minuman hangat, wedang hangat, musim panas seru nih, Bu. Waduh itu, sampai apa bahasa Jawanya kemekelen ya, Bu. Ketawanya enggak habis-habis.
1: Tadi iya. Malam Mbak Dinar juga iya.
0: Kenapa?
1: Mbak Dinar tadi malam juga begitu.
0: Oh gitu, oh iya. Oh sama ya, saya Erna juga ya. Baik, Bu Satilah. Ini suka dengan wedang seruni juga kah? Atau ada yang lain, minuman hangat saat musim kemarau?
1: Kalau saya pikirnya itu wedang jahe. Kalau pas, kalau wedang uwo kan beli di warung.
0: Jadi tadi ya.
1: Kalau yang ada di rumah tuh karo sare ada. Kalau apa itu? Jahe juga ada. Cuman untuk minum-minuman biar untuk seger-seger itu jahe sare sama.
0: Oh ya. Jadi
1: salam tapi jahenya sedikit. Kalau wedang jahe, wedang jahe itu jahenya banyak.
0: Jadi segar itu nggak harus identik dengan dingin ya.
1: Iya.
0: Segar hangat pun juga segar.
1: Iya.
0: Baiklah Bu Satilah, nah ini lagi benar. Lagunya mau yang mana? Ada dalam daftar lagu atau memilih?
1: Coba daftar lagunya.
0: Daftar lagu ya.
1: Daftar lagu-lagu.
0: Oh ya. Ada T5, MIRC, kemudian ada juga Ebit G AD, Cinta Sebening Embun. Oh Ebit G AD. Oh ya. Tak tarik dulu nih. Monggo Mas Ebit, sebentar. Nah, lagunya buat siapa, Ibu?
1: Wah. Bu, tadi Bu Lilis.
0: Yeah.
1: Bu Ali, Bu Wigati, Bu Mawar Kuning, Bu Nani, Bu Cuti, Pak Uci Kreto, Pak Rimbang, John, Pak Riz, Pak Bang Iful, Mas Yanto, Pak siapa lagi lupa ya. Semuanya aja.
0: Oh ya.
1: Semoga tetap sehat. Semangat.
0: Amin. Iya.
1: Kakak Mbak Erna, sukanya kerja ngantos paripurna, tetap sehat, semangat, rezeki lancar.
0: Amin. Doa yang sama untuk Bu Satilah juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Baik, ke pendengar kita yang berikutnya. Halo, selamat siang Indonesia banget.
1: Siang, Mbak Erna Gata, cantik.
0: Halo, Bu Ali ini nampaknya ngelilir ya. Sehabis tidur siang, Bu?
1: Kenapa?
0: Habis tidur siang.
1: Kok bisa nebak ya?
0: Oh iya. Iya, tahu, terdengar kok Bu ini. Saya dikasih tahu, dibisikin nih, Bu Ali habis bangun tidur siang gitu ya. Tapi saya suka loh ketemu dengan Bu Ali, mesti masakannya nggak pernah hambar, wong dari Pamekasan Madura toh. Tadi kalau kata Pak Fauzi penghasil garam, jadi ya, mesti ada garamnya.
1: Itu Pak, siapa yang di sana itu, yang di Jawa Barat?
0: Pak Fauzi.
1: Mesti identik dengan masakan biasanya.
0: Iya.
1: Pak, ini saya baru jima ini.
0: Oh, ini mengenai meskipun kita ada di musim kemarau, tapi kita bicara mengenai minuman hangat. Nah, yang paling disukai minuman hangat saat musim kemarau, saat cuaca panas, apa Bu Ali?
1: Yang paling disukai ya kalau cuaca panas gini?
0: Tadi ada yang mengatakan wedang uwo, ada yang mengatakan apa seruni?
1: Dibilangin kesukaan tuh enggak.
0: Oh enggak.
1: Yang dikepengen ya itulah gitu. Iya, apa yang ingin?
0: Oh, yang diinginin apa begitu ya? Langsung dibuat.
1: Enggak lantas hobinya apa atau kesukaannya apa gitu,
0: Pak. Oh iya. Baiklah.
1: Ya jadi ya suka gitu. Ini sebentar ini. Biasanya Pak Ali kalau bikin pengen ngicip-ngicip aja kayak saya gitu. Mau bikinin juga Uti, enggak ngicip aja.
0: Baiklah, Bu Ali yang selalu bekerja sama dengan Pak Ali, lagunya yang ada dalam daftar lagu atau pilihan sendiri?
1: Kerja sama.
0: Iya.
1: Atik sini itu masuk enggak, maafkan Mbak.
0: Oh Erna. Masuk, ada dalam daftar lagu. Atik CB ya, maafkan ya.
1: Maafkan,
0: iya. Iya, boleh. Buat siapa?
1: Barusan ada itu, siapa? Bu Satila.
0: Bu Satila dan Bu Lilis.
1: Terus Pak Fauzi mesti gak diikutkan kalau Pak Fauzi itu. Siapa ya lagi?
0: Mbak Jadi, pokoknya semua ya Bu ya.
1: Mbak Jadi, Pak
0: Haji. Iya.
1: Nah dipancing Mbak Erna.
0: Iya.
1: Ini Mbak Erna mau tugas.
0: Iya. Selamat siang Bu Ali. Terima kasih loh ya Bu Ali kesetiaannya. Bahkan ketika tidur siang pun begitu bangun langsung nelpon ke 0274-580-333 di siang hari ini. Baik, kembali tak buka ya pendengar ya di line telepon kita. Terima kasih juga yang sudah bergabung lewat WA kita ke 0811-2711-911. Mbak Christine, pendengar setia kita, matur nuwun, sudah setia berkirim WA, pesan singkat melalui WA, di Sorogenen, lagunya Niki Astria, Cinta di Kota Tua. Coba nanti ya, kalau waktunya mencukupi, lantas Pak Budi Santoso di Wonogiri, tak teruskan ya Paknya, salamnya untuk Bu Lilis, Bu Ama, Bu Satila, Bu Umi, Bu Ali, Bu Atun, Bu, siapa nih? Oh, Bu E, Mbak Ernest, Pak Ipul, Pak Yono, Mas Rianto, dan semuanya saja. Request pilihan lagunya Kangen Band Bersamamu tadi ya. Oh, Terbang Bersamamu. Mbak Ernanya terima kasih, kembali kasih. Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Kita kembali ke lagu pop Indonesia. Ada Ebit, GAD.

0: Minuman sampah? Hah? Minuman apa itu? Ya, Wedang Uwuh, minuman khas Yogyakarta ini tampilannya seperti terbuat dari sampah atau uwuh. Minuman ini semakin populer, utamanya di kalangan para wisatawan. Melansir laman jogjanews.com, Wedang Uwuh sebenarnya sudah ada sejak zaman Sultan Agung, Raja Mataram Islam, tahun 1600-an. Diracik secara tidak sengaja. Minuman jahe sang raja tak sengaja kemasukan ranting dan daun rempah-rempah yang terbawa angin. Setelah diminum, selain rasanya enak, juga membuat badan hangat dan sehat. Ternyata, yang membuat minuman sang raja terasa beda adalah tambahan cengkeh, kayu manis, secang, dan daun pala. Nah, bila ke Yogyakarta, jangan lupa minum Wedang Uwuh. Enak dan menyehatkan.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila,

Yang ini tadi pilihan dari Pak Budi Santoso yang ada di Wonogiri ya Pak ya. Kangen band Terbang Bersamaku. Sudah ya Pak ya, di Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Matur nuwun juga untuk Mas Rianto yang ada di Jalan Wates Gayam. Salamnya ini untuk Mbah Kakung Utitri, Mbak Kristina, Mbak Ernest, Bu Tuti, Bu Sri Rahayu, Bu Satila, Bu Maria Sukaisih, Pak Sukandri, Pak Keli, Pak Bambang, Pak Beni, Mas Ardi, Mas Ipul, Mas Budi, Mas Marto, kemudian juga Mbak Aprilia, Mbak Rahma, Mbak Lisanti, Mbak Andi, dan semuanya saja. Selamat bertugas Mbak Erna. Terima kasih, matur nuwun. Lagunya Anggun C. Sasmi dengan Mimpi. Wah ini mimpi di siang bolong ya. Sudah tidak siang bolong karena 10 menit lagi sudah sore kan, jam 3 sore. Terima kasih untuk siapa tadi? Untuk Mas Rianto yang ada di Gayam Wates.

Ya, kalau bicara mengenai minuman hangat, sebenarnya banyak sekali pilihannya pendengar ya, terutama di Nusantara dan Yogyakarta sekitarnya khususnya ya. Tadi ada yang mengatakan Wedang Uwo, kemudian ada juga Wedang Ronde, ada mungkin Wedang Secang ya, Skoteng, ada juga yang mengatakan Seruni. Lantas ada yang tetap mantap apapun itu, kopi ya, kopi hangat. Nah, semuanya tergantung pilihan masing-masing. Ketika cuaca panas, ketika musim kemarau seperti ini, banyak yang mengatakan lebih segar itu ketika minum minuman yang dingin. Tapi ternyata tidak juga, karena pendengar mengatakan tadi beberapa ya, bapak, ibu ini mengatakan minuman hangat pun juga bisa memberikan kesegaran tersendiri, segar gitu. Nah, kalau saya kutip dari beberapa artikel kesehatan, minuman hangat, minuman panas bisa menjadi pilihan ketika cuaca panas, ketika musim kemarau seperti ini, karena ternyata bisa juga mendinginkan tubuh kita ya. Minuman hangat, minuman panas ini bisa memicu keringat sehingga otak merespon dengan memproduksi keringat lebih banyak, menguap dan bisa mendinginkan kulit kita. Semuanya tergantung pilihan kita. Baik, mendengar, saya segera mengakhiri Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Saya Agatha Erna, terima kasih perhatiannya, terima kasih yang sudah menyampaikan atensinya, baik itu lewat telepon maupun pesan singkat di WA. Terima kasih, Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, hadir di ruang dengar Anda Rifana V menemani kebersamaan Anda di Jogja sore ini, dan beragam acara menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita sore kali ini pendengar, kita nanti akan hadirkan program Beranda Asta Cita. Sore kali ini kami akan hadirkan bersama Pro 1 RRI Semarang. Saat lagi kami akan hadirkan di ruang dengar Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Jebakan Batman. Bahasa gaul satu ini sangat populer bahkan di lintas generasi. Apa sih maksudnya istilah jebakan Batman itu? Menurut laman tintaputih.net, jebakan Batman merujuk pada kejadian konyol yang tidak terduga, intrik, atau tipuan. Lalu, dari mana istilah jebakan Batman muncul? Pada cerita sang superhero Batman, dalam banyak alur ceritanya, ternyata Batman sering sekali tertipu dan masuk dalam perangkap musuh. Ada pula yang merujuk pada kondisi Batcave atau gua tempat markas Batman yang dipenuhi oleh banyak jebakan agar musuh susah masuk. Nah, pendengar, jangan sampai Anda terkena jebakan Batman ya.

0: disiarkan Pro1 RRI Yogyakarta, Pro1 RRI Semarang, Pro1 RRI Purwokerto, dan Pro1 RRI Surakarta.
1: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Sore hari ini kami hadirkan program Beranda Asta Cita. Untuk edisi kali ini, satu tema Indonesia Cerdas kami akan hadirkan, persembahan dari RRI Pro 1 Semarang. Dan Anda juga bisa mendengarkan siaran ini melalui RRI Pro 1 Yogyakarta, Surakarta, dan juga Purwokerto. Dan kami hadirkan bersama dengan dosen pendidikan Bahasa Sastra Indonesia UPGRIS mengenai bahasa Indonesia sebagai kunci membangun generasi cerdas dan berkarakter. Kami coba sapa terlebih dahulu. Selamat sore Pak Zainal.
2: Selamat sore Mas Kali.
1: Baik, Pak Zainal, kabar baik, sehat ya sore hari ini?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Baik, oke. Sekaligus kami juga ajak ada pendengar yang mau bergabung pada perbincangan sore hari ini, silakan ya di WhatsApp 081-6666-886 atau juga di telepon di 024-8316-686. Dan silakan yang bergabung melalui RRI Semarang ya, di aplikasi RRI Digital, adapun boleh meninggalkan pertanyaan di kolom live chat sampai nanti di jelang pukul 4 sore ya. Baik, Pak Zainal, terkait dengan bahasa Indonesia sebagai kunci untuk membangun generasi muda, mengapa bahasa Indonesia ini bisa memiliki sebuah peran penting dalam membentuk generasi yang cerdas dan berkarakter? Bagaimana Pak?
2: Ya, benar Mas Ili. Jadi kita harus menyadari yang pertama adalah bahwa bahasa Indonesia sekarang ini nyaris sudah digunakan mencapai 80% lebih oleh anak-anak Indonesia. Sedikit Mas sekarang. Kalau dulu zaman kita masih kecil, bahasa daerah masih dominan. Sekarang anak-anak sekarang rata-rata sudah lupa bahasa daerah dan banyak menggunakan bahasa Indonesia. Nah, dari sini sebenarnya, jadi alat bahasa Indonesia itu menjadi alat komunikasi sehari-hari. Mereka juga digunakan untuk belajar, untuk berkumpul, dan bagaimana-bagaimana ya, banyak menggunakan bahasa Indonesia. Sehingga sebenarnya, kalau bahasa itu kan alat untuk ini, sarana berpikiran berpengaruh, dipengaruhi oleh bahasa juga, Mas.
1: Yeah.
2: Untuk belajar, berpikir, membangun identitas, menanamkan nilai-nilai kehidupan, itu pakai bahasa. Kita dianggap sebagai orang yang santun atau tidak, berkarakter atau tidak, itu juga ditentukan dari bahasa. Orang pertama kali melihat cara berkomunikasi kita, itu akan menentukan apakah kita itu termasuk orang yang asik atau enggak, itu juga dari bahasa. Maka sebenarnya kalau bahasa itu tertata dari awal, menjadi bagus sekali, itu bahasanya yang dipilih juga bagus, yang tepat dan sebagainya, itu nanti akan membuat anak-anak kita menjadi karakternya juga bagus dan tepat. Jadi problemnya di sini Mas, sekarang ini kan banyak yang liar ya sekarang ya. Bahasa lisan yang apalagi media sosial yang luar biasa itu, hancur-hancuran. Itu, nah, itu yang membuat kita menjadi tantangan kita sebenarnya di situ. Tapi maksudnya, apakah betul bahasa itu bisa menjadi membentuk karakter? Jawabnya betul. Karena dengan berbahasa dipilih yang santun, itu nanti bisa membuat bahasa kita juga menjadi bahasa yang santun.
1: Baik. Kalau terhadap mengenai dominasi bahasa Indonesia yang sedikit demi sedikit tadi dijelaskan ada perubahan ya, penyebab utamanya ini dari apa?
2: Karena kebijakan bangsa Indonesia ini, negara ini kebijakannya adalah bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, bahasa nasional, dan itu berpengaruh, betul-betul berpengaruh. Kalau misalkan kita bahasa Jawa, ya bahasa Indonesia akan hilang, terkikis, Melayu terutama hilang juga. Karena kebijakan nasionalnya demikian, maka mau tidak mau pada akhirnya karena bahasa Indonesia juga menjadi bahasa pendidikan, bahasa komunikasi formal, bahkan sekarang bergerak menjadi bahasa ASEAN di tingkat kementerian, itu membuat pengaruhnya luar biasa bagi penuturnya. Dan bahasa kita sudah bukan bahasa yang kecil lagi, sudah bagian paling besar ini. Orang Indonesia ini mengenalnya bahasa Indonesia. Generasi-generasi yang tidak berbahasa Indonesia itu sekarang sudah tinggal sedikit, Mas. Usianya mungkin sudah 60-70 gitu. Semuanya sudah bisa bahasa Indonesia ini.
1: Baik, berarti sudah ada peningkatan ya daripada tahun-tahun sebelumnya, sehingga ini menjadi salah satu tolak ukur untuk kedepannya generasi cerdas dan juga berkarakter bisa semakin mudah untuk dibentuk ya Pak?
2: Ya, kalau sebenarnya kaitan bahasa dengan karakter itu lebih salah satu gak hanya menjadi indikasi Mas. Karakter bangsa itu sebenarnya kan dilihat dari adabnya Mas sebenarnya. Bahasa itu kan hanya indikasi. Ini yang perlu saya luruskan, ya. Bahasa itu hanya indikasi. Indikasi bahwa orang ini baik itu karena apa? Dari santunnya berbahasa.
1: Yeah.
2: Sebenarnya nilai-nilai itu sudah ada kok di setiap suku bangsa sudah ada. nilai-nilai adabnya. Yang penting itu adabnya, Mas. Kalau adabnya baik, maka mereka akan memilih bahasa yang baik. Mm-hmm. Kalau adabnya baik, maka karakternya pun akan baik. Bahasa itu hanya salah satu pintu untuk menunjukkan bahwa kita sebagai bangsa yang beradab atau bangsa yang berkarakter baik. Salah satu pintu. Mm-hmm. Tapi kalau itu benar-benar ditata dari bahasa, ya nanti lama-lama menjadi baik juga. Pengaruhnya tetap ada, sangat besar.
1: Baik, berarti bisa dilihat dari pilihan kata atau mungkin juga bagaimana berbicara ya, seseorang ini, apakah cerdas atau tidak. Nah, ini kira-kira seperti apa untuk dari sektor pendidikan ya? Apalagi Pak Zainal kan juga terjun di dunia akademisi, bagaimana untuk bisa menjaga karakter dari anak-anak di era sekarang dan juga kecerdasannya dalam berbahasa?
2: Ya, baik. Ini sebenarnya gini, kalau kita melihat anak, Mas, itu sebenarnya kalau ini pendidik ya, yang terbiasa mendidik, pasti akan melihat anak ini cerdas atau tidak. Itu termasuk sebenarnya dari ini, sebenarnya, Mas. Cara seseorang berpikir, runtut tidaknya, dia bisa menguraikan dengan baik atau tidak, bisa mengklasifikasikan dengan baik atau tidak, mendeskripsikan secara baik atau tidak, itu sebenarnya alatnya bahasa. Bahasa itu adalah alat untuk mengeluarkan isi otak. Kalau strukturnya bagus, caranya berpikir bagus, maka nanti juga bahasanya bagus. Kalau apa cara bertuturnya kacau, kocar-kacir, itu juga nanti akan ditentukan dari bahwa pikirannya juga bulat, maksudnya kalau bahasa Jawanya bulat. Jadi sebenarnya bahasa itu hanya alat untuk mengeluarkan dari pola pikir. Kita bisa melihat seseorang itu menjadi sangat cerdas. Misalkan di televisi-televisi ya, atau di radio-radio ada orang yang sangat cerdas sekali berbicara. Sangat bagus. Itu karena memang otaknya sudah terstruktur. Strukturnya sudah bagus. Maka dengan struktur otak yang bagus, cara berbicara yang bagus, pola berpikir yang bagus, otomatis generasi ini akan bagus. Otomatis itu. Dan itu perlu bisa dilatih. Bahasa bisa dilatih, Mas. Cara komunikasi yang bagus juga bisa dilatih. Bukan hanya berbicara ya, menulis yang bagus juga bisa terlatih. Dan itu latihannya pelan-pelan. Dan itu untuk membenahi juga dari cara berpikir otak. Kalau kita terbiasa menyusun bahasa yang bagus, maka otak kita strukturnya akan bagus. Ya, sama seperti ini, paling contoh paling sederhana, Mas. Kenapa orang Indonesia suka aspek definisi? Ini contohnya begini, misalkan. Ketika diberi satu kalimat, buatlah kalimat. Aku, jawabannya pasti adalah, Mas, banyak ya.
1: Iya.
2: Adalah, ini adalah, meja adalah, pintu adalah. Kenapa? Karena dari pendidikan kita di sekolah itu, cara pengajaran guru selama ini ya, ini guru secara umum ya, tidak bahasa Indonesia ya, yang pertama kali cara mengajar mereka yang temukan adalah definisi.
1: Baik.
2: Sosiologi adalah, matematika adalah, maka logika sekarang orang Indonesia itu banyak yang logika deskriptif. Padahal ada logika analogikal, ada logika juga yang terkait dengan klasifikasi juga ada. Tapi sebagian besar menjadinya deskriptif, karena dari kecil kita belajarnya menggunakan pola deskriptif dari awal.
1: Baik, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai pola-pola tadi yang sudah dijelaskan, ada analogi yang perlu diterangkan juga kepada anak-anak di era sekarang ya. Ini sudah ada yang bergabung di telepon kami, coba kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore.
3: Selamat sore, Mas Gali.
1: Jay, selamat sore dengan Pak Suyarto yang di Semarang ya.
3: Iya, selamat sore Bapak Narasumber.
2: Iya, Bapak, monggo.
3: Begini Bapak, apa yang Bapak katakan, saya setuju lah. Bagaimanapun juga, bahasa Indonesia kan tadi Bapak mengatakan berfungsi sebagai fondasi pemersatu dan identitas nasional kan gitu Pak. Nah, oleh karena itu kan melalui penguasaan bahasa yang baik dan benar, dituntut generasi muda mampu mengimplementasikan nilai-nilai karakter. Betul Bapak? Karena apa? Membangun pola pikir kritis dan komunikasi yang selektif, efektif, yang menjadikan modal utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Artinya, karena apa, mau dalam hal ini kan maupun kekuatan yang tangguh dalam diplomasi di dunia internasional. Nah, pertanyaan saya gini Bapak, apa yang dimaksud dan generasi emas Indonesia dengan korelasinya siapa generasi emas Indonesia itu? Mohon penjelasannya. Matur nuwun.
1: Baik, terima kasih Pak Yarto untuk atensinya pada sore hari ini. Kira-kira seperti apa Pak ini dari Pak Suyarto bertanya korelasinya untuk membangun Indonesia cerdas di 2045 dengan berbahasa Indonesia yang baik?
2: Ya, ada Pak Yarto. Ini matur nuwun Pak Yarto sudah bergabung. Jadi ini Mas Gali, ini ke Pak Yarto ya. Indonesia emas itu yang ditargetkan 2040, proyeksi ya, proyeksi. sebutkan bahwa Indonesia nanti di 2045 penduduk kita terbanyak di dunia. Dan 70% itu adalah pemuda, generasi-generasi yang produktif. Nah ini, yang khawatirkan kan begini, menjadi pertanyaan. Ya, benarkah kita, kalau sampai kita gagal yang ada anak muda yang kacau, karakter itu bisa malah menjadi berdarah-darah jadinya. Pekerjaan tidak ada, situasi yang kacau, anak mudanya berangasan, tidak santun-santun, itu berbahaya. Di 2045 ya, perlu diingat 70% penduduk Indonesia diperkirakan adalah pemuda. Dengan jumlah penduduk mencapai di atas 1 miliar itu adalah Indonesia. Berapa pemuda? Nah, kondisi ini jika memang tidak ditata dari awal, termasuk bahasa juga terlibat di dalam penataan generasi ini, ya ini berbahaya. Yang kuncinya memang pada adab, Mas. Tetapi untuk menata adab juga bisa dimulai. Korelasinya di mana? Bahasa kita benar. Di dalam pelajaran bahasa itu ada namanya kesantunan berbahasa. Ada adab. Apakah harus selalu baik dan benar? Baik iya, benarnya belum tentu. Karena kadang-kadang begini, kita menggunakan dengan, misalkan saya dengan Pak Yanto yang lebih senior, maka saya ya, Bapak, kalau itu kesopanan di dalam Jawa itu juga penting. Apa kalau bahasa Indonesia rusak itu dicampur Jawa? Bahasa yang bagus itu bukan ya bahasa Indonesia yang tepat digunakan. Ya yang tepat. Kalau ejaan sebagai bahasa ilmiah memang harus baik dan benar ilmiah ya, untuk akademik. Tetapi untuk komunikasi itu adalah bahasa yang baik dengan konteksnya. Maka campuran bahasa itu boleh. Ya campuran Jawa ke Indonesia, nanti kalau dalam bahasa itu ada ilmu kajian alih kode, campur kode, Mas. Jadi kalau kita masyarakatnya dunia lebih luas misalkan ya, dengan orang Eropa, kadang orang Indonesia mencampur dengan bahasa Inggris, dengan bahasa Filipin, dengan bahasa mana-mana campur. Lebih bagus, kenapa? Kesantunan berbahasa di level dunia akan berubah. Sama dengan Jawa, dengan bahasa Indonesia dicampur. Di Jawa Tengah ini ya, kalau kita terbiasa dengan masyarakat internasional, kita mencampurnya dengan bahasa Inggris. Bukan karena sombong soal Inggris, bukan. Karena lebih tepat dengan cara begitu, cara komunikasinya. Maka penata. Dipikirkan secara lebih mendalam bagaimana baiknya. Role modelnya harus seperti apa? Sebenarnya modelnya seperti apa sih? Yang santun yang bagaimana ditata? Semuanya dikenalkan dari kecil. Karena bahasa adalah pembiasaan. Jadi ada kaitannya. Sekali.
1: Ya.
2: Jadi ada kaitannya dengan ini nanti, dengan kebarat di tata.
1: Baik.
2: Untuk menata adab.
1: Okay.
2: Intinya di adab, Mas, bukan di bahasa.
1: Iya. Dan ternyata dari
2: ya,
1: ternyata dari kombinasi itu bisa menjadi salah satu upaya untuk kita memperkenalkan bahasa Indonesia kepada masyarakat di negara lain ya, Pak Zainal ya.
2: Iya. Bisa.
1: Baik, nanti akan kami bahas lebih lanjut. Sekaligus juga tadi ada beberapa metode yang bisa diterapkan ya. Bukan hanya sekedar menjelaskan definisi, tapi juga ada metode analogi yang bisa dijelaskan. Baik, kami coba jeda terlebih dahulu ya, Pak Zainal. Sekaligus untuk Anda pendengar yang mau bergabung, sekali lagi di line telepon di 024-8316-686 atau juga di WhatsApp di 081-6666-886. Dan silakan di aplikasi RRI Digital, silakan mampir di RRI Pro 1 Semarang, tinggalkan komentar pada kolom live chat. Kita akan kembali lagi setelah pesan berikut ini.

0: Pendengar, masih kami hadirkan untuk Anda Brenda Stacita, persembahan dari RRI Pro 1 Semarang. Dan siaran ini juga bisa Anda dengar melalui RRI Pro 1 Surakarta, Yogyakarta, Purwokerto. Dan kami masih terhubung bersama dengan Pak Zainal di telepon. Baik Pak Zainal, tadi ada beberapa metode yang sudah dijelaskan ya. Kalau kita lihat dan juga Pak Zainal rasa, tampaknya metode definisi ini cukup sering digunakan. Nah, metode analogi ya, atau metode lain apa saja yang mungkin juga bisa diterapkan, seperti apa?
1: Sebenarnya itu bukan metode semacam metode mas, tapi itu adalah apa, cara berpikir secara filsafati mas. Jadi kita itu terbiasa, otak kita itu sebenarnya bisa berpikir banyak mas, tapi seringnya kita itu dilatih dengan logika deskripsi. Karena pendidikan memang mendeskripsikan dulu ya bentuk ya, sehingga otak kita itu jarang digunakan ini analogi, penganalogian. Mestinya kan digunakan. Ada juga klasifikasi, pengklasifikasian. Saya sering menguji mahasiswa mas. Misalkan begini, jika ada pernyataan ayam jenisnya ada 3, jantan, betina, dan ayam bangkok, salah atau betul? Mereka akan menjawab, mas, betul, ya apa, salah?
0: Salah, iya.
1: Salah ya. Tapi saya katakan, ada tidak ayam jantan? Ada. Ayam betina ada? Ada. Ayam bangkok ada? Ada. Berarti betul yang 3. Mereka bingung. Mereka bingung, padahal ini jelas nih. Karena mereka tidak terbiasa menggunakan klasifikasi. Salahnya di mana? Mereka tidak bisa menjawab. Karena seringnya definisi tadi ya. Sehingga ketika saya tanyakan, apa salah-salahnya ada di klasifikasi? Nangdo, kalau saya bilangnya begitu ya. Karena apa klasifikasinya? Ini berdasarkan jenis kelaminnya. Jantan betina,

0: dipengaruhi oleh cara itu tadi, kebiasaan kita. Jadi jangan salahkan ketika tiba-tiba literasinya kocar-kacir di Indonesia ya, karena memang kita tidak terbiasa menggunakan logika-logika yang lain dalam ilmu filsafat itu. Di situ letaknya, Mas. Jadi semakin sering kita mengenal cara olah kita berpikir, otak berpikir menggunakan logika-logika itu, maka bahasa kita pun akan menjadi bagus. Ada korelasi antara otak dengan ini, cara bertutur, cara mendefinisikan, ini kan bagus nanti. Nah, kalau dalam bahasa itu ada narasi, cara bernarasi bagaimana, itu juga menentukan nanti. Cara mendeskripsikan tadi ya, definisi itu, bernarasi itu bercerita. Sehingga nanti orang-orang yang hebat itu rata-rata memiliki kemampuan storytelling yang bagus, Mas. Basicnya dari apa? Dari narasi, Mas. Jadi orang-orang yang bisa bercerita hebat, bertutur bahwa suatu dulu di negeri ini dulu ada pernah namanya Kerajaan Majapahit hanya untuk bercerita bahasa kita hebat. Tapi panjang lebar dengan story bercerita, storytelling itu menentukan pengaruh terhadap cara apa, pengaruh terhadap kita berbicara di lawan bicara kita. Dan ini penting dalam bahasa, sangat penting, perlu dilatih, diajarkan. Ada narasi, ada deskripsi narasi tadi ya, ada juga prosedur. Ya, prosedur itu ada urutan menceritakan cara membuat sesuatu. Kalau itu dilatihkan terus, dan sekarang sudah ada di pembelajaran kita, Mas. Di anak-anak SD, SMP, SMA sudah diajarkan itu. Jadi mereka sudah terbiasa sekarang. Bagaimana cara membuat mie ya, prosedur itu ada prosedurnya, urutan-urutan itu. Nah, itu diajari logi-loginya, ini yang penting maksudnya. Karena ketika mereka terbiasa dengan logika begitu, mereka akan mudah menceritakan bagaimana menjadi bangsa Indonesia. Oh, ternyata daftarnya begini. Bagaimana sih untuk menjadi untuk menjadi seorang presiden? Mereka akan melihat syarat dan ketentuan gitu. Itu kebiasaan dari itu cara berpikir tadi dengan logika-logika yang kemudian dibahasakan. Bahasa dan logika saling terkait ini. Dan itu bagus nanti menjadi otak kita menjadi lebih cerdas dalam literasinya.
1: Baik. Kemudian apakah juga kemampuan storytelling dan juga bernarasi di kepala ini juga bisa dibantu melalui literasi, Pak?
0: Iya dong. Untuk bercerita pasti butuh asupan informasi. Tidak mungkin kita bisa bercerita kalau kita tidak punya modal dari membaca, mendengarkan, atau memirsa, melihat cerita dan sebagainya. Tidak mungkin, Mas. Maka kebutuhan seseorang itu untuk menjadi hebat dalam bidang bahasa, dalam bidang apapun, dia harus memiliki asupan informasi. Ya, belajarnya dari mendapat ceritanya dari mana? Tidak mungkin kan saya bercerita tentang Majapahit tanpa pernah tahu Majapahit. Semuanya membutuhkan basic, dasarnya harus ada. Maka membaca, mendengarkan, ya, itu sangat penting. Di dalam keterampilan berbahasa, dua itu ada asupannya, Mas. Yang satu mulai membaca, membaca itu menambah ilmu. Yang kedua adalah mendengarkan atau menyimak, atau memirsa televisi atau radio itu yang sama, itu menyerap informasi, asupannya. Asupan informasi masuk ke otak, dikeluarkannya melalui dua cara. Satu, berbicara, berkomunikasi, seperti yang kita lakukan ini kan komunikasi, melalui tidak tutur. Yang satunya menggunakan tulisan. Jadi ada asupan masuk, ada juga yang dikeluarkan. Ya, ini menentukan. Tidak mungkin kita untuk pintar dalam storytelling, pintar dalam berbicara, pintar dalam menulis tanpa adanya basic informasi yang kita serap dulu. Jadi sangat berkaitan erat itu antara apa yang kita pelajari dengan apa yang kita sampaikan. Itu juga menentukan dalam bahasa, Mas, nanti. Kecerdasan otak kita kalau terbiasa dengan cara-cara begitu, nanti kita akan jadi cerdas. Dan anak-anak kita sekarang banyak yang dari kecil sudah cerdas, Mas. Banyak sebenarnya. Anak-anak TK itu sudah bisa bercerita. Makanya keterampilan bercerita di TK itu penting.
1: Yeah.
0: Ya, ini yang sering hilang. Seringnya menyanyi, Mas. Ya, menyanyi dan menari. Sedangkan keterampilan bercerita, storytelling atau mendongeng ya bahasanya, itu nyaris tidak diajarkan. Sedikit sekali. Orang tua kita dulu, nah kakek nenek kita mendongeng semua, Mas. Maka pinter-pinter kakek kita itu sebenarnya. Kita aja sekarang mendongengkan pada anak atau adik aja sudah jarang.
1: Yeah.
0: Susah kita bercerita. Nah, ternyata berbahasa juga ini tidak mudah juga. Tapi itu bisa dilatih. Dan pada akhirnya nanti akan berpengaruh kepada kualitas otak-otak bangsa kita.
1: Baik. Nah, ini sudah ada yang bergabung di WhatsApp. Kami coba cek terlebih dahulu, Pak Zainal, dari Pak Irfan ya. Selamat sore untuk Bapak Narasumber. Untuk anak-anak yang sudah terlanjur dewasa ya, atau mungkin untuk orang-orang dewasa, untuk perubahan tata bahasa, kemudian juga menambah literasi supaya nanti bisa bercerita.

0: dengan baik, apa tidak terlanjur, Bapak? Nah, ini seperti apa tanggapannya, Pak Zainal?
1: Iya, betul. Memang kalau belajar lebih mudah dari yang muda, Pak, ketika generasi otaknya masih masa-masa emas, Mas, Mas sekali ya. Jadi anak-anak itu ada usia sampai 8 tahun untuk emas, otak emas itu. Apapun yang dipelajari masuk itu. Kalau semakin sepuh dewasa, remaja, dewasa, sampai yang sepuh sekali, ya memang agak susah untuk belajar. Tetapi kan tidak pernah ada kata terlambat untuk belajar. Seberapapun yang kita bisa selama itu ada peningkatan hari ini lebih baik daripada kemarin, itu sudah bagus. Kita tidak bisa memaksakan. Karena kita lahir pada zaman apa? Kalau kita lahirnya pada zaman lalu, masa lampau ya, ketika kesantunan masih baik, kita nggak perlu belajar kesantunan sekarang. Tapi karena kita lahirnya pada masa sekarang, ya kita belajar. Jadi ada anu Mas, tidak menyalahkan yang sepuh terlambat untuk belajar, enggak. Itu karena memang nasib kita saja hidup pada masa sekarang. Ketika bahasa sudah kocar-kacir, keterampilan itu menghilang tanpa disadari, ya kita terlambat saja untuk menyadari. Tidak secara personal ya, secara menyeluruh bahasa kita itu lupa bahwa ada adab, ada cara-cara lama yang mestinya kita jaga, tetapi justru tidak terjaga karena adanya modernisasi, tantangan zaman yang berbeda, gerakan ini perubahan yang begitu eksponensial. Hari ini muncul, besok hilang. Keterampilan ini menjadi tren, besok hilang. Kan begitu kan, cepat sekali. Tidak bisa menyalahkan. Karena memang peradabannya memang begini, perubahannya cepat. Jadi kalau belajar, sebisanya itu sudah bagus. Sudah ada upaya bahwa untuk mencari bahasa yang santun itu sudah baik sekali.
0: Oke.
1: Okay. Yang penting kita mengupayakan supaya bahasa kita menjadi lebih baik.
0: Baik. Semoga bisa tercerahkan untuk Pak Irfan yang sudah bergabung melalui WhatsApp. Dan kami lanjutkan. Dari pendengar tidak menyertai nama ini. 0856-4994 sekian. Selamat sore. Izin bercerita, Mr. Bean sukses besar terkenal di seluruh dunia sebagai komedian tanpa berbahasa. Nah, padahal itu kontradiksi tidak berbahasa menjadikannya sebagai artis legenda. Nah, ini bagaimana untuk menyikapi hal tersebut, Bapak? Nah, ini seperti apa tanggapannya, Pak Zainal?
1: Iya, bagus. Memang untuk terkenal, untuk menjadi hebat, tidak selalu harus lewat bahasa, Mas Yali ya. Kalau bidang-bidang seperti panjenengan di broadcast begini, ya memang bahasa. Tetapi ada orang yang hanya dia menjadi terkenal, menjadi hebat. Karena apa? Kesantunan, adab. Nah, itu adab kaitannya. Adab dan kemampuan dalam olah tubuh seperti bermain Mr. Bean itu kan lebih kepada bahasa tubuh kan. Itu juga sangat terkenal. Charlie Chaplin kalau dulu ya, itu juga luar biasa. Orang-orang hebat. Kalau kita menyatakan standarnya ini, yang perlu kita lihat standar hebatnya itu karena apa? Kesuksesan, karena ekonomi yang kuat, ataukah karena adab? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Bahasa kita itu sedang kocar-kacir pada penentuan standar ini, Mas. Orang-orang selalu berpendapat bahwa sukses itu harus yang pertama nilainya bagus. Ya, peringkat di sekolah kan begitu. Tetapi tidak pernah melihat bagaimana yang karakternya bagus bagaimana. Apakah orang yang sukses itu karena dia sukses bekerja dengan penghasilan 100 juta? Ataukah orang yang bahagia dengan jualan cilok tetapi dia bisa tersenyum bersama istrinya? Standar kesuksesan itu berbeda-beda setiap orang. Dan mestinya kalau kita orang timur, Mas ya, orang timur ya, kalau kita kan sudah terlalu banyak mengikuti barat ya, barat itu sukses karena materi. Tapi kalau orang timur, suksesnya itu karena dia bisa menjaga keharmonian dengan alam, dengan lingkungan, dengan situasi. Jadi kalau bicara suksesan ya, termasuk makanya di sini kenapa orang gelisah dengan bahasa. Orang di Amerika, Mas, miso itu luar biasa. Wah, itu diomongkan. Jangan begitu bahasanya, mohon maaf ya itu ya. Kalau narkan tadi, tapi kalau kita kan harus berpikir, kenapa? Kita mencari harmoninya. Harmoni bagaimana untuk bicara lebih baik, supaya omongan kita tidak menyakiti orang, tidak melukai, itu yang mahal di kita. Dan ini orang-orang barat mencoba menggali ke kita, mau ikut-ikutan kita. Karena tren sekarang ilmu barat ditinggalkan menuju ilmu timur. Banyak orang barat yang ingin tinggal di timur ini, mempelajari cara hidup harmoni. Apakah Amerika itu sukses? Ya, mereka negara besar memang, tetapi lihat bagaimana ada kota-kota kecil di mana ada zombie-zombie dengan narkoba yang luar biasa. Kan begitu, anak-anak ini kenakalan dan luar biasa, orang-orang miskin sampai gak punya rumah, apakah itu termasuk sukses? Karena di setiap bangsa itu ada selalu yang unggul, ada yang tidak unggul juga. Di Indonesia sama, yang kaya juga ada, yang miskin juga ada. Cuma cara kita memandang, apakah dengan bahasa kita bisa menjadi sukses? Bisa juga. Banyak orang yang sukses dengan melalui kebahasaan. Tapi ini maksudnya bukan untuk menafikan hal-hal yang lain ya, maksudnya begini, kalau kita memang mau fokus dalam penataan bahasa, mau memperbaiki cara generasi kita ke depan melalui bahasa, kita bisa melakukannya. Tapi ya kita harus membuat role model, bagaimana modelnya, seperti apa kesantunan itu, seperti apa, apakah kesantunan seperti orang Jawa atau cara seperti orang-orang Timur yang bicara apa adanya tetapi jujur. Ini juga penting, Mas. Menjadi susah gitu jadinya. Maka rumusan masalah yang penting, bahasa itu tepat, enak, tidak melukai, itu sudah bagus. Bagi saya ya, ini sebagai pengajar. Karena saya juga mengajar orang-orang dari Timur. Mereka itu bicaranya, aduh, mama saya ini apa? Dan begini, ngomongnya keras sekali. Tetapi mereka jujur, baik. Apakah itu menjadi jelek? Kan tidak. Kalau orang Jawa kan lebih kepada halusnya, tapi kalau orang di sana kan bahasa yang penting kejujurannya apa adanya. Memang nadanya keras, orang Batak juga keras. Apakah itu menjadi salah? Kan tidak, Mas. Nah, maka dari itu bahasa itu hanya sarana, yang perlu kuncinya adalah diadab. Nah itu, Mas Kali, kan misalnya gitu.
0: Baik, semoga bisa tercerahkan untuk pendengar yang sudah bergabung tanpa nama sore hari ini. Baik, Pak Zainal, sekali lagi kita jeda terlebih dahulu, hanya membutuhkan waktu 1 menit saja ya. Dan silakan untuk Anda pendengar yang mau bergabung, line telepon masih kami buka, di WhatsApp juga boleh, atau juga di kolom live chat aplikasi RRI Digital di RRI Semarang ya. Tetap bersama kami di program Beranda Stacita.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita masuk pada segmen terakhir pada program Berenda Stacita edisi kali ini, persembahan dari RRI Pro 1 Semarang, dan siaran ini bisa Anda dengar juga melalui RRI Yogyakarta, Surakarta, dan juga Purwokerto. Baik Pak Zainal, kalau kita melihat di era sekarang, apakah juga ada tantangan tersendiri ya, khususnya untuk anak muda yang ingin berbahasa dengan baik, mengingat distraksi media sosial sekarang sangat masif?
1: Ya, betul, ini media sosial memang luar biasa dan ini menjadi memengaruhi perilaku, Mas. Banyak yang terdistraksi ini sekarang. Begini, Mas, dari sejak dulu saya selalu mengatakan, bahasa itu tidak selalu harus baik dan benar, tetapi bahasa yang baik saja, ya, baik dan tepat secara konteks itu penting. Tapi yang lebih penting lagi bagi saya ya, dengan generasi muda yang sekarang mudah terdistraksi, sukar mempelajari yang berat-berat sekarang ya, baru belajar berat aja, sudah pikirannya pindah ke sini gitu. Saya hanya mengatakannya adalah, kenapa sih kita tidak mencoba untuk menggunakan bahasa yang ringan untuk dijinjing? Ini berkali-kali saya katakan di mana-mana, dalam banyak forum, Mas. Bahasa Indonesia yang baik itu bahasanya bagi bahasa yang ringan untuk dijinjing lah. Mudah untuk digunakan oleh orang dewasa, anak-anak, semuanya bisa komunikatif sekali lah. Tetapi tanpa melukai, kata apa, menggunakan bahasa yang tidak melukai orang lain, Mas. Bahasanya yang mudah-mudah saja, mau dicampur dengan bahasa gaul, ya oke. Mau pakai bahasa dicampur dengan bahasa Inggris, oke, semuanya oke. Kita jangan kaku terhadap bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena bahasa yang bertahan itu bahasa yang menerima banyak masukan dari bahasa yang lain. Jangan matikan bahasa Indonesia, sayangilah, dengan menambahkan bahasa yang lain, gak apa-apa. Bahasa yang ringan untuk dijinjing bisa dikomunikasikan tanpa harus mempelajari ini harus begini, begini, begini, enggak. Yang ringan-ringan saja, yang penting komunikasi sampai. Dan komunikasi dan berlangsung secara baik. Kalau saya di situ, Mas. Nah, kalau itu nanti sudah terbiasa begitu, dengan tantangan begini ya, Pak. Semakin banyak distraksi-distraksi, ini wajar, Mas. Karena sekarang dunia bergerak begitu cepat. Kenapa Facebook mati? Itu karena dia gulinannya lambat. Yang paling cepat TikTok. Shred, shred, shred, itu sudah informasi banyak sekali. Dan anak-anak kita terbiasa melihat yang cepat. Kalau kita terlalu memberikan bahasa-bahasa yang berat, mereka akan kelelahan. Pilihannya adalah kita mau menghentikan perubahan yang cepat itu, ataukah kita mengikutinya. Kan begitu. Kita tidak bisa menolak, Mas, kalau perubahan peradaban pikiran yang terlalu cepat terdistraksi pindah-pindah ke sini. Dampak dari media sosial, anak tidak bisa berpikir lama. Ya kita ikuti polanya. Karena semuanya akan mengarah demikian. Tapi kalau kita memaksakan diri harus begini, bahasa begini, ya aku cari cerita. Ini ya lebih kepada itu, Mas. Lebih kepada bagaimana cara kita memudahkan berbahasa, tetapi bahasa itu bahasa yang mengandung tadi kesantunan. Segampang mungkinlah bahasa Indonesia itu, tapi harus tetap mengangkat masalah kesantunan.
0: Oke.
1: Okay. Yang bisa untuk dijinjing.
0: Baik, lalu kira-kira seperti apa untuk peran dari keluarga ya, untuk bisa tetap menjaga kualitas dari berbahasa anak-anak?
1: Apakah bahasa itu, bahasa itu kan akan selalu bergeser setiap waktu. Kualitas bahasa sendiri itu juga kita sangat sulit untuk menakarnya. Apakah kualitas seperti yang ditentukan oleh badan bahasa, ini saya mengkritik badan bahasa ya, seperti muncul adanya kapital dan kapitil kemarin itu, pernah mendengar masih itu, lawan dari huruf kapital adalah kapitil, itu kan jadi konyol sekali begitu. Tidak selalu kita menggunakan standar, beliau memang bertugas untuk menjaga bahasa. Bertugas untuk merencanakan bahasa ke depan. Tetapi bahasa itu adalah akan berubah mengikuti peradaban. Kalau manusia berubah, bahasanya akan berubah. Teknologi berubah, maka akan muncul bahasa teknologi baru yang berubah juga. Bahasa yang lama ditinggalkan, muncul teknologi baru. Istilah-istilah baru akan muncul semuanya. Dan ini hal biasa. Orang tua mendidik anak, misalkan ya, apakah anaknya kemudian menggunakan bahasa yang lebih lentur tanpa bahasa yang kaku, apakah harus menggunakan bahasa yang kaku atau yang lentur? Yang lentur dong, sesuai dengan ajarnya sekarang, dicampurkan misalkan apa, kalau dulu kita menggunakan bahasanya harus yang mana ya, yang kalau dulu kan kita terjebak kepada ejaan yang baik dan benar ya, Mas ya. Kalau kita menggunakan bahasa yang sekarang ringan tanpa harus strukturnya bagus juga gak apa-apa. Urusan bahasa untuk keilmuan itu di akademis, Mas. Urusan bahasa untuk masyarakat itu adalah komunikasi.
0: Oke.
1: Nah, ini yang kadang-kadang kita campur aduk di situ. Kalau ahli bahasa wajib meluruskan subjek predikat objek. Tetapi di dalam komunikasi, selama komunikasinya sampai, tidak ada masalah. Nah, ruang publik kita itu kan ruang komunikasi, Mas, bukan ruang belajar bahasa.
2: Baik.
1: Nah, ini yang perlu disadari. Ruang publik kita itu ruang komunikasi, bukan ruang belajar bahasa, bukan belajar subjek predikat objek.
2: Baik.
1: Yang penting itu tadi, asal baik dan ada kesantunan adab dan sebagainya, sudah beres itu.
2: Oke, sebenarnya juga masih banyak yang bisa kita bahas untuk perbincangan pada sore hari ini Bapak ya, tapi karena keterbatasan waktu yang kita punya, terakhir bisa memberikan pesan ya, khususnya kepada para tenaga pendidik, supaya bisa memberikan arahan berbahasa dengan baik, karena seperti tadi yang dijelaskan, apabila dari anak-anak di era sekarang ini memiliki referensi bacaan, atau mungkin juga kata-kata, ini bisa mempengaruhi pola pikir, dan pastinya juga mempengaruhi masa depan mereka. Silakan Bapak.
1: Ya, baik, itu untuk para pengajar dan masyarakat secara umum lah. Kita dalam berbahasa itu yang penting adalah bahasanya, kesantunan itu penting sekali. Ini kaitannya dengan yang saya katakan, salah satu yang paling penting dari inti karakter itu ada adab di situ. Adab itu bisa kita ajarkan juga melalui bahasa, supaya bangsa kita menjadi beradab ya bahasanya kita atur dengan santun dan sebagainya. Bahasa baru masuk oke, tidak apa-apa, tidak masalah. Tetapi selama batas-batas keadaban itu masih bagus, kesantunan masih terjaga, it's okay, tidak masalah, dicampur-campur dengan bahasa apapun. Artinya, jangan melihat bahasa itu secara kaku, tapi bahasa secara komunikasi dan bahasa secara sosial. Masyarakat yang pada akhirnya akan menghasilkan bahasa-bahasa yang baik. Intinya apa ya Mas ya? Ini sebagai penutupnya itu berarti berbahasalah yang baik dan santun, itu aja. Paling gampang di situ.
2: Terima kasih Pak Zainal untuk informasi yang sudah dihadirkan pada sore hari ini. Semoga juga bisa bermanfaat dan harapan yang tadi disampaikan semoga bisa segera tercerahkan ya Bapak ya. Kami nantikan untuk perbincangan menarik lainnya. Selamat sore Bapak.
1: Ya, selamat sore Mas Ali.
2: Baik, terima kasih. Demikian pendengar program Beranda Stasita edisi kali ini. Satu tema mengenai bahasa Indonesia sebagai kunci membangun generasi cerdas dan berkarakter. Kami hadirkan bersama dengan perwakilan dosen pendidikan bahasa dan sastra Indonesia UGRIS, Bapak Zainal Arifin SPD MHUM, yang sudah kami hadirkan sejak pukul 3 waktu Indonesia Barat tadi. Dan itu saja untuk jumpa kita pada Beranda Stasita edisi kali ini. Dan jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, segera kami akan hadirkan update informasi terkini lintas DIY Jawa Tengah pendengar. Persembahan dari RRI Pro 1 Purwokerto.
3: Beranda Astacita. Disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Info Lintas DIY Jateng kembali hadir sore hari ini menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto. Di antaranya, pemerintah Kota Surakarta berkomitmen mempercepat proses perizinan rumah ibadah yang belum memiliki legalitas demi menjaga kerukunan umat beragama. Seluruh tingkat satuan pendidikan jenjang SMA sederajat di Yogyakarta secara serentak membacakan deklarasi pelajar Jogja, santun, dan cinta damai. Salah satunya adalah SMA Negeri 11 Yogyakarta. Inilah buletin lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Undang Rizky. Dengar Pro 1, kita awali informasi sore hari ini dari RRI Surakarta. Pemerintah Kota Surakarta berkomitmen mempercepat proses perizinan rumah ibadah yang belum memiliki legalitas demi menjaga kerukunan umat beragama. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Solo Respati Adi di sela mengikuti rapat koordinasi forum koordinasi pimpinan daerah atau Forkompimda yang membahas sejumlah persoalan termasuk rumah ibadah yang belum berizin. Berikut laporan selengkapnya bersama Fatima Setiawan.
1: Jadi Bangpol kita yang terpenting adalah mitigasi terkait rumah-rumah ibadah yang belum berizin.
2: Pemerintah Kota Surakarta berkomitmen mempercepat proses perizinan rumah ibadah yang belum memiliki legalitas. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga kerukunan umat beragama sekaligus menjamin hak setiap warga negara untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang diakui oleh undang-undang. Komitmen itu disampaikan Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, usai mengikuti rapat koordinasi forum koordinasi pimpinan daerah Forkopimda yang membahas sejumlah persoalan termasuk rumah ibadah yang belum berizin. Respati mengatakan Pemkot melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol akan melakukan mitigasi terhadap rumah-rumah ibadah yang belum memiliki izin agar proses legalitasnya dapat segera diselesaikan.
1: Mitigasi terkait rumah-rumah ibadah yang belum berizin akan kita segerakan untuk berizin, dan kami menjamin setiap warga negara untuk bisa beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing yang diakui oleh undang-undang.
2: Selain percepatan perizinan, Pemkot Solo juga melibatkan tokoh agama dalam upaya penataan kawasan bantaran sungai. Menurut Respati, penertiban bangunan di garis batas sungai akan dilakukan secara humanis dengan mengedepankan pendekatan dialog bersama masyarakat dan tokoh agama. Ia menegaskan, pembahasan tersebut juga mencakup persoalan rumah ibadah di kawasan Banyuanyar. Pemerintah akan melengkapi seluruh persyaratan administrasi, memaparkan proses perizinan secara terbuka, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tercipta pemahaman yang baik.
1: Semuanya kita lengkapi izin-izinnya, kita pahamkan, kita sosialisasikan yang baik ke masyarakat supaya memahamkan masyarakat supaya hidup kerukunan umat beragama ini menjadi hal yang utama di Kota Solo.
2: Respati memastikan pemerintah akan mengawal seluruh proses perizinan rumah ibadah yang telah memenuhi ketentuan. Ia juga menegaskan seluruh pemeluk agama yang diakui negara memperoleh perlindungan dan jaminan yang sama dalam menjalankan ibadah di Kota Surakarta. RR Surakarta, Fatima Setiawan, melaporkan.
0: Beralih informasi berikutnya pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar tengah mengevaluasi keberadaan 4 sekolah dasar yang mengalami krisis peserta didik. Kepala Disdikbud Karanganyar Hendro Prayitno mengatakan evaluasi dilakukan untuk menentukan arah kebijakan ke depan terkait opsi regrouping maupun penataan sekolah. Berikut laporan bersama Agra Diraksa.
3: Jangan sampai kalau kita memutuskan regrouping atau penggabungan nanti menjadi kendala baru, masalah baru bagi masyarakat yang terdekat.
4: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar mengambil langkah cepat dalam merespon kondisi 4 sekolah dasar negeri yang mengalami krisis murid. Kepala Disdikbud Karanganyar Hendro Prayitno menegaskan dinas telah menerjunkan tim untuk melakukan monitoring dan evaluasi mendalam di lokasi SD Negeri Jatipuro 1, Tunggulrejo 4, Desa Blumbang serta Seloroma 4 Jenawi. Hendro menjelaskan evaluasi dilakukan untuk menentukan arah kebijakan ke depan, apakah sekolah akan digabung atau diregrouping. Ia menyebut faktor demografi berupa rendahnya angka kelahiran serta sedikitnya pemukiman penduduk menjadi pemicu utama merosotnya jumlah siswa. Kendati demikian, Disdikbud memastikan ketersediaan guru di 4 sekolah tersebut masih berjalan lengkap. Mengenai opsi regrouping, Hendro menegaskan dinas tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan dan terus berkoordinasi dengan tokoh masyarakat serta kepala desa agar tidak menyulitkan akses tempat belajar anak-anak. Ia juga mendorong para kepala sekolah membuat inovasi ekstrakurikuler untuk membentuk karakter siswa serta berjanji melaporkan kondisi bangunan fisik sekolah guna penganggaran perbaikan tahun depan.
3: Jangan sampai kita memutuskan regrouping atau penggabungan nanti menjadi kendala baru, masalah baru bagi masyarakat yang terdekat. Karena anak-anak kita yang hadir di sini, yang bersekolah di sini kan itu masyarakat, mayoritas masyarakat yang terdekat di sekolah ini. Kalau itu nanti kita regrouping berarti kan jauh. Nah, seperti itu.
4: Sementara itu guru SD Negeri 4 Seloroma Suyono mengungkapkan total murid di sekolahnya saat ini memang hanya tersisa 14 anak. Dengan kondisi satu kelas tanpa pendaftar murid baru akibat minimnya populasi anak di lingkungan 2 RT setempat. Untuk menyiasati keterbatasan sarana, pihak sekolah terpaksa menyekat satu ruang kelas berukuran 7x9 meter menjadi 5 bagian. Meski harus mengajar dengan suara pelan agar tidak mengganggu kelas sebelah, para guru tetap berupaya menghidupkan suasana sekolah lewat jam tambahan keagamaan demi menjaga kualitas pendidikan para siswa.
5: Ini sebenarnya seperti ini, dari sekolah ini berdiri pun seperti ini. Maksudnya muridnya ya hanya 2-3 gitu aja, dan kebetulan di sini hanya terdiri dari 2 RT dan minim sekali dalam arti untuk perkembangnya rumah-rumah atau penduduk baru. Jadi masih sini warganya sudah tua-tua itu.
4: Adapun saat ini Disdikbud Karanganyar tengah menyusun laporan komprehensif kepada Bupati selaku kepala daerah untuk menentukan arah kebijakan tata kelola sekolah berpenghuni minim di Kabupaten Karanganyar. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Pendengar, beralih ke informasi berikutnya dari RRI Yogyakarta. Seluruh tingkat satuan pendidikan jenjang SMA sederajat di Daerah Istimewa Yogyakarta secara serentak membacakan deklarasi pelajar Jogja Santun dan Cinta Damai. Salah satunya adalah SMA Negeri 11 Yogyakarta. Berita selengkapnya bersama reporter Nana Rohmana.
6: Bagi seluruh siswa dan warga sekolah,
7: ikat.
6: Berjanji untuk ikat terlibat.
7: Berjanji untuk tidak berharap
6: dalam aktivitas pornografi.
7: Dalam aktivitas pornografi.
8: SMA, SMK, dan sederajat di Daerah Istimewa Yogyakarta secara serentak melaksanakan upacara bendera sekaligus pembacaan deklarasi pelajar Jogja Santun dan Cinta Damai pada Senin kemarin. Salah satunya berlangsung di SMA Negeri 11 Yogyakarta. Di sekolah tersebut upacara berlangsung khidmat dan dipimpin langsung oleh Kepala Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY Eling Priswanto. Dalam kesempatan tersebut, Eling menyampaikan pesan Gubernur DIY yang menekankan pentingnya penanaman nilai-nilai budaya Yogyakarta kepada para pelajar agar tumbuh menjadi insan yang santun, beretika, dan bermartabat.
9: Beberapa hal yang perlu kami tekankan adalah bahwa anak-anak kita ke depan diharapkan dapat lebih memahami, lebih menguasai karakter-karakter yang ada di dalam budaya Daerah Istimewa Yogyakarta, menjadi insan-insan yang santun, insan-insan yang bermartabat sebagai penerus bangsa.
8: Eling berharap acara semacam ini dapat dilaksanakan secara rutin sehingga nilai-nilai luhur bangsa semakin tertanam dalam diri para pelajar.
9: Kita harapkan dengan acara semacam ini tidak hanya berhenti di sekedar seremoni, namun anak-anak diharapkan dapat benar-benar memahami nilai-nilai yang tadi kami sampaikan. Eling lan waspodo, semangat, santun, beretika, semoga mereka kelak menjadi penerus bangsa yang sesuai kita harapkan.
8: Deklarasi pelajar Jogja Santun dan Cinta Damai memuat 6 poin utama yang dibacakan bersama oleh warga sekolah. Di antaranya menolak segala bentuk kekerasan dan perundungan, menolak penggunaan dan peredaran narkoba, serta bertekad menjadi generasi yang bertanggung jawab dan bermoral.
0: Dalam rangka menekan peredaran miras ilegal, Satpol PP Bantul berhasil menyita seluruh galon miras oplosan di wilayah Sabdo Dadi. Berita selengkapnya bersama Aji Permono.
10: Kemarin pagi hari Sabtu, pagi setelah subuh kami dan teman-teman juga kami mendapatkan ya hampir 10.
11: Satpol PP Kabupaten Bantul kembali menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran minuman keras atau miras oplosan di wilayahnya. Terbaru, Satpol PP Bantul berhasil mengamankan 10 galon bahan miras oplosan di wilayah Kelurahan Sabdo tadi. Kepala Satpol PP Bantul Raden Jati Bayu Broto mengungkapkan, razia tersebut digelar pada Sabtu pagi. Kegiatan itu merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat yang resah terkait adanya kegiatan jual-beli miras di lingkungan sekitarnya. Saat digeledah, petugas berhasil mengamankan 5 botol miras oplosan berukuran 600 ml, 10 galon berisi bahan minuman oplosan, serta sejumlah alat yang digunakan untuk proses pengoplosan. Seluruh barang bukti kemudian diamankan untuk proses lebih lanjut. Berkaca dari operasi tersebut, Satpol PP Bantul mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga lingkungannya dari peredaran miras ilegal. Masyarakat diminta tidak ragu melapor apabila menemukan aktivitas serupa di sekitar rumahnya.
10: Kepedulian masyarakat ini yang kita harapkan. Masyarakat itu kan paling tahu di wilayahnya ada potensi penjualan-penjualan minuman alkohol, ada penjualan sekarang pil sapi yang harganya mudah, didapatkannya juga mudah. Ini harus menjadi perhatian segenap masyarakat.
11: Sementara itu, Kasat Binmas Polres Bantul AKP Agung Setiawan menyatakan, hingga pertengahan tahun 2026, setidaknya sudah ada 5.000 botol miras yang berhasil diamankan. Selain menjadi pemicu aksi kejahatan, miras juga memiliki dampak buruk bagi tubuh manusia.
12: Itu merupakan upaya kita bersama karena ternyata miras ini menjadi pemicu kejahatan jalanan maupun kriminalitas. Dan miras ini tidak hanya miras pabrikan, ada juga miras yang oplosan. Nah ini juga yang sangat berbahaya karena apa yang terkandung di dalamnya itu, komponen yang terkandung di dalamnya, komposisinya mungkin tidak sesuai dengan kesehatan. Itu sangat berbahaya.
11: Selain menggencarkan razia miras, Satpol PP dan Polres Bantul juga rutin melakukan patroli di malam hari. Langkah tersebut demi mencegah potensi kejahatan jalan yang bersumber dari kenakalan remaja.
0: Pendengar Pro 1 beralih ke informasi berikutnya dari RRI Semarang. Pendataan sensus ekonomi 2026 baru 38%. Banyak petugas sensus yang mengundurkan diri. Berikut laporan selengkapnya bersama Rahma Purwanto.
13: Masih ada banyak waktu.
14: Sejumlah petugas sensus ekonomi dari Badan Pusat Statistik BPS di Kota Semarang memilih mengundurkan diri. Mereka mengaku keberatan dengan beban pekerjaan selama pelaksanaan sensus. Hal itu diungkapkan Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng seusai rapat dengan BPS Kota Semarang di Balai Kota Semarang belum lama ini. Meski demikian, Agustina menyatakan pensensusan tetap terus berjalan. Selain petugas sensus yang menyerap, Agustina menyebut masih ada kendala lain yang terjadi di Kota Semarang. Adapun yang menjadi perhatiannya yakni kekhawatiran warga akan penyalahgunaan data pribadi yang dihubungkan dengan pajak. Agustina menjelaskan bahwa petugas pajak dari Bapenda Kota Semarang hanya bertugas mendata untuk pembaharuan data. Hal itu menurutnya tidak ada kaitan dengan sensus ekonomi yang akan berakhir 31 Agustus 2026 mendatang itu. Termasuk soal kesulitan petugas sensus mengakses perumahan elit dan kawasan industri. Menurut Agustina, sensus ekonomi yang dilakukan 10 tahun sekali ini sangat penting dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah dari segala sudut terkait ekonomi Indonesia.
13: Masih ada banyak waktu, tetapi Kota Semarang harus mengejar ketinggalan karena targetnya belum mencapai 40%, ini kan harusnya 40%, kita baru 38%. Kendalanya beberapa, tadi sudah saya sebutkan, nomor satu, orang merasa ini bahwa ini BPS kemudian pajak, itu tidak benar, ya. Dan itu dua-duanya adalah hal proses pencarian data untuk kebaikan. Mereka kesulitan masuk ke kawasan-kawasan tertentu, kawasan industri, kemudian kawasan perumahan elit. Nah ini akan dibantu oleh teman-teman di wilayah. Kemudian kendala lainnya adalah memang ada petugas-petugas dari BPS itu ketika terjun ke masyarakat ternyata give
14: up. Sementara itu Kepala BPS Kota Semarang Rudi Cahyono mengatakan proses perekrutan petugas sensus baru akan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku. Rudi menyatakan bahwa pengunduran diri sejumlah pensensus itu tidak berpengaruh pada sensus ekonomi di Kota Semarang yang baru 38%.
15: Kita melakukan pekerjaan ya. Artinya ketika ada penyebabnya dia yang nggak perform itu kan ibaratnya harus dievaluasi gitu. Ya tentunya harus melewati mekanisme lagi untuk rekrutmen lagi.
14: Lebih lanjut, Rudi mengungkapkan pelaksanaan pendataan masih berjalan sesuai tahapan meski memiliki tantangan karena karakteristik wilayah dan masyarakat yang beragam. Untuk mendukung kelancaran pendataan, menurutnya BPS akan berkoordinasi dengan pemerintah serta kecamatan. Rama Panto, RRI Transmudara untuk Indonesia.
0: Musim kemarau panjang membuat ratusan hektar sawah di Kabupaten Pati mengalami kekeringan parah dan tidak dapat ditanami. Petani terpaksa beralih menanam kacang hijau, namun sebagian tanaman pengganti itu pun ikut mati akibat minimnya pasokan air. Berikut laporan selengkapnya bersama Agus Pambudi.
16: Kekeringan panjang akibat cuaca ekstrim melanda ratusan hektar sawah di Desa Tamba Agung, Kecamatan Tamboromo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Ratusan hektar lahan pertanian tersebut akhirnya gagal ditanami padi karena minimnya pasokan air irigasi selama kemarau panjang. Sebagian petani nekat beralih menanam kacang hijau karena dinilai lebih tahan terhadap musim kemarau ekstrim tahun ini. Namun cuaca yang semakin ekstrim membuat banyak tanaman kacang hijau tersebut ikut mati akibat kekeringan yang parah. Sriati, petani asal Desa Tamba Agung, mengaku musim kemarau panjang telah berlangsung selama 2 bulan terakhir hingga kini. Kondisi kekeringan di wilayahnya mulai memburuk secara signifikan dan makin parah sejak memasuki awal bulan Juli ini.
17: Nggak bisa nek padi, nek kemarau panjang itu kacang hijau. Mun udah 2 bulan.
16: Sriati menuturkan bahwa peralihan menanam kacang hijau tetap tidak memberikan hasil maksimal bagi lahannya sepanjang musim ini. Ia menyebutkan tidak ada lagi suplai air yang tersisa untuk mengairi seluruh lahan pertanian di musim kemarau. Petani lain bernama Kasmini turut mengalami kondisi serupa akibat dampak musim kemarau panjang yang sama di desanya. Kemarau panjang tersebut memaksa dirinya kembali meninggalkan tanaman padi karena beresiko mengalami gagal panen seperti musim sebelumnya.
18: Selama kemarau ya, tapi kalau ada hujan ya ada airnya lah. Tapi enggak seperti daerah-daerah sana kan seberang di daerah Tambolo itu, Mbolo Agung, kan ada jalannya kan mengalir terus kalau kemarau atau ada musim hujan gitu mengalir terus.
16: Kasmini menuturkan bahwa dirinya kini hanya bisa berharap tanaman kacang hijau masih dapat bertahan hingga kemarau berakhir. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi berikutnya dari RRI Purwokerto. Puluhan tahun berada di kawasan pegunungan selatan Banjarnegara membuat sebagian wilayah Desa Gumelem Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara belum menikmati pembangunan secara maksimal. Kini harapan masyarakat mulai terwujud melalui pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD reguler ke-129 tahun anggaran 2026. Selengkapnya bersama Joko Winarno.
19: Program TMMD reguler ke-129 tahun anggaran 2026 resmi dimulai di Desa Gumelem, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara. Program terpadu yang melibatkan TNI, Polri, pemerintah daerah, serta masyarakat ini menjadi bentuk sinergi untuk mempercepat pembangunan di wilayah perdesaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga. Komandan Kodim 0704 Banjarnegara Letkol Infantri Nordelismen Hulu mengatakan, selain pembangunan infrastruktur, TMMD juga menghadirkan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Di antaranya penyuluhan, layanan kesehatan, pasar murah hingga dukungan bagi pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Dalam pelaksanaannya, TMMD reguler ke-129 menarjetkan pembangunan jalan rabat beton sepanjang 737 meter dengan lebar 2,5 meter. Selain itu, dibangun talut pengaman jalan, gorong-gorong, rehabilitasi 5 unit rumah tidak layak huni, serta 1 unit pos keamanan lingkungan. Tidak hanya pembangunan fisik, sasaran tambahan juga meliputi pembangunan jamban, pembuatan sumur bor, penanaman pohon, serta pelayanan pengobatan gratis bagi masyarakat.
20: Untuk pelaksanaan TMMD kali ini ada sasaran pokok dan sasaran tambahan. Yang pertama itu untuk sasaran pokok, kita pembangunan rambat beton kurang lebih 737 meter dengan kelebaran 2,5 meter dan ketebalan 15 cm. Kemudian ada talut yang kita buat juga talut. Kemudian ada juga sasaran tambahannya adalah penguatan WC, kemudian poskamling, kemudian RTOH, kemudian sumur bor, kemudian juga nanti tadi sudah kita laksanakan penanaman pohon, kemudian juga pengobatan gratis, kemudian ada juga nanti program kita adalah non-visi juga penyuluhan-penyuluhan yang untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat.
19: Sementara itu, Kepala Desa Gumelem Kulon Arif Mahbub mengatakan, selama puluhan tahun, wilayah desanya yang berada di kawasan Pegunungan Selatan Banjarnegara belum tersentuh pembangunan secara optimal. Melalui program TMMD reguler ke-129 tahun anggaran 2026, masyarakat berharap akses infrastruktur di desanya dapat semakin baik dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.
1: Kondisi jalan itu memang sangat memprihatinkan, sehingganya dalam hal ini padahal penting untuk kami sampaikan di mana bahwa jalan yang ada di wilayah RW 9 Jatuh Kunir itu menuju akses jalan Kabupaten Banyumas dan juga Kebumen. Nah, kondisi jalan tentunya sangat-sangat butuh sekali sentuhan dan alhamdulillah pada tanggal 12 Juni 2025 kita ajukan untuk kegiatan TMMD.
19: Sebanyak 250 personil gabungan diterjunkan selama 1 bulan untuk menyelesaikan seluruh sasaran program. Melalui TMMD reguler ke-129, pembangunan di wilayah yang selama ini sulit dijangkau diharapkan dapat dipercepat, membuka akses antar wilayah, meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, serta mendorong pemerataan pembangunan di Kabupaten Banjarnegara. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas perkuat inkubasi dan teknologi untuk cetak petani muda. Selengkapnya dilaporkan Vinta Nur Fauzia.
21: Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas terus berupaya mempercepat regenerasi petani melalui berbagai program kolaborasi dan inkubasi yang menyasar pada generasi muda. Langkah tersebut dilakukan untuk mengubah pandangan bahwa bertani merupakan pekerjaan yang berat, kotor, dan kurang menjanjikan. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas Arief Sukmabu mengatakan bahwa program inkubasi dirancang agar generasi muda memiliki pengalaman, pendampingan, dan rasa percaya diri sebelum benar-benar terjun ke sektor pertanian. Menurut Arief, penerapan teknologi menjadi salah satu kunci untuk menarik minat generasi muda. Dengan memanfaatkan teknologi digital, aktivitas pertanian tidak lagi identik dengan pekerjaan yang melelahkan, tetapi juga dapat dikelola secara lebih modern dan efisien. Selain program inkubasi, Dinas Pertanian juga menjalankan berbagai program pembinaan, diantaranya Muda Tani serta Takar Merdaya atau Taruna Karya Mandiri menuju Kecamatan Sejahtera yang telah diluncurkan pada 2025 lalu.
22: Jadi regenerasi petani di Kabupaten Banyumas memang masih lambat. Jadi kalau kita lihat struktur petani di Kabupaten Banyumas itu untuk yang petani milenial itu memang hanya kisaran 5-10%. Kalau petani tua sekarang mendominasi memang, jadi sekitar 90%. Tapi itu juga tidak hanya di Kabupaten Banyumas. Secara keseluruhan, provinsi ataupun nasional juga hampir sama kondisinya. Kalau di Banyumas itu petani memang kurang lebih kisaran sekitar 200-300 ribu. Jadi persentasenya kalau kita lihat 10%-nya memang masih sangat sedikit.
21: Meski begitu, Arief juga mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam menciptakan regenerasi petani di Banyumas. Salah satunya adalah memperkuat pendampingan secara berkelanjutan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Karena menurutnya, regenerasi petani tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan dukungan pemerintah desa, kelompok tani, perguruan tinggi, hingga lembaga perbankan. Sehingga Arief juga mengajak generasi muda untuk tidak ragu menekuni sektor pertanian karena pertanian masa kini telah berkembang menjadi sektor yang modern berbasis data dan memanfaatkan teknologi seperti Internet of Things atau IoT. Sehingga Arief berharap generasi muda kedepannya dapat memanfaatkan pertanian sebagai masa depannya. Vinta Nur Fauzia melaporkan.
0: Baik, mendengar laporan dari Vinta Nur Fauzia RRI Purwokerto mengakhiri buletin lintas DIY Jateng sore hari ini yang disiarkan dari RRI Pro 1 Purwokerto. Saya undang Rizky dan kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Jogja Istimewa.

Kyai Fakih Ibrahim Tipo Diningrat. Secara arsitektural, Masjid Gede Kauman menunjukkan ciri seperti masjid-masjid kuno di Jawa, yaitu beratap tumpang tiga dengan mustoko, berdenah bujur sangkar, memiliki serambi dan pawestren, serta terdapat kolam di ketiga sisinya. Komponen bangunan Masjid Gede Kauman tidak hanya bersifat fungsional, namun juga mengandung aspek simbolik. Atap yang bertumpang tiga bermakna sebagai simbol iman, Islam, ihsan. Sedangkan atap tumpang yang menyatu di satu titik melambangkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Boleh deh. Kata ini begitu akrab di telinga masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya. Menurut sosiolog UGM Suprapto, klideh sudah dikenal sejak lama untuk menyebut anak Jogja yang sering pulang malam. Tahun 2002, klideh diadopsi remaja SMA-SMP untuk sekedar jalan-jalan dan nongkrong di malam hari. Namun 2006, aksi klideh berubah menjadi kegiatan bermotor, saling ejek antar pelajar yang berakhir dengan aksi kriminal. Sejak itulah, makna klideh bergeser menjadi negatif untuk menyebut kejahatan jalanan di malam hari. Padahal sebenarnya, klideh memiliki makna positif. Menurut Kamus Bahasa Jawa, klideh yaiku mlaku wirawiri semungge goleki, yang berarti jalan-jalan mencari udara segar di luar rumah sambil mencari sesuatu. Biasanya dilakukan pada malam hari.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah? Ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
5: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreves, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida, yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.

Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta di Yogyakarta sore ini masih Rifana ditemani dengan rekam musik dan informasi menemani sore hari Anda. Dan juga pendengar, Pemkot Yogyakarta dihadapkan pada pekerjaan rumah besar terkait rendahnya tingkat pemanfaatan air perpipaan di tengah masyarakat yang baru menyentuh angka 30%. Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan juga Kawasan Pemukiman DPUPKP Kota Yogyakarta, Umi Akasanti, dalam minimnya penggunaan air perpipaan karena memang karakteristik geografis yang membuat air tanah mudah diakses, sehingga sebagian besar masyarakat merasa kondisi air sumur mereka aman untuk digunakan sehari-hari. Nah, tentu ini menjadikan salah satu PR tersendiri di kawasan perkotaan daerah istimewa Yogyakarta.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama, biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil, yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

Pendengar masih kami temani di Jogja sore ini, Pro Satria di Yogyakarta. Masih kami hadirkan beragam informasi dan juga beragam hal-hal yang memang kami temani untuk aktivitas sore hari Anda dengan santai dan penuh kebahagiaan. Pendengar dimanapun Anda berada, ini terkait dengan kota baru, kawasan elit peninggalan Belanda. Pendengar, kota baru merupakan kawasan cagar budaya terpopuler dan juga estetik di Yogyakarta yang awalnya dibangun pada era Hindia Belanda 1917 hingga 1920 dengan nama New Wijk. Nah, dirancang oleh arsitek Thomas Karsten, ini menggunakan konsep garden ataupun city, kota taman. Kawasan ini dulunya merupakan pemukiman elit, khususnya di kota, dan juga memang menjadi kawasan yang dulunya merupakan pemukiman elit yang mana khusus warga Eropa, yang dilengkapi berbagai fasilitas modern seperti jalan yang lebih besar dan juga tentu sirkulasi udara yang baik, hingga menjadi wilayah pertama di Yogyakarta yang dilirik dan juga dialiri listrik melalui gardu Babon Anim. Tentu menjadi salah satu hal yang memang menarik ya di era modern saat ini.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI sakit mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Mbah. Niki sakit mirsani live siaran, berita, terus sakit mireng ke acara ugi, Mbah. Lho, niki sakit mireng ke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen, gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.
3: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Pendengar Batul Creative Expo atau BCE akan kembali hadir selama 9 hari itu sampai 9 Agustus 2026 dengan tema Hamamkun Ekonomi Menteri Budaya Edi Temuju Raharjo Nagari. Nah, tema tersebut memang diangkat selaras komitmen Pemkab yang ingin membangun daerah. Sekretaris Daerah Seda Pemkab Bantul Agus Budi Raharja mengatakan agenda tahunan ini digelar dalam rangka memperingati hari jadi ke-195 Kabupaten Bantul.

Pendengar Pusat RRI Yogyakarta, Anda kaum muslimin wal muslimat, kami informasikan bahwa kumandang azan maghrib ini berada di pukul 17.40. Persiapkan diri Anda untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami temani dengan koleksi lagu Islami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati oleh Allah, dunia ini sudah cukup bising dengan persaingan, sudah cukup ramai dengan saling menjatuhkan. Maka jangan tambah sesak hidup ini dengan kebencian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Saudara bukan berarti harus selalu sama, bukan berarti tak pernah berbeda pendapat, tapi saudara berarti tetap saling menjaga meski tak selalu sejalan, tetap menghormati meski tak selalu.

orang lain agar terlihat tinggi, karena yang benar-benar kuat justru mereka yang mampu menguatkan sesamanya. Karena hidup akan terasa lebih ringan saat kita saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Maka semoga senantiasa kita menjadi orang-orang yang selalu menjaga tali-tali persaudaraan di antara kita, dan Allah senantiasa memberikan rahmat bagi persaudaraan ini. Amin, amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setelah panen, ada satu tahapan sebelum padi menjadi beras. Padi harus dijemur di terik matahari agar berasnya bermutu bagus. Demikian juga kita.

Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada, masih kami temani di Jogja sore ini, dan saat ini pendengar tepat akan menunjukkan pukul 17.40. Segera persiapkan diri Anda untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar, kumandang azan maghrib untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta bentar lagi akan terkumandang untuk Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Abi Dharrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala: Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu At-Tirmidzi wa qala haditsu hasan wa fi ba'dun nushi hasanun sahihun. Dari Abu Dzar yang memiliki nama asli Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman yang memiliki nama aslinya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Iringilah keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapusnya dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik." Hadis riwayat At-Tirmidzi, dia berkata hadisnya hasan. Pada sebagian cetakan dikatakan hasan sahih. Kandungan dari hadis tersebut, kita sebagai umat muslim ini diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Takwa, kita sering banget mendengarkan kata takwa. Apa sih makna dari takwa ini? Jadi takwa ini memiliki makna imtithalu awamirillah. Jadi berusaha untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan wajtinabu nawahihi, dan berusaha menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Jadi takwa ini adalah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Takwa ini merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Dan hadisnya Kanjeng Nabi, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, baik sendirian maupun bersama-sama. Selanjutnya, iringilah keburukan dengan kebaikan. Jadi bersegeralah melakukan ketaatan, melakukan amal solih setelah keburukan secara langsung. Karena niscaya kebaikan itu akan menghapus sebuah keburukan. Sebagaimana sebuah gelas yang berisikan cairan yang kotor, jika kita penuhi, jika kita isi dengan air yang bersih dan jernih, lama-kelamaan cairan kotor tersebut akan ikut berubah jadi bersih. Selanjutnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Jadi bersungguh-sungguh menghias diri dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang terpuji, sebagaimana Rasulullah mencontohkan kepada kita bagaimana kita agar melaksanakan perbuatan yang baik. Menjaga pergaulan yang baik merupakan kunci kesuksesan, kebahagiaan, dan ketenangan di dunia dan akhirat. Semoga Allah memberikan karunia kepada kita semuanya sehingga kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, dan bisa meniru, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada tiga hal tersulit dalam hidup, yakni menjaga rahasia, melupakan sakit hati, dan memanfaatkan setiap waktu luang dengan hal yang baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jaruhu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini menunjukkan adab yang sangat mulia. Hadis yang mengajarkan tiga adab yang khusus, yaitu berkata baik, memuliakan tetangga, dan memuliakan tamu. Hadis ini menunjukkan bahwa kewajiban kita itu ada dua macam. Yang pertama, kewajiban kepada Allah atau hablum minallah. Yang kedua, kewajiban kepada sesama manusia atau hablum minannas. Nah, kewajiban yang terkait dengan hak Allah adalah dengan menjaga lisan kita. Artinya, kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kita disuruh, diperintah untuk menjaga lisan kita. Bentuknya adalah dengan berkata yang baik, berkata yang sopan, berkata yang jujur dan benar. Jangan mudah kita menyampaikan sesuatu yang tidak benar atau biasa disebut dengan hoax. Hati-hati ini. Jika kita tidak bisa menyampaikan berkata yang baik atau yang benar, maka lebih baik diperintahkan untuk diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jaruhu. Nah, ikram dalam hadis yang dimaksudkan ini adalah memuliakan dengan sebaik-baiknya, yaitu memuliakan siapa? Kepada tetangga dan tamu. Memuliakan tetangga bisa dengan cara banyak. Yang pertama, bertegur sapa dengan tetangga yang baik. Jika tetangga membutuhkan sesuatu, kita saling membantunya. Jika ada terdapat tetangga yang terkena musibah, kita bantu mereka, kita support mereka. Nah, hadis ini juga memuliakan, memotivasi kita untuk berbuat baik kepada tamu dengan cara memuliakan tamu. Tamu datang itu membawa rezeki. Maka dari itu, jika terdapat tamu yang datang, kita muliakan. Dengan cara apa? Kita sambut dengan baik, kita siapkan, mempersiapkan, kita berikan hidangan yang baik, atau kita sajikan yang baik. Nah, itulah cara bagaimana kita memuliakan kepada tamu. Semoga Allah memberikan kekuatan, keimanan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Anda bahwa Indonesia merupakan satu-satunya negara yang keluar dan masuk kembali dalam keanggotaan di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Saat itu, Presiden Soekarno yang mewakili Indonesia menyerukan dengan lantang agar markas PBB berada di daerah non-blok supaya tidak ada intervensi dari negara adidaya dalam rangka menyelesaikan konflik antar negara. Namun usulan itu ditolak. Markas PBB terletak di Amerika yang sebenarnya saat itu sedang terlibat perang dingin. Karena merasa PBB tidak lagi bisa bersikap adil dan adanya konflik antara Indonesia dengan Malaysia, pada Januari 1965, Soekarno menyatakan Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun setelah kekuasaan berpindah pada Presiden Soeharto, Indonesia kembali masuk menjadi anggota PBB pada 19 September 1966 sebagai anggota urutan ke-60.

Pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, masih kami temani di Jogja sore ini dengan ragam musik dan informasi, masih menemani kebersamaan Anda. Nah, pendengar, memang ini terkait dengan berbagai macam hal. Ini disampaikan oleh Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, pendengar, bahwa masa depan bangsa ada di tangan anak-anak. Nah, ini memang menjadi salah satu hal penting ya, karena generasi emas 2045 tentu juga menjadi salah satu poin penting yang harus kita capai bertepatan dengan Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli. Pemerintah Kabupaten Sleman menegaskan bahwa masa depan bangsa berada di tangan anak-anak saat ini. Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa menyampaikan orang tua pada akhirnya akan menua dan uzur. Karena itu, mereka harus meninggalkan sejarah dan juga kebaikan bagi anak-anak sebagai bekal menyambut masa depan.

0: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Ketika musim hujan tiba, benda ini selalu ada dalam tas atau bagasi mobil kita. Sebaliknya ketika musim panas, payung tidak begitu kita perhitungkan masuk di dalamnya. Meskipun ternyata, pertama kali payung dibuat untuk melindungi diri dari terik matahari. Wikipedia mengungkapkan, kala itu di Eropa, payung digunakan saat musim panas. Berasal dari bahasa Inggris umbrella dan bahasa Latin umbra yang berarti bayang-bayang. Payung didesain khusus untuk melindungi pemakai dari terik panas matahari. Dalam perkembangannya, masyarakat Cina berhasil mengembangkan payung dengan bahan tahan air, hingga payung berguna sebagai pelindung badan ketika hujan turun.

Berikan masih bersama kami di Bursator dari Yogyakarta dan juga masih kami hadirkan beragam informasi menemani kebersamaan Anda. Nah, ini pendengar memang Anda sedang bersantai atau menikmati hari-hari sore dengan penuh kebahagiaan ya tadi setelah seharian bekerja dan rutinitas menjadi salah satu hal yang memang harus diselesaikan. Nah, terkait dengan penguatan stunting mendengar ini memang juga menjadi PR ya di Yogyakarta ini karena memang stunting atau gagal tumbuh ini menjadi problem tertentu karena memiliki berbagai macam hal dan dampak negatif bagi anak, tumbuh kembang anak yang terganggu dan juga menjadikan salah satu kerugian bagi bangsa kedepannya. Dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Sleman ini juga menyerahkan 170 paket bantuan nutrisi dibagikan kepada keluarga berisiko stunting di Sleman. Nah, dibagikan di hari Jumat kemarin ya 17 Juli 2026. Ini nilai bantuan tersebut mencapai 25,5 juta rupiah. Perwakilan penerima bantuan berasal dari keluarga berisiko stunting yang didampingi oleh penyuluh keluarga berencana PKB dari 5 Kapanewon. Di antaranya adalah Kapanewon Gamping, Pakem, Minggir, Sayegan, dan Turi. Penyaluran bantuan ini merupakan upaya untuk membantu membunuh dan juga pemenuhan kebutuhan gizi keluarga yang menjadi sasaran program percepatan dan penurunan stunting

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, masih kami temani di Jogja sore ini dan juga masih kami hadirkan beragam informasi menemani kebersamaan Anda. Pendengar, masyarakat diimbau untuk selalu mengedepankan keselamatan dengan mematuhi aturan dan juga rambu lalu lintas di perlintasan sebidang. Hal ini sesuai dengan hal yang memang harus dicegah terjadinya laka di sekitaran perlintasan kereta api. Baru-baru ini, pendengar, terjadi peristiwa mobil truk yang menabrak palang pintu perlintasan di Jalan Makuwo, Lempuyangan, Selasa 21 Juli 2026 pukul 9.50 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, kejadian ini menyebabkan berbagai macam lengan sisi dari sebelah utara patah untuk palang pintu perkereta apian. Meski demikian, tak ada gangguan perjalanan kereta api akibat peristiwa tersebut. Manajer Humas PT KAI 26 Yogyakarta, Feni Novida Saragi, menegaskan tindakan mengabaikan rambu lalu lintas di perlintasan sebidang bisa membahayakan pengendara jalan maupun membahayakan perjalanan kereta api. Di sisi lain, pendengar, hal ini juga melanggar pasal 124 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang perkereta apian.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

Pendengar pasti kami temani di Pro 1 RRI Yogyakarta 91,1 FM dan juga pendengar digitalisasi pendidikan Indonesia ini raih pengakuan dunia. Presiden Prabowo Subianto pendengar mengapresiasi program digitalisasi pendidikan, salah satunya melalui aplikasi Rumah Pendidikan yang dikembangkan Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah. Aplikasi tersebut pendengar menjadi bagian penting dalam memperluas akses terhadap sumber belajar digital, baik bagi guru maupun murid di seluruh Indonesia. Nah, ini memang ada aplikasinya. Kita punya apps yang dilaksanakan Menteri dan juga Rumah Pendidikan dan portal terintegrasi. Ini memang digunakan lebih dari 6,9 juta pengguna dan kebijakan ini mampu menyediakan 4.843 sumber belajar gratis. Dan juga tentu pendengar membantu ratusan ribu guru yang bekerja di daerah tertinggal, terdepan dan juga terluar Indonesia. Presiden Prabowo juga menyampaikan Indonesia baru saja menerima penghargaan tertinggi dari PBB. Nah, tentu menjadikan salah satu kebanggaan tersendiri karena melalui aplikasi tersebut kemudahan akses layanan dan juga berbagai macam teknologi atau fitur yang membantu baik guru, tenaga pendidikan dan juga murid menjadi salah satu poin penting untuk hal tersebut. Pendengar, di kesempatan kali ini Jogja sore ini Rifana Fiarus pamit undur diri dan juga Jogja malam ini akan ditemani oleh Bung Ferry untuk menghadirkan beragam acara menarik untuk Anda. Pukul 19 waktu Indonesia Barat sesaat lagi kita akan hadirkan Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Terima kasih, salam sehat, salam bahagia, selamat malam.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program.
2: Kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual.
0: Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 22 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter Joshua Sihombing.
3: Tanggapan saudara-saudara, pertama sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional BGN definitif menggantikan Anik S. Deyang yang mengundurkan diri dikarenakan sakit. Usai pelantikan yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi, Sudaryono menekankan bahwa BGN di bawah kepemimpinannya akan memperketat tata kelola makan bergizi gratis MBG. Sebagai lembaga yang menjalankan program MBG, Sudaryono menyatakan bahwa dalam tata kelolanya akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sebab sebagai salah satu program prioritas pemerintah, MBG ditegaskan Sudaryono harus mampu memberikan dampak positif terhadap rakyat Indonesia.
1: Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan untuk rakyat. Jadi ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program. Jadi bukan hanya menyediakan makan, tapi menyediakan gizi yang sesuai, yang baik untuk anak-anak kita, ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui, dan juga para lansia.
4: Sementara itu sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam konferensi pers sebelum pelantikan menjelaskan bahwa penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN telah dilalui pertimbangan mendalam oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain dikarenakan mengikuti awal mulanya pembentukan BGN, namun Kepala Negara dikatakan Prasetyo menilai bahwa Sudaryono memiliki pengalaman yang strategis sebagai Wakil Menteri Pertanian Wamentan dalam pemenuhan kebutuhan program makan bergizi gratis.
5: Pertanian, tentu saja selama ini Badan Gizi Nasional yang kegiatannya adalah memberikan makan bergizi gratis, itu tidak pernah lepas dari tugas beliau di Kementerian Pertanian, karena bagaimanapun juga sumber-sumber bahan baku, sumber-sumber bahan pangan yang itu menjadi dalam bentuk makanan bergizi gratis untuk para penerima manfaat ini selama ini memang juga disupport dan ditopang menjadi satu ekosistem oleh Kementerian Pertanian di mana Pak Sudaryono bertugas sebagai Wamentan.
4: Untuk itu lebih lanjut diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi, dengan telah ditunjuknya Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru, maka menjadi kekosongan jabatan pada posisi Wakil Menteri Pertanian. Mensesnek Prasetyo menuturkan, dalam pemenuhan jabatan tersebut, nantinya Presiden Prabowo akan melihat terlebih dahulu kondisi kebutuhan posisi Wamentan tersebut. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Diperlukan untuk perkuatan Wakil Menteri Pertanian pada waktunya, nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman media.
0: Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Germas Rana, guna menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
2: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik.
6: Pemerintah menetapkan perlindungan anak sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah ingin memastikan setiap anak tumbuh sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, mengatakan ruang aman bagi anak harus dibangun secara menyeluruh. Menurutnya, perlindungan anak tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi dan kesehatan, tetapi juga mencegah kekerasan yang dapat menimbulkan trauma berkepanjangan.
2: Ini menjadi sangat penting karena, sekali lagi, kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual. Anak-anak tidak hanya kita jamin nutrisinya saja, tapi kita juga jamin kesehatan mentalnya. Nah, ruang aman dan nyaman itu menjadi penting. Karena apa? Kalau setiap kali terjadi kekerasan itu akan menimbulkan dampak trauma panjang bagi anak.
6: Sementara itu, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i mengatakan bahwa Kementerian Agama mendukung implementasi Gernas Rana melalui penguatan perlindungan anak di madrasah dan pesantren. Dukungan tersebut dilakukan melalui regulasi, penguatan pesantren ramah anak, kanal pengaduan digital, serta edukasi pencegahan perundungan dan kekerasan sejak masa pengenalan lingkungan sekolah.
7: Tentu saja yang disasar adalah memastikan pemahaman pengamalan agama yang baik bagi orang tua, bagi masyarakat, dan bagi anak-anak. Karena ruang aman dan nyaman itu tadi sudah kita dengar dari Pak Minko, itu juga di rumah tangga, di lingkungan sekolah, di ruang publik, dan di dunia digital.
6: Pemerintah berharap kolaborasi seluruh kementerian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat mampu menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi anak. Langkah tersebut diharapkan dapat melahirkan generasi yang sehat, tangguh, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Berikut laporan Rian Suryadi.
8: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden perpres mengenai pengemudi ojek online ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Aturan ini juga menjadi dasar penguatan kebijakan pembagian komisi 92% bagi pengemudi dan 8% untuk perusahaan aplikator. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pembahasan perpres saat ini telah memasuki tahap finalisasi dan melibatkan sejumlah kementerian agar kewenangan masing-masing instansi diatur secara jelas. Kementerian UMKM akan berfokus pada aspek pemberdayaan perlindungan, monitoring, dan evaluasi kemitraan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro.
9: Prinsipnya hasil evaluasi kita ternyata positif, namun memang ada beberapa aspirasi-aspirasi yang secara teknikly lah yang nanti akan kita tindak lanjuti dalam rangka untuk menjaga ekosistem ini sehat dan berkeadilan. Dan prinsipnya dari awal tadi kita bilang bahwa ini adalah sebuah ekosistem transportasi online.
8: Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi menegaskan Kementerian Perhubungan tidak mengatur status pengemudi sebagai UMKM. Fokus Kemenhub, yaitu pada penetapan tarif layanan transportasi roda 2 serta mekanisme pembagian pendapatan antara pengemudi dan aplikator.
10: Kepres itu Kementerian Perhubungan hanya mengatur mengenai tarif layanan yang dilakukan oleh para saudara-saudara kita yang menggunakan kendaraan. Kita menetapkan tadi. Ya, kita juga menetapkan berapa pembagian hasil dari tarif tersebut.
11: Jadi akan masuk ke mana sih Pak, aturan yang terkait juga masuk ke Wiko?
10: Kan ini kita satu ekosistem. Jadi makanya Pak lebih WPM mengundang kita, karena ini berkoordinasi dengan ekosistem digital, jadi kita ketemu, kita...
4: Untuk diketahui, kewenangan penetapan tarif angkutan roda 2 tetap berada di Kementerian Perhubungan, sedangkan pengaturan tarif layanan pengantaran barang menjadi ranah Kementerian Komunikasi dan Digital. Perusahaan aplikator pun menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah agar kesejahteraan mitra pengemudi terus meningkat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Berikut laporan Khairul Umam.
12: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan 2 sprindik.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam kegiatan importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husen, mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menerbitkan 2 sprindik baru. Namun baru 1 sprindik yang sudah ada tersangkanya.
12: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan 2 sprindik. Jadi ada 2 klaster. Bagaimana rekan-rekan kalau mengikuti di persidangan, di putusan hakim pun sudah ada gitu. Bahwa pemberian dari Blu-ray itu ada total 91 M. Yang kemudian setelah kita analisa, kita telaah dari hasil proses penyidikan yang sambil berjalan terkait penerima, kemudian itu ada beberapa klaster. Dari 91 miliar itu ada klaster yang bea cukai, ada selain bea cukai, tapi masih terkait karena kemudian ini kan sudah disebutkan di putusan pemberi yang Blu-ray.
13: Lebih lanjut, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan agar setiap pihak menghormati proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK dan dugaan adanya intervensi dalam kasus ini.
14: Mengapa kami tegaskan di depan persidangan supaya pihak-pihak tersebut ataupun pihak-pihak yang diduga memiliki maksud untuk mengintervensi kemudian memberikan iming-iming akan mendapatkan imbalan sesuatu, kami tegaskan di depan sidang bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Dan bagi kami, saksi-saksi yang memang setelah dakwaan dibacakan, disampaikan tidak ada perlawanan ya, atau sebutannya eksepsi, lanjut kepada pembuktian pemeriksaan saksi, kami pun mengingatkan bahwa saksi-saksi yang nanti akan kami panggil di persidangan, supaya pihak-pihak terkait, dan khususnya instansi yang memang terafiliasi atau juga ada pihak lain yang terafiliasi dengan perkara ini untuk tidak mengintervensi saksi-saksi yang nanti akan kami hadirkan.
13: Selain menetapkan 1 tersangka baru, KPK juga menerbitkan sprindik umum lainnya yang masih berkaitan dengan pejabat bea cukai. Namun, Taufik menegaskan dalam sprindik tersebut belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena masih melengkapi alat bukti. Sebelumnya memang KPK telah menetapkan 7 tersangka dalam perkara ini. Mereka terdiri atas 4 pejabat bea cukai, yakni Rizal, Sisprian Subiaksono, Orlando Hamonangan, dan Budiman Bayu Prasojo. Sementara 3 pihak swasta, yaitu pemilik PT Blu-ray Cargo, Johnville, Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blu-ray Cargo, yaitu Andri, serta Manajer Operasional PT Blu-ray, yaitu Dedi Kurniawan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia secara tak terduga mempertahankan suku bunga di level 5,75% dalam rapat Dewan Gubernur BI selama 2 hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
15: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 dan 22 Juli 2026 memutuskan untuk mempertahankan
16: Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75% pada bulan Juli ini. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,5%. Gubernur BI Perry Warjio mengatakan kali ini BI lebih memilih untuk memperluas kebijakan insentif dan kebijakan lainnya daripada menaikkan suku bunga. Karena kebijakan insentif menurut Perry dinilai lebih efektif untuk menarik investor asing masuk, menjaga laju inflasi di kisaran target, serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
15: Dengan insentif-insentif ini lebih efektif menarik investasi portfolio asing, mengendalikan nilai tukar, dan tentu saja tanpa memberikan dampak bagi kenaikan suku bunga di dalam negeri. Ini yang kami pilih, lebih efektif dari kenaikan BI rate 25 basis point.
16: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan Juli ini tidak terduga karena banyak analis memperkirakan BI akan kembali menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point pada bulan Juli ini karena nilai tukar rupiah yang masih rentan menembus level Rp18.000 per dolar. Kepala Divisi Riset Ekonomi Pevindo Suhindarto dalam acara media briefing hari ini mengatakan peluang Bank Indonesia menaikkan suku bunga masih terbuka diperkirakan sebanyak 2 kali di tahun ini, salah satunya di bulan Juli.
17: Untuk terkait dengan BI rate gitu ya, kami melihat di Pevindo BI rate kemungkinan masih akan dinaikkan lagi beberapa kali. Setidaknya kalau kami melihat sepertinya terminal rate-nya ada di kisaran 6,25%. Jadi mungkin di Juli ini masih akan naik. Dan mungkin kalau memang akhirnya nilai tukarnya belum begitu stabil hingga beberapa waktu ke depan, kemungkinan akan ada kenaikan lagi 1 kali gitu ya di selama di periode akhir tahun.
16: Namun ternyata BI menahan suku bunganya di 5,75% meskipun arah kebijakan Bank Indonesia tetap pro stabilitas dan pro pertumbuhan ekonomi melalui penerapan bauran kebijakan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya atau berita selanjutnya, di mana pendiri Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI, Dino Patijalal, mengatakan generasi muda perlu memiliki rasa kepemilikan terhadap demokrasi sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi. Berikut laporan Eliana Zahra.
18: This is what I want to see young people embracing democracy.
19: Pendiri FPCI Dino Patijalal mengatakan Indonesia Youth Democracy Forum diselenggarakan untuk menumbuhkan rasa kepemilikan generasi muda terhadap demokrasi. Ia mengingatkan bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang konstan dan dapat mengalami kemerosotan. Menurutnya, rasa kepemilikan terhadap demokrasi berarti mengapresiasi, menghormati, dan menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam DNA generasi muda.
18: This is what I want to see young people.
20: Inilah yang ingin saya lihat dari generasi muda dalam rangkul demokrasi. Anda boleh memiliki ide yang berbeda, bebas berbicara, dan bebas bersaing. Tetapi Anda tetap saling merangkul, tidak saling menjatuhkan atau menyerang satu sama lain. Itulah semangat luar biasa yang saya lihat dari Anda semua selama 3 hari terakhir ini. Kerja bagus, saya sangat bangga kepada Anda.
18: Own this democracy and we have high hopes.
19: Direktur Konrad Adenauer Stiftung Indonesia Jensen Kir mengatakan ketahanan demokrasi tidak hanya bergantung pada lembaga-lembaga demokratis, tetapi juga pada rakyat yang memahami dan mendukung nilai-nilai demokrasi. Menurutnya, masyarakat perlu menerima demokrasi dan terlibat aktif dalam politik, sementara demokrasi harus terus diperkuat melalui dialog yang konstruktif serta kepemimpinan yang bertanggung jawab.
18: For already many decades, or some decades,
21: Selama beberapa dekade terakhir, Indonesia telah terbukti menjadi negara demokrasi yang stabil dan tangguh di tengah masyarakat yang plural dan beragam. Namun demokrasi bukanlah sebuah proyek yang sudah selesai, demokrasi harus terus diperkuat.
18: But democracy is not a finished project.
19: Forum Demokrasi Pemuda Indonesia menjadi wadah bagi generasi muda untuk berdialog, memperdalam pemahaman tentang demokrasi, serta membangun jejaring antar peserta. Keduanya berharap generasi muda terus terlibat aktif dalam demokrasi, serta menjadi bagian dari kepemimpinan sipil Indonesia pada masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brazil untuk Indonesia, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brazil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Brazil is one of the biggest halal producers for the world.
3: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brasil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah Indonesia. Carlos yang ditemui di sela-sela pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta Selasa kemarin mengatakan, saat ini terdapat 3 lembaga sertifikasi halal di Brasil yang telah diakreditasi oleh pemerintah Indonesia untuk menerbitkan sertifikat bagi perusahaan-perusahaan eksportir. Carlos menjelaskan negosiasi ekspor daging sapi Brasil ke Indonesia bahkan telah dimulai sejak 2019 dan kini terus menunjukkan tren peningkatan.
22: Kami mulai melakukan negosiasi ekspor daging sapi ke Indonesia sejak 2019. Ekspornya terus meningkat. Tahun lalu, banyak perusahaan Brasil mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia. Saat ini terdapat 52 perusahaan Brasil yang telah disetujui untuk mengekspor ke Indonesia. Bulan lalu, Kementerian Pertanian Indonesia mengirim auditor ke Brasil untuk memeriksa lebih dari 21 perusahaan.
3: Pada kesempatan yang sama, manajer pemasaran sapi dan kambing wilayah Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand dari Minerva Foods, Ahmad Samad Ansari, mengungkapkan pihaknya telah mengekspor daging sapi ke Indonesia melalui perusahaan-perusahaan BUMN, yaitu PPI dan Berdikari, serta menyebut tidak mengalami kendala dalam memperoleh sertifikasi halal.
23: Ada protokol tertentu yang harus dipenuhi, baik oleh perusahaan maupun oleh negara asal. Selain itu, kami juga harus memenuhi seluruh persyaratan halal. Saya sendiri seorang Muslim dan saat ini tinggal di Indonesia. Salah satu alasan saya tinggal di sini adalah untuk memastikan perusahaan kami memenuhi seluruh standar yang dibutuhkan oleh konsumen Indonesia. Kami telah melakukan berbagai proses uji tuntas untuk memastikan seluruh produk kami benar-benar halal.
3: Berdasarkan data Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Indonesia saat ini merupakan pembeli jeroan sapi terbesar kedua dari Brasil. Selain berbagai perusahaan Brasil telah terbiasa memenuhi standar halal Indonesia, sehingga persyaratan dari Indonesia tidak menjadi hambatan berarti khususnya untuk produk daging sapi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan telah menghanguskan 1.700 hektar lahan di departemen atau daerah setingkat kabupaten atau kota VAR, Prancis Tenggara, memaksa evakuasi ratusan orang dan memutus aliran listrik ke 2.300 rumah tangga. Menurut prefektur di daerah tersebut, pada Rabu hari ini, sebagaimana dikutip dari Antara, sekitar 400 orang telah dievakuasi di komune atau daerah Pontefes, Kontignac, Silian, Slakasket, Korens, dan Montfort-sur-Ergens. Pasokan listrik terputus ke 2.300 rumah tangga, terutama di Kontignac. Prancis dilanda kebakaran hutan di tengah cuaca panas ekstrim. Presiden Emmanuel Macron mengatakan negara itu mengalami jumlah kebakaran hutan terbanyak sepanjang sejarah musim panas ini sejak akhir Perang Dunia Kedua. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Piala AFF 2026 yang akan berlangsung di Stadion Pakansari Bogor mulai Jumat mendatang. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Michel Bakker yang sudah mengikuti sesi latihan bersama Timnas. Sesi resmi menjadi warga negara Indonesia dan pelatih Timnas Indonesia John Hartman sempat menyampaikan kekagumannya pada komitmen yang ditunjukkan pemain berusia 19 tahun itu.
2: Well, I'm proud of Mitchell. I mean, he had some big decisions to make as a young.
5: Saya bangga kepada Mitchell. Sebagai pemain muda, dia harus mengambil keputusan besar. Di usia 19 tahun, masa depan sepak bolanya masih sangat panjang. Jadi memutuskan membela Indonesia di usia semuda itu menunjukkan kedewasaan yang luar biasa dan komitmen yang sangat besar terhadap negara ini. Komitmennya benar-benar luar biasa. Saya sangat bangga karena dia berani mengambil langkah tersebut. Pekan ini kami akan memberikan apresiasi secara internal atas statusnya yang kini resmi menjadi warga negara Indonesia. Anda juga bisa melihat kebanggaannya setiap kali datang berlatih. Dia selalu bangga mendapatkan kesempatan ini dan selalu ingin mencetak gol di setiap sesi latihan.
0: Mitchell Becker diperkirakan akan menjadi satu di antara opsi di lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Pemain yang berkarir di Amerika Serikat itu bahkan telah menyumbang satu gol pada laga uji coba melawan Bali United kemarin yang dimenangkan timnas Indonesia dengan skor 3-0.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, 91,1 FM, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo-halo, selamat malam pendengar, apa kabar? Di edisi hari Rabu 22 Juli 2026, saya Ferry Konugroho akan menghantarkan berbagai ragam acara hingga tengah malam nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Cuaca cerah di luar sana, mudah-mudahan juga secara hati Anda menikmati suasana santai dan istirahat. Anda menikmati makan malam bersama keluarga dan sahabat-sahabat tercinta. Untuk yang masih sibuk, lembur, ataupun shift malam, mudah-mudahan Anda bisa menyelesaikan semua pekerjaan hari ini. Dan yang terpenting adalah senantiasa bersyukur dan tetap semangat. Berbagai sajian sudah kami hadir, sudah kami persiapkan pendengar. Di antaranya pukul 19.30 hingga pukul 20 nanti untuk Anda umat Kristiani di manapun Anda berada, akan hadir program Mimbar Agama Kristen. Nanti akan menghadirkan tema renungan versi Tuhan melihat hati umatnya, akan disampaikan beliau Ibu Oka Yuliana, Sarjana Teologi, Penyuluh Agama Kristen dari Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Pukul 20 hingga pukul 23 di setiap hari Rabu kami menghadirkan Ruang Rindu Berjaringan Nasional dari Pro 1 RRI Jakarta. Dan nanti akan menghadirkan grup di era 90-an, Best Jam, Ruang Rindu Berjaringan Nasional dipandu Yudi Ismail serta Ita Purnamasari. Di rentang waktu pukul 22 hingga pukul 24, kami sudah menyiapkan lagu-lagu pilihan dan ragam informasi aktual yang kami kutip dari rri.co.id. Anda berkumpul bersama keluarga tercinta, terkhusus untuk umat Kristiani, hingga pukul 20 nanti, akan hadir Mimbar Agama Kristen, dan malam hari ini mengambil tema versi Tuhan melihat hati umatnya. Untuk bahan renungan akan dihadirkan firman Tuhan dari kitab Samuel yang pertama, pasal 16 ayat 7, disampaikan beliau Ibu Oka Yuliana, Sarjana Teologi, Penyuluh Agama Kristen dari Kementerian Agama Kota Yogyakarta.

Shalom pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Salam sukacita, jumpa kembali dalam acara Penyejuk Iman Kristen. Tema kita kali ini adalah Tuhan melihat hati. Hari ini kita mau ngobrol tentang satu hal yang sering kita lupa, bahwa Tuhan itu serius melihat hati setiap kita. Standar dunia dan standarnya Tuhan selalu bertolak belakang. Kita hidup di zaman ini, segala sesuatu orang selalu melihat covernya, melihat sampulnya. Seperti orang kalau melamar kerja, lihat CV-nya dulu, baru diterima. Atau seseorang itu, followersnya banyak, berarti bisa dipercaya. Atau, kendaraan apa yang dia pakai, baru dihormati. Mungkin orang melihat, dia pakai barang-barang branded, barang-barang bermerek, berarti orang itu hidupnya sukses. Atau juga kita lihat, orang itu diem, berarti dia sombong. Nah, manusia selalu menilai orang dengan apa yang dilihat dari luarnya. Dan satu hal yang harus kita ingat hari ini, bahwa Tuhan punya standar yang berbeda dari dunia untuk memandang setiap kita. Itu indahnya. Dia satu-satunya pribadi yang tidak akan ketipu sama tampilan luar. Dan kita harus bangga punya Tuhan Yesus yang memandang hati kita, yang menilai kita dengan caranya dia. Dasar firman Tuhan untuk perenungan kita hari ini diambil dari 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kisah ini kita tahu bahwa ada diadakan pemilihan raja baru. Saat itu Raja Saul sudah ditolak oleh Tuhan karena Saul gak taat. Jadi Tuhan bilang bahwa dia udah nyesal mengangkat Saul jadi raja.

hati Samuel untuk mengurapi. Samuel sebagai manusia tentu dalam hati dia punya penilaian. Ketika dia panggil, Isai memanggil anak-anaknya, ada Eliab, Abinadab, Sama, dan sampai ketujuh anak, di mana mereka itu perawakannya tinggi, gagah, dan semuanya itu sepertinya cocok, secara fisik cocok menjadi raja. Namun, di dalam hati Samuel ketika berpikir demikian, cocok nih, pantas nih. Tuhan bilang apa sama Samuel? Di ayat 7 tadi, jangan lihat parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Itu cara Tuhan ngerem supaya Samuel tidak cepat-cepat mengurapi, karena bukan itu. Meskipun secara manusia ini cocok nih, ini pas, ini benar-benar maco dan layak, tapi ternyata Tuhan punya pilihan yang berbeda. Dan Tuhan ngerem, Samuel tidak melakukannya. Dan Samuel taat. Sampai akhirnya Tuhan berbicara dalam hati Samuel, dan Samuel bertanya kepada ayahnya, kepada Pak Isai, apa ini semua anakmu? Tujuh orang ini anakmu? Pertanyaan itu membuat hati Pak Isai ya sebagai harus berkata jujur. Masih ada satu yang bungsu, tapi lagi menggembalakan kambing domba. Nah, seperti itu. Nah, yang bungsu itu adalah Daud. Daud dipanggil, disuruh segera untuk datang ke rumah. Memang umurnya Daud masih muda. Di situ dikatakan bahwa kulitnya kemerah-merahan dan bukan tipikal menjadi seorang raja. Tetapi kita lihat apa yang terjadi. Di ayat 12 berkata, kemudian disuruhlah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Tiga poin penting yang kita pelajari dari latar belakang ini. Yang pertama, bahwa manusia boleh menilai dari luar, tapi Tuhan melihat dari kedalaman hati. Samuel melihat anak-anak Isai itu tinggi, gagah, berpengalaman. Tetapi Tuhan lihat hati yang taat, hati yang mengandalkan dia. Di Kisah Rasul 13 ayat 22 berkata demikian, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ini dia poinnya, Tuhan lihat hati kita, dia lihat hati kita yang berkenan kepadanya. Poin yang kedua yaitu, Tuhan sering pilih yang tidak diperhitungkan manusia. Daud dipandang rendah karena dia selalu disuruh untuk menggembalain domba-domba ternak ayahnya. Gak ikut dalam barisan pertempuran, tapi justru dia yang dipilih Tuhan. Pertanyaan buat setiap kita, pernahkah kita mengalami pengalaman di mana kita direndahkan, kita diremehkan, kita tidak dianggap, bahkan mungkin mengalami pelecehan secara kata-kata? Jangan berkecil hati. Hari ini Tuhan melihat ketulusan hati kita. Kita diperhitungkan oleh Tuhan. Dan Tuhan sangat menghargai setiap pribadi lepas pribadi. Tuhan pilih kita bukan karena CV-nya kita, atau bukan popularitasnya kita, tapi Tuhan lihat betapa ketulusan kita, sungguh-sungguh kita, ketaatan kita dalam mengikuti dia. Yang ketiga, ayat ini muncul karena Tuhan mau ngajari sesuatu kepada Samuel. Artinya saat ini kepada kita, bahwa kita jangan cepat menghakimi orang dari penampilan, dari jabatan, atau apapun.

Kadang kita juga jangan minder kalau kita merasa bahwa oh kita ini belum punya pengalaman, kita ini secara dunia kita tidak memenuhi standar. Nah, kita udah baca tadi bahwa Tuhan tidak melihat kita dengan standar dunia, tetapi Tuhan melihat kita dengan kacamatanya, dengan standarnya Dia. Jadi di poin ini kita belajar untuk benar-benar menjaga hati lebih dari jaga citra diri, karena itu yang Tuhan nilai. Karena tidak dipungkiri, anak-anak Tuhan sibuk untuk menjaga citra diri, menjaga bagaimana supaya orang lain melihat mereka, bagaimana supaya orang lain untuk menilai, menghargai. Artinya sibuk untuk ngurusin topeng untuk dipakai di depan orang. Padahal sangat tidak nyaman kalau pakai topeng, karena kita tidak jadi diri sendiri. Ya mungkin salah satu contohnya, ketika kita ingin dinilai orang itu baik, jadi kita ramah, kita kelihatan rohani di gereja. Namun dalam kehidupan kenyataannya, kita masih jauh dari standar Tuhan itu, masih suka tidak mengendalikan diri, emosional. Mungkin ada juga yang menjaga citra dirinya dengan pamer pelayanan, sibuk dengan segala kegiatan rohani. Namun niatnya biar dipuji bahwa dia melakukan banyak hal. Nah, kadang juga orang bilang ketika ditanya kabarnya, bagaimana kabarmu? Dia menjawab, aku baik-baik saja. Padahal hatinya sedang hancur lulu lanta. Dia capek. Dia sibuk mengatur penampilan luarnya biar kelihatan baik, fine, dan semuanya oke. Tapi kabar baiknya bahwa kita punya Tuhan yang sangat peduli dengan hati kita. Kenapa itu menjadi hal penting bagi Tuhan? Bukan untuk Dia menghakimi, tetapi untuk Dia memulihkan. Jadi dari poin ini kita terus belajar bahwa jangan takut ditolak kalau orang tahu aslinya kita. Jangan mau melakukan sesuatu karena mau dipuji. Jangan lagi banding-bandingin diri kita dengan orang lain, karena itu melelahkan. Karena itu membuat kita capek bermain drama terus, memakai topeng terus. Dan itu menghalangi Tuhan untuk memulihkan kita. Jadi hari ini kita belajar bahwa kita mau membuka hati kita, kita mau jujur apa adanya di hadapan Tuhan, karena Tuhan peduli kita. Ketika apa adanya kita datang kepada Tuhan, maka Dia pulihkan sempurna hati kita. Dia pulihkan dengan kuasanya yang tanpa batas itu. Tuhan tidak memaksa kita sempurna, tetapi Tuhan hanya minta kita jujur, karena Dia yang melihat hati, bukan melihat apa yang kita tampilkan, apa yang kita berjuang untuk menjadi yang terbaik, bukan itu. Jadi poin menjaga hati benar-benar kita perhatikan. Pendengar Radio Republik Indonesia yang dikasihi Tuhan, dari kisah Alkitab atau bahkan dari kesaksian banyak orang yang kita dengar, orang-orang dipanggil dari latar belakang yang buruk, masa lalu yang gelap, suram. Tetapi mereka dipanggil, dipilih Tuhan, dibentuk, dan dipakai secara luar biasa. Dan itu membangkitkan iman kita. Dan kali ini kita belajar dari Daud. Ada hal yang luar biasa di mana dia punya hati yang benar-benar berkenan. Dan itu membuat Tuhan sampai berkata bahwa aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Artinya Tuhan akui hati Daud itu berkenan kepadanya, itu Tuhan sendiri mengakuinya. Mari kita buka di Mazmur 51 ayat 6. Berkata demikian, sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku.
ini adalah pengakuan dari Daud. Ini Mazmur Daud ya, ini pengakuan Daud. Daud tulis setelah kejadian besar dalam hidupnya. Kejadian besar apa dalam hidup Daud? Dan menjadi latar belakang ayat ini ada. Kisahnya yaitu Daud jatuh dalam dosa. Dia berzina dengan Bersheba, istri orang. Dan dia menutupi dosanya itu dengan cara yang licik. Dia ingin kematian Uria. Tetapi dosa yang sudah diperbuatnya, dan Tuhan memakai Nabi Nathan untuk menegur Daud. Nah, di sini kita lihat kok hatinya Daud berkenan itu di poin yang mana. Ketika Nathan memperingatkan Daud yang adalah raja, dia tidak menunda-nunda lagi. Dia punya hati yang lembut. Responnya adalah bertobat langsung tanpa menunda. Di 2 Samuel 12 ayat 13 kata Daud, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan disitulah lahir Mazmur 51. Ini adalah teriakan hati orang yang remuk karena sadar akan dosanya. Ajaran yang sangat dalam dari Mazmur 51 ini. Judul perikopnya adalah pengakuan dosa. Ada kejujuran. Di ayat 1-5, Daud minta ampun. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Di sini dia menyatakan bahwa minta belas kasihan Tuhan. Dia menyadari akan pelanggarannya. Ayat 1-5 itu Daud benar-benar minta ampun dan dengan hati yang remuk. Kita lompat ke ayat 7-12, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulangku yang kuremukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharulah batinku dengan rohmu yang teguh. Janganlah membuang aku dari hidup hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ayat 7-12 ini Daud minta supaya dipulihkan, dibersihkan, diciptakan hati yang baru. Nah, ayat 6 ini ada di tengah-tengah. Daud lagi jujur sama Tuhan. Dia bilang, sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Bisa bayangkan suasana hati Daud. Bagaimana orang yang ekspresinya ketika ketahuan aslinya. Ketahuan pelanggarannya saat itu. Dan mungkin kalau bisa diekspresikan, mungkin Daud itu benar-benar hatinya remuk dan di hadapan Tuhan dia bilang, Tuhan jujur li ya, aku tahu sekarang masalahnya. Masalahnya bukan di luar, masalahnya benar-benar permasalahan dari dalam batin. Aku selama ini mungkin bersandiwara di hadapan Tuhan, di kenyataannya aku raja, tetapi di dalam hatinya sebenarnya aku sangat jahat. Daud sadar bahwa Tuhan gak bisa disuap dengan apapun, dengan korban persembahan. Tetapi ternyata hatinya gak beres. Karena yang Tuhan mau pertama kali adalah kebenaran. Itu yang membuat perkenanan di hati Tuhan. Jadi kebenaran itu bukan nampak di luarnya dulu, tapi kebenaran itu adalah
di dalam kedalaman batinnya hanya Tuhan saja yang tahu. Di sini juga kita harus belajar sadar, jujur di hadapan Tuhan, dan benar-benar mau berkata seperti Daud di hadapan Tuhan bahwa, ya Tuhan, aku hari ini sadar, aku mau mengatakan kepadamu dengan jujur bahwa nih lo persoalan di batinku begini nih. Kita berani harus mengatakan itu kepada Tuhan. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam keputusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Dari pernyataan Daud dalam Mazmur 6, kita belajar bahwa Tuhan itu sangat membenci dengan kemunafikan. Daud itu raja, Daud itu sebagai penyembah dan pahlawan. Tetapi Tuhan lebih peduli sama batinnya. Dia juga mau belajar untuk membereskan hati kita, sehingga setiap pekerjaan kita, pelayanan kita, semuanya berkenan kepada Tuhan. Sebagai pelajar, mahasiswa, sebagai karyawan dimanapun, mungkin ASN dimanapun, semuanya itu berkenan kalau dimulai dari batin yang berkenan. Dan pertobatan itu dimulai dari dalam. Daud ketika menyadari dia bersalah, dia tidak minta bilang, Tuhan jangan hukum saya. Tetapi dia minta adalah, Tuhan ciptakan hati yang baru. Karena dia sadar bahwa kalau hatinya yang gak beres, maka dosa itu pasti akan terulang-terulang dan terulang kembali. Hari ini hal yang sama juga kita minta kepada Tuhan, untuk Tuhan, hanya Engkau lah yang sanggup mengubahkan hati kami, membuat hati kami baru, supaya hari lepas hari kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kesimpulan, manusia bisa salah melihat kita, tapi Tuhan gak pernah salah. Dia lihat motivasi hati kita, ketaatan kita. Jadi mari terus bergantung kepada Tuhan, terus minta Tuhan selidiki hati kita, dan terus kita membangun hati kita, menjaga hati kita untuk tetap berkenan di hadapan Tuhan.

Iya. Ya Tuhan, biarlah seluruh pendengar Radio Republik Indonesia yang mendengarkan renungan penyejuk iman Kristen hari ini boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan ketika firman-Mu disampaikan. Mereka mengalami jamahan kuasa Roh Kudus, dan kami semua boleh terus minta Tuhan selidiki hati kami hari lepas hari, sehingga kami boleh didapati Tuhan berkenan di hadapan Tuhan, supaya setiap apapun yang kami lakukan semuanya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Mbak, emang minum apa aja, Mbak? Oh, ini bisa. Ini tape, ini sosial.
3: Angkringan, warung makan ini sangat populer bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, seniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.

Pro 1 RRI Yogyakarta, pendengar, Anda pernah punya kenangan dari lagu-lagu yang dibawakan grup band Best Jam seperti Bermimpi, Bukan Bujangga, dan lainnya. Nah, saatnya Anda bernostalgia di program Ruang Rindu Berjaringan Nasional pukul 20 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kami bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta akan menghadirkan tamu spesial grup band Best Jam, dipandu Yudi Ismail serta Ita Purnama Sari.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, kali ini agak berbeda ya.
0: Betul.
1: Biasanya Andes ditemenin sama
0: Mbak Ita Purnamasari atau Yudi Ismail.
1: Oke, tapi kali ini ditemenin sama Andes dan juga Isan Tarere.
0: Ah, senang sekali.
1: Jadinya ini ruang rindu agak muda dikit ya.
0: Memang kita masih muda.
1: Oke, benar banget lagi.
0: Aduh. Dan ini perjaringan nasional, jadi selamat malam untuk Anda semua dari Sabang sampai Merauke.
1: Iya, luar biasa ya. Aku senang banget ya, aku bisa nemenin malam-malam. Biasanya kan aku cuma nemenin siang sampai sore.
0: Iyalagi.
1: Buat semua pendengar-pendengar. Tapi kali ini aku Isan Tarere bisa join di ruang rindu. Aku tuh selalu seperti namanya, ruang rindu.
0: Betul.
1: Aku tuh selalu rindu tau sama siaran malam ini.
0: Iya, kita juga rindu dengan kedatangan Mas Isan di malam-malam. Bener loh, bener loh. Kan bisa dihitung sama jari nih ya.
1: Bisa banget
0: kalau
1: lagi
0: dalam satu tahun
1: berapa kali.
0: Iya bener. Bersama Isan Tarere malam ini.
1: Iya,
0: bersama Andes Satria.
1: Bukan main Andes. Sehat tapi Andes?
0: Sehat. Alhamdulillah. Semoga Isan Tarere juga sehat ya.
1: Amin. Aku mah sehat selalu, subur selalu, bahagia selalu.
0: Terlihat dari wajah cerianya itu.
1: Iya, tapi hari ini kita
0: kenapa?
1: Bukan berdua doang dong.
0: Oh iya dong, hari ini rame banget.
1: Iya sih, bukan hanya bertiga juga sih.
0: Makanya, biasanya kalau gak berdua, bertiga, berempat. Nah, ini
1: maksimal berempat.
0: Iya, ini lebih.
1: Berapa orang?
0: Seru banget. Pokoknya ini lebih dari tiga.
1: Iyalah. Pasti juga semua pendengar yang memang udah tahu updatean dari semua media sosial, kita udah tahu siapa bintang tamu kita sekarang. Jadi sambil nunggu bintang tamunya, kita persilakan masuk. Jangan lupa kalau mau gabung-gabung, telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499 atau
0: WhatsApp.
1: Di WhatsApp.
0: Di
1: boleh WhatsApp kita di
0: 0811-7972-7912. Jadi jangan kemana-mana, tetap di ruang rindu, ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.

0: Asia, nasi memang menjadi makanan pokok di banyak negara. Hal ini karena faktor budaya, ketersediaan lahan, dan kondisi iklim yang mendukung budidaya padi. Berikut ini adalah contoh beberapa negara di Asia dengan makanan pokok nasi. Di Asia Timur ada China, Korea Selatan, dan Korea Utara. Di Asia Tenggara ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Di Asia Selatan ada India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, dan Nepal. Namun, ada juga beberapa negara di Asia yang nasi bukan merupakan makanan pokoknya. Di antaranya adalah di Asia Timur ada Mongolia dengan makanan pokok daging domba dan sapi, Taiwan dengan makanan pokok mie, Hong Kong campuran nasi dan mie. Di Asia Tenggara, Singapura memilih nasi dan mie sebagai makanan pokoknya. Demikian juga dengan Malaysia. Sedangkan di Asia Tengah, Kazakhstan misalnya, memilih roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Uzbekistan, nasi dan mie, dan Turkmenistan, roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Dan Asia Barat seperti Lebanon, memilih roti pita sebagai makanan pokoknya. Sedangkan Turki dan Iran, nasi dan roti sebagai makanan pokoknya. Tapi, meskipun nasi bukan makanan pokok di beberapa negara tadi, nasi tetap dikonsumsi di negara-negara tersebut sebagai bagian dari hidangan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Iya, seperti yang tadi udah disampaikan, hari ini ada aku Isan Tarore dan juga...
2: ada Anda Satria. Dan kita gak berdua aja.
3: Betul.
2: Gak bertiga juga, gak berempat juga.
3: Tapi kita Bram.
2: Apa tuh?
3: Beramai-ramai.
2: Beramai-ramai.
3: Tuh kan.
2: Suaranya udah kedengeran.
3: Jokes bapak-bapak, jadi saya ketawa bapak-bapak.
2: Emang udah cocok, emang udah cocok.
3: Aduh. Selamat malam abang kakak, teteh, semuanya.
2: Selamat malam.
3: Wah. Oh, harus ada nadanya ya, pecah suara banget ya. Oke. Malam.
2: Seru sekali malam hari
3: gitu
2: ini
3: ya. Ada siapa sih Anda?
2: Ini dia, langsung aja deh kita kenalin. Ini dia the best jam. Udah kangen banget.
3: Iya kan? Kangen sama apanya?
2: Bukan pujangga. Tapi itu doang lagi ya. Banyak ya, itu doang lagi.
3: Padahal lagunya
2: ada jatuh cinta.
3: Sebutnya lagi.
2: Ada radio, ada rindu bermimpi ku sambut Ramadan pun ada lagu religinya.
3: Apa? Sapaannya kalau fansnya Best Jam?
4: Best Jam Friends.
3: Best Jam Friends. Berarti ini Best Jam Friends.
2: Yeay. Lulus.
3: Aduh, ya seperti yang tadi udah kita sampaikan buat semua pendengar, hari ini bintang tamu kita adalah Best Jam. Siapa aja sih yang hadir ke studio hari ini?
2: Iya dong.
3: Apakah lengkap, apakah kurang?
4: Boleh diangkat?
3: Boleh dong.
2: Boleh
3: diangkat, boleh.
5: Udah kering diangkat ya.
2: Apa nih? Ya, ini kerupuk atau jemuran?
3: Jemuran sih kayaknya.
2: Bisa kerupuk juga.
3: Mulai dari yang paling kakak.
5: Paling kakak. Paling kakak. Yang main bass di Best Jam.
2: Halo Kasita.
5: Aku Alsa main drum.
2: Halo Kalsa.
3: Kalsa. Terus?
4: Aku Sigit vokal.
2: Halo Kalsa.
4: Sama-sama, sama-sama. Cute kayak
2: main drum. Agak kali ini ya. Baru kali ini ya. Lihat Sigit baru kali ini begini.
3: Agak geli ya.
4: Aku jadi mau kenal jadi
2: ada pressure.
3: Terus ada abang yang?
4: Alvin.
3: Abang Alvin di?
4: Temannya
3: Sigit. Oh, ya tahu bang. Temannya Sigit di pegang apa? Vokal. Oh, vokal.
2: Siap, kasih kita kan juga aku juga temennya dong.
3: Iya. Aku juga temennya kebetulan. Aku ngaku tapi beneran. Ngakuin enggak? Oke. Terus satu lagi.
6: Kalau aku Ramzi main akordeon kalau dia.
2: Oh, iya.
6: Gue yang nulis bukunya Best Jam kebetulan.
3: Oke. Jadi akordeon juga?
6: Iya, tergantung request aja.
3: Okay.
4: Ujian kelas 6 itu.
3: Allah. Berarti dari personil Best Jam sendiri yang enggak ada berapa orang?
4: Satu orang.
3: Siapa tuh Bang Sigit?
4: Oni yang main gitar.
3: Bang Oni yang main gitar. Gitu ya.
2: Salam untuk Bang Oni.
3: Sekian perkenalannya.
2: Oh, dari Surabaya. Bang Oni selamat malam. Karena kita juga di relay dari Sabang hingga Merauke.
3: Betul.
2: Ruang Rindu berjaringan nasional hari ini. Betul.
3: Ya lewat kan?
2: Iya.
3: Makanya disuruh dengerin juga ya.
2: Ada kita live juga di YouTube-nya RL Jakarta.
3: Halo. Jadi kalau itu kamera kita, kalau kamera teman-teman yang
2: sama. Ah, yang sini. Sama aja sih kelihatan juga.
3: Gimana Andes?
2: Iya, nah ini bicara juga tadi langsung aja mungkin ya, udah di teaser sama Bang Ramzi.
3: Penulis
2: buku.
3: Nah, ini sebenarnya apa? Kok Best Jam buku? Bukannya Best Jam itu adalah band, penyanyi?
2: Terus ini harusnya
3: harusnya kalian bernyanyi, bukan berpuisi. Iya. Salah.
2: Atau ngeluarin lagu gitu.
3: Iya.
2: Karena lagi ini
3: kenapa tiba-tiba ngeluarinnya buku? Dalam rangka apa?
2: Iya.
3: Boleh diceritakan siapa yang mau menceritakan?
4: Kayaknya mungkin udah biasa kali ya kalau misalkan ada band gitu yang memperingati ulang tahunnya,
3: anniversary-nya
4: ngeluarin karyanya tuh lagu gitu.
3: Yes.
4: Kita udah pernah, biasanya udah pernah single, udah pernah bikin EP juga pada saat anniversary. Akhirnya di tahun ke-32 ini bikin apa ya gitu.
3: Wow. Karena
4: bikin buku belum pernah kan gitu. Udah ini kita coba.
3: Berarti memang benar-benar Best Jam di 32 tahun ya. Berkarya akhirnya memutuskan untuk bikin buku. Bukunya adalah judulnya Dari Band Sepele Hingga 3 Dekade. Dalam.
2: Ini dalam.
3: Dalam banget. Tapi keren loh ini. Ini
2: ilustrasinya ya, warnanya.
3: Ada juga tulisannya Ramzi.
4: Boleh dibuka?
3: X Best Jam.
2: Boleh dibuka katanya.
3: Boleh, boleh dibuka. Boleh.
2: Ya.
3: Bayar.
2: Ketika dibuka ada invoice.
3: Iya. Ada isinya.
4: Takutnya
3: enggak
4: ada isinya.
3: Oh, ada dong.
2: Kayak buku tulis ya zaman SD.
3: Jatuhnya cuma sampul ya, wah. Agak ngeri ya. Jadi ya, pendengar-pendengar, kita punya.
2: Eksklusif lagi ada tangan.
3: Ini
2: bahannya pun
3: iya, memang benar-benar ini di sini kalau kita lihat ya, ini semuanya pendengar ada sejarah-sejarah, ada resep makanan juga.
2: Nasi goreng Best Jam. Itu ada prolognya di depannya, nasi goreng Best Jam ya.
3: Aku shock begitu buka kenapa ini buku menu.
2: Ini menarik.
3: Allahu Akbar. Ini apa sih Bang Ramzi kok bisa begini nih?
2: Bang Ramzi sebagai penulis nih.
3: Coba diceritain boleh enggak sih?
6: Ya itu buku biografinya Best Jam ya. Kalau isinya kurang lebih emang perjalanan band ini dari awal mereka, bahkan belum sebelum mereka pakai nama Best Jam ya.
3: Zamannya. Emang sebelum Best Jam apa namanya?
4: Peter Pan.
3: Cikusti kali sangkatan.
4: Banyak lah. Maksudnya kita belum menentukan pakai nama apa waktu itu.
3: Oh.
4: JM Kids ada, dibaca aja nanti di situ.
3: Oh. Karena udah 32 tahun ya kak. Jadi ibaratnya kalau gue sering ingat-ingat kan ketahuan ya.
2: Iya.
4: Bawaan bener daripada gue loh.
2: Oh, bisa gitu.
3: Emang cabutan. Aduh. Jadi memang prosesnya adalah untuk bikin buku ini berapa lama tuh kira-kira Bang Ramzi?
6: Nah ini yang bikin buku juga, yang bikin buku.
5: Gimana?
3: Yang nulis lu kan Bang. Jangan bilang AI.
6: Kurang lebih 2 tahun.
3: 2 tahun.
2: 2 tahun.
6: Memang perjalanan bikin buku ini memang agak-agak prosesnya sempat juga keundur gitu. Mm-hmm. Jadi memang jadi tadinya awalnya kan ini mau 30 tahun ya sebenarnya ya. Tapi kita pas saat 30, kalau 30 kan nomor cantik tuh gitu.
3: Iya.
6: Tapi karena proses itu sehingga akhirnya baru 2 tahun selesai. Ya udah jadi pas 32 tahun baru dirilis gitu.
3: 32 tahun akhirnya barulah maksud terjadi. Juga,
6: karena terakhir misalnya di bab terakhir tuh tadinya kita enggak ada bab yang menceritakan soal gitarisnya yang terakhir keluar tiba-tiba gitu. Enggak tiba-tiba ya.
2: Enggak. Maksudnya di tengah penulisannya
6: di tengah
2: ada perubahan formasi lagi, ada gitu. Jadi akhirnya itu termasuk diangkat di buku itu.
6: Iya, jadi memperpanjang lagi tuh. Tadinya udah mau beres
3: tentang lagi gitu.
6: Ini ceritanya gitu.
3: Untung belum pada saat satu hari sebelumnya enggak ada perubahan lagi. Kalau enggak kan enggak jadi tuh buku.
2: Iya.
3: Aduh.
2: Aduh. Ini semakin seru dan kita juga karena di relay dari Sabang sampai Merauke, kita beri kesempatan pendengar untuk bertanya juga ya.
3: Iya. Ya. Karena kalau kita yang nanya ntar nggak kelar-kelar juga.
2: Betul.
3: Banyak juga.
2: Iya. Ini kita ke Palu dengan Ibu Farida yang ada di Palu. Kita angkat. Halo, selamat malam Bu Farida.
7: Halo, assalamualaikum Bang Ihsan Karore sama Andes.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana gimana Ibu Farida, mau tanya apa nih sama bintang tamu kita Best Jam
2: dan silahkan juga
3: Bang Ramzi nih.
7: Iya, mau apa ya? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Farida.
7: Iya, salam kenal ya dari Bu Farida dari Palu.
2: Ya,
7: mau bertanya ke grup band Bahasa Jam ini, sejak kapan terbentuknya Bahasa Jam ini? Terus ada kan lagunya yang booming pada waktu itu, bukan Kijangga, kan? Hujan tak berawan.
2: Hujan tanpa awan.
7: Ada lagu religinya ya. Jadi Bu Farida cuma ini aja ya, tolong ya dihadirkan lagu Bukan Pujangga.
3: Oke. Okay. Biasa kalau hadir lagunya Bu Rockering jalan langsung ya, Bu.
7: Itu saja ya dari Bu Farida, nggak terlalu ini ya, simpel aja. Bang Ihsan sama Bang Andes mau kirim salam boleh ya?
3: Boleh, silakan.
2: Silakan Bu Farida.
7: Oh iya, makasih ya. Mungkin salam ya, kebetulan ada sahabat Bu Farida yang ada di mancanegara sana, yang ada di Jepang ya. Salam sehat, salam bahagia bersama keluarga. Ada Rahma di Padang, Ayu di Masuri sana. Terus satu lagi boleh ya, ada Pak Benijo di Manado.
2: Baik.
7: Terus semua pendengar seluruh Nusantara dan penyiar persatu seluruh Nusantara. Salam sehat,
2: baik,
7: salam bahagia. Makasih Bang Sejam dan Ihsan Tarore sama Bang Andes.
2: Sama-sama.
3: Terima kasih Bu Farida.
2: Baik.
3: Baik, Bu, selamat malam.
2: Ibu selamat Farida. Malam dari Palu kita terbang ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam Pak Ahmad.
8: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Alhamdulillah, puji syukur kita berjumpa lagi di Ruang Rindu ya.
2: Ya, Pak Ahmad.
8: Bidang tamunya siapa ini? Bidang
2: Best Jazz Jam, Pak Ahmad.
8: Best Jam,
2: yeah.
8: Saya kenal dengan Mbak, Mbak siapa?
2: Halo, Pak Ahmad.
8: Mbak Ita.
3: Oh enggak, Mbak Itanya lagi absen, jadi digantiin sama saya, Pak Ahmad Ihsan Tarore.
8: Salam kenal, salam sehat selalu ya.
3: Sama-sama Pak Ahmad.
8: Langsung bertanya-nya.
2: Silakan.
3: Boleh.
8: Oleh Pak Abang ini juga langkah ke depan yang perlu dipersiapkan seperti apa ya di era global ini.
3: Oke, rencana ke depannya di era global ini seperti apa gitu ya?
8: Ya, kepada Ibu Messi di Jambi,
2: Pak
8: Malupi, Etno Borneo, ya, juga ada Ibu Farida di Palu, salam kenal dan salam sehat semuanya. Salam NKRI harga mati.
3: NKRI. Ruang Berbagi Rindu.
8: Memori Lewat Lagu. Selamat malam.
3: Selamat malam Pak Ahmad Abdullah di Jember. Oke, lanjut.
2: Baik,
3: lagi.
2: Lanjut lagi, ada dari Jember Oma kita Ana. Ke Palembang. Oma Ana. Halo, malam Oma Ana.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Waalaikumsalam. Iya Oma Ana.
3: Waalaikumsalam.
9: Itu tumben Bang Andes.
3: Tumben Bang Andes.
9: Kemana emang Mas Yudi?
2: Mas Yudi ya, lagi. Iya.
9: Sekali kan harus tampil juga lah Bang.
2: Betul.
9: Di balik layar terus.
3: Ouch.
2: Baik.
9: Ananda.
3: Iya. Iya Oma Ana. I'm good dan tetap semok seperti biasa Oma.
9: Sehat ya.
3: Alhamdulillah Oma.
9: Alhamdulillah.
3: Oma Ana mau tanya apa sama kakak-kakak Best Jam?
9: Iya, terima kasih dua-duanya ya.
3: Iya,
9: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
9: Nama bandnya itu Best Jam ya?
3: Best Jam.
2: Best Jam.
9: Best Jam gitu.
2: Iya.
10: Iya, apa artinya itu Best Gemini ya?
3: Oke, apa artinya?
10: Terus yang kedua, tadi dengar sepintas gitu ada buku-buku.
3: Iya.
10: Apa maksudnya?
3: Buku biografinya, Oma.
10: Oh, buku biografi.
3: Karena Best Gemini ini kan sudah 32 tahun berkarya di industri musik, Oma.
10: Oh gitu, kenapa nggak ada judulnya dibikin? Sudah 32 tahun gitu.
3: Allahu Akbar, ada lagi lagu baru itu lagu Jamrut itu Oma. Ya Allah, kena copyright Oma.
10: Ini kan 32 tahun,
3: iya.
10: Kan beda tuh Iksan Bang Pangandel.
3: Iya. Makanya judul buku
10: 32 tahun gitu.
3: Iya. Ada Oma judul bukunya.
10: Apa ada judulnya?
3: Judulnya Dari Band Sepele Hingga 3 Dekade. Itu
2: nah,
3: judulnya.
2: Nah, itu judulnya.
10: Ah, jadi artinya itu apa gitu? Dari sepele jadi 3 Dekade.
3: Oh, oke, okay. Ya udah nanti kita tanyain sekalian. Oke.
10: Okay. Isinya buku itu apa?
3: Oke.
10: Okay. Itu pada saat apa sih? Apa malam, apa dengan isinya itu dengan kegiatan sehari-hari gitu.
3: Oke.
10: Okay. Ya. Makasih ya bintang tamunya ya.
3: Iya,
2: sama-sama Oma.
10: Selalu ya.
3: Ya amin.
10: Biasa dong Iksan.
3: Boleh. Silakan.
2: Iya Oma, silakan.
10: Ada Ibu Ama di Sorong kalau enggak salah ya.
3: Iya.
10: Iyalah enggak salah benar kok. Ada Ibu Ama di Sorong.
2: Iya betul.
10: Semua penyiar-penyiar yang ada di Nusantara RRI Pro 1. Dan salam dong sama Koko alias Yudi Ismail.
3: Siap.
10: Terima kasih dua-duanya, selalu semangat ya.
3: Sama-sama Mana, terima kasih.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya dari Bogor sekarang.
2: Nah, dari Bogor.
3: Oke, masih ada lagi pendengarnya. Sabar ya. Banyak pertanyaan nanti kita rangkum. Tenang. Kita catat. Oke. Tenang.
2: Halo, okay. Kang Hasan, selamat malam.
3: Malam.
11: Malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Bang Mande.
2: Iya, Kang Hasan. Ada Iksan Tarori juga dan ada bintang tamu Best Jam.
11: Ini kemana ini Bang Yudi sama
3: Mbak Itanya lagi tugas, jadi diganti Iksan Tarori.
2: Lagi jadi penari ular.
11: Iya, penari ularnya kemana ini ya?
3: Penari ular kemana? Lagi nangkap ular berarti nih Pak.
2: Iya, Kak Hasan silakan.
11: Dengan Best Jam ini ya.
2: Betul.
11: Saya sedikit kayak lada ini juga. Acungin jempol ini sudah 32 tahun berutuh itu. Nama Best Jam itu di Blastika Musik Indonesia sampai itu untuk menjaga keutuhan itu gimana itu resepnya itu?
3: Oke. Okay.
11: Itu resepnya itu gimana terus itu bikin lagu itu apa cara bergantian apa gimana apa gimana gitu? Itu abang-abang yang ganteng-ganteng ini. Kita sepatutnya saya kirim salamnya ya.
2: Siap.
3: Silakan. Siap.
11: Pedinda, terus yang baru turun.
3: Omana.
11: Omana.
3: Iya.
11: Terus Ibu Halma juga, terus Ayu di kepala ke tengah.
3: Oke. Okay.
11: Terus Ciguria.
3: Siap. Terima kasih.
11: Selamat malam Bang Ray di Cibinong. Selamat malam semuanya mendengarkan ruang rindu dibungkus semua semua. Buat Bang Andes, Bang Santarore. Ucapkan selamat bertugas.
3: Terima kasih banyak.
11: Selamat datang di Pro 1 Best Jam.
3: Wede, selamat datang katanya.
2: Yang Hasan.
3: Yang welcome Pak Hasan ya. Oke baiklah.
2: Ini terakhir di sesi ini ada
3: satu lagi.
2: Ibu Ica di Sulawesi Selatan. Kita angkat.
3: Halo, ditanya aja ini enggak dijawab.
2: Halo Bu Ica, Kak Ica.
12: Halo, selamat malam.
2: Iya, malam.
12: Apa lagi namanya lupa.
3: Ada Bung Andes dan juga Iksan Tarore.
2: Iya.
12: Sama Bang Andes.
2: Iya.
3: Iya. Dan Iksan Tarore.
12: Salam kenal ya Bang Andes.
2: Salam kenal.
12: Yeah.
2: Silakan, Kak Ica, pertanyaannya untuk Best Jam.
12: Mau nanya ini, kalau boleh tahu ada berapa personilnya tadi?
2: Oke.
3: Oke, berapa personilnya? Terus apa lagi?
13: Aku tadinya mau ngomong sama Mbak Ita kan yang lalu lagi ulang tahun.
3: Betul. Betul.
13: Tadi tahunnya nggak datang.
3: Iya. Kayaknya dia lagi pesta ulang tahun deh sekarang.
2: Nah itu dia.
13: Gitu ya.
2: Iya.
13: Jadi nggak jadi dekatnya.
3: Tapi ini juga ada Ita kok kebetulan. Ihsan Tarore, Ita juga.
2: Ah, masuk. Oke, oke, oke. Mantap.
3: Tenang aja kalau disampaikan ke Ihsan nyampe kok ke Mbak Ita.
2: Ada lagi Kak Ica yang ditanyakan?
3: Sita itu.
13: Tadinya aku mau cuma mau ini aja mau nanya sama Mbak Ita aja tapi Mbak
2: Ita gitu.
13: Ya udah enggak jadi aja.
3: Oh, iya enggak apa-apa Ica, disimpan buat Rabu depan ya.
13: Iya, insyaallah nanti minggu depan Ica masuk lagi kalau ada Mbak Ita ya.
3: Harus dong. Siap. Ditunggu loh Ica.
2: Insyaallah. Oke. Okay.
13: Iya. Pokoknya salam buat semuanya aja penyekolah satu di seluruh Indonesia.
3: Baik.
13: Sekali kesannya selamat sukses sampai jam 12 malam dan semoga sukses selalu.
3: Amin, Allahumma amin.
13: Terima kasih Bang Antek sama Pak Ihsan dan Tegi.
3: Sama-sama Ica, thank you Ica.
2: Baik. Baik. Nah kita jawab.
3: Mau bertanya, ditanya?
2: Mau ditanya?
3: Atau kita off dulu sekarang?
2: Dijawab langsung. Pada nungguin ini.
3: Ini katanya, ini serius.
2: Serius.
3: Jadi pertanyaan pertama buat Best Jam ya dari Ibu Farida di Palu. Sebenarnya Best Jam ini terbentuk sejak kapan? Gitu. Yang pasti 32 tahun yang lalu.
2: Betul.
3: Kan ini dalam rangka 32 tahun Bu Ibu Farida ya. Aduh. Itu kalau ditanya 32 tahun yang lalu berarti tahun berapa itu?
2: Itu PR lagi. Itu PR lagi. Tahun 94.
14: Yeay. Yeay.
3: Soalnya sama gue cuma beda 3 tahun karir mereka. Mereka lahir gue baru 3 tahun. Iya kan gue 37, mereka 3 misalnya ya. Enggak ngurang-ngurangin gue masih 5 tahun.
2: Tuh ya, nah, tadi udah terjawab Bu Farida ya. Iya. Terbentuk dari tahun 94 sudah berumur 32 tahun.
3: Dan pertanyaan berikutnya dari Pak Ahmad dari Ahmad Jember. Abdullah,
2: di Jember.
3: Rencana ke depan di era
15: masa global apa tadi?
3: Era global.
2: Globalisasi
3: seperti sekarang.
15: Soal global
16: Globalan. Terima kasih pertanyaannya.
3: Jawabannya kayak Miss Universe ya. Terima kasih
2: pertanyaannya. Iya ya.
3: Iya benar.
2: Ada bridging itu ya.
3: Iya.
16: Sebenarnya kalau dari Best Jam karena kita musisi mungkin rencana kedepannya pastinya akan berkarya dan terus mengelola karyanya.
3: Mantap.
16: Karena kan sekarang era globalnya, kalau musisi tuh globalnya tuh ada Spotify ya, jadi kayak semua musik ada di situ gitu. Jadi
3: kayak bank lagu ya itu jatuhnya ya.
16: Jadi mudah-mudahan musik Indonesia nggak kalah bersaing lah sama musik di luar gitu.
3: Gitu.
16: Terima kasih.
2: Sama-sama. Baik, perwakilan dari Jawa Tengah.
3: Bukan ya. Bukan lagi pigeon. Allahu Akbar. Lucu juga ya lagi pertanyaannya di era global seperti sekarang.
2: Yang nyopelit global.
3: Oh, dia yang ngatur semuanya ternyata. Oke. Okay. Ya, berikutnya pertanyaan dari Omana.
2: Omana di Palembang.
3: Omana. Namanya kan Best Jam.
15: Artinya apa? Waduh, ini pertanyaan 32 tahun yang lalu.
3: Betul. Karena sebenarnya kan aku baca sedikit barusan. Yeah. Kalian ini terbentuk dari acara 17 Agustus.
2: Iya.
3: Yeah. Nah. Bener ya? Nah. Terus apa hubungannya acara 17-an dengan Best Jam?
2: Nah, itu ada di buku itu. Omana bisa memesannya di Instagram untuk tahu semua jawabannya. Terima kasih. Inilah bukti musisi 32 tahun. Jawabannya udah bisa begini.
3: Jawabannya bisa kalian lihat di buku.
2: Betul.
3: Kalau misalkan bingung nggak bisa dilihat di buku, bukunya nggak dapat, kalian Google. Gimana? Silakan.
15: Simpel sih, Best Jam itu base-nya tadinya
3: bass.
15: Apa namanya?
2: Nama
15: personil, BAS itu inisialnya. Dulu kan awal ada BS, terus A-nya ada Anya, Aris, Adon. Terus siapa lagi? Anya, Agnil, terus S-nya Sita, Sigit. E-nya dulu ada E-nya namanya. Jam-nya itu Jam Session.
3: Oh.
15: Jadi maksudnya
4: bersekian banyak itu jam session gitu.
3: Oh.
4: Jadilah band
3: best jam
4: begitu.
3: Terima kasih.
4: Yang mau nambah.
3: Agak gak make sense sebenarnya.
4: Tanya apa?
3: Karena gini loh, ini kan personil banyak. Yeah. S-nya Sigit dan Sita diwakilin satu S.
4: Oh iya iya iya.
2: Make sense ya.
4: Ada best.
3: Oh kan harusnya BASS ya kan.
2: Basis.
3: Kayak merek chargeran. Nah best jam.
2: Best jam.
3: Aku pikir kayak plesetan dari best cam.
4: Oh bisa.
2: Itu bisa. Itu lebih gak make sense loh.
3: Ya kan bisa jadi. Mungkin kalian adalah teman-teman satu base camp. Oh, sampai enggak, akhirnya
5: itu gak mungkin teman-teman satu base camp.
3: Oh, gak mungkin, kenapa?
5: Gue waktu mulai masih umur 11 tahun waktu ketemu mereka. Dan anak itu umurnya
3: udah
5: 20
3: ya.
5: Something 22. Lebih deh. Ya, gitu deh, pokoknya
2: beda lebih dari 10 tahun.
5: Gue masih SD, dia udah kuliah. Jadi gak mungkin nongkrong bareng ya. Kalau zaman dulu ada anak SD nongkrong bareng anak kuliah tuh ada yang gak bener.
3: Tangkap. Nanti. Oh iya bener.
2: Pertanyakan sih.
3: Tapi gue dulu gitu sih.
4: Lu yang mana yang SD-nya?
3: Aku yang kuliahnya.
2: Ya terima kasih Om Hasan.
3: Jadi best itu ya dari nama personil ya Om ya. Jadi kalau ditanya artinya apa, ya itu. Terus ada pertanyaan berikutnya.
2: Iya.
3: Isi bukunya tentang apa? Tentang biografi.
2: Biografika.

0: pernah dan masih
1: bekerja sama,
2: bekerja sama.
0: Bergabung dengan BCM atau berinteraksi dengan BCM. Ini nggak cuma personel, ada manager, ada executive producer, ada
3: label.
0: Label yang tadi ada pihak keluarga yang support. Jadi itu lengkap banget. Bahkan gue sampai pas baca hasilnya tuh ada hal yang gue baru tahu dari buku hasil dari wawancaranya.
1: Personilnya sendiri baru tahu karena hasil wawancara dari Ramzi.
0: Jadi satu kejadian yang lain ditanyakan semuanya. Ternyata mereka ngeliatnya gini, gue waktu ngeliatnya lain. Jadi itu bahkan menarik banget sih.
1: Iyalah, apalagi kan dulu ibaratnya Mbak Sita sendiri masih 11 tahun pada saat join di Base Jam sendiri kan. Makanya
0: paling kecil gak dikasih apa-apa waktu itu.
1: Oh, dikasih permen aja seneng ya. Oh, jadi kamu adalah anak kecil yang dibodoh-bodohi itu. Om, jangan gitu dong.
2: Langsung dikonfrontir.
1: Baik. Lucu juga ya, seru juga ya Base ya.
2: Ternyata
1: seru
2: loh. Bahkan dari personilnya aja isi bukunya mereka juga tertarik gitu. Dan baru tahu masing-masing point of view-nya dari personil yang lain.
0: Makanya
2: gitu.
0: Makanya kita kalau pakai, makanya dari penulis dari luar tuh emang biar objektif juga ya. Betul. Maksudnya benar-benar menceritakan sesuai ceritanya aja gitu. Jadi buat yang memang mungkin penggemar base-nya pengen tahu kenapa sih itu cabut, kenapa ini cabut, segala macam bisa baca di sini. Tapi yang nggak pernah tahu base-nya itu siapa dan gimana perjalanannya ya, dengan baca ini kayak baca bisa jadi film banget nih karena segala macam ada di situ, gitu, macam-macam perjuangan jadi dari bander yang belum bisa ngapa-ngapain sampai manggung banyak banget sampai nggak manggung, banyak banget lah ceritanya.
1: Apa yang down-nya semuanya ada di sini ya. Tapi ada pertanyaan juga nih, nyambung sih sebenarnya sama semua yang udah diceritain tadi. Pak Hasanuddin nanya. Sama-sama pendengar.
2: Teman ya, teman-teman pendengar.
1: Sama-sama pendengar. Nah, jadi Pak Hasanuddin nanya, ini kan udah 32 tahun. Oke. Kayak mana tadi ya?
2: Dia asal dari Bogor. Profilingnya asal dari Bogor.
1: Agak susah badai ke mana langsung gitu. Nah, pokoknya dia nanya resepnya apa kok bisa tetap bertahan selama 32 tahun bahkan sekarang bikin buku gitu. Selain buku ada musiknya juga tapi keluar.
4: Maksudnya?
1: Jadi kan ini buku nih.
4: Oh, enggak ada.
1: Ada lagu gitu,
2: single
1: enggak ada. Oke.
4: Hubungan sama buku ini enggak ada sih.
1: Enggak ada ya. Berarti boleh dibuat sekarang. Terima kasih.
2: Asik.
1: Katanya kok di challenge gue.
2: Ada pressure lagi.
0: Yang lain loh biasanya.
1: Aduh. Gimana?
4: Resepnya apa ya? Kan sebenarnya kan kalau dilihat dari perjalanan BSM kan sebenarnya BSM enggak secara personil nggak bertahan dalam satu formasi gitu kan. Ada yang keluar, ada yang masuk gitu kan. Ada yang udah keluar masuk lagi gitu
0: kan. siapa sih
4: mungkin ya sebenarnya personil yang sekarang ini yang punya niat untuk bertahan mempertahankan nama BSJM gitu.
1: Sama-sama dari niat yang sama sebenarnya yang membuat kalian tetap awet selama 32 tahun.
4: Nah, itu tahu.
1: Ya kan barusan dijelasin.
2: Hanya ngulang aja loh.
1: Oh ya maaf enggak boleh emosi. Ini narasumber.
2: Sabar.
1: Oke.
2: Sabar.
1: Oh, enggak boleh marah sama orang tua. Dosa. Oke. Jadi itu ya resepnya memang karena memang berjalan dari niat yang sama. Betul. Jadi memang benar-benar dia ngebuat 32 tahun. Nah, ini dia nanya juga.
2: Masih dari Pak Hasan.
1: Masih dari Pak Hasan. Kalian kan rame ya nih, band. Kalau bikin lagu, itu nge-create-nya apakah dari satu kepala atau memang semuanya ikut andil untuk menciptakan satu buah lagu? Kok agak nih?
4: Waktu di awal-awal sih, kita bikin bareng biasanya.
1: Terus
4: nge-jam gitu ya, jamming terus bikin lagu bareng-bareng. Tapi kalau terakhir-terakhir sih kayaknya lebih ke sendiri-sendiri sih.
1: Baru dirembuk.
4: Iya, setelah jadi ininya, setelah jadi lagunya gitu. Misalkan siapa punya lagu, Alvin punya lagu, kirim di grup gitu kan. Kita dibahas aransemen mau kayak gimana gitu.
1: Oh gitu, kalau dulu iya.
4: Dulu kan harus ngumpul.
1: Betul.
4: Sekarang kan udah susah ya ngumpul.
1: Iya, udah pada sibuk masing-masing juga ya. Sama
4: teknologi juga udah memungkinkan untuk
1: nggak
4: perlu ngumpul.
1: Iya sih, teknologi udah makin canggih sih. Jadi seperti itu loh Pak Hasan jawabannya. Dulu memang ngumpul. Sekarang
2: masih.
1: Oke.

0: Enggak. Aku coba mau mewakili kayak sekarang, kalau mau ngumpul kan ada transport. Jadi kalau bisa lewat WhatsApp kenapa enggak gitu.
1: Atau berbagi G Drive gitu ya.
0: Iya, gampang.
1: Betul, betul, betul.
0: Gitu-gitu. Terus ada Ica juga.
1: Iya.
0: Personilnya berapa?
2: Tadi nyariin Mbak Ita tadi.
1: Betul. Iya. Ada Mbak Sita juga kan.
0: Sita.
1: Silakan. Ada berapa personil sih sekarang?
2: Oh, kalau formasi yang sekarang ada berlima. Tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin, dan Oni.
1: Ya. Oh, dan Oni.
0: Oke.
2: Malam ini nggak ikut.
0: Malam ini dia di Surabaya.
1: Surabaya.
0: Ya.
3: Baik. Oh, nggak cuma malam ini sih.
0: Setiap malam.
1: Tinggal di sana.
0: Kecuali ya. Lagi off air. Oke.
1: Iya benar, harus diluruskan. Betul. Mas Oni. Siap kalau gitu. Mas Isan ya.
0: Aku kesel.
1: Terus. Baik pendengar, nanti keseruan ini akan masih terus berlanjut tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Atau juga di via WhatsApp kita di 0811-797-2-7912.

0: istirahat malam Anda, kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Scott, kenapa bisa begini?
2: Emang kenapa lu?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan tentunya kita masih bersama Best Jam. Yeay. Seru banget punya lagu, punya karya, gak hanya musik atau lagu, tapi juga ada buku menandakan 32 tahun mereka. Nah, kita langsung juga kali ya ke pertanyaan pendengar, karena sudah banyak juga yang menunggu dari Sabang hingga Merauke. Sekarang kita ketemu di Bondowoso, ada Pak Putra Magenda. Halo, selamat malam Pak Putra.
1: Halo, selamat malam kembali Mas
0: Andes, saya dengan Andes dan juga ada Iksan Tarore dan Best Jam tentunya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
1: Mana? Kenapa Mas?
0: Iya, silakan Pak Putra, pertanyaannya untuk Best Jam.
1: Saya mau tanya, yang lagu yang barusan diputer itu apa ciptaannya Mas sendiri?
0: Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan?
1: Iya, yang saya tanyakan apa masih karirnya sebagai pencipta lagu, apa masih berlangsung ke depannya gitu Mas.
0: Oke, itu aja Pak Putra.
1: Iya gitu aja, boleh salam-salam Mas ya?
0: Silakan Pak Putra.
1: Oh gitu, salamnya buat saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung, di sana ada Bung Leman. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga. Juga saudaraku yang ada di kawasan Jember, Bapak
0: Baik.
1: Ahmad Abdullah, semoga sehat bersama keluarga dan kru RRI semuanya di kawasan Jember. Terima kasih waktunya Mas.
0: Sama-sama Pak Putra. Terima kasih.
1: Ruang rindu,
2: ruang berbagi rindu, memori.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bondowoso ada
2: siapa tuh?
0: Ayu di
2: ada Maluku Ayu di Maluku Tengah. Ayu, selamat malam.
3: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Bang Andes, Mike Santarori.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu,
2: Ayu.
3: Ya, apa kabar nih berdua?
0: Kabar baik dong, Ayu.
2: Ayu,
0: Ayu apa kabar?
3: Ya, kabar itu alhamdulillah sangat baik.
0: Alhamdulillah.
2: Ayu mau tanya apa nih?
3: Best Jam ya.
2: Monggo,
0: silakan.
3: Hai, selamat malam semuanya ya.
2: Selamat malam semuanya.
4: Selamat malam, Ayu.
3: Ya, assalamualaikum semuanya ya. Mau nanya nih ya, Bang ya. Semua deh, pokoknya semuanya siapa yang menjawab ya. Tentang lagu Bukan Pincang itu apakah merupakan pasti single utama dari albumnya biasanya mau pakai mana gitu ya. Terus ada lagi, saya ingin mengucapkan ini kan 32 berkarir ya.
0: 32 tahun.
3: Ya, 32 tahun tuh ya. Bertahan di industri musik ya sebagai best team gitu. Hikmah dari selama 30 tahun itu apa sih gitu ya yang dari bermusik gitu ya, untuk semualah ya, ini wajib dijawab untuk semuanya.
2: Baik.
3: Ya.
2: Oke, wajib dijawab.
3: Terus? Oh iya, dong, semangat aja buat semuanya. Albumnya bagus-bagus. Saya suka tadi yang lagu Bukan Pujangga itu, karena dulu waktu masih masih belia itu, Ramulaku bilang Mas Nene Badang tuh katanya suka dengar lagu itu.
2: Oh, dengan Bukan Pujangga tadi ya.
0: Iya.
2: Oke, baiklah kalau gitu Ayu.
3: Ada lagi Ayu? Iya, Iksan, sama itu aja sih ya. Pokoknya tetap sukses buat Best Jam, tetap semangat ya.
2: Oke, baik. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih.
2: Oke.
3: Ya, Pak Anies, saya mau sapa ya. Sama
0: silakan.
3: Pak Widya, terima kasih. Pak Benejo juga, Pak Widi. Maaf buat yang menyapa saya juga. Tetap semangat, tetap sehat ya. Dan untuk semua yang dari seluruh Indonesia.
0: Oke.
3: Oke. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terakhir kita ke Toli-Toli. Ada Ibu Haryanti.
2: Agak jauh ya.
0: Jauh nih. Halo.
2: Satu kampung kayaknya sama Bang Ramzi ya.
0: Malam.
3: Malam Mas Iksan Tarore bersama Bung Andi Saputra.
2: Iya, malam Bu Haryanti.
3: Berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Desyem, selamat malam. Waduh, ini terkenal ya dari dulu ya. Tapi ya, saya waktu di Depok nggak pernah ketemu langsung sama BSJM.
2: Iya, berarti nanti ditunggu jadwal manggungnya BSJM.
3: Berarti jadwal terbangnya itu padat banget ya.
2: Iya dong.
3: Saking nggak pernah ketemu. Wah, ini kalau menurut saya hebat ya. 32 tahun berkarya BSJM, terus nulis buku. Saya mau nanya nih pada BSJM Teteh sama mas-masnya. Itu trigger utamanya sampai bisa buat buku tuh apa sebenarnya ya? Dan selama ini kalau mau misalkan ada mau manggung lagi atau mau nyanyi lagi gitu ya, sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi, bahkan band-band indie juga banyak.
0: Betul.
3: Itu kira-kira BSJM-nya bisa collab sama siapa itu? Lanjut penyanyi. Oke, pantas untuk semuanya, untuk BSJM Teteh sama masnya ya. Dan juga saya mau mengucapkan, kita semua anak-anak bangsa, jadi saya mau mengucapkan selamat Hari Anak Nasional yang diperingati tiap tanggal 27 Juli di besok hari ya. Semoga anak-anak bangsa terus berkarya, terus sehat, terus semangat, pastinya gak boleh ada yang bete.
2: Benar. Harus semangat ya Bu ya.
3: Itu aja ya. Oke, salam untuk semua pendengar RRQ 1, pencinta Ruang Rindu di seluruh Nusantara. Terima kasih Mas Iksan Tarore, tak pernah padam.
2: Ouch.
3: Untuk Mas Andi Saputra juga.
2: Siap. Terima kasih banyak Bu Haryanti.
3: Rindu memori lewat baju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Masih ada lagi pertanyaan atau
0: sudah
2: langsung ya?
0: Langsung dijawab.
2: Langsung
0: saatnya
2: dijawab dari Ayu juga. Tadi sebelumnya ada
0: dari Putra.
2: Dari Pak Putra.
0: Iya. Yes. Iya, di Bondowoso. Ini karirnya bisa sepanjang ini, kata Pak Putra, apa apa tadi ya? Jadi lupa. Yang jadi lupa Pak Putra, maaf. Karirnya bisa sejauh ini, apa sih resepnya gitu kayaknya. Tapi pertanyaannya sebenarnya udah dijawab juga tadi.
2: Dijawab tadi resepnya apa ya, itu salah satunya punya niat yang sama.
0: Betul.
2: Menjalani niat yang sama, sama-sama ingin mempertahankan nama BSJM ini ada di industri musik.
0: Nah, itu dia.
2: Selain itu ada pertanyaan dari Ayu,
0: Ayu
2: di Maluku.
0: Maluku Tengah.
2: Bukan pujangga ini sebenarnya awalnya, apakah memang udah direncanakan untuk jadi single utama di album pertama atau bagaimana? Boleh diceritakan?
4: Mungkin kayaknya mau jawab-jawab.
2: Ah, monggo loh.
4: Ada di buku itu semua.
2: Allahu Akbar. Iya banget lagi jawabannya, udah tahu lagi kalau mau ngalpin.
5: Untuk apa 2 tahun kita mau coba nulis buku?
0: Oke.
5: Kalau juta dikembalikan tanya lagi.
0: Oke, oke.
5: Hargai dong karya itu.
0: Iya, baik, baik. Oke, Bang. Siap.
2: Aku bingung pendengar mau tanya apa lagi.
5: Semua-semua jawab.
6: Nanti diginiin, untuk apa kalian kesini?
2: Kalau kita gak bisa bertanya, gimana kalau kita rilis aja bukunya?
0: Tapi aduh, Ayu juga tadi pertanyaannya menarik karena bertahan udah lama nih. Apa
2: 32
0: hikmahnya
2: tahun.
0: Katanya hikmah dari 32 tahun bermusik. Nah, ini
4: hikmahnya, aduh, banyak. Tadi ngomongin apa ya? Bukan bujangga dulu kali ya?
2: Oh, ya, bukan bujangga dulu. Jawa. Silakan, kasih tahu.
4: Bujangga itu di album 3 ya. Ini album salah 3. Satu album yang memang lumayan membuka rezeki banyak buat kami semua sampai sekarang.
2: Alhamdulillah.
4: Lagu itu uniknya, lagu itu, lagu Bukan Bujangga itu diciptain terakhir. Jadi album itu kan kalau zaman dulu kan ada pita kaset ya, ada durasi sekian gitu. Pas sudah dihitung, kurang satu lagu secara durasi, langsung ikut, kayak langsung ke studio, terus kita jereng-jereng, akhirnya keluar nadanya dulu, terus harus rekaman dalam berapa hari kemudian. Langsung godok liriknya, bareng-bareng juga bertuju di kamar, waktu itu kamar gue kalau gak salah. Terus ya udah benar-benar langsung bikin, itu terinspirasi dari cerita sih, sebenarnya ada cerita film seri dulu tuh. Nama film serinya Party of Five, jadi ada dua karakter yang beda banget tuh. Dua cowok yang berbentuk satu cewek gitu, dan beda banget. Dari situ kita ambil inspirasi, jadi lagu itu sebenarnya tadinya hanya untuk menjadi pelengkap album 3 aja. nggak dijadiin single utama. Bahkan judulnya bukan
2: bujang nggak.
4: Itu awalnya menarik. Judulnya bukan itu lagunya. Habis itu pas dicek ulang, oh jadi ada judul lain lagi yang lebih menarik, ya udah bikin jadi lagunya, judulnya bukan bujang nggak. Itu yang memutuskan menjadi jagoan pertamanya dari label sih. Jadi waktu itu kita udah punya jagoan yang lain, udah pengen lagunya ini, lagunya itu gitu ya. Nggak ada yang kena. Label dengar lagu itu langsung ini lagunya. Udah deh.
2: Dan ternyata
0: The Rest is History.
2: Betul, ya.
0: Betul. Ini ada di playlist anak-anak 90-an tentunya.
2: Yes. Yes banget lagi. Gen milenial, terima kasih. Halo. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Haryanti di Toli-Toli.
5: Tadi hikmahnya belum dijawab.
0: Oh iya, lupa ya.
2: Akhirnya loh, dia mengingatkan juga loh.
0: Mungkin Mas Alvin yang ingin menjawab. Iya, mungkin Mas Alvin. Kita kasih kesempatan.
6: Hikmahnya apa, Jo?
5: Karena aku baru separuhnya.
6: Dari separuhnya itu hikmahnya gimana?
2: Oke, silakan.
5: Iya, lanjut. Lu. Ini.
2: Nice. Tukar pemain. Iya, silakan hikmahnya, Mas Alvin.
5: Apa ya hikmahnya ya? Ngeband 32 tahun hikmahnya apa?
6: Iya, yang pasti Alvin mau jawab.
0: Dilempar lagi.
5: Pertanyaannya susah loh, bagus sih. Ya, kalau secara BSM sih hikmahnya bagi kita sih sekarang band jadi kayak keluarga.
0: Ya.
5: Itu yang udah rasanya jelas beda daripada yang baru-baru ngeband kumpul cuma untuk gig event tertentu gitu. Kalau bagi kita ini udah kerasanya udah lebih dekat dari itu gitu. Jadi kita punya keluarga yang lain lah. Gitu. Salah satunya itu dari saya, mungkin dari Mas Sigit lain.
0: Nah, itu dia benar. Iya.
6: Lagi.
0: Gimana Mas
6: Sigit? Ngerasain ini ya, tahu gimana susahnya membangun sesuatu gitu. Ya dari band kan dari bukunya aja kan band sepele gitu, dekade-dekade gitu. Mempertahankan, membangun, mempertahankan terus sekarang ya memperjuangkan coba tetap ada gitu. Jadi tahu susah ya ternyata.
0: Tiga dekade lagi bertahan ya. Gak main-main ini memang. Dari band sepele hingga tiga dekade itu judul bukunya. Pendengar atau juga tadi Mbak Ayu di Maluku Tengah ya. Ini ada semua jawabannya sebenarnya di sini dan bisa dibaca juga tentunya. Kita ke Toli-Toli tadi pertanyaan dari Ibu Haryanti. Ibu Haryanti bilang trigger utama dari buat buku ini akhirnya apa gitu. Mungkin ada cerita di baliknya sebelum akhirnya memutuskan bikin buku kali ya gitu.
4: Trigger utamanya sebenarnya dari kitanya udah pernah ada ide dari kalau nggak salah itu tahun ke-25. Jadi itu silver lah ya, silver perayaan silver gitu. Cuman nggak terlalu di follow up dengan baik karena ternyata kesalahannya adalah dibikin oleh internal sendiri gitu. Jadi akhirnya kurang lengkap, kurang menyeluruh, terus jadinya nggak ada point of view dari luar malahan. Nah ternyata berapa tahun kemudian bersambut dengan idenya Kak Ramzi. Kak Ramzi gimana awalnya?
0: Gimana?
7: Kak Ramzi. Kalau awalnya sebenarnya waktu itu lagi ngobrol-ngobrol sama Sigit aja.
0: Jadi
4: lontaran Sigit aja.
7: Lontaran iseng
0: ngobrol cantik ya.
7: Jadi Git nih waktu itu pas mau ulang tahun 30 tahun band ini ya. Cuman nanya sama Sigit, Git, lu 30 tahun kayaknya harus ada sesuatu lah, apa yang bikin buku kayak gitu. Jadi cuman lagi ngobrol-ngobrol. Nah kebetulan karena mereka ternyata memang udah punya niat sebelumnya ya, jadi klop gitu ya, bikin bukunya.
0: Okay.
7: Gitu.
0: Dan tadi malah idenya juga bertanya nggak hanya ke personilnya tapi juga ke keluarga, orang-orang yang terlibat yang pernah bekerja sama seperti itu. Jadi ada point of view yang beda juga yang bisa didapat.
4: Termasuk kayak tadi kan kenapa kita sebut band sepele itu memang dari awal BCM itu termasuk salah satu band yang in a way disepelekan tanda kutip ya, karena memang kita masih kecil-kecil itu, terus cewek-cowok bisa kan cowok-cowok semua
0: kan,
4: terus biasanya gondrong-gondrong sangar-sangar nih enggak gitu, kelimis-kelimis rapi-rapi cungkring-cungkring gitu. Nah tapi justru ada point of view lain yang mengatakan kenapa kok walaupun dilihat sepele mereka-mereka ini tidak melihat sepele. Nah itu tuh ada hal-hal yang bisa didapetin di buku itu sih, banyak ceritanya makanya tadi dari point of view orang luar tuh itu gitu, yang bisa kita tangkap.
0: Terus kalau POV dari anak 90-an ini mewakili gitu ya, kalau dari saya justru yang klimis-klimis yang itu mewakili generasi ada juga kan yang enggak gondrong-gondrong, yang enggak sangar-sangar ya. Yeah. Mungkin kayak kita-kita ini gitu, atau kayak saya juga, eh ada loh band yang kayak kayak gue gitu. Kita tuh band yang mewakili generasi gue. Enggak
6: gondrong.
0: Enggak. Anak rumahan aja gitu. Terus kan kewakili jadinya kan. Yeah. Jadi ada juga ternyata yang apalagi bukan penjaga meledak gitu ya. Ini juga banyak ya kayak saya juga terwakili gitu dari lagunya. Seperti itu.
4: Yang enggak romantis itu ya.
0: Iya. Oh, ditegasin ya mendengar ya. Terus rencana ini pertanyaan yang mungkin 32 tahun lalu juga udah sering. Ada rencana manggung di mana terdekat?
5: Kita manggung terdekatnya adalah kemarin.
0: Kemarin. Itu deket banget ya.
4: Kan enggak
0: ya,
4: kan ya, bilang depan atau belakang.
0: Iya.
4: Kan?
0: Ya udah.
5: Kita adalah kemarin.
6: Tapi oh, itu gitu. Rencana loh pertanyaan.
0: Ini rencana iya, ada rencana berarti. Rencana
5: berarti
0: ke depan. Belum.
5: Kalau kita sih rencana manggungnya besok.
0: Oke.
5: Kita berencana.
4: Tapi yang
0: bener sih, bener lagi rencana pasti mau ya. Oh, besok iya. Juga harusnya ada gitu, tapi belum ada.
4: Belum ada. Belum. Tapi kalau memang mau tahu update macam-macam, silakan langsung intip-intip Instagram Bass Jam, Bass Jam Official, BASSJAMOFFICIAL. Itu semua ada infonya, termasuk cara mendapatkan buku yang dari tadi kita bicarakan.
0: Betul.
4: Terus jadwal-jadwal yang super lengkap di situ. Betul. Ada semua di situ.
0: Di update semuanya di sana. Ya. Bass Jam Official di sana. Baik, ini juga pertanyaan yang menarik sebenarnya, kalau bisa kolaps dengan penyanyi era sekarang gitu ya, dengan yang ada, maunya sama siapa atau yang masuk nih siapa kira-kira radarnya?
6: Siapa ya?
5: Siapa ya?
6: Nagila, Nagila.
0: Ah mantap.
4: Gue sih yang pengen nyobain. Sama ini sih, Hindia lah
0: ya. Hindia.
4: Kayak apa gitu, kalau
0: okay.
4: Pelojo yang dia. Gak kebayang, tapi
0: tetap. Itu dari Kasita. Bang Alvin?
5: Enggak tahu. Saya udah diingat. Susah kan, gak tau sama siapa-siapa.
0: Aman aja. Aman aja. Siap. Kalau Bang Sigit tadi sama... Benar.
6: Nagila boleh.
0: Nagila.
6: Sebenarnya sih biasanya open banget gitu untuk kerjasama, collab sama musisi-musisi yang lebih muda gitu ya. Ya jadi siapapun selama menurut kita cocok, ayo sih gitu.
0: Selama cocok ayo gitu ya. Oh iya.
4: Dari kelas. Dengernya yang tua-tua masalahnya. Sekarang mohon maaf,
0: Jerry
4: nggak tahu.
0: Iya mungkin yang tahu. Kayak Raisa atau siapa enggak juga.
5: Raisa baru ya. Raiso.
7: Tapi kalau mau ngomongin bukan penyanyi baru, kemarin Besti malah kan Pamer Bojo ya.
0: Oh iya. Yeah. Oh iya.
4: Pamer Bojo kita nge-remake single dari Om Didi Kempot yang judulnya Pamer Bojo. Pamer Bojo. Jadi itu juga Pade, Pade, Pade Didi Kempot. Siapa sih panggilannya? Pade. Terus itu kita apa namanya? Itu in a way collab ya. Cuma bukan collab sih, tapi kita membawakan ulang. Tapi kita collab juga sama ada justru penyanyi baru masih anak-anak, penyanyi anak-anak namanya Teana di
8: itu
4: single
8: tahun lalu
4: di single judulnya Mabar.
0: Oke.
4: Okay. Memang sudah ada beberapa single-single yang kita rilis setelah yang lama-lama, jadi boleh juga dicek di IG dan di Spotify Bass Jam, udah ada yang baru-baru juga.
0: Itu dia, ada semuanya lengkap di media sosialnya Bass Jam, di Bass Jam Official tentunya, dan satu-satu udah menjawab. Bang Alvin, Bang, apa? Ini karena Bang Alvin juga tadi tidak menjawab ya, boleh bantuin menggantikan Ihsan Tarori yang sedang menjadi penarik Ural. Ini kita bacain, kita di relay atau didengarkan di kota mana saja ya. Bang Alvin bagiannya Bang Ihsan, saya, oke?
5: Oke.
0: Okay. Jadi kita ingin menyapa selamat malam di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin dan Banten. Ada di mana lagi nih Bang?
5: Ihsan Tarore. Oh itu bukan bagian ya. Kamu perlu dibaca yang itu ya. Basrah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan Bogor.
0: Selamat malam juga untuk Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fak-Fak.
5: Ada juga di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Selamat malam untuk Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Simawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
5: Selamat malam Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Meulaboh Miangas Nabire Nias Selatan.
0: Selamat malam Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangerian, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
5: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki.
0: Dan juga selamat malam Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekou, dan juga Sorong.
5: Juga Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Baik, dan selamat malam Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Terima kasih Bang Alfi.
5: Ada satu pertanyaan dari dari yang harus ditanyakan. Mengapa memilih nama Bezep?
0: Itu sudah dijawab tadi. Itu di bawah pertanyaan, Bang. Oke. Baik. Terima kasih hafal ternyata Bang Alvin ya. Iya, benar banyak ya.
4: Negara kita ya.
0: Amin. Benar luar biasa. Sabang sampai Merauke. Selamat malam untuk Anda juga yang sedang mendengarkan melalui RRI Digital dimanapun Anda berada, mungkin di luar negeri juga. Selamat malam, tentunya Anda bisa melihat secara audio dan juga visual di YouTube kami di RRI Jakarta. Jangan kemana-mana karena nanti kita juga akan kembali lagi setelah ini tentunya. Jadi masih tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: Barusan Bapak lihat di berita, ada satu keluarga ditemukan meninggal di dalam mobil.
1: Hah? Kecelakaan?
0: Bukan. Mobilnya cuma parkir sebentar di pinggir tol. AC-nya nyala.
1: Parkir sebentar? Kok bisa sampai meninggal?
0: Jadi mereka keracunan gas beracun dari mobil sendiri. AC nyala, mesin hidup, tapi sirkulasi tertutup.
1: Oh ya Allah, cuma karena berhenti sebentar tanpa sadar bahayanya.
0: Matikan mesin AC saat istirahat di dalam mobil untuk menghindari keracunan gas karbon monoksida.

0: Masih kembali lagi di Ruang Rindu Nasional, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih bareng sama Isan Tarore dan juga
1: ada Andi Satria dan tentunya
0: Best Jam beserta Bang Ramzi.
1: Bang Ramzi,
0: penulis bukunya.
1: Aduh, selamat malam juga untuk Anda pendengar.
0: Makasih loh tadi udah meringankan pekerjaan saya. Maaf, terima kasih. Karena tadi memang saya kebetulan ada yang harus diringankan.
1: Bener, literally meringankan. Bener-bener ya,
0: aduh. Udah nyampe mana?
1: Udah nyampe tadi toli-toli, sampang,
0: rote segala macam ya. Aduh, luar biasa banget. Tapi ngomong-ngomong 32 tahun berkarya, berarti kan udah ngalamin yang namanya up and down segala macam, ya.
2: Down.
0: Pernah. Sedown itu.
2: Pernah.
0: Apa sih titik terdownnya buat Best Jam? Boleh tahu nggak?
2: Masing-masing beda ya. Dan kalau gue mungkin ada beberapa titik justru downnya tuh nggak cuma sekali gitu. Ada yang pertama pas tahun 99 itu, pas kita lagi itu 99 tuh abis rilis Bulan Berjangga ya, ini yang tadi aku bilang salah satu lagu yang fenomenal banget buat kami. Terus tiba-tiba ada perpecahan pertama atau perubahan personal pertama kali yang kami alami buat saya waktu itu masih umur ABG 17 tahunan. Kayaknya tuh kayak, apaan nih gitu, gak nyangka sesuatu bisa sampai kayak gini gitu. Itu satu yang terendah pertama. Yang kedua mungkin justru pas udah ke belakang-belakangan sini gitu, di saat kayak di chapter terakhir juga ada kayaknya.
0: Gak usah dijawab kalau gitu ya.
1: Baiklah.
2: Kebetulan gue nulis di chapter apa istilahnya? Penutup ya, tuh penutupnya.
1: Penutup.
2: Ya, epilognya bahwa ya kita gak tahu nih masih akan terus ada atau udah gitu. Karena namanya mempertahankan 32 tahun itu gak gampang. Dan tadi kalau tanya daunnya gak cuma sekali dua kali gitu. Selalu banyak, ya kecil dan gede. Jadi ya justru teman-teman yang dengerin, yang beli bukunya, yang baca ceritanya, yang mungkin bisa jadi tenaga balik, energi balik buat kami untuk lanjut gak nih. Kalau gue gue sih gue pribadi.
0: Kalau pribadi namanya Sal Pribadi ya.
1: Beda lagi. Itu Priadi, itu Priadi. Priadi. Halo Mas Sal.
0: Bukannya dia orang Jawa ya?
1: Iya.
0: Sal Priayi.
1: Ya. Dilanjutkan permainan ini.
0: Oke. Itu tadi kalau dari Mbak Sita. Kalau Mas Sigit, Bang Alvin dan juga Dede Gemes. Soalnya dari semuanya dia adalah terdede. Gimana? Gimana dek? Gimana dek langsung gitu?
2: Dari 94.
0: Oke. Dari Bang Sigit dulu.
3: Buat personil-personil awal, kejadian pertama kali ada personil yang keluar pecah itu jadi satu ini banget ya.
0: Titik terendah.
3: Dalam banget gitu. Karena kalau gue tadi kita bilang gak tahu apa-apa, tiba-tiba ini apaan sih gitu. Gue kaget karena ternyata kok bisa ya kejadian sama band gue ya gitu. Yang dulu ternyata gue cuma lihat aja nih, oh band ini si vokalisnya keluar, ini gitu keluar, bubar gitu. Ternyata kejadian sama band gue pada saat lagi punya lagu
0: karya yang
3: kenceng-kencengnya.
0: Iya.
3: Kalau yang kedua mungkin waktu Best Jam vakum ya. Kayak gue nggak tahu tuh mau ngapain gitu, nggak jelas sih, nggak punya kerjaan, nganggur segala macam deh gitu. Ya gitu sih.
0: Vakumnya kalau boleh tahu berapa lama ya kemarin tuh Best Jam ya, sampai akhirnya memutuskan untuk oke kita comeback gitu.
3: Empat tahunan
0: dari tahun
3: 2004 sampai
4: 2008 mulai berkarya lagi kayak.
0: Oke, berarti abang baru.
4: Baru
0: dari 2009 itu.
3: Iya. 2009 gua enggak ikut, digantiin Alvin
4: sama Adon.
0: Jadi beda vibe-nya. Makanya tadi yang sempat kita puterin adalah salah satu lagu Best Jam yang radio itu beda vokalisnya.
1: Warnanya.
0: Oke. Jadi kalau buat Mang Alvin sendiri gimana?
4: Enggak enggak, gue sih enggak down-down apa sih. Jadi gue menikmati.
3: Yang lagi. Emang udah down
0: soalnya. Dia enggak down, karena dia naik down.
1: Naik down.
4: Belajar menikmati setiap proses aja.
0: Betul. Susah sih kalau udah mature ya seperti ini ya.
4: Mau ada yang keluar, ya udah. Namanya juga ngeband kerja pasti ada yang bosen lah apa, nanti ada masalah gitu-gitu
0: ya. Resign ya, tahu-tahu ya. Baik. Kalau buat Dede gimana, Dek?
2: Titik terendah aku adalah ketika aku disangka Anya Best Jam.
1: Oh iya lagi ya.
2: Sekali. Kalian dulu personal best jam kan dua cewek.
1: Iya.
2: Sekarang Sita dan Alsa, Alsa dikira Anya. Titik terendah saya. Terima kasih.
4: Sama A juga.
1: Berarti masih ada kemungkinan-kemungkinan lagi dong nanti, karena kan masih bisa disangka terus.
0: Alsa Frozen.
1: Ingat ya Alsa yang ini. Itu Elsa.
0: Maaf. Oke. Ya itu berarti seru ya, up and down-nya udah dijalanin semuanya, tapi masih tetap ya seperti kata Mbak Sita tadi bilang ya, buku ini adalah sebagai salah satu pembuktian juga. Gimana nih, balik lagi nggak kita di Best Jam, kita berkarya lagi nggak nih, ngeluarin lagu lagi nggak nih gitu. Jadi balik lagi buat semua pendengar, ayo kita tetap support musik Indonesia. Ya kan, salah satunya ya Best Jam ini. Karena ini lagunya buat aku, lagu yang menemani buat aku, musik itu menemani semua perjalanan hidup sih.
1: Itu
0: ya, benar nggak sih,
1: tumbuh bareng gitu.
0: Iya benar,
1: dengan lagunya.
0: Ada Bang Benijo tapi
1: Di Manado sudah menunggu dari tadi di line telepon. Bisa kodenya. Oke, Bang Benijo selamat malam.
0: Halo, selamat malam Bang Benijo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, ketemu lagi. Kok Ikram Sarore bukan Mbak Ita ya?
0: Iya. Mbak Itanya lagi ulang tahun kayaknya. Dia takut disurprise-in lagi.
5: Minggu kemarin
0: betul,
5: dia
0: Mbak Ita ulang tahun. Persis dia lagi siaran.
5: Jadi walaupun sudah terlambat, ucapkan happy birthday ya buat Mbak Ita. Barakallahu fil umri, doa terbaik ya buat Mbak Ita, mendapatkan rezeki dan diberi kesehatan.
0: Amin.
5: Apa kabar Bang Andes?
1: Kabar baik, Bang Beni.
5: Wah, hampir nggak tergabung nih Bang Andes.
1: Iya. Silakan Bang Beni, ada Best Jam di sini yang ingin ditanyakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Personil Best Jam, apa kabar kalian?
2: Baik
3: Bang.
5: Oke deh, langsung ke pertanyaan. Ini kan ini legend banget nih. Ini pertanyaan pertama, lagu yang Bermimpi Bukan Pujangga, Hujan Tanpa Awan, itu dimuat dalam satu album atau beda-beda album? Itu pertanyaan pertama ya. Okay. Pertanyaan kedua, next project ke depan apa sih? Insya Allah ditunggu ya karya-karya terbaru dari Basecamp-nya. Okay. Itu aja ya pertanyaan.
0: Siap.
5: Salam dong Bang Chan.
0: Boleh Bung Benijo, silahkan.
5: Salam ya. Yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, Pak Priskila Balebu, semangat Mbak Priskila, tetap sampai tutup siaran ya. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Ibu Farida, terus siapa lagi ya, Gilang Kertasono, Angel Gazi, Ayu Maluku Tengah, Pak Mali di Pekanbaru, Baru Yosi Semarang, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di WhatsApp call juga kita ke Bogor.
0: Teh Dinda.
1: Halo Teh Dinda.
6: Malam Andes Satria.
1: Malam
6: juga Iksan Tarore.
0: Selamat malam Teh Dinda di Bogor.
6: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, cakep. Mau tanya apa Teh Dinda?
6: Iksan kenapa Iksan? Udah ringan kan?
0: Udah.
4: Kok dia bisa tahu?
0: Karena dia nonton. Dia nonton. Dia. Jadi dia lancar. Tahu.
1: Iya, dia tahu kejadian.
0: Masa gue live dari toilet yang beneran.
6: Mengalami Iksan. Senang aja Koli.
0: Iya, makanya ya gitu. Ya boleh langsung ke Best Jam aja Teh Dinda. Terima kasih.
1: Silakan Teh.
6: Best Jam, selamat malam.
0: Iya.
6: Ih, seru pasti itu di studio. Ih, banyak bener gitu ya. Rame gitu ya.
1: Iya, Teh.
6: Iya. Senang dengarnya di 32 tahun ini tercetus bikin buku. Ih, biografi luar biasa. Buku kan enggak akan hilang ya.
1: Betul. Dan
6: Gak akan hilang. Halo, kemana suaranya?
0: Ada di sini tetap. Betul.
6: Nah, tapi kan gini, kepengennya itu selain memang buku fisik, itu ada e-book deh.
0: Mm-hmm. Oh iya, benar juga e-book.
6: Kepengen Tete sih, tapi up to you, best jam begitu ya.
0: Up to you, oke, baik.
6: Soalnya gini, orang Indonesia itu budaya literasinya kurang gitu.
0: Jadi
6: ya kan?
0: Insight-nya dari Teteh adalah kalau bisa selain memang ada bentuk fisik, ada e-book-nya ya.
6: Nice. Masukan dari Teteh itu aja. Terus baik. Karya terbaru, lagu-lagu dari Best Jam apa? Mudah-mudahan sudah ada ya.
0: Oke.
6: Okay. Dari saya itu aja pertanyaannya. Doa terbaik untuk Best Jam terus berkarya 32 tahun dan seterusnya.
0: Amin.
6: Terus Teteh mau kasih ucapan satu aja walaupun telat. Ucapan selamat ulang tahun ya. Kalau Mbak Ita udah waktu itu tepat di hari Rabu kan. Nah, setelah Mbak Ita ini ada yang ulang tahun juga tanggal 17, tapi karena ruang rindunya dijatuh di tanggal 22.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam.
0: Best jam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Begini, Bang Andes, Bang Isan yang bertanya-tanya kepada Best.
2: Silakan.
1: Semuanya. Apa namanya, bulan dan tahun apa aja waktu dapat jawaban, dan juga jawaban itu se-Indonesia yang sudah dicatat di buku kemana saja gitu.
0: Oke. Okay.
1: Yang ketiga itu kenapa kalau ngundang sistem untuk pensas gitu. Itu saja Bang Andes, Bang Isan.
0: Oh, tiba-tiba nanya budget ya. Nih.
1: Tadi Bondowoso.
2: Iya.
1: Untuk Bang Simon Kayai.
2: Siap.
1: Yang sejuta apa seribu apa lupa saya. Pokoknya okay. Simon Kayai aja lah. Dan patah mati dan semuanya saja tanpa kecuali.
2: Baik.
1: Itu saja. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya.
2: Terakhir ini.
0: Bu Ana dari Papua soalnya dia jauh.
2: Dari Sorong.
0: Sorong.
2: Halo.
0: Halo. Selamat malam.
2: Halo.
3: Selamat malam.
0: Iya.
3: Halo.
0: Halo, boleh dikecilin sedikit monitornya Mbak Ana?
3: Oh iya, sabar. Habisnya okay. Radionya terlalu besar.
2: Betul.
0: Iya.
2: Silakan.
0: Sebesar apa? Oke.
2: Okay. Maksudnya suaranya.
3: Sebesar cintaku sama Kak Anda sama Isan terus dari tadi nunggu.
0: Iya, so sweet sekali memang. Dari tadi ya gimana ya?
3: Iya.
0: Langsung aja ke Best Jam boleh. Terima kasih.
2: Silakan. Mana ke Best Jam?
3: Iya, Kak Anda. Kak Isan Tarore, apa kabar?
2: Kabar baik,
0: kita alhamdulillah.
3: Terus Mbak Sejam, apa kabar? Semuanya yang ganteng-ganteng, yang cantik.
4: Terima kasih baik.
0: Mbak Ana, Best Jam, Mbak Sejam, Mbak Sejam. Oke.
3: Best Jam.
0: Oke, Best Jam. Oke.
3: Terus ini dulu kan waktu pertama ini tuh personilnya ada 7 orang ya.
0: Oh, betul.
3: Terus ini Anil gitar, Adi gitar, terus yang cantik dulu pada masanya itu Anya ini. Dulu sekarang juga masih cantik. Siapa namanya?
0: Kebetulan sekarang adanya Sita dan juga Alsa.
3: Yang dulu tuh, yang waktu tahun berapa? 94 kan?
0: Iya. Yeah. Yeah, kalau Anyanya dia udah drop out. Oke.
3: Okay. Waduh. Kok drop out? Saya tadi mau kirim ini lagu ini. Ku ingin kau tahu isi di hatiku. Ku tak akan rela jaga hati ini hingga dunia tak bermentari. Nah itu 1998.
0: Tepuk penyanyinya, tepuk penyanyinya.
2: Oke, selamat penyanyi.
0: Iya, betul.
3: Ini satu lagi.
0: Apa lagi?
2: Apa nih?

0: hatiku.
1: Kenapa
0: itu 99 97.
1: Oke.
0: Okay. Jatuh cinta yang tadi diputar.
1: Oh. Iya. Oh.
0: Tapi ini nih biar kita tua juga kita seinian semasanya dulu kakak Andes sama kakak Isan
2: ini. Iya.
0: Macam tidak tahu aja.
1: Sorry, kita gak seumuran Mbak Ana, terima kasih.
0: Ya tidak lah.
2: Oke, okay. Ya tidak lah, iya.
3: Ada lagi, Bang.
2: Ada lagi, Mama Ana. Ada lagi, itu aja.
0: Lagunya. Oh, terus
2: pertanyaannya.
0: Habis okay. Waktunya lagu terus.
1: Iya, makanya ya,
2: pertanyaannya ada lagi yang ingin disampaikan, silakan.
0: Yang 32 tahun berkarya ini, semoga Wish Game ini semakin sukses.
1: Amin.
0: Dikahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Pertanyaannya. Apakah sampai sekarang ini masih 7 personilnya? Terus dari mana-mana saja gitu. Terus yang cantik itu dulu yang sudah selesai, tidak lagi sekarang Sugati. Dari mana-mana sajalah itu, apa maksudnya asal usulnya gitu.

0: terus kapan ketemunya di mana. Gitu aja.
1: Oh, gitu. Baik.
2: Itu enggak gitu aja, banyak loh itu.
0: Untuk 1000 peserta.
1: Tiga aja Mama, okay. Nah, silakan.
0: Iya, 3000 ya.
1: Tiga.
2: Nawar, nawar lagi kayak di pasar. Oke.
1: Okay. Sabar.
0: Okay. Kak Iksan ini sama Kak Andes ini, sampai sama ini ya, Kak Ana ini ya.
1: Iya, iya, oke. Silakan, boleh 3. Ah,
0: gini. Salamnya buat yang bertugas di Pro 1 Sorong, tentunya kakakku yang cantik, terus Oma Ana, Bang Beni Jo Manado, dan semuanya buat Kak Andes sama Kisah Terorenya. Dadah, bye bye. Terus semoga sukses selalu ya bintang tamu kita semuanya.
1: Amin.
0: Sampai dua, sampai anak cucu. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Betul, ya kan, iya. Gak kelihatan kan kalau dia sebenarnya bukan angkatan aku.
1: Okay. Dan faktanya kan kita jam 10 di Jakarta, di Sorong udah jam 12.
2: Iya, betul, tapi dia masih
1: ceria.
2: Pasti dia gak punya tetangga deh. Bercanda ya Mbak Ana.
1: Baik, kita mulai satu persatu dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Tentunya yang pertama dari Bang Beni Jo ya.
2: Pesan
1: ya dari Manado. Lagu Bermimpi, terus juga yang
2: bukan
1: tadi
2: Pujangga.
1: Bukan Pujangga. Ini apakah dalam satu album?
3: Hujan Tanpa Awan tadi.
4: Hujan Tanpa Awan ya?
1: Iya, Hujan Tanpa Awan juga. Hujan Tanpa Awan.
4: Lagu itu kebetulan dari album yang berbeda-beda.
1: Oke.
4: Okay. Jatuh Cinta itu dari album kedua. Terus Bukan Pujangga album ketiga. Kalau Hujan Bermimpi ya? Sorry.
1: Bermimpi.
4: Itu album pertama.
2: Nah. Bermimpi. Kata dia beda band.
1: Hujan Tanpa Awan.
4: Best of best.
1: Oh, oke.
4: Okay.
1: Jadi beda-beda ya. Bang Beni dijawab sudah?
2: Sudah. Tadinda berikutnya.
1: Oh ini Bang Beni juga ada proyek terbaru enggak? Iya. Album terbaru nantinya mungkin? Atau sudah disiapkan?
3: Belum.
1: Belum.
3: Lagi menyiapkan si buku ini. Kita perkenalkan ke banyak orang.
2: Iya, buku ini. Ketika tapi
3: kita dicetakan kedua, jadi cetakan pertama kemarin kami sudah habis.
2: Alhamdulillah.
3: Jadi kita lagi cetakan kedua, makanya lagi mudah-mudahan semua teman-teman yang dengerin tadi, kebetulan udah ada satu yang WA ke nomor manajemen BSC dari Gorontalo, udah nanya soal pesan buku gimana. Langsung
2: kita. Oke, nice. Nah, itu kalau mau tahu itu kayak gitu-gitu pesannya di mana?
3: Dari IG Best Jam, Best Jam official
2: ternyata. Dari IG-nya Best Jam official ya.
3: Nomor ada link, jadi bisa langsung, bisa e-commerce juga, bisa pesan WA juga.
2: Jadi ya udah lebih mudah ya sebenarnya ya. Cuma tadi kan ada pertanyaan juga tuh dari Teh Dinda. Apakah itu bisa jadi masukan buat kalian?
1: E-book.
2: Apakah e-book ada rencana untuk bikin e-book?
3: Baru ada bapak.
2: Ah ya Allah. E-book, bapak. Oke sih.
1: Buku digital. Digital deh kalau gitu.
3: Ya itu sebenarnya sudah jadi pembicaraan ya untuk sama penerbit kita, tapi kayaknya di Indonesia ini e-book dan terbitan fisik tuh agak berbeda jalurnya dan
2: beda peminatnya ya.
3: Belum ke arah yang e-book, tapi input yang bagus banget, mudah-mudahan kita bisa rilis dalam
2: bentuk e-book itu. Juga ya. Menarik juga.
1: Menarik.
2: Soalnya sebenarnya tadi ada pertanyaan yang keskip kayaknya deh. Karena tadi ada pertanyaan dari si Haryanti Ditoli. Ada rencana collab enggak sih sama siapa?
1: Udah tadi.
2: Emang udah. Oh, tadi gua ketoyo.
1: Dalam rangka meringankan.
2: Udah. Ya udah.
1: Mau diulang lagi?
2: Oke.
3: Udah penuh serius dan penuh fokus loh tadi.
1: Iya. Ini kalau Teh Dinda juga karya terbaru apa? Tadi juga sudah dijawab. Tentunya.
2: Bungleman sekarang.
1: Ini
5: agak kurang percaya sama partnernya ya.
2: Ya bukan kurang percaya, lebih ke takut ke skin.
1: Iya. Fungsinya melengkapi aja.
2: Cubit ya.
1: Bulan dan tahun job yang akan diadakan mungkin maksudnya adalah dalam waktu dekat kali ya.
2: Mau perform kemana?
1: Tadi juga sebenarnya udah ditanyain belum ya?
2: Dan udah rencana udah pernah ke Indonesia ini bagian mana aja tadi?
1: Oh iya, bagian mana aja?
5: Terjauh
1: mungkin.
4: Yang belum ya.
2: Yang belum?
4: Banyak juga.
3: Timur kita belum banyak ya?
4: Iya, Maluku sama Papua tuh belum.
2: Mbak Ana Sorong? Sorong belum. Jadi kalau mungkin daerah silakan tuh langsung hubungi di Instagram. Terima kasih.
1: Oke. Okay. Terkait juga pertanyaan Palembang. Jadi kan tadi kalau mau undang Best Jam, nah silakan.
2: Ada di Instagram. Ada di
1: Instagram.
2: Kontak personnya ada di sana. Kalau harganya nggak bisa Palembang, nggak bisa di spill di sini.
1: Langsung kontak aja.
3: Oh. Kita sampai jadilah
2: nego. Nego sampai jadi tapi cocok ya Pak. Bukan nombok ya. Oke, terima kasih.
1: Kita ke Mamaena Sorong. Yes. Apakah sampai sekarang masih dengan 7 personil dan kalau tadi ada pergantian siapa aja?
2: Dan ketemunya di mana aja? Asalnya daripada mana aja?
1: Oh iya, asalnya.
2: Daripada mana aja? Banyak kok pertanyaan.
4: Dari mana?
3: Ayo.
2: Sekarang dari berlima. Yang personil lama deh.
3: Sekarang berlima. Pertama bertujuh udah banyak ganti formasi, yang terakhir berlima tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin dan Omni. Dari mana aja ketemunya?
1: Betul. Ya.
3: Kalau saya sama Sigit ketemu dari orang tua kami, sama-sama satu kantor tuanya.
2: Satu kantor.
3: Bapak saya satu kantor, bapaknya
2: Sigit. Oke, terus
4: 32 tahun yang lalu.
3: 32 tahun yang lalu.
2: Oke, fine.
3: Gitu ya. Terus kalau Alvin ketemu di ajang
2: pencarian zakat.
1: Bakat dong, bakat. Bakat.
2: Oke, okay, terus.
3: Terus kalau Oni sebelumnya ya, Oni ketemunya ya circle ini aja sih, apa? Pemusisi, pemain musik, terus itu karena gitar satu cabut jadi ada Mas Oni kita ajakin bareng. Kalau Alsa nemunya waktu itu di jalan, jadi kita
2: ketemu. Lagi ketok-ketok gitu ya. Kok tempo,
1: kok tempo. Iya lagi. Boleh nih.
2: Coba kita kasih draft.
3: 2015 tuh kami sebenarnya dari 2009 waktu kami mulai on lagi tuh enggak punya drummer tetap. Pakai additional. 2015 pertama kali ketemu Alsa waktu itu kita mau manggung di sebuah acara festival musik yang biasanya di Bali dan banyak bandnya. Lebarannya musisi Indonesia lah ya. Itu kita nggak punya drummer, jadi ketemu, dikenalin, di telepon ya, Adon nelfon dia, kenal dia siapa. Terus ya udah dari situ 2015 sampai akhirnya 2019 kami ajakin untuk jadi join drummer tetap gitu, setelah 4 tahun jadi additional.
1: Jadi dari 2019
2: official sampai sekarang jadi baik. Personil tetap Base Jam.
1: Pertanyaannya sudah semua dijawab dari pendengar mungkin Aichan Tarore.
2: Tapi sebenarnya belum selesai.
1: Oh belum ya.
2: Tadi asalnya daripada mana Aichan?
1: Oh iya, asalnya.
2: Asal aslinya kotanya. Apa asal orang Jakarta kah kalian?
3: Saya sebenarnya orang tua saya Jawa Tengah, tapi saya dari kecil di Jakarta.
6: Sunda, okay. Elsa Sunda.
2: Oh, Elsa Sunda.
1: Bogor.
2: Oh, kembali ke Bogor sekarang. Oke, okay, baiklah. Kalau
1: Bang Alvin
2: Jogja. Enggak kelihatan tapi.
1: Oh,
2: jangan langsung Jawa.
1: Oh iya. Mana Jawa aku percaya
2: enggak. Oh, sakno. Kalau Bang Ramzi, dari namanya sih kelihatannya orang Papua.
4: Saya Batman.
2: Mirip kita ya. Cuman abang dapat marga Bataknya, aku dapat marga Manadonya ya. Udahlah ya, cocok lah.
1: Baiklah. Sudah ya, berarti semua sudah terjawab.
2: Sudah
1: ya.
2: Terjawab semua.
1: Iksan Tarore ada yang ingin disampaikan mungkin pertanyaan?
2: Aku banyak sih kalau nanya-nanya kira-kira 2 hari lagi enggak kelar-kelar lah. Kebetulan udah mau habis ya.
1: Iya, itu dia.
2: Oh iya benar.
1: Di Indonesia juga. Timur sudah pukul 12.
2: Iya sih. Iya. Luar biasa loh, tapi benar-benar buat aku sih Best Jam ini gak akan pernah lekang oleh waktu. Jadi
1: betul.
2: Intinya aku akan selalu menantikan karya-karya dari Best Jam.
1: Iya dong.
2: Sebagai salah satu Best Jam Friends. Iya.
3: Ini juga mau appreciate buat Ruang Rindu ya. Tadi ada Best Jam Friends juga yang WA bilang kayak nostalgia zaman dulu banget kita dengerin lagu Best Jam di radio.
1: Wah, wow, terima kasih.
2: So sweet.
3: Dan banyak itu loh, kan rasanya kayak ih zaman dulu banget. So makasih banget udah menyambung memori dan menjadi ruang buat
2: mengobati rindu.
1: Terima kasih.
2: Seperti namanya, terima kasih ya. Pokoknya juga terima kasih banyak buat semua Best Jam Friends, buat semua pendengar yang udah stay tune dari tadi sama kita. Mudah-mudahan ini ngobatin rasa rindunya.
1: Betul.
2: Yang namanya juga ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Karena yang namanya lagu itu memang selalu membawa memori.
1: Siap. Kalau gitu ini sudah di ujung ya.
2: Yes.
1: Dari perjumpaan kita.
2: Ah, lagi, lagi.
1: Ah, lagi ya.
2: Lagi aku ya.
1: Biar Mbak Sita seneng aja. Dari tadi senang sekali beliau.
2: Oh, jadi dari tadi aku cabut tuh di gosip.
1: Oh, oke. Okay. Dari A sampai Z. Oh, oh.
2: Habis ini aku minta rekamannya ya.
1: Boleh, boleh, okay. Boleh. Baik. Pendengar, kita siap-siap untuk memotong dari rekaman tadi. Untuk itu, terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dari pukul 20 tadi hingga 22 malam ini, dan di Indonesia Tengah 23 dan di Indonesia Timur 24. Terima kasih, yes, untuk Anda. Andi Satria pamit.
2: Isan Tarwi juga pamit beserta dengan Besdem dan juga Ramzi Ras. Kita undur diri. Terima kasih semuanya.
1: Halo. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Gemes banget.

0: baik mendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi Ruang Rindu Berjaringan Nasional menghadirkan sebuah grup band di era 90-an bersama Bass Jam yang telah meluncurkan sebuah buku yang mengabadikan kisahnya ya, di awal berdirinya hingga di tahun 2026 ini menjadi sebuah grup band yang masih kompak dan masih bertahan di era berbagai hal teknologi digital yang saat ini mengemuka di dalam industri musik. Di Jogja malam ini, Pro 1 RRI Yogyakarta masih bersama saya Ferry hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kami sudah menyiapkan lagu-lagu pilihan serta ragam informasi aktual liputan reporter RRI yang kami kutip dari rri.co.id.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Tahukah Anda, dalam gelap kita lebih cepat tertidur. Agar mata cepat terpejam, disarankan menyalakan lampu kamar yang redup. Ini karena kegelapan merangsang produksi melatonin, hormon yang mempercepat tidur. Sementara ketika ada cahaya, walau mata kita terpejam, otak tidak bisa memproduksi melatonin karena kebingungan membedakan antara siang dan malam.

Pro 1 RRI Yogyakarta dari miliknya Aljero dengan lagunya After All. Pendengar, kami perbarui informasi perkiraan cuaca dari BMKG Daerah Istimewa Yogyakarta untuk tanggal 23, 24, dan 25 Juli 2026. BMKG Daerah Istimewa Yogyakarta menganalisa perkembangan dinamika atmosfer terkini. Dan untuk beberapa faktor memang masih mengindikasikan bahwa wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta masih merasakan dampak dari musim kemarau. Namun memang beberapa wilayah berpotensi hujan ya dengan intensitas ringan. Untuk Kamis 23 Juli 2026, cuaca umumnya adalah cerah berawan di semua wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, potensi hujan ringan di esok hari ini berpeluang di wilayah Sleman bagian utara dan Kulon Progo bagian utara, terutama pada siang hingga sore hari. Kemudian untuk tinggi gelombang laut di perairan selatan DIY berkisar antara 1,4 hingga 2,5 meter ya, termasuk dalam kategori sedang. Tinggi gelombang laut antara 1,4 hingga 2,5 meter termasuk dalam kategori sedang. Kemudian di hari Jumat 24 Juli 2026, potensi cuacanya cerah berawan di semua wilayah, berpotensi hujan ringan di Sleman bagian utara dan Kulon Progo bagian utara. Untuk tinggi gelombang laut masih sama, antara 1,4 hingga 2,5 meter. Kemudian di Sabtu akhir pekan 25 Juli 2026, potensi cuacanya cerah berawan, kemudian berpeluang hujan ringan di Sleman bagian utara dan Kulon Progo bagian utara. Kemudian tinggi gelombang laut antara 1,4 hingga 2,5 meter. Anda yang akan menikmati akhir pekan dengan berlibur ke kawasan pantai, dimohon untuk tidak berenang atau bermain di pantai ya, karena memang sangat berbahaya dan senantiasa waspada dan menjauhi bibir pantai, mematuhi aturan yang terpasang di sana serta himbauan dari tim SAR di sepanjang pantai selatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Demikian perkiraan cuaca untuk 3 hari ke depan dari BMKG DIY.

0: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.
3: Pendengar, selama ini ada anggapan HIV/AIDS dapat ditularkan melalui berbagi alat makanan, berbagi makanan, air liur, dan dudukan toilet. Itu tidak benar. Mengutip laman spiritia.or.id, virus HIV/AIDS tidak bisa bertahan di luar tubuh dalam jangka waktu lama dan tidak bisa berpindah melalui proses berbagi alat makan dan makanan, keringat, atau dudukan toilet. Pada dasarnya, HIV/AIDS hanya bisa ditularkan melalui kontak seksual, transfusi darah dari darah yang terinfeksi, pemberian ASI, dan penggunaan jarum yang sama dengan penderita HIV. Selain itu, proses persalinan pun meningkatkan risiko penularan HIV dari ibu ke bayi. Jadi, berkontak fisik seperti bersalaman, berpelukan, berenang bersama dengan penderita HIV/AIDS tidaklah berbahaya. Karenanya sepatutnya kita mendukung kesembuhan para penderita HIV/AIDS atau ODA dengan tetap berbagi kasih dan tidak menjauhi mereka.

Pro 1 RRI Yogyakarta, pendengar, hari Kamis besok diperingati sebagai Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli 2026. Nah, momentum Hari Anak Nasional memberikan gambaran kita pentingnya penanaman dan penerapan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini menjadi bekal penting bagi anak-anak untuk menggapai semua yang diharapkan, sekaligus menjaga warisan budaya bangsa. Seperti kami kutip dari rri.co.id, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah, KPAD Sleman, Budi Ardian Dani mengatakan, nilai-nilai budaya yang dapat dibiasakan mulai dari lingkungan keluarga. Anak-anak perlu membangun kebiasaan berpamitan kepada orang tua sebelum berangkat ataupun bepergian. Kemudian bersalaman, meminta izin, serta menunjukkan kasih sayang kepada keluarga. Nah, di lingkungan sekolah, budaya menghormati guru juga perlu terus ditanamkan melalui kebiasaan senyum, salam, dan sapa. Selain itu, anak-anak juga diajarkan untuk menunjukkan sikap sopan kepada orang yang lebih tua. Dan yang harus diingat adalah saat menghadapi atau melewati orang tua atau orang yang lebih tua, ini ada kebiasaan adalah menundukkan badan sedikit, kemudian mengucapkan kulon nuwun, derek langkung, atau nyuwun sewu. Nah, kebiasaan mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu atau memberikan ilmu juga merupakan bagian dari nilai budaya yang perlu dibiasakan. Semangat gotong royong di lingkungan masyarakat juga perlu ditanamkan dalam rangka menumbuhkan rasa empati, kemudian kepedulian, kepercayaan diri, serta kemampuan mengendalikan emosi. Jadi, momentum Hari Anak Nasional menjadi tugas orang yang lebih tua, menjadi suri toladan di tempatnya masing-masing. Anda ingin membaca info selengkapnya pendengar, silakan bisa mengakses informasinya di rri.co.id/Yogyakarta.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Kok berita isinya begini semua ya? Jadi cemas sendiri lihat sosmed.
3: Kenapa mas? Kok mukanya ditekuk gitu?
2: Ini loh mbak, isu di grup WA sama sosmed tuh bikin kepikiran. Gak tenang rasanya mau ngapa-ngapain.
3: Wah, hati-hati mas. Itu namanya digital fatigue, yaitu kelelahan fisik dan mental akibat penggunaan gadget yang terlalu lama. Bisa mempengaruhi kesehatan mental.

Pro 1 RRI Yogyakarta, Lionel Richie dengan lagunya Lady. Di menit ke-46 lebihnya dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pendengar, jangan lewatkan program spesial kami di setiap pagi hari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Acara Mutiara Pagi, Kajian Agama Islam. Dan untuk hari Kamis besok di tanggal 23 Juli 2026 akan membahas tema Harta Haram Adalah Musibah, ya. Tema yang akan dibahas adalah Harta Haram Adalah Musibah. Insya Allah akan menghadirkan narasumber, beliau Ustadz Muhammad Bekti Hendrianto dari Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam,

Daerah Istimewa Yogyakarta. Monggo-monggo Anda ingin bertanya jawab, berdiskusi, silahkan. Kami tunggu melalui line telepon di 02745803333. WhatsApp-nya 0811-2711-911 Mutiara Pagi dengan tema Harta Haram Adalah Musibah, pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: mau minum apa aja mbak? Mau bisa ini tato yang satu hari.
1: Angkringan, warung makan ini sangat populer bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamanya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, seniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.
2: Suka yang ini, tapi yang ini juga bagus.
3: Warna yang ini lebih bagus.
2: Tapi warna ini nggak cocok buat warna kulitku.
3: Percaya deh, ini lebih bagus.
2: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
4: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.

Baik, sepanjang pukul 22 hingga pukul 23 Anda sudah menikmati lagu-lagu mancanegara. Nah, di rentang waktu pukul 23 hingga pukul 24 kami sudah menyiapkan mendengar lagu-lagu Indonesia yang tentunya tak kalah asiknya ya untuk teman Anda menikmati istirahat. Ataupun bagi Anda yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas dan mudah-mudahan salah satu lagu yang kami tawarkan atau mungkin lebih ya menjadi lagu favorit Anda. Nah, pendengar pengguna jalan yang melintas jalur utama Yogyakarta Gunung Kidul diharapkan untuk berhati-hati. Sebab mulai Senin 20 Juli 2026 dilakukan rekayasa lalu lintas berupa sistem buka tutup dan kontraflow kembali diberlakukan di simpang 3 Piyungan. Seperti kami kutip dari rri.co.id, Kasihumas Polres Bantul Ibtu Rita Hidayanto mengatakan pengaturan lalu lintas ini diterapkan menyusul dilanjutkannya kembali proyek pemasangan rigid beton. Nah, untuk rekayasa sempat dihentikan sementara pada musim libur sekolah kemarin. Dan sebelumnya untuk jalur ini dibuka normal secara temporer sejak 30 Juni yang lalu, mengantisipasi kepadatan kendaraan yang menuju kawasan wisata Gunung Kidul. Nah, seiring berakhirnya masa libur sekolah, maka pekerjaan konstruksi kembali dilanjutkan dengan fokus utama, yaitu pemasangan rigid beton di sisi utara jalan. Untuk itu, berbagai upaya dilakukan khususnya rekayasa arus dan diberlakukan hingga akhir bulan ini. Untuk rekayasa lalu lintas diterapkan pada Senin kemarin pukul 13.15 dan akan berlangsung selama 2 pekan hingga akhir Juli 2026. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keselamatan para pekerja sehingga proses pengerjaan bisa selesai sesuai waktu yang ditargetkan. Pendengar Anda ingin membaca info selengkapnya, silakan bisa mengakses informasinya di rri.co.id/Yogyakarta.

Pro 1 RRI Yogyakarta. Lagu dari kelompok Potret dengan judulnya Bunda. Dalam momentum Hari Anak Nasional, tentunya keberadaan ibunda tercinta tidak bisa lepas dari sosok yang memang senantiasa mendampingi putra-putri dalam tumbuh dan kembang, tumbuh dan berkembangnya anak-anak yang nanti akan menjadi calon generasi penerus bangsa. Dan mudah-mudahan dengan Hari Anak Nasional memberikan semangat ya untuk kita mengupayakan bahwa hal-hal yang mendasar menjadi kewajiban untuk kita lebih peduli dengan anak-anak kita. Nah, mendengar, jangan lewatkan di hari Kamis besok, tanggal 23 Juli 2026, kami akan menghadirkan program Kita Indonesia pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat dengan tema Generasi Sehat Berawal dari Kesehatan Reproduksi yang Berkualitas. Insya Allah akan menghadirkan narasumber, beliau Ibu Profesor Dr. Mufdrillah SSIT MSC, Wakil Rektor Unisa Yogyakarta, sekaligus anggota Majelis Tablik dan Ketarjihan PP Aisyah. Anda bisa bergabung untuk bertanya jawab ataupun menyampaikan pendapat di 580333 WhatsApp-nya 0811-2711-911 di program Kita Indonesia dengan tema Generasi Sehat Berawal dari Kesehatan Reproduksi yang Berkualitas, menghadirkan narasumber Ibu Profesor Dr. Mufdrillah SSIT MSC, Wakil Rektor Unisa Yogyakarta, sekaligus anggota Majelis Tablik dan Ketarjihan PP Aisyah. Masih dengan sajian lagu-lagu Indonesia pendengar, yang tentunya punya kenangan dengan lagu dari miliknya Memes, yang ini di recycle juga bersama Siska yang merupakan backing vokal dari kelompok Kela Project. Kami hadirkan Memes dengan lagunya Selamanya.

0: Ayah, aku punya buku dongeng nih. Bacain dong.
1: Sama Bunda aja ya.
0: Bunda, baca dongeng yuk.
2: Bentar ya, lagi penting nih.
1: Penting apa sih, Bun? Cuma online shop aja.
2: Ayah juga nge-game mulu.
0: Dedek pengen jadi HP aja. Biar bisa main sama Ayah Bunda.
3: Andai Ayah Bunda mau meletakkan HP sejenak saja, anak tak merasa terabaikan.
4: Bijaklah dalam berkata-kata, sebab ketika kita salah menyampaikan kata-kata, orang lain hanya dapat memaafkan, belum tentu melupakan.

Jogja malam ini Pro 1 RRI Yogyakarta. Pendengar, jelang Hari Anak Nasional 23 Juli 2026, para ahli mengingatkan pentingnya membangun kesehatan mental anak sejak usia dini. Nah, pondasi ini dinilai sama pentingnya dengan upaya memenuhi kesehatan fisik, diantaranya dengan memenuhi gizi, imunisasi, maupun tumbuh kembang anak. Seperti kami kutip dari rri.go.id, psikolog Profesor Dr. Endang Widiorini mengatakan, kesehatan mental bukan hanya kondisi bebas dari gangguan psikologis, namun anak yang sehat mental mampu berkembang optimal, mengenali kelebihan dan kekurangannya, serta mampu menyelesaikan masalah secara bertahap. Anak yang sehat mental mampu mengenali berbagai hal di dalam dirinya, termasuk adalah menjalin hubungan baik dengan orang lain. Saat menghadapi masalah, anak juga berusaha mencari jalan keluar secara bertahap. Pendengar, kesehatan mental mulai terbentuk sejak bayi melalui merasakan sebuah kondisi aman, kemudian kasih sayang, serta kelekatan emosional dengan orang tua. Pada usia 0 hingga 2 tahun menjadi masa penting untuk membangun rasa percaya diri serta anak menjadi lebih percaya dengan lingkungannya. Nah, pola asuh orang tua menjadi faktor utama dalam pembentukan kesehatan mental anak. Orang tua tidak hanya dituntut memberikan kasih sayang, tetapi menjadi teladan dalam menghadapi berbagai permasalahan kehidupan. Dan ini menjadi hal yang penting agar anak nanti tumbuh optimal, baik secara fisik maupun secara mental. Anda ingin membaca info selengkapnya pendengar, silakan bisa mengakses informasinya di rri.co.id/yogyakarta.

dan aktivitas Anda di siang hari. Tersaji lagu-lagu Indonesia di era 90-an hingga 2010 di acara Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia.

0: Hadir setiap hari kecuali hari Selasa pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung di telepon 02745803333 dan WhatsApp di 08112711911. Anda juga bisa pilih lagu, kirim salam, menyampaikan informasi, maupun berpendapat tentang tema ringan yang kami tawarkan setiap harinya. Indonesia banget, bangga musik Indonesia.
1: Kata maaf bukan hanya sebuah kata, namun merupakan bentuk janji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi.

Ya, untuk Musabat, lagu di era 90-an bersama kelompok vokal bernama Male Voice. Pendengar, apakah Anda pernah merasakan saat bangun pagi, badan terasa malas banget, kemudian

Kita enggan untuk bangun pagi dan rasanya ingin meneruskan tidur di balik selimut yang hangat. Nah, ini menjadi hal yang wajar, menjadi bahan pertimbangan kita untuk melihat apakah di hari-hari sebelum kita merasakan kondisi enggan bangun pagi, kita merasakan bahwa aktivitas kita terlalu berat. Ada target-target tertentu yang membuat kita terkadang menjadi mudah lelah dan menjadi terkesan kita ngoyo begitu ya, kalau bahasa Jawanya, untuk menyelesaikan semuanya. Nah, ini bisa kita lakukan, bisa kita antisipasi dengan mengawali hari menggunakan istilah afirmasi positif ya. Ini terutama bisa kita lakukan saat kita berada di depan cermin. Nah, saat kita bangun di pagi hari dan kita malas, ada baiknya kita duduk sebentar di atas ranjang, kemudian hadapkan wajah kita di depan cermin. Dan kita mengatakan kepada diri sendiri bahwa hari ini adalah kesempatan baru. Dan kita siap untuk melakukan hal yang terbaik. Bangun 15 menit lebih awal mampu menghindarkan kita dari kondisi terburu-buru. Apalagi kalau kita misalnya ada tenggat waktu tertentu, kita harus datang lebih awal ke kantor, ada baiknya kita bisa spare waktu lebih lama. Kemudian buka gorden, kemudian buka jendela, hirup udara segar, dan rasakan suasana pagi yang begitu menyenangkan. Dan kita bersyukur tentunya diberikan pagi yang cerah, pagi yang tentunya diharapkan mampu menjadi awal aktivitas kita sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Ada baiknya saat kita bangun di pagi hari, kita meneguk segelas air putih hangat yang mampu menghangatkan atau menyemangati tubuh kita agar tidak loyo tentunya ya. Nah, itu beberapa hal yang bisa kita lakukan termasuk dalam afirmasi positif agar kita tetap semangat bangun di pagi hari. Pendengar, kita sudah sampai di penghujung kebersamaan kita hari ini di hari Rabu 22 Juli 2026. Kami mengucapkan terima kasih untuk perhatian dan kebersamaan Anda sudah memilih Pro 1 sepanjang hari ini. Dan nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat, kami mohon pamit dari udara. Insya Allah kita akan bersua kembali esok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selamat menikmati istirahat Anda. Mudah-mudahan Anda mimpi indah. Sampai jumpa.

terjadi ada 4 orang naik pesawat. Satu orang yang kaya raya, satu orang lagi seorang guru besar, dan satu orang lagi seorang pemuda yang sedang melakukan perjalanan. Dan yang seorang pastilah pilot. Di tengah perjalanan ternyata mesin mengalami kerusakan dan pesawat pasti jatuh. Dan pilot mengatakan hanya tersedia 3 parasut di pesawat itu. Maka dengan cekatan sang orang kaya mengatakan, aku yang pertama memperoleh parasut. Dan dia dengan cepat meraih dan kemudian dia terjun. Kemudian yang kedua, profesor, aku harus selamat karena negeri ini akan kehilangan sumber ilmu kalau saya mati. Diambillah parasut yang kedua. Nah sekarang pilot, wahai anak muda, tinggal satu, tetapi tenagaku masih dibutuhkan untuk menerbang pesawat. Engkau anak muda, relalah untuk mengikuti jatuhnya pesawat. Sang pemuda tersenyum, tidak perlu bapak, kita tidak usah berebut, saya masih punya parasut. Karena sesungguhnya yang diraih oleh orang kaya tadi adalah tasku. Mereka kemudian terjun bersama dan matilah yang orang kaya tadi.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya lagu ini, maka berakhir sudah tugas kami mengantarkan serangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa. Bekerja di udara di frekuensi 91,1 MHz dan dipancarluaskan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan berkenan di hati Anda. Dengan harapan kita berjumpa kembali pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi yang sama. Akhirnya, kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara. Inilah FM 91,1 MHz, program 1, Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa.

Selamat pagi pendengar, inilah 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli 4 Kota Baru Yogyakarta, mengudara mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, Kamis 23 Juli 2026. Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa. Salam jumpa dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dunia, selamat pagi Yogyakarta ya. Senang sekali di edisi hari ini, Kamis 23 Juli 2026, Ria Agustin akan temani kebersamaan kita hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya sesuatu yang wajib kita syukuri nih pendengar, karena di hari ini hingga detik ini kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas, kesempatan untuk hidup, kesempatan untuk berkumpul bersama orang-orang tercinta. Dan tentunya kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa melakukan ini semua ya. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti Mutiara Pagi yang nantinya kita akan berbincang mengenai harta haram adalah musibah, yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Bekti Hendrianto dari Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Bisnis Islam Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan setelah itu mendengar kumpulan berita di Daerah Istimewa Yogyakarta yang pastinya sudah dirangkum oleh reporter RRI Yogyakarta akan hadir dalam Warta Pagi. Seperti biasa pendengar, info Anda juga bisa Anda ikuti dengan menyampaikan informasi apapun yang ada di sekitar Anda. Sekiranya penting untuk diketahui oleh pendengar yang lainnya, bisa banget Anda sampaikan di sini, di line telepon kami 02745803333 dan juga di line WA di 0811-2711-911. Kumpulan berita baik dari dalam negeri dan juga mancanegara nantinya akan terangkum dalam Warta Berita Pro 3. Dan juga pendengar, Anda bisa mengikuti opini publik dan juga dialog Jogja Menyapa yang nantinya kita akan berbincang mengenai Spanyol juara dunia. Akankah Indonesia mampu lolos di Piala Dunia 2030 mendatang, yang akan disampaikan oleh Mas Iksan Mahar selaku manajer tim PSIM Yogyakarta, yang nantinya akan dipandu oleh Wulan Anita dan juga Rosian Anwar. Seperti biasa pendengar, Anda juga bisa menyampaikan atensi Anda di line telepon dan juga WA Pro 1 RRI Yogyakarta. Nah pendengar, sebelum kita memasuki program Mutiara Pagi, terlebih dahulu kita akan hadirkan koleksi lagu Islami untuk Anda.

0: أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن رواه الترمذي وغيره.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda kesempurnaan seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmizi dan perawi lainnya.

Jangan pernah berharap segalanya menjadi lebih mudah. Tetapi berharaplah segalanya menjadi lebih baik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Yang pasti, yang pertama kita senantiasa mengucapkan syukur atas nikmat Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga di pagi hari ini kita bisa dipertemukan kembali dalam program Mutiara Pagi. Tentunya tak lupa solawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan selalu kita nanti syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin, amin, ya robbal alamin. Pendengar Mutiara Pagi, kali ini kita akan berbincang mengenai harta haram adalah musibah yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Bekti Hendrianto dari Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Bisnis Islam Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, Assalamualaikum Ustadz Anto.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kabar sehat nggih Ustadz?
1: Alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah. Oke, Ustadz, kali ini kita akan berbincang mengenai harta haram adalah musibah. Nah, benarkah harta haram ini adalah musibah bagi seluruh anggota keluarga ya pastinya ya? Ataukah seperti apa ya, ini? Ya. Ustadz, monggo bisa disampaikan tausiahnya sekitar 10 menit ke depan Ustadz Anto.
1: Iya, terima kasih Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan pada kita, nikmat apa saja, karena sesungguhnya semua nikmat asalnya dari Allah dan seluruh nikmat itu sesungguhnya tak berbilang, tidak bisa kita hitung. Tapi marilah kita mengingatkan pada diri kita bahwa nikmat Allah yang paling besar sesungguhnya terletak pada hidayah iman dan Islam, yang dengannya hidup kita akan dijaga olehnya, kita akan selamat dunia dan akhirat. Karenanya kita pun harus menjaga iman dan Islam kita ini hingga kita nanti wafat. Selanjutnya pada pagi hari ini kita akan membahas satu persoalan yang sangat penting. Yang persoalan ini adalah satu persoalan yang barangkali pada hari-hari ini, masa-masa ini harus betul-betul kita camkan. Ada satu gambaran yang membuat kita amat sangat miris ya, di mana masyarakat atau orang-orang banyak sekali mengumpulkan harta, yang harta itu saya kira menurut pendapat-pendapat agama, pendapat-pendapat moral, itu adalah harta yang dalam bahasa kita, kita sebut haram. Ya, kita menyaksikan sering sekali ada orang-orang tertangkap tangan ataupun tidak ya, karena kasus apa yang disebut atau apa yang kita kenal sekarang korupsi misalnya. Kemudian bagaimana masyarakat juga banyak dijumpai melakukan kegiatan yang kita kenal dengan istilah judi ya, ada judi online, ada judi non online, atau juga masyarakat dengan ringan enteng menerima harta dari apa yang kemudian kita sering kenalnya sebagai suap atau riswah, atau juga masyarakat bekerja di sektor-sektor yang itu oleh para ulama berdasarkan sumber-sumber nas dalam Islam itu jelas haram, misalnya riba, khamr dan lain-lain. Singkatnya, kita menjumpai ada satu keadaan sekarang ini banyak orang nampaknya tidak peduli soal halal haram harta ini ya. Dan ini barangkali menggambarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, hadis ini nampak jelas sekali. La ya'ti 'alan nasi zaman la yubali al-mar'u bima akhadhal mal. Aminal halalin, aminal haram. Akan datang suatu zaman, manusia tidak peduli dari mana dia ambil harta. Halal dari halal atau dari haram. Jadi orang itu gak peduli. Nah, nampaknya sekarang ini menunjukkan tanda-tanda seperti itu. Banyak sekali orang gak peduli. Bahkan bisa kita katakan ini bukan terjadi pada orang-orang besar saja, tapi juga orang kecil. Yang membedakan orang besar dan kecil nanti adalah size-nya saja. Kalau orang besar ya ada yang itu kemarin barusan ditemukan dan diduga miliknya, karena ditemukan di rumahnya, seorang pejabat tinggi yang harusnya sangat sangat apa namanya bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, ya, ditemukan emas sebesar 74 kilogram, duitnya hampir 1 triliun duit cash itu, ya, kita sebagai anggota masyarakat biasa itu pasti super terperanjat, ya. Apa kok bisa seperti itu gitu, ya. Meskipun sekarang ada satu apa namanya berita-berita katanya itu emasnya palsu, tapi kalau di logika kenapa emas palsu disimpan? Memang itu pedagang mainan. Nah, okelah. Baik, intinya Rasulullah sudah memberitakan pada kita pada suatu zaman, yang zaman itu nampaknya kalau kita baca zaman, zaman sekarang tergambar ini, ya, bahwa manusia itu tidak peduli lagi dari mana dia mengambil harta, dari yang halal ataupun haram. Orang-orang kecil juga begitu, ya, banyak sekali orang kecil juga melakukan mendapatkan harta haram. Ada yang mungkin pekerjaannya kecil tapi penuh dengan mencuri, penuh dengan menyuap atau menjual tadi barang-barang yang tadinya haram. Kalau kita analisis, ya, kejadian ini barangkali disebabkan oleh beberapa hal, ya. Yang pertama adalah memang ada orang-orang itu yang betul-betul tidak memiliki konsep pertanggungjawaban harta di hadapan Tuhan, ya, di hadapan Allah, gitu, ya. Jadi mereka tidak, gampangannya enggak mengenal konsep iman tentang harta ini, gitu, ya. Jadi karena mereka mencintai harta berlebih-lebihan dan mereka tidak peduli apakah itu harta itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan atau tidak, gitu, ya. Baik karena dia memang konsep keyakinan hidupnya tidak punya seperti itu, atau karena dia memang betul-betul sudah lupa, sedang lupa. Nah, ini penggambaran Quran tentang sifat-sifat yang seperti ini itu banyak sekali. Intinya manusia itu sangat cinta pada harta dan kemudian dia tidak peduli, gitu, ya, dengan pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam apa, ya, surat Al-Adiyat. Ya. Surat nomor 100, ya. Dimulai ayat 8 itu ayatnya itu fokus temanya tentang cinta harta berlebihan dan kemudian tidak peduli. Ya. Tidak peduli tentang pertanggungjawaban. Ya. Misalnya kita mulai, ya. Wa innahu li khubil khairi la syadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur wa khussila ma fis sudur, ya, inna rabbahum bihim yauma idzil khabir, ya. Jadi sesungguhnya manusia itu benar-benar cinta kepada harta secara berlebih-lebihan, maka tidaklah dia mengetahui apabila apa yang akan terjadi di dalam kubur, ya, ketika dikeluarkan, dan apa yang tersimpan dalam dada ketika nanti ditumpahkan. Sesungguhnya Tuhan Allah Maha teliti terhadap mereka. Jadi nanti ada pertanggungjawaban yang sangat detail, gitu, ya. Demikian pula di surat Al-Humazah, ya. Itu manusia itu suka mengumpulkan harta, menghitung-hitungnya, dan mengira harta itu akan mengekalkannya. Ya, padahal mereka nanti akan dilemparkan ke neraka khutamah. Nanti diwawas saja ya, surat Al-Humazah ya, surat 104, wailulikuli humazah itu, sampai sekitar ayat 4. Itu topiknya adalah sifat manusia yang suka mengumpulkan harta dan mengira harta itu mengekalkannya, padahal nanti akan dilempar di neraka khutamah. Nauzubillah min dzalik. Yang pertama tadi adalah karena memang tidak punya keimanan, ya, atau sedang lupa dengan keimanan. Nah, yang kedua itu adalah orang-orang yang memiliki konsep salah tentang halal haram. Jadi mereka mengira persoalan harta haram ini persoalan yang bisa diselesaikan dengan misalnya amal soleh, dengan banyak bersedekah, gitu ya, melakukan perbuatan-perbuatan baik, gitu ya. Jadi gampangannya sekarang hartanya dari haram, tapi kemudian nanti dibanyakin sedekahnya, dibanyakin zakat, wakaf, membangun panti asuhan, menyantuni anak yatim, haji, umroh, membangun kegiatan, membangun fasilitas sosial dan lain-lain, ya tergantung kemampuannya ya. Tapi konsep berpikirnya adalah harta haram itu enggak masalah, yang penting nanti dibersihkan dengan perbuatan baik gitu ya. Nah, ini saya kira adalah satu kesalahan yang juga cukup fatal gitu ya. Mereka mengira bahwa persoalan harta haram dengan persoalan ibadah itu dua hal yang terpisah. Tetapi padahal itu adalah sesuatu yang terhubung, connected gitu ya. Kita memiliki banyak sekali hadis-hadis Rasulullah ataupun juga ayat Quran yang menegaskan bahwa orang yang hartanya haram itu amal-amal solehnya itu tidak akan berarti, gitu ya. Jadi mungkin apa namanya, pertama kita awali saja dari surat Al-Baqarah 168-169. Perintah Allah bahwa kita itu harus memakan hanya yang halalan thayyiban, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khudwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi ini yang halalan thayyiban. Wa la tattabi'u khudwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan, karena sungguhnya syaitan itu musuhmu yang. Nah, jadi di sini kita hanya diperintahkan untuk memakan yang halalan thayyiban saja. Dan kalau kita tidak melakukan itu, berarti kita ini mengikuti setan. Dan setan itu musuh kita yang nyata. Musuh yang tidak pernah sama sekali untuk membawa kita atau mengajak kita pada kebaikan. Kalaupun dia mengajak pada kebaikan itu seolah-olah saja. Sesungguhnya tidak. Itu hanya taktik atau strategi kamuflase agar manusia terpikat. Baik, lalu kemudian misalnya kita kutipkan saja beberapa hadis yang populer ya. Misalnya yang pertama adalah hadis di mana Rasulullah menceritakan ada orang yang sebenarnya sangat zaman bahasa sekarang itu apa memenuhi syarat untuk diterima doa-doa. Ya, orang ini digambarkan tengah dalam perjalanan, kemudian kusut, lelah, lapar, gitu ya, dan dengan khusyuk menengadahkan ke langit. Ia berdoa kepada Allah, digambarkan, Ya Rabbi, Ya Rabbi, ya, gitu. Jadi Rasulullah menceritakan begitu. Orang ini merintih-rintih kepada Allah, Ya Rabbi, Ya Rabbi, ya. Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, dan seterusnya. Lalu kemudian Rasulullah di akhir itu menanyakan, fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mungkin doanya bisa dikabulkan? Jadi Rasulullah intinya memberikan satu gambaran, ada orang yang sebenarnya itu harusnya doanya itu dikabulkan kalau menurut syarat-syarat umum ya. Dia merintih-rintih kepada Allah, mohon-mohon kepada Allah, tapi ternyata enggak dikabulkan. Bagaimana doanya bisa dikabulkan? Ya. Kenapa? Karena tadi itu makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Ya. Kemudian Rasulullah juga mengatakan, kulu lahmin nabata min suhti fannaru awla bihi. Setiap daging yang tumbuh dari harta haram, ya, maka neraka lebih pantas untuknya. Jadi ini adalah sedikit dari hadis, ya, yang memberikan gambaran pada kita bahwa harta yang haram itu musibah. Apa musibah? Musibah itu berarti sesuatu yang justru mencelakakan. Dia sama sekali tidak akan menghasilkan kebaikan, ya. Musibah untuk ibadah, gitu ya. Jadi ibadah kita menjadi tertolak, doa kita menjadi tertolak, ya. Kemudian tentu saja ujung akhir dari ibadah tertolak itu ya akhirat, ya. Di akhirat kemudian neraka lebih berhak. Dan apalagi kalau kemudian harta ini menjadi nafkah untuk keluarga, maka impact-nya tentu akan dirasakan oleh seluruh keluarga, gitu ya. Karenanya harta haram ini justru musibah. Bahkan kadang-kadang musibahnya itu sudah muncul di dunia, meskipun ini tidak selalu. Tergantung bagaimana kecanggihan orang ini dalam menutupi persoalan harta haram ini di mata manusia. Ada orang-orang yang bisa menyuap hakim, ada orang-orang yang bisa memiliki koneksi politik dan lain-lain, atau bisa berperilaku munafik dengan total gitu ya. Sehingga kemudian seolah-olah dia orang baik. Ya, mungkin rumus dasarnya itu begini. Ini penyalahgunaan makna. Iringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik, gitu ya. Jadi ketika Anda adalah seorang kata koruptor, pencuri, ya, maling, gitu ya, maka ikuti dengan perbuatan baik. Ya. Mungkin baik di masyarakat, baik di keluarga, baik di negara, atau bahkan baik dengan para penegak hukum yang mungkin bisa disuap dan lain-lain. Maka mungkin kelihatan selamat di dunia. Bahkan bisa jadi dunia dikenal sebagai orang baik karena dermawan. Ya, tetapi tentunya di hadapan Allah pertanggungjawaban itu akan betul-betul teliti. Dalam bahasa sekarang auditnya akan audit forensik, gitu ya. Akan ditelusur harta itu dengan sedetail-detailnya sehingga tidak bisa mengelak dari segala perbuatan yang tidak benar. Nah, kira-kira begitu, wallahu a'lam bishawab. Maka kemudian simpulan akhir dari awal pembicaraan kita adalah harta haram itu musibah. Ya, maka tidak ada pilihan lain kecuali berhenti total taubatan nasuha. Begitu, Mbak?
0: Oke, baik, Ustaz. Ustaz, kali ini kita juga akan membuka atensi dari pendengar baik melalui line telepon di 02745803333 dan juga di line WA di 0811-2711-911. Di ujung telepon sana nampak sudah ada yang bergabung. Ustaz, coba kita sapa. Assalamualaikum Mutiara pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okay.
2: Mbak Ria, penyiarku yang
0: Masya Allah, selalu didoakan oleh Uti Siti yang ada di Banguntapan, Jih.
2: Jih, kita saling mendoakan, Jih, Mbak.
0: Jih, sehat-sehat Uti Siti. Monggo pertanyaannya.
2: Jih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustaz yang
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini saya mau matur tanya, mohon dijelaskan tentang menyuap hakim itu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 180. Yang kedua, maksudnya ini ya, ini saya juga tolong jelaskan orang yang bahasa Jawa ini pun kesel. Bukan menyuap, kalau itu besel ya, bayar mencari pekerjaan lewat si A, si B, si C gitu. Itu tahun 80-an itu marak besel itu ya, sehingga anak-anak muda itu mengatakan KUHP itu adalah itu kasih uang habis perkara seperti itu. Saya mohon dijelaskan ya, itu di tahun 1980-an panjenengan mungkin dereng lahir nggih, naik kula kan sampun umur hampir 70 tahun alhamdulillah tasih saged bergabung wonten radio Pro 1 RRI. Matur nuwun
0: atas
2: jelasannya.
0: Inggih Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustadz, sepertinya di belakang Uti Siti nampaknya ada yang bergabung kembali. Coba kita sapa. Assalamualaikum, Mutiara pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak.
0: Iya, Bu Ali yang ada di Pamekasan Madura, nggih. Monggo Bu Ali.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya sudah banyak menyimak tadi Ustadz ya, yang saya tanyakan. Ada orang ini Ustadz ya, bila seseorang itulah ya, mengambil aliran, kan rumahnya di pinggir jalan tuh Ustadz, ambil aliran listrik dari sana, ya AC-nya, ya mijikumnya, kan semua otomatis itu ya Ustadz ya, ngambil dari situ ya Ustadz ya, apa yang berpengaruh ke anak cucunya itu Ustadz. Kalau versi saya sih itu termasuk apa ya, korupsi kan Ustadz ya, versi saya yang orang awam gitu. Nah yang saya tanyakan lagi, korupsi yang sedikit kecil dengan yang triliunan itu nanti hisabnya di akhirat itu sama enggak ya Ustadz? Istilahnya balasannya itu loh Ustadz. Mohon pencerahannya Ustadz ya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Matur nuwun inje. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustadz, ini di line WA juga ada yang bergabung. Kami bacakan ini dari Pak Joko Santoso yang ada di Jogja. Ingin menanyakan yang pertama, kalau kerja di salah satu bank yang tidak syariah Islam, itu kira-kira bagaimana hasil dari gaji setiap bulannya itu? Apakah halal atau tidak Ustadz? Tetapi kita tetap sedekah. Nah yang kedua, kalau kita donor darah atau kita di laboratorium diambil darahnya, apakah itu membatalkan puasa kalau kita pas puasa sunnah Senin Kamis? Nah dua itu. Dan di line telepon nampak ada yang bergabung kembali. Coba kita sapa lagi Ustadz. Assalamualaikum Mutiara pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, ini dari ya, Ibu.
4: Dengan Mbak siapa?
0: Ini dengan Ria, ini dengan Ibu
4: Mbak
0: siapa?
4: Inje. Saya Ibu Indra dari Cirebon.
0: Oh Inje, Ibu Indra. Monggo pertanyaannya Bu Indra.
4: Iya, bagaimana begini, bukankah kehadiran kita di dunia ini seharusnya membawa apa, rahmat kepada masyarakat sekitar, membawa kebaikan. Nah, sementara dalam masyarakat sendiri kan banyak bermacam-macam karakternya, apalagi maaf, antara yang muslim dan non-muslim yang kadang-kadang berbeda pendapat. Bagaimana cara kita untuk bisa berbuat yang sebaik-baiknya, Mbak Ria? Terima kasih.
0: Nggih, matur nuwun Bu Indra, sehat selalu nggih. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustadz, tadi sudah ada beberapa yang bergabung, namun jangan dijawab dulu, kita rehat sejenak dengan yang berikut ini. Pastikan tetap bersama kami nggih, Ustadz.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, man satara ala muslimin satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al 'abdu fi 'auni akhihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menutupi kesalahan seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi kesalahannya di dunia dan di akhirat, dan Allah akan menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Hadis riwayat Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Di hadis yang lain dikatakan, An Ibni Abbas radhiyallahu an marfu'an, man satara 'aurata akhihi سَتَرَهُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ كَشَفَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ حَتَّى يُفْضِحَهُ بِهَا فِي بَيْتِهِ. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menutupi aib saudaranya yang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang membuka aib saudaranya muslim, maka pasti Allah akan membuka aibnya, sehingga Allah mempermalukan dia di rumahnya karena aibnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda masih bersama kami dalam program Mutiara Pagi dan juga kita masih berbincang mengenai harta haram adalah musibah. Dan pastinya kita juga masih bersama dengan Ustadz Muhammad Bekti Hendrianto dari Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Bisnis Islam Daerah Istimewa Yogyakarta. Ustadz Anto, nampak tadi sudah ada beberapa yang bergabung via telepon dan juga via WA. Monggo mungkin langsung bisa dijawab karena nantinya juga masih ada pertanyaan yang bergabung kembali di WA Pro 1. Monggo Ustadz.
1: Iya, ya terima kasih. Mohon maaf nanti jawabannya barangkali tidak secara langsung saya menunjuk kepada Bapak dan Ibu ya, tapi per topiknya saja kan ada beberapa yang berhubungan. Jadi, kita mulai dari yang pertama tadi dari Bu Siti ya, itu saya kira nanti berkait dengan yang lain ada kaitannya dengan suap ya. Jadi persoalan suap ini, apalagi suap itu adalah menyuap hakim, itu adalah persoalan yang tentu saja sangat serius gitu ya. Suap itu sendiri ya, artinya adalah kita memberikan sesuatu kepada seseorang yang memiliki otoritas tentunya ya, dalam kerangka untuk melanggar hukum ya. Penekanan pada melanggar hukum ini sangat penting ya, karena kalau tidak melanggar hukum ya tidak perlu suap kan, sesuai dengan aturan. Nah dari situ kemudian memang berkaitan dengan suap ini meluas tidak hanya pada hakim, tapi pada apapun yang pada dasarnya kita lakukan suatu pemberian tidak pada tempatnya dengan tujuan untuk merusak hukum, tentunya biasanya adalah untuk kepentingan kita agar kita dimenangkan gitu ya. Misalnya adalah seorang calon legislatif atau calon eksekutif dalam pemilihan umum memberi suatu pada rakyat agar rakyatnya memilih. Nah, itu kan sebenarnya melanggar hukum gitu ya. Karena harusnya enggak seperti itu, dasar pilihan bukan karena dikasih duit gitu ya. Lalu kemudian ada urusan apa gitu ya. Kemudian seperti

Ada sebagian pendapat berbeda terhadap suap yang sifatnya khusus, yaitu suap bukan dalam rangka melanggar hukum, tapi dalam rangka menegakkan hukum. Apa menegakkan hukum itu? Misalnya begini, kita ini punya urusan dengan orang lain, dan urusan dengan lain itu harusnya begini, gitu. Tapi kita justru didolimi. Jadi kita didolimi, kita tidak diberikan hak-hak kita kalau kita tidak menyuap. Nah, itu ada sebagian ulama itu membolehkan suap untuk mengambil hak. Jadi bukan merusak hak orang lain atau melanggar hukum, tapi justru untuk menegakkan hukum, gitu ya. Tapi ini sesuatu yang saya kira debatable, gitu ya. Dan itu tentu kita sudah lihat sendiri bagaimana marak di dalam kehidupan masyarakat, gitu ya. Dalam berbagai hal, urusan suap menyuap, bahkan tadi ada istilah KUHP tadi ya. Nah, tentunya ini akan menjadi satu sumber awal dari keharoman harta yang barangkali kita miliki. Jadi misalnya kita waktu kerja nyuap, gitu ya. Terus bagaimana status kerja kita sekarang? Ya, saya kira itu bisa kita logika dengan logika yang sederhana, gitu ya. Ketika kita mendapatkan pekerjaan yang pekerjaan itu kita lakukan dengan suatu cara yang haram, maka bagaimana penghasilannya, gitu ya. Karena ketika kita menyuap untuk mendapatkan kerja kita itu, kita sebenarnya sedang menghalangi orang lain untuk mendapatkan hal itu. Dan itu merusak keadilan, merusak kebenaran, gitu ya. Adapun kalau menyuap hakim, itu akan lebih parah lagi karena bentuk kedolimannya nanti akan menjadi definitif dan memiliki kekuatan hukum. Jadi ini adalah satu kedoliman yang luar biasa ya, sehingga Allah pun memberikan satu penjelasannya yang eksplisit, larangan eksplisit. Misalnya salah satunya di surat Al-Baqarah ayat 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Nah, di sini hakim ini bisa saja kita maknai hakim resmi negara kita kalau sekarang ya, ataupun juga orang-orang lain yang punya otoritas untuk menghakimi, gitu ya. Jadi kita menyuap agar keputusannya itu menguntungkan kita sehingga kita bisa mengambil harta yang kita maui. Nah, sekarang sejujurnya kalau kita amati, kita sedih banyak terjadi di sekitar kita, ya. Tentunya ini adalah satu pelanggaran yang luar biasa, dan saya kira soal status hartanya haram tidak perlu dipertanyakan lagi, gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya tadi ada ilustrasi soal masyarakat kecil yang juga dianggap oleh penanya tadi juga hartanya ya mengambil sesuatu yang haram, nyuri, korupsi. Cuman ya skalanya kecil juga gitu ya. Orang kecil mungkin nyurinya kecil, orang gede nyurinya gede gitu ya. Tapi saya sepakat bahwa tadi yang gantol listrik segala gitu ya, itu kalau saya sepakat itu juga mencuri. Mencuri itu definisinya saya kira ya kaitannya dengan hak gitu ya. Itu jelas enggak hak kan. Ya, memang enggak ada di Quran yang secara tuntut poin langsung mengatur soal listrik gitu. Tapi turunan hukumnya kan bisa sampai ke situ. Listrik itu kan boleh disebut bukan miliknya gitu ya. Dan untuk memiliki itu sudah ada aturannya. Bahkan kalau listriknya itu di jalan umum kan itu dibiayai juga dengan APBN, dibiayai oleh orang lain. Kan dalam kita membayar listrik itu ada iuran pembangunan, iuran penerangan jalan umum misalnya begitu, dan lain-lain. Intinya itu adalah haknya orang yang membayar ya. Nah, kemudian kalau kita tidak membayar ya, mengambil ya, tentu itu tidak hak ya. Tapi kalau kemudian soal pengadilan di mata Allah, saya kira itu sudah menjadi keimanan kita ya. Pengadilan Allah pastilah pengadilan yang seadil-adilnya. Tidak usah khawatir nanti pengadilan akhirat itu kayak pengadilan di dunia, jelas tidak ya. Pengadilan di dunia mungkin kita terluka ya, khususnya di negara kita ini kita sangat terluka. Bagaimana pengadilan tidak menghasilkan rasa keadilan. Bahkan ada satu perasaan ini saya sebagai anggota masyarakat kadang merasakan.

0: kalau kita mengurus atau menuntut keadilan di lembaga yang terkait dengan pengadilan, entah saya dari penuntutnya, pengawal apa, pengawal aturannya sampai pada hakim pengadilannya, kadang malah jadi rumit dan sulit dan tidak membawa rasa keadilan. Ya, itulah tantangan di negara kita yang saya kira menjadi ladang untuk kita untuk membenarkan semuanya itu. Tapi tidak usah khawatir ya bahwa itu akan menjadikan apa ketidakadilan. Allah pasti maha teliti. Kemudian yang kedua, kerja di bank konvensional. Nah, atau juga saya kira ini saya tarik juga kerja di tempat-tempat lain yang haram. Jadi begini, Ibu dan Bapak, haram itu memang tidak hanya berkait secara langsung dengan sesuatu yang dilarang. Tapi sesuatu yang berkait dengan yang dilarang itu juga bisa ikut menjadi terlarang, gitu ya. Gampangannya begini. Kalau kita membunuh, membunuhnya yang dilarang kan? Tapi kalau kita membantu pembunuhan dengan menyediakan mungkin apa? Alatnya atau konsumsinya atau apanya, itu tentunya itu bagian dari mata rantai itu. Dan dalam beberapa hal memang Allah menyebutkan secara langsung hal-hal seperti itu, ya. Misalnya apabila fa'idha harama asyai', ya, Allah harama asyai', harama samanahu. Jadi apabila Allah mengharamkan sesuatu, maka haram pula harganya. Ini haram pula harganya ini artinya kan rangkaiannya itu kan, ya. Jadi apabila Allah itu mengharamkan sesuatu, maka haram pula harganya. Jadi Allah mengharamkan khamr, maka menjual khamr ya menjadi haram. Ya. Kemudian bahkan dalam konteks khamr misalnya, Allah itu, Rasulullah itu jelas menyebutkan yang haram itu bukan hanya yang minum, yang jual, yang mengantar, yang membuat, bahkan si penanam anggur. Tapi maksudnya di sini berarti anggur yang menjadi pasokan dari khamr itu juga ikutan dosa. Ya. Maka kemudian kalau kita ambil case ini dalam case-case tertentu, misalnya tadi di penanya ditanyakan soal kerja di bank konvensional. Nah, ini awal mulanya dari pendapat kita tentang bank konvensional itu seperti apa, gitu ya. Kalau kita punya pandangan bank konvensional itu mengandung sesuatu yang haram, ya itu saya kira sudah logik gitu, atau sudah logis gitu ya, kalau kemudian kita bisa menghukumi hal yang sama. Khusus kalau misalnya ya, Ibu dan Bapak pendengar memiliki pendapat kerja di bank konvensional itu mengandung riba, dan Bapak Ibu punya pandangan bahwa bank konvensional mengandung riba, maka ini tentu hukumnya menjadi jelas gitu ya. Karena yang diharamkan riba itu bukan hanya yang memakan riba. Jadi bukan hanya yang membayar, ya, tapi juga yang menerima, bahkan pencatatnya dan saksinya. Jadi ini mata rantai, gitu ya. Nah, sekarang kalau kita kerja di bank, bagian dari mata rantai itu. Tapi sekali lagi ini harus diyakinkan terlebih dahulu soal apakah memang kita punya pandangan kerja di bank konvensional itu mengandung riba. Kenapa ini perlu saya tekankan? Karena riba itu memang dilarang keras dalam Quran, dalam hadis sangat keras. Cuman persoalannya, apakah yang disebut riba? Nah, itu adalah domain dari ijtihad. Meskipun saya mengatakan bahwa mayoritas, bahkan menurut pendapat dari ulama-ulama sekarang ya, itu mayoritas jumhur ulama atau hampir menjadi satu ijma. Ya, bahwa bunga bank itu termasuk riba. Ya, itu sudah menjadi pendapat mayoritas ulama. Nah, karena bunga bank itu adalah riba, termasuk kalau di Indonesia ya MUI memfatwakan itu, Muhammadiyah memfatwakan itu, gitu ya. Maka tentunya kemudian kita berdasarkan fatwa itu bahwa bank konvensional itu mengandung riba, dan karena mengandung riba berarti mengandung keharaman. Nah, oleh karena itu kemudian implikasi kerjanya tentu ya ada gitu kan, ya ada. Nah, oleh karena itu saya kira ini perlu mendapat pencermatan bagi kita semuanya. Karena memang di dunia masyarakat kita hal seperti ini tidak mudah untuk diselesaikan. Ya. mungkin butuh waktu lain untuk membicarakan ini. Penyelesaiannya seperti apa? Bahkan mendiskusikan benarkah bunga bank itu riba, itu juga diskusinya mungkin panjang gitu ya. Lalu berikutnya, kalau donor darah atau kita diambil darahnya itu saat puasa batal enggak? Saya kira kalau kita memperhatikan, ini memang enggak ada secara langsung dalam Quran ya, tetapi pandangan para ulama saya kira tidak membatalkan. Bahkan mungkin bisa menjadi satu amal sholih. Tentu kalau kemudian ini tidak menciptakan kemudharatan yang lebih serius, misalnya kalau pas donor darah diambil malah kemudian menjadikan sakit, pingsan karena pertimbangan kesehatan, ya enggak usah. Tapi andaikan itu adalah satu kebaikan, ya boleh jadi ini malah satu amal sholih yang menambah puasa kita menjadi lebih berbobot ya. Fatwa majelis ulama pun juga sudah ada tentang hal ini, dan fatwa majelis ulama juga tidak membatalkan. Ya, jadi insya Allah aman gitu ya. Kemudian yang terakhir, Islam rahmatan lil alamin ya. Saya kira itu Islam rahmatan lil alamin. Jelas ya, kita sudah sangat memahami di surat Al-Anbiya 67 itu memang Allah mengatakan bahwa mengutus Rasulullah itu adalah dalam rangka untuk memberikan rahmat ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, yang perlu kita pahami, memberikan rahmatan lil alamin itu apa gitu kan ya? Rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya rahmatan linnas gitu ya, bukan lil muslimin apalagi ya, bukan hanya untuk manusia, bukan hanya untuk muslimin, tapi juga seluruh makhluk hidup ya. Nah, ini yang harus kita pahami adalah bahwa ajaran Islam ini akan menjadi rahmat, karena ketika ajaran Islam ini diterapkan dengan kafa, maka semuanya akan mendapatkan keadilan ya, tidak hanya manusia ya. Jadi dalam menafsirkan rahmatan lil alamin itu saya kira harus dikembalikan pada penafsiran yang benar, bukan kemudian ditafsirkan kalau begitu kita nggak perlu untuk menegakkan ajaran Islam, atau kadang-kadang ya jangan terlalu fanatik misalnya begitu. Fanatik atau tidak ada tempatnya, ada kalanya kita itu harus keras kepada orang-orang kafir ya, tapi ada kalanya kita ini mungkin harus bersifat lembut, harus bil hikmah wal mau'idhah hasanah ya. Saya kira ada tempatnya. Tapi pada intinya ajaran Islam ini diturunkan oleh Allah kepada manusia adalah untuk memberi rahmat pada seluruh makhluk di alam semesta.
1: Iya.
0: Demikian, wallahu alam bisawab.
1: Iya. Baik, Ustaz. Sebenarnya ini masih banyak pertanyaan via WA, namun karena memang keterbatasan waktu, ini satu pertanyaan saja nggih Ustaz, dan dijawab dengan singkat. Ini dari Pak Adi yang ada di Berbah, ingin menanyakan, apabila kita menemukan uang yang pemiliknya tidak diketahui, apakah boleh dipakai sendiri atau bagaimana? Iya, itu saja Ustaz. Monggo langsung dijawab.
0: Itu halal atau haram? Itu kan ya, pertanyaannya berarti. Jadi begini, pada prinsipnya fikih berkaitan dengan harta temuan itu adalah bahwa harta temuan itu yang paling afdal adalah dikembalikan pada pemiliknya, gitu ya. Lalu kemudian kalau tidak bisa dikembalikan pada pemiliknya, itu adalah diberikan kepada otoritas, ya, kepada otoritas yang bisa mungkin menjaga amanah itu untuk dikembalikan pada pemiliknya. Misalnya dikembalikan pada negara atau kepada petugas gitu misalnya begitu. Terus yang ketiga, karena pada dasarnya itu bukan hak kita, mungkin kalau ada penggunaan-penggunaan yang lebih baik, bisa digunakan lebih baik. Jadi misalnya katakanlah, kalau betul-betul nggak bisa ditemukan pemiliknya, nggak bisa diserahkan pada yang punya otoritas, kemudian disedekahkan. Gitu ya. Tapi tetap saja sedekah itu bukan sedekah kita, itu adalah sedekah orang yang memiliki harta itu. Dan yang keempat, barangkali ada perhatian khusus di kalangan ulama klasik dulu, para ulama salaf itu punya pendapat yang saya kira banyak yang seperti ini, yaitu jika kaitannya itu dengan sesuatu yang apabila tidak segera dimanfaatkan justru menjadi rusak, misalnya makanan gitu ya. Nah, itu kalau nggak dimanfaatkan, kita nyari yang punya nggak ketemu, malah jadi basi dan lain-lain, itu mubazir. Nah, itu boleh dimanfaatkan. Tapi kalau uang kan nggak, saya kira kan nggak busuk ya, bisa diberikan kepada pihak lain yang lebih membutuhkan. Atau kalau uangnya besar, ya saya kira bisa diserahkan kepada pemerintah. Gitu ya. Persoalannya kalau kita nggak percaya pada petugas, nah itu jadi persoalan lain lagi.
1: Iya.
0: Saya kira demikian.
1: Iya, baik, terima kasih Ustadz semuanya. Sebenarnya bukan semuanya ya Ustadz, sebenarnya masih ada beberapa ini Ustadz. Karena memang karena memang keterbatasan waktu, kita harus mengakhiri perbincangan kita di pagi hari ini. Ustadz, terima kasih sudah mengisi Mutiara Pagi. Semoga Ustadz senantiasa sehat bersama keluarga G. Selamat melanjutkan aktivitas Ustadz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, mohon maaf pendengar yang belum terjawab, mungkin bisa ditanyakan di Mutiara Pagi selanjutnya. Kami pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bahwa Spanyol punya yang namanya konsep permainan yang telah dijalankan oleh para pemain mereka dengan pelatih mereka, Luis de la Fuente, sejak dia melatih tim nasional Spanyol di Olimpiade ya.
1: Tapi kalau kita tidak meninggalkan sejarah dan kebaikan untuk anak-anak kita ini, pasti masa depan ini juga akan tergantung kepada mereka yang akan melanjutkan perjuangan.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Pagi. Pendengar, Spanyol menjadi juara dunia, salah satunya berbekal keberhasilan mereka memoles pemain-pemain muda bertalenta dengan penuh kesabaran dan kedisiplinan yang tinggi. Hal itu dapat dijadikan contoh bagi PSSI dan Timnas Indonesia. Pemkab Sleman mengingatkan pentingnya membekali anak dengan karakter dan nilai budaya yang luhur. Bersama saya Ria Agustin, inilah Warta Pagi selengkapnya.

0: Spanyol menjadi juara dunia, salah satunya berbekal keberhasilan mereka memoles pemain-pemain muda bertalenta dengan penuh kesabaran dan kedisiplinan yang tinggi. Hal itu dapat dijadikan contoh bagi PSSI dan Timnas Indonesia. Beritanya disampaikan Rosian Anwar.
1: Sebuah umpan, sebuah sundulan, sebuah bola mutar, dan gol!
2: Spanyol yang mampu mempecundangi sang juara bertahan Argentina di final Piala Dunia 2026 merupakan contoh sempurna keberhasilan pembinaan akademi sepak bola yang dilakukan oleh sebuah federasi. Tulang punggung skuad Spanyol saat ini sebagian diantaranya adalah anak asuh Luis de la Fuente kala menjuarai Piala Eropa U19 tahun 2015, 2019 dan juga skuad juara Piala Eropa di tahun 2024 silam. Tak hanya itu saja, sejumlah pemain yang berhasil meraih medali emas di Olimpiade 2024 juga berkontribusi pada kesuksesan Spanyol yang akhirnya menjadi juara dunia tahun ini. Bagi Roberto Cuate, mantan pemain PSIM, Persiba dan PSIS Semarang, yang juga ayah dari pemain timnas Ronaldo Cuate, menyebutkan timnas La Furia Roja saat ini tinggal memetik keberhasilan pembinaan sepak bola usia dini yang telah dilakukan Federasi Sepak Bola Spanyol. Hal itu yang harus dicontoh oleh PSSI dan Indonesia.
3: Salah satu kita pembinaan. Pembinaan itu paling penting. Karena kita bisa lihat Spanyol sekarang, itu pasti dari pembinaan. Yeah. Salah satu dari nomor 22 dia pernah Piala Dunia di Solo. Yang U17. Sekarang kita bisa lihat dia di Piala Dunia Senior. Jadi PSSI yang jadi juara.
2: Hal yang hampir senada juga diutarakan oleh Binder Singh, pengamat sepak bola, yang menilai skema permainan yang diterapkan De La Fuente dibangun dalam waktu yang tak sebentar dengan memanfaatkan pemain-pemain muda bertalenta dari negeri Matador tersebut.
4: Tapi bedanya dengan Spanyol, bahwa Spanyol punya yang namanya konsep permainan yang telah dijalankan oleh para pemain mereka dengan pelatih mereka, Luis De La Fuente, sejak dia melatih tim nasional Spanyol di Olimpiade ya, timnas Spanyol U23. Jadi kekompakan mereka memang luar biasa.
2: Para pemain muda Spanyol menurut Binder Singh bahkan mampu mengejawantahkan taktik yang diinginkan De La Fuente dengan sangat baik. Hal itu yang patut dicontoh oleh PSSI dalam pengembangan timnas Indonesia.
4: Karena dari usia rataan mereka di starting line ini cuma 26 tahun. Ini beda dengan Argentina. Argentina tuh sampai 29 tahun. Dan hebatnya Spanyol ini punya kedalaman skuad. Bahkan ketika Rodri saja diganti, ada pemain lain yang masuk. Tapi tetap saja permainan mereka bagus kan. Lagi-lagi seperti yang saya katakan, itu yang namanya konsep. Konsep permainan. Pedri saja yang gak main dari awal kan, Pedri kan. Nah, tapi kemudian oke aja dia masuk kan. Tuh, Ferran Torres bahkan masuk sebagai pemain pengganti ketika Oyarzabal diganti.
2: Unai Simon, Rodri dan Mikel Merino merupakan anak asuh pertama De La Fuente yang menjuarai Piala Eropa U19 tahun 2015 silam di Yunani. Dari situlah cikal bakal skuad Spanyol yang terbentuk saat ini sehingga mampu menjadi juara Piala Dunia 2026. Rosian Anwar, RRI melaporkan.
0: Pendengar, menjadi palang pintu yang tangguh, bek muda Pau Cubarsi merupakan contoh terbaik keberhasilan pembinaan sepak bola usia dini di Spanyol yang mampu melejit di Piala Dunia tahun ini. Berikut informasinya bersama reporter Wulan Anita.
5: Lembar sejarah baru kala Spanyol menjadi juara dunia dengan mengalahkan Argentina pada 20 Juli lalu menciptakan banyak kenangan indah. Salah satu memori terbaik adalah performa luar biasa yang ditunjukkan oleh Pau Cubarsi. Bek berusia 19 tahun bernama lengkap Pau Cubarsi Paredes ini menjadi anggota skuad termuda La Furia Roja yang menjadi juara dunia pada partai final yang digelar di New York Stadium. Menariknya, Pau Cubarsi selalu menjadi pilihan utama Luis de la Fuente nyaris dalam 2 tahun terakhir. Artinya, Cubarsi selalu dipercaya mengawal lini pertahanan Spanyol bersama dengan bek senior Aymeric Laporte. Berbekal ketenangan bermain, kepandaian membaca permainan bola, reaksi cepat memotong serangan lawan, dan juga fisik yang prima, membuat duet Cubarsi dan Laporte susah dijebol. Buktinya, Spanyol hanya kebobolan 1 gol selama Piala Dunia 2026, sebuah rekor yang luar biasa. Pau Cubarsi juga merupakan bukti kesuksesan pembinaan sepak bola usia dini di Spanyol, khususnya Barcelona. Lahir dari Akademi La Masia, Cubarsi dididik dengan tempaan disiplin yang keras sehingga mampu tampil di tim senior Barcelona. Dan uniknya pendengar, Pau Kubarsi juga ternyata pernah bermain di Indonesia. Tepatnya ketika Piala Dunia U17 digelar di Indonesia. Saat itu Pau Kubarsi yang membela timnas Spanyol Junior sempat bermain di Stadion Manahan dan Jakarta International Stadium. Inilah bukti pembinaan berjenjang menjadi kunci keberhasilan prestasi sepak bola sebuah negara.
0: Pendengar, Piala Dunia 2026 telah berakhir dengan Spanyol keluar sebagai juara dunia. Kesuksesan Spanyol menjadi bukti bahwa pembinaan pemain usia muda, kompetisi yang berkualitas, serta pengelolaan sepak bola yang berkesinambungan. Lantas apakah timnas Indonesia juga bisa tampil di Piala Dunia 2030 mendatang? Berikut pendapat publik yang kami himpun.
6: Saya yakin karena FIFA saat ini sedang mengkaji kepesertaannya menjadi 60 itu. Jadi kalau memang seperti itu ya ada kemungkinan semakin besar. Misalkan pun tanpa dengan kepesertaan yang bertambah, saya tetap yakin jika PSSI melakukan hal dengan baik, hal-hal dengan baik itu dengan prosesnya, jangan di tengah-tengah ganti pelatih, ganti manajemen, harus punya master plan, milestone yang panjang itu seperti apa. Kemudian dari segi pemain mudanya juga ada perkembangannya, semuanya diatur dengan baik supaya target jangka panjang itu bisa tercapai main di Piala Dunia 2030.
7: Jujur saja sih, kalau sekarang masih pesimis ya Indonesia masuk Piala Dunia 2030 karena masih banyak hal yang harus diperbaiki, seperti perbaikan liga atau juga perbaikan dari lini junior. Jadi kita banyak PR mendasar untuk memperbaiki timnas kita ya. Jadi kalau hal dasar udah terpenuhi, nanti kedepannya bakal lebih lancar. Jadi gak usah muluk-muluk 2030 deh, pokoknya perbaikin yang perlu diperbaiki dari dasar itu aja sih.
8: Aku sih orang kayak yakin ya 60%. Ya tergantung nanti kekompakan timnya gimana, terus trainingnya gimana, kan pelatihnya gimana. Ya tergantung semua itu, banyak.
9: Saya optimis Indonesia masuk ke Piala Dunia 2030 dikarenakan di informasi dari FIFA juga 2030 itu pilihannya adalah 64 tim ya, 64 negara. Dan juga kalau misalnya ditambah dukungan kepelatihan dari pembina dan pembinaan dari usia muda dan juga pelatih yang mumpuni seperti John Heitman untuk sekarang ini.
10: Semoga tim sepak bola Indonesia bisa dapat tampil di Piala Dunia 2020, mudah-mudahan dengan pelatih baru dan juga pemain baru, tentu berharap Indonesia

0: Pada momentum peringatan Hari Anak Nasional, Pemkab Sleman mengingatkan pentingnya membekali anak dengan karakter dan nilai budaya luhur. Beritanya hadir bersama reporter Vika Azalea.
1: Di peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026 ini, anak-anak bisa memperingati dengan penuh ceria dan gembira.
2: Bertepatan dengan Hari Anak Nasional yang diperingati setiap tanggal 23 Juli, pemerintah Kabupaten Sleman menegaskan masa depan bangsa berada di tangan anak-anak saat ini. Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, menyampaikan orang tua harus meninggalkan sejarah dan kebaikan bagi anak-anak sebagai bekal menyambut masa depan.
1: Masa depan bangsa ini nanti berada di tengah anak-anak, di hadapan anak-anak ini semua. Kita semua pasti bakal tua. Kita semua pasti bakal usur. Tetapi kalau kita tidak meninggalkan sejarah dan kebaikan untuk anak-anak kita ini, pasti masa depan ini juga akan tergantung kepada mereka yang akan melanjutkan perjuangan kita.
2: Danang menambahkan peringatan Hari Anak Nasional tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi pengingat untuk terus merawat dan menjaga warisan budaya di sekitar. Ia mencontohkan anak-anak saat ini lebih banyak mengenal cerita drama Korea dibandingkan budaya lokal seperti kisah Bandung Bondowoso. Padahal nilai-nilai yang terkandung dalam cerita tersebut dapat menjadi inspirasi dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Bandung Bondowoso kan dengan ceritanya semalam bisa membuat 1000 candi kan gitu Pak. Ini menginspirasi anak, apapun itu tugas berat, tergantung dari kita niat atau tidak. Kalau niat pasti kita selesai.
2: Melalui momentum Hari Anak Nasional ini, pemerintah Kabupaten Sleman berharap anak-anak Indonesia dapat mewarisi budaya bangsa serta mencintai Indonesia sebagai negara kesatuan Republik Indonesia.
0: Pendengar, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir meminta agar Presiden Prabowo turun langsung menjadi panglima dalam hal pemberantasan korupsi dan penegakan supremasi hukum. Hal itu diutarakan Haidar Nasir ketika memberi pernyataan di hadapan awak media di Yogyakarta. Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengaku prihatin dengan beberapa peristiwa dan skandal korupsi yang terungkap akhir-akhir ini. Menurut Haidar Nasir, pemberantasan korupsi dan penegakan supremasi hukum harus dijalankan secara sistemik.
3: Kita berharap dan saya yakin menjadi harapan publik keseluruhan, saya yakin juga menjadi concern dari setiap institusi pemerintahan, ada kesatuan langkah bersama dari seluruh institusi penegakan hukum, ya, Polisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, kemudian ada KPK, ya, lalu juga untuk pengawasan BPK, kemudian BPK dan institusi lainnya, gitu ya, untuk bagaimana korupsi yang sudah masif ini dikeroyok bareng-bareng dalam satu sistem dan orkestra yang sangat sistemik, ya. Karena hanya lewat sistem kita bisa melakukan pemberantasan korupsi dan menyelesaikan masalah-masalah kebangsaan lainnya. Tidak cukup kita dengan mengajak. Bahkan kekuatan agama pun ada batasnya untuk masuk ke wilayah ajakan moral. Kami ini menyangkut persoalan yang sudah terstruktur di dalam sistem. Jadi perlu kesatuan langkah dari semua institusi yang ada. Bahkan di luar itu, seluruh kementerian, institusi negara atau pemerintahan bersatu padu melawan dan melakukan pemberantasan korupsi.
0: Haidar Nasir juga menghimbau agar elit politik dan pejabat negara memberi keteladanan kepada rakyat serta mengembang amanat yang dipikulnya dengan sebaik-baiknya. Penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan menurut Haidar sejatinya adalah pengkhianatan terhadap amanat rakyat dan konstitusi yang ada. Beralih ke berita lain. Dalam rangka meningkatkan kemitraan dan pelayanan publik, Bea Cukai Yogyakarta memberikan penghargaan serta apresiasi kepada sejumlah mitra dalam acara yang bertajuk Bejo Award 2026 yang mengangkat tema Bersatu dalam Budaya, Berprestasi untuk Indonesia. Beritanya disampaikan oleh Rini Handayani.
4: Melalui kegiatan ini, kami mengusung dua agenda utama yang saling melengkapi.
5: adalah forum konsultasi publik.
6: Direktorat Bea dan Cukai memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional dan melindungi kepentingan masyarakat. Dalam kegiatan ekspor, Bea Cukai berperan memastikan bahwa barang yang keluar dari wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan kemitraan dan layanan publik, Bea Cukai Yogyakarta memberi penghargaan serta apresiasi kepada mitra dalam acara Bejo Award ke-8 tahun 2026 dengan tema Bersatu dalam Budaya Berprestasi untuk Indonesia. Pada tahun ini, Bea Cukai Yogyakarta memberikan penghargaan pada 17 kategori yang mencerminkan berbagai aspek mulai dari kontribusi terhadap penerimaan, barang, kepatuhan, kinerja ekspor, hingga kemitraan servis bersama pemerintah daerah, media, dan para pengguna jasa.
5: Pada tahun ini, Bea Cukai Yogyakarta memberikan penghargaan dalam 17 kategori, mulai dari kontribusi terhadap penerimaan negara, kepatuhan, kinerja ekspor, pemanfaatan fasilitas kepabeanan dan cukai, sinergi pengawasan, hingga kemitraan strategis bersama pemerintah daerah, media, dan para pengguna jasa.
6: Menurut Imam, penghargaan ini sebagai motivasi bagi seluruh pengguna jasa untuk terus meningkatkan kepatuhan profesionalisme inovasi dan kontribusinya dalam bentuk izin usaha yang sehat serta perekonomian nasional. Sementara itu diungkapkan Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai Has Rizal bahwa Bea Cukai Yogyakarta telah memiliki 137 pelayanan dan sudah ditetapkan standar pelayanan karena standar layanan ini merupakan tolak ukur atau parameter yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik sehingga pelayanan yang diberikan dapat terlaksana secara berkualitas, cepat, mudah terjangkau, dan terukur.
5: Bea Cukai Yogyakarta memiliki 137 pelayanan. Sudah ditetapkan standar layanan. Ya, jadi standar layanan merupakan tolak ukur atau parameter yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik sehingga pelayanan yang diberikan dapat terlaksana secara berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
6: Adapun ke-17 mitra yang mendapatkan penghargaan diantaranya adalah PT HM Sampurna, PT Imigo Inter Sarana, Satpol PP Gunung Kidul, PT Sukses Komerindo, Gapura Angkasa, PT Asuransi AC Yogyakarta, PT Busana Remaja Agra Cipta 2, PT Mano, PT Gria Nova Sejahtera, PT Swayasa Prakasa, PR Ardianto, Satpol PP Bantul, PT Wonel Midas Leader, PT Eagle Glove Indonesia, Satpol PP DIY, dan RRI Yogyakarta.
0: Dihadiri lebih dari 100 pelaku UMKM, agenda Akbar Bantul Creative Expo 2026 bakal digelar di Stadion Sultan Agung pada awal Agustus mendatang. Beritanya hadir bersama reporter Aji Permono.
7: Ada beberapa stand yang tentu akan punya momentum-momentum sendiri, punya jadwal.
8: Ajang promosi UMKM terbesar di Kabupaten Bantul bertajuk Bantul Creative Expo atau BCE hadir kembali mulai tanggal 1 hingga 9 Agustus mendatang. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, kali ini BCE 2026 akan dipadukan dengan Mataram Culture Fest MCF 2026. Sekretaris Daerah atau Sekda Bantul Agus Budi Raharja menyatakan, jika sebelumnya agenda Akbar ini digelar di Pasar Seni Gabusan, tahun ini BCE dilaksanakan di halaman parkir Stadion Sultan Agung atau SSA. Hal ini dikarenakan SSA mampu menampung pengunjung dengan jumlah yang lebih besar. Agus menambahkan, pameran ini menjadi upaya dari Pemkab Bantul untuk memajukan UMKM lokal. Para pelaku UMKM di bumi Projo Taman Sari diharapkan dapat memanfaatkan momen ini untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas agar bisa terus bersaing di tingkat regional hingga internasional. Secara rinci, Agus menyebut, total UMKM yang dipastikan hadir berjumlah 162 stand dari berbagai lini usaha.
7: Bantul Creative Expo 2026 itu akan diikuti oleh 62 stand, di samping OPD, Kapanewon, sekolah, instansi vertikal, rumah sakit, BUMD, BUMN, perbankan, UKM Mitra, dan juga yang lain-lain, termasuk di Kranasda dan beberapa UMKM yang kira-kira berjumlah sekitar 100 stand, baik yang kuliner maupun fashion, otomotif, barang-barang elektronik, dan barang-barang kebutuhan rumah tangga yang lain maupun barang-barang kreatif yang lain.
8: Selain pameran produk-produk unggulan, BCE 2026 juga dimeriahkan dengan berbagai kegiatan lain seperti job fair, seminar, festival kuliner, serta berbagai hiburan menarik. Sejumlah acara tersebut diharapkan dapat menarik minat masyarakat.
7: Job fair ada pada tanggal 6 dan 7 Agustus. Ada beberapa workshop, seminar, salah satunya tentang pengolahan sampah, direncanakan pada tanggal 3 Agustus sebanyak 5 kali. Kemudian ada festival kuliner, itu sepanjang pameran, kemudian pentas seni, kita akan hadirkan mulai dari tari tradisional, tari modern, live musik, ada akustik, ada pop, ada rock, ada macam-macam.
8: Lebih lanjut, BCE 2026 ditargetkan mampu menggait pengunjung hingga 110 ribu orang. Perputaran ekonomi di ajang tahunan ini juga diprediksi semakin meningkat.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan komentar sesuai dengan topik yang kami angkat pagi hari ini tentang Spanyol juara dunia. Akankah Indonesia mampu lolos di Piala Dunia 2030 mendatang? Yang akan disampaikan anggota redaksi pemberitaan RRI Yogyakarta, Rosian Anwar.
9: Pendengar, pelatih timnas Spanyol saat ini, Luis de la Fuente, pernah merasakan getirnya hidup di dunia sepak bola ketika ia dipecat dari klub Deportivo Alaves pada bulan Oktober 2011 silam. Hanya dalam kurun waktu 9 pekan, manajemen klub yang saat itu berada di kasta kedua alias Segunda Division memberhentikan De La Fuente dari jabatannya sebagai pelatih. Setelah berhenti dari Deportivo Alaves, sekitar 18 bulan lamanya, Luis De La Fuente menganggur. Baru pada tahun 2013, ia menemukan sebuah iklan baris di halaman olahraga sebuah surat kabar di Spanyol yang mengungkapkan bahwa Federasi Sepak Bola Spanyol mencari pelatih untuk kelompok umur atau tim junior. Akhirnya, setelah mendapat rekomendasi dari Iñaki Sáez, mantan pelatih timnas Spanyol saat itu, PSSI-nya Spanyol resmi mengontrak Luis de la Fuente untuk menangani skuad Spanyol U19 pada kejuaraan Eropa Junior yang berlangsung di Lithuania pada tahun 2013 silam. Hasilnya, Spanyol U19 gagal karena kalah di partai final melawan Prancis. Walaupun begitu, Federasi Sepak Bola Spanyol masih mempercayai sosok pelatih yang lahir pada 21 Juni 1961 tersebut. De La Fuente akhirnya berhasil membayar kepercayaan federasi. Pada tahun 2015, ia membawa Spanyol juara Eropa U19. Sebagian dari anak didiknya kala itu menjadi pemain kunci di Piala Dunia 2026 saat ini. Ada sosok Rodri, Unai Simon, dan juga Mikel Merino. Pelatih yang tidak pernah membesut klub-klub besar di La Liga itu bahkan mampu membawa timnas junior Spanyol menjadi juara Eropa untuk kategori U21 dan juga meraih medali perak di Olimpiade Tokyo 2020 silam. Generasi yang ia asuh pun bertambah, mulai dari Mikel Oyarzabal, Dani Olmo, dan bahkan Pedri. Luis de la Fuente juga sukses mengombinasikan bakat-bakat muda yang lahir kemudian seperti Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Gavi dan Macpubil. Ini artinya Luis de la Fuente berhasil membentuk dan mengasuh skuad dari beberapa generasi yang akhirnya ia ramu menjadi timnas Spanyol yang menjadi juara dunia saat ini. Pendengar, keberhasilan Luis de la Fuente ini tak akan terwujud apabila federasi tidak memberi kepercayaan penuh kepada sang pelatih. De la Fuente dipercaya federasi dalam waktu yang tak sebentar, termasuk waktu yang diberikan untuk terus bertransformasi. Tak hanya itu saja, Federasi Sepak Bola Spanyol bersama seluruh klub dan entitas sepak bola di negeri Matador terus bahu-membahu untuk menciptakan dan sekaligus mempertahankan ekosistem pembinaan sepak bola yang baik, terbuka, dan juga memiliki nilai integritas yang terpercaya. Tak ada pemain titipan, tak perlu kata BLC pelatih ataupun manajemen klub untuk meloloskan seorang pemain, dan bahkan anak-anak imigran yang mencari harapan di tanah Spanyol memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi mereka dari sepak bola. Itulah yang kita lihat bersama saat ini dari sosok Lamine Yamal dan Nico Williams. Dan itulah yang seharusnya dilakukan oleh PSSI dan seluruh penggemar sepak bola di tanah air. Demikian komentar pagi hari ini, saya Rosian Anwar mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta pagi kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Spanyol menjadi juara dunia, salah satunya berbekal keberhasilan mereka memoles pemain-pemain muda bertalenta dengan penuh kesabaran dan kedisiplinan yang tinggi. Hal itu dapat dijadikan contoh bagi PSSI dan Timnas Indonesia. Pemkab Sleman mengingatkan pentingnya membekali anak dengan karakter dan nilai budaya yang luhur. Demikian Warta Pagi kali ini, saya Ria Agustin mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

0: Ayah, aku punya buku dongeng nih. Bacain dong.
1: Sama Bunda aja ya.
0: Bunda, baca dongeng yuk.
2: Bentar ya, lagi penting nih.
1: Penting apa sih, Bun? Cuma online shop aja.
2: Ayah juga ngegame mulu.
0: Dedek pengen jadi HP aja. Biar bisa main sama Ayah Bunda.
3: Andai Ayah Bunda mau meletakkan HP sejenak saja, anak tak merasa terabaikan.
4: Sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo pendengar, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga senantiasa sehat dan pastinya bahagia bersama keluarga ya. Pendengar, di hari ini ya, hari Kamis 23 Juli 2026 diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Dan pastinya kami mengucapkan selamat Hari Anak Nasional. Semoga anak-anak senantiasa tumbuh dalam pengasuhan yang baik gitu ya. Dan pasti masa depan Indonesia ini dimulai dari anak-anak yang tumbuh bahagia dan sehat. Dan juga pendengar, setiap anak ini mempunyai hak untuk didengar, dihargai, dan dilindungi. Semoga anak Indonesia kelak bisa membawa bangsa ini menjadi lebih maju dan pastinya lebih baik lagi dari berbagai hal ya. Pendengar, nantinya kita juga akan berbincang ya dalam opini publik dan juga dialog Jogja Menyapa yang nantinya akan berbincang mengenai Spanyol juara dunia. Akankah Indonesia mampu lolos di Piala Dunia 2030 mendatang, yang akan disampaikan oleh Mas Iksan Mahar selaku manajer tim PSIM Yogyakarta, yang nantinya dipandu oleh Wulan Anita dan juga Rosyan Anwar. Seperti biasa pendengar, Anda bisa beratensi melalui line telepon dan juga WA Pro 1 RRI Yogyakarta. Nah pendengar, di info Anda kali ini, seperti biasa, Anda bisa menyampaikan informasi apapun yang ada di sekitar Anda. Sekiranya penting untuk diketahui oleh pendengar yang lainnya, bisa banget Anda sampaikan di sini. Di line telepon kami 02745803333 dan juga di line WA di 0811271111. Kami tunggu atensi Anda hingga nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat tentunya di Jogja. Pagi ini.

0: Anda masih bersama kami di Jogja Pagi ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berikut akan kami hadirkan info perakiraan cuaca terutama di wilayah DIY untuk hari ini yang akan disampaikan oleh perakirawan Arum dari BMKG DIY.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali menyapa para pendengar sekalian di pagi hari ini. Kami berharap Anda senantiasa sehat serta rencana kegiatan Anda dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini Kamis 23 Juli 2026 yang berlaku 24 jam ke depan. Secara umum cuaca di

per jam. Dan untuk wilayah perairan daerah istimewa Yogyakarta, cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Untuk informasi tinggi gelombang laut diperkirakan berkisar di antara 1,25 hingga 2,5 meter yang masuk dalam kategori sedang. Demikian info perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga informasi kami dapat membantu para pendengar sekalian dalam merencanakan aktivitas. Saya Arum Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda yang merencanakan bepergian dengan menggunakan moda kendaraan pesawat terbang dan juga untuk Anda yang beraktivitas di sekitar Bandara YIA, berikut akan kami hadirkan perkiraan cuaca di wilayah Bandara YIA yang pastinya untuk hari ini yang akan disampaikan oleh prakirawan Yudit.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia dari dimana Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta rencana dan kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG 1 Meteorologi Yogyakarta dalam info perkiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca area Bandara YIA hari ini Kamis 23 Juli 2026 berlaku 24 jam berubah mulai pukul 07.00 WIB. Perkiraan cuaca area Bandara YIA hari ini diperkirakan berawan sepanjang hari dengan jarak pandang mendatar secara umum berkisar antara 6 hingga 10 km dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celcius serta kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 93% dan angin umumnya akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Demikian perkiraan cuaca pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi para pendengar sekalian. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Yudhya Diatma, prakirawan BMKG 1 Meteorologi Yogyakarta undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda masih menyatu bersama kami di Jogja Pagi ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jangan lewatkan sesaat lagi kumpulan berita baik dari dalam negeri dan juga mancanegara akan terangkum dalam Warta Berita Pro 3. Jadi jangan kemana-mana ya, pendengar, pastikan bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
3: Hey, aku es krim.
2: Enak banget.
3: Hai, cantik. Aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
2: Aku pengen makan itu, dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
2: Mumpung masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
5: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
6: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.